0: sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatizah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya. Mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya. Dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya. Terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Surah Ali Imran ayat 190-200.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
1: Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati

0: yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."
1: Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar.
0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun.
1: Rabbana

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Rabbah.

0: bersabda,
1: "Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji."
0: فَاسْتَجَابَ

وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات

0: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik."
1: La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
0: Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.
1: Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad.
0: Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam, dan jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya.

Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.
1: Soal jawab.
2: Pertanyaan yang berikutnya, apa itu ridha? Bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ridha adalah engkau menyerahkan semua perkara engkau kepada Allah dan engkau berbahagia dengannya. Anda menyerahkan semua perkara anda kepada Allah dan anda berbahagia dengannya. Ridha seseorang kepada Allah bagaikan ridhonya sebuah kepingan sayap yang terbang di bawah angin. Dia ridha kemana dibawa, akan tetapi dimanapun dia dibawa, dia tetap bahagia. Ridha adalah adaptasi dengan keadaan dan berbahagia dengan keadaan tersebut, baik dalam keadaan susah maupun bahagia, dalam keadaan miskin maupun kaya, dalam keadaan sempit maupun lapang. Anda ridha dengan itu dan anda berbahagia dengannya. Yaitu secara singkat, bagaimana caranya mendapatkan keridhaan Allah? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang utama adalah mengetahui seluk-beluk ridha dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sejatinya. Semakin tinggi pengenalan kita kepada Allah, semakin tinggi pengertian kita terhadap perlakuan Allah kepada kita, sehingga membawa kita kepada ridha. Orang yang tidak mengenal Allah berarti dia tidak pernah mengenal ridha. Semakin tinggi orang mengenal Allah, maka semakin tinggi dia akan ridha. Itu berkaitan semuanya dengan kalbu, dengan hati. Wallahu ta'ala.

Abu Bakar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah manusia paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Camkan itu dalam hati kita, supaya tidak ada kelompok-kelompok yang menyesatkan kita dari jalan kebenaran. Manusia termulia para nabi dan para rasul. Dan ada lima manusia termulia dari para nabi dan para rasul disebut dengan ulul azmi minar rusul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibrahim alaihi salam, kemudian Musa, kemudian Isa, dan Nabi Nuh alaihi musallatu wassalam. Ini para nabi dan para rasul, orang-orang yang paling dimuliakan Allah. Dan yang terbaik setelah para nabi dan para rasul adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Mana fa'ani malun, mana fa'ani malu Abi Bakar. Mana fa'atni suhbatun, mana fa'atni suhbatu Abi Bakar. Tak ada harta yang lebih berkesan dalam perjuanganku lebih daripada harta Abu Bakar. Dan tak ada persahabatan yang lebih hebat kepada diriku lebih daripada persahabatan Abu Bakar. Persaksian dari Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukupkah kini membuat kita selalu taraddi mengucapkan radhiyallahu anhu wa ardhah kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Allah tabaraka wa taala satu-satunya yang nas tegas di dalam Al-Qur'an menyatakan itu sahabat Nabi hanya Abu Bakar di dalam Al-Qur'an. Pernyataan tegas dari Allah, إذ قال له صاحبه ثاني اثنين إذ قال لصاحبه لا تحزن. Ketika itu Nabi Muhammad adalah yang kedua dari dua orang yang ada di dalam gua. Ketika itu Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, إذ قال لصاحبه, siapa yang mengatakan itu sahabat Nabi Muhammad? Siapa yang mengatakannya? Allah. Tak ada nas tegas. Naam, di dalam Al-Quran ada pujian-pujian terhadap sahabat. Naam, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang ridho Allah kepada sahabat. Tapi tidak ada nas tegas siapa dia. Yang nas tegas dia adalah sahabat Nabi, hanya satu orang saja yang mendapatkannya di dalam Al-Quranul Karim. Dialah Nabi, dialah Abu Bakar radhiyallahu anhu as-siddiq radhiyallahu anhu. Dan dialah yang dipilih oleh Nabi untuk memimpin salat setelah beliau. Dan para ulama mengatakan ini bukti, juga ciri-ciri, juga indikasi, juga isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa harus Abu Bakar yang memimpin umat setelah beliau tiada. Bahkan ketika Aisyah mengatakan, Aisyah anak Abu Bakar, perintahkan yang lain ya Rasulullah selain Abu Bakar. Lianna Abu Bakar rajulun baka. Abu Bakar lelaki yang selalu menangis kalau salat. La yukadu yusma'u sautuhu idza shalla min shiddati bukaihi. Hampir-hampir orang tidak bisa mendengar suaranya membaca Al-Qur'an karena sering menangisnya dia membaca Al-Qur'an. Ini pernyataan anaknya Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana ayahnya ketika salat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Apa kata Nabi kita tercinta SAW? Aballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Allah tidak mau dan semua orang beriman tidak mau kecuali Abu Bakar saja. Maka dipilih oleh Nabi manusia terbaik memimpin salat.

0: Tidak ada istirahat yang hakiki kecuali di akhirat, kecuali di surga. Selama dia masih di dunia, maka dia akan menghadapi pernak-pernik kehidupan yang akan menghadapi dirinya dan akan mengganggu dirinya. Tidak ada kehidupan yang benar-benar indah secara total kecuali di akhirat. Terlebih-lebih lagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikan bahwasanya orang-orang yang beriman pasti akan diuji. Afa hasibukum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum? Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara ya, belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan kesulitan, dengan kemudaratan, bahkan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiril sabirin. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, ya, kekhawatiran, kelaparan, ujian dalam hal ekonomi, sulitnya, kurangnya pemasukan, kesedihan. Dan demikianlah kondisi seorang yang beriman. Bahkan semakin beriman seorang, akan semakin banyak ujian yang menimpanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal, fal-amthal. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Kata Nabi SAW, sungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang soleh. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kadar keimanannya. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, yang menggambarkan betapa banyak ujian yang menimpanya, menimpa beliau radhiyallahu taala anhu, rahimahullahu taala, beliau berkata, "Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuha ya'tikal ahyadi." Kata beliau rahimahullah, sungguhnya ujian zaman datang terus tidak berhenti silih berganti, dan kegembiraan datang sesekali sebagaimana sesekalinya datangnya hari lebaran. Ini gambaran yang pernah diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, begitu banyak ujian yang dia hadapi. Oleh karenanya kita dapati ternyata seorang mukmin yang benar-benar imannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun begitu banyak ujian yang menghadapinya, meskipun banyak ya tantangan yang dia hadapi, meskipun banyak susah payah yang dia ya yang dia alami, ternyata dia adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Dia bisa menghadapi semua itu dengan keimanan, dengan ketakwaan. Dia mengetahui bagaimana ya bagaimana bisa mengkondisikan dirinya dalam menghadapi kondisi-kondisi berat dalam kehidupan ini. Karenanya kebahagiaan bukanlah yang menjadi patokan adalah banyaknya harta, bukan juga sehatnya tubuh, bukan, tapi apa yang ada di hati. Jika seorang hatinya tenteram, maka itulah orang yang berbahagia. Sebagai contoh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya, yang beliau seringkali dimasukkan dalam penjara, bahkan betapa banyak musuh-musuh beliau yang tidak suka dengan beliau sehingga memfitnah beliau, bahkan mengkafirkan beliau, sehingga beliau dimasukkan di penjara berulang-ulang. Akan tapi beliau berkata, "Madza yaf'alu a'da'i bi? Fa inna jannati fi qalbi." Kata beliau, "Apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku denganku? Sungguhnya surgaku ada di hatiku." Ya. Kalau saya di penjara adalah khalwah, saya ingin di penjara ingin berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya diasingkan, maka itu adalah saya sedang siyahah, sedang berjalan-jalan. Demikian kata beliau. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang terkenal banyak menulis buku-buku yang berkaitan dengan hati, bagaimana melembutkan hati, bagaimana mendatangkan kebahagiaan dalam hati, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, aku tidak pernah melihat, ya, atyabu aishan minhu. Tidak pernah aku melihat ada orang yang lebih indah kehidupannya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal betapa banyak ancaman yang diberikan kepada beliau, beliau di penjara. Akan tapi kata beliau, asrohuhum sodran. Syekhul Islam Taimiyah adalah orang yang paling dadanya lapang, yang paling bahagia. Sampai-sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kunna idza stadda binal hal, kalau kondisi kami dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, timbul ya dugaan-dugaan yang buruk, dhunun, maka kami pun mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dia dalam keadaan di penjara. Kami murid-murid Ibnu Taimiyah dalam keadaan sulit, lagi sumpuk, lagi galau, kami pun mendatangi Ibnu Taimiyah dan dia sedang di penjara dalam kehidupan yang sulit. Kemudian kami pun mendengarkan ceramah-ceramah beliau, kami melihat beliau, maka hilanglah semua itu, berganti fayang qalibu insyirahan, maka berubahlah hati kami menjadi tenang dan tenteram. Ya. Nah, karena ikhwan fillah sanallahu iyyakum, tidak mungkin seorang muslim di atas muka bumi ini menghindari ujian, itu mustahil. Kalau tidak ingin diuji, meninggal dunia saja. Itu pun nanti diuji lagi di akhirat. Kalau tidak ingin diuji, jangan hidup di atas muka bumi ini. Allah sudah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan, susah payah. Pasti. Antum sini rasakan, mau cari makan susah payah, mau ngaji aja mungkin jalan jauh susah payah. Semuanya dijalani dengan susah payah. Akan tapi bagaimana sikap kita menghadapi kesusahpayahan tersebut?
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ustadz, ana mau bertanya, bagaimana cara menenangkan hati dan hati ini terus tertuju dan hanya berbuat kebaikan dan tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah?
4: Maksudnya dibacakan lagi coba.
3: Ustadz, bagaimana cara untuk menenangkan hati, Ustadz, dan hati ini agar senantiasa untuk tertuju mendapatkan ridha dari Allah, Ustadz?
4: Oh iya.
3: Itu.
4: Nah, tentunya yang harus kita perhatikan adalah bahwa yang pertama, bahwa hati kita ini bagaikan bejana. Kata Rasulullah SAW, inna lillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya Allah memiliki bejana-bejana di muka bumi ini. Dan bejana-bejana Allah itu adalah qulubul mu'minin, hati kaum mu'minin. Dan kalau kita perhatikan bejana, bejana ini tergantung dipenuhi dengan apa? Kalau ternyata bejana itu dipenuhi oleh air yang kotor, ia tidak akan bisa menerima yang lainnya. Demikian pula hati. Ketika hati itu dipenuhi dengan iman dan takwa, ia akan menjadi bening. Tapi ketika ya hati itu dipenuhi oleh kotoran dan dosa, dia akan menjadi hitam kelam. Maka ya, supaya hati kita ini terus-menerus ya mengharapkan ridha Allah, terus-menerus merasa tenteram dengan berzikir kepada Allah, berarti penuhilah hati kita dengan iman ya, dan mencintai Allah, serta penuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Kita terus ya menuntut ilmu yang kemudian disertai dengan amal. Iya, lisan kita terus kita usahakan berzikir kepada Allah. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenteram, hati akan menjadi tenang. Ya, demikian pula kita berusaha untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, dengan sholat malam, dengan puasa, ya, dan terus berdoa kepada Allah, meminta supaya kita diberikan oleh Allah kekuatan. Adalah Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Nah, ini ya perkara yang bisa kita lakukan supaya kita tetap istiqomah di atas hal perkara yang tentunya sesuatu yang luar biasa ketika kita selalu mengharapkan keridhaan Allah semata. Wallahu a'lam.
5: Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang ulama besar ini menyatakan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah parameter tertinggi, timbangan tertinggi. segala sesuatu ditimbang dengan parameter beliau. Segala sesuatu ditimbang dengan standar beliau. Semua yang beliau lakukan dan semua yang ada dalam diri beliau itu semua parameter, baik akhlak beliau, sejarah kehidupan beliau, petunjuk beliau, itu semua parameter. Fama wafaqaha fahuwal haqq. Apabila sebuah hal atau sebuah sikap sesuai dengan apa yang ada dalam diri beliau, maka itulah kebenaran. Dan apa yang menyelisihi beliau, itulah kebatilan. Apa maksudnya Al-Imam Ibnu Jamal memasukkan riwayat ini ke dalam bab tersebut? Maksudnya, Al-Imam Ibnu Jamal ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalau ingin mengikuti sunnah,

0: Sholat bagus, tapi jangan hanya sholat. Karena semua dari beliau itu adalah parameter kebenaran. Selain sholat, zikir, penampilan, janggut misalnya, cingkrang, atau hijab, atau cadar, akhlaknya juga harus ikut Nabi SAW. Adabnya harus menjadi, harus mengikut dan berkiblat kepada Nabi SAW. Itu baru mengikuti sunnah secara kafah, secara komprehensif. Jadi kalau sholat ngikuti Nabi, lisannya juga harus berusaha mengikuti Nabi SAW. Kalau hajinya, manasiknya, khudu'anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, pemilihan katanya juga harus mengikuti Nabi SAW. Manajemen emosinya juga harus mengikuti Nabi SAW. Nggak bapernya juga harus mengikuti Nabi SAW. Semua harus ngikuti Nabi, nggak boleh setengah-setengah. Itu maksud Sufyan bin Uyainah. Makanya kan akhlak beliau, sirah perjalanan beliau, gimana sih sirah perjalanan beliau di Mekah? Gimana beliau sabar ditimpukin? Bayangkan, ditimpukin di Taif. Dan malaikat siap mengeksekusi itu penduduk Taif. Apa kata beliau? Gak usah. Aku masih berharap semoga dari sulbi-sulbi mereka lahir generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Tuh bisa begitu. Kita bisa begitu, ditimpukin nih. Ya Allah. Nah, itu tuh dilatih hadirin. Gimana enggak dendaman? Gimana punya akhlak gampang maafin orang? Katanya kan sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi ini. Sunnah Nabi kan bukan hanya satu, bukan hanya dua. Ini sunnah Nabi. Bahkan ini sunnah Nabi yang merupakan usul ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah Nabi yang merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Dan beberapa para ulama akidah ketika mereka masukkan akhlak ke dalam prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini bukan sunnah yang parsial. Masalah akhlak bukan masalah furu', tapi masalah usul. Atau kan sering dengar masalah furu', masalah usul. Masalah akhlak, masalah usul hadirin. Bukan saya mengatakan, Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim dan para ulama-ulama yang lain. Makanya beliau mengatakan wa ya'taqidun makna qaulin Nabi SAW akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa kama qala. Ahlu sunnah wal jamaah sangat meyakini makna sabda Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Yang benar-benar yakin tuh bahwa akhlak yang mulia itu adalah parameter keimanan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, kalau kita mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW, kita harus belajar adab. Ini masalah prinsip, masalah pokok. Dan di buku ini kita langsung dengar ucapan para imam. Ini udah bukan ucapan para ustadz, ini ucapan para imam, imam yang diakui seluruh dunia. Jadikan Nabi sebagai kiblat, sebagai parameter, dan hanya jangan hanya dari beberapa ibadah aja, jangan hanya dari beberapa penampilan, khuluk, sirah, dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam.
1: Mutiara nasihat.
2: Masih ingat nggak contoh atau cerita dari salah satu ustadz sepuh yang saya sempat sampaikan di sini, ketika beliau meliburkan kajiannya tanpa sebab.

0: Terus murid-muridnya bingung. Lalu murid-muridnya datang ke ustadznya, terus minta kajian lagi. Ayo dong kita kajian. Lalu apa kata gurunya? Saya mau tanya sama kalian, kalian ini belajar selama ini mau jadi murid yang soleh atau mau jadi murid yang pintar? Itu kata sang ustadz, pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Lalu dilanjutkan kata gurunya, kalau ingin jadi murid yang pintar, kita kajian hari ini, saya siap nih, saya punya waktu. Tapi kalau tujuan kalian jadi murid yang soleh, ya mbok ya kajian kemarin diamalin dulu, minta lagi. Ini kajian kemarin belum diamalin, kajian bulan lalu belum diamalin, ngapain minta-minta terus? Katanya mau jadi soleh. Hadirin yang dia, itu inti dari ilmu, itu tujuannya. Tujuannya demikian, untuk bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan harusnya ini menjadi sebuah angin segar buat antum. Iya. Karena kalau tujuan ilmu harus jadi ulama, harus jadi ulama, kira-kira berapa persen dari antum yang berhasil nanti? Kalau tujuan ilmu, tujuan ngaji, harus jadi ulama, sekali lagi, berapa persen dari antum yang berhasil? Coba saya lihat muka-mukanya dulu nih. Boleh, mau tahu pandangan saya? Jujur ya, kayaknya harapannya tipis nih hadirin. Bukan gak ada harapan, ada, tapi paling beberapa. Tapi alhamdulillah bukan itu dalam tanda kutip ya. Sekali lagi tidak ada maksud apa merendahkan ulama, justru kita berusaha memuliakan mereka. Tetapi bukan hanya sebatas itu. Tujuannya jadi orang bertakwa. Kalau tujuannya jadi bertakwa, baik jadi ulama atau enggak kejadian jadi ulama, harapan itu besar apa kecil? Besar, besar. Besar ini. Asal mau tunduk sama Allah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan ilmu adalah agar bertakwa. Pertanyaannya apa makna takwa? Materi kita bukan tentang ketakwaan, mungkin ada waktu lain kita bahas. Tapi inti takwa kan ada beberapa definisi. Kalau kita baca penjelasan para salaf rahimahumullah atau radhiyallahu ta'ala anhu, di antaranya kan penjabaran yang simpel dari Hasan al-Basri, kata beliau, takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ada definisi yang lebih detail dan ini direkomendasikan banyak para ulama seperti definisi Talak bin al-Habib, tapi intinya kan hampir sama, cuman lebih detail aja. Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabah wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafa iqabah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu atau cahaya Allah karena berharap akan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas ilmu Allah karena takut akan azab Allah. Intinya sama, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu ketakwaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau kita sepakat takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, pertanyaannya, kapan seseorang rela diperintah-perintah dan dilarang-larang? Kapan hadir? Kapan seseorang rela diperintah-perintah oleh pihak lain dan dilarang-larang oleh pihak lain? Ya, pada saat dia merasa kecil, pada saat dia merasa bodoh, pada saat dia merasa kerdil, pada saat dia merasa rendah. pada saat itulah dia mau diperintah dan mau dilarang. Kan begitu hadirin sekalian. Seorang Meijen misalnya. Meijen bintang berapa? Bintang 1 atau bintang 3? Bintang 2. Diperintah beli ketoprak sama bintang 4. Kira-kira responnya apa? Siap dan Masya Allah. Siap dan ketoprak tuh. Cabainya 2/3. Siap dan. Lo kan bingung juga 2/3. Siap dan aja. Begitu, tapi antum yang beli sendiri, jangan suruh ajudan. Siap dan pas beli ke tukang ketoprak, ketemu kopral. Mau beli apa dan? Boleh nitip sekalian enggak? Kira-kira siap dan lagi? Enggak. Kenapa? Padahal perintahnya, permohonannya sama. Karena itu tadi. Enggak ada ceritanya CEO diminta sama seorang OB. Karena justru sebaliknya, kenapa OB mau disuruh-suruh? Karena merasa kecil, merasa rendah. Tanpa mengurangi penghargaan kita kepada setiap OB, apalagi OB yang bertakwa kepada Allah. Kita hanya bicara dari satu sisi, tidak ada maksud ke sisi-sisi yang lain, hadirin. Nah, begitu juga dengan dunia ilmu, hadirin. Ini yang sering dilupakan sama kita. Karena tujuan dari ilmu, siap diperintah dan siap dilarang oleh Allah, maka suasana majelis ilmu itu harus berisi orang-orang yang merasa diri rendah, merasa diri kecil, merasa diri kerdil, merasa diri bodoh. Jadi atmosfernya harus demikian. Kalau enggak bisa. Kalau enggak berat. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Kita sebutkan beberapa nukilan karena masalah ini masalah fundamental dalam dunia ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Hadirin, siapa yang enggak tahu Majmu' Syarah Muhadzab? Itu buku besar dalam fikih madzhab Syafi'i secara khusus dan fikih perbandingan madzhab secara umum. Al-Imam Nawawi menjelaskan, dan kalau dan sebagian ulama menggadang-gadang kalau Imam Nawawi berhasil menuntaskan Al-Majmu' Syarah Muhadzab sampai akhir, maka itu buku fikih terbaik di dunia. Qadarullah beliau meninggal sampai bab apa? Bab riba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayufli. Tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu agama dengan kekuasaan wa izzin nafsi dan dengan jiwa yang tinggi lalu dia sukses, dia berhasil. Enggak ada orang begitu, kata Imam Syafi'i. Enggak ada. Enggak ada satupun orang yang belajar dengan mengandalkan kekuasaan, mentang-mentang punya kekuasaan, punya uang, dia bisa seenaknya aja, lalu dia berhasil jadi ulama rabbani begitu, atau sukses di dunia ilmu, dunia dakwah. Enggak ada. Atau wa'izin nafsi, dengan jiwa yang angkuh, jiwa yang besar, merasa diri hebat, merasa diri penting, lalu sukses. Enggak ada. Bukan saya yang bilang, Imam Syafi'i yang bilang. Orang aktif di dunia dakwah, di dunia kajian, merasa dari besar, merasa dari ini, karena merasa punya uang, sukses. Enggak ada, kata Imam Syafi'i, enggak ada. Walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dhikil 'ayshi wa khidmatil ulama aflah. Sebaliknya, barang siapa yang menuntut ilmu agama bidhullin nafsi, dengan kerendahan hati, direndahkan, merasa diri rendah. Ingat, merasa diri rendah, merasa diri kecil, wa dhikil 'ayshi, dan fokus belajar sehingga dia enggak bisa nikmatin fasilitas dunia sebagaimana pihak lain. Wa khidmatil ulama, lalu dia berkhidmat, dia melayani ahli ilmu, ulama, aflah. Itu yang sukses. Itu yang sukses. Karena orang tidak mungkin melayani pihak lain kecuali dia merasa diri rendah, dia merasa diri kecil, dia tawadhu, rendah hati, baru dia mau melayani orang. Enggak ada orang yang merasa angkuh mau melayani orang. Itu yang sukses.
1: Surah An-Nisa ayat 1-10.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Ar-Rahmanir Rahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

0: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.
1: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي

0: تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
1: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikan nama mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu.

0: ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
0: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
1: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
1: Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
2: Soal jawab.
3: Bagaimanakah cara mengajak keluarga dan saudara agar mencintai Allah? Selama ini saya sudah mengenal dakwah yang hak ini, dan alhamdulillah saya tumbuh rasa cinta kepada Allah. Dan susah sekali untuk meyakinkan dan mengajak keluarga untuk mengenal dan mencintai Allah secara dalam, padahal sudah diberi contoh agar mencintainya. Syukur, Ustaz.
4: Ya, alhamdulillah yang telah memberikan kepada Anda kekuatan untuk mencintai Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan kenikmatan kepada Anda untuk mengenal Allah. Dan tentunya kita sebagai seorang manusia yang cinta kepada karib kerabat kita, ingin sekali memberikan kebahagiaan kita dan berbagi kebahagiaan ini ya kepada mereka. Kenikmatan mengenal kebenaran, kenikmatan mengenal Allah dan Rasulnya. Ingin sekali rasanya kita berbagi dengan orang tua kita, dengan kakak kita, dengan adik kita. Namun kenyataan berkata lain. Ternyata ketika ini kita ingin berbagi dengan mereka, yang ada adalah penolakan. Di saat itulah adalah yang kita pikirkan bagaimana dahulu Rasulullah. Rasulullah diberikan oleh Allah hidayah terbesar, bahkan diangkat menjadi Rasul, Nabi dan Rasul. Beliau ingin berbagi hidayah dengan pamannya, dengan kesana, ya, dengan keluarganya. Tapi qadarullah, paman-pamannya menentang. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan menentang. Ya, bahkan yang paling menentang Rasulullah SAW adalah siapa? Ya, paman-pamannya, keluarganya. Tapi apakah Rasulullah SAW berputus asa untuk mendakwahi mereka? Tidak. Apakah Rasulullah SAW setelah itu ya merajuk dan berkata, susah sekali rasanya, sudah didakwahi berkali-kali kok enggak mau dapat hidayah? Ah sudahlah, saya tidak perlu lagi untuk mendakwahi mereka, kayaknya mereka sudah tidak akan dapat hidayah. Tidak. Rasulullah selalu berdakwah, sabar menghadapi mereka. Ya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Allah mensifati para nabi itu, ya, mereka tidak pernah lemah dalam perjalanannya di jalan Allah, dalam berdakwah kepada Allah. Mereka tak pernah ya merasa putus asa. Maka dari itu kita cobalah jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Jangan tergesa-gesa. Terkadang kita punya sifat tergesa-gesa. Kita ingin supaya keluarga kita langsung jadi seperti kita. Akhirnya apa? Ketergesa-gesaan itu seringkali menumbuhkan keputusasaan. Akhirnya kita pun tak lagi mau menasihatinya, tak lagi mau mendakwahinya. Yang ada adalah, yang muncul adalah kekasaran, sikap arogan dan yang lainnya. Wallahi, bukan itu, bukan seperti itu ilmu ya akhi. Tapi pelajarilah bagaimana dakwah Nabi dan Rasul. Barangkali ya, ketika kita menyampaikan dakwah kepada mereka dengan lisan-lisan kita, mereka tidak menolak. Ya, mereka tidak menerima, malah menolak. Tapi kita gunakan cara lain, berbuat baik kepada mereka. Bersilaturahim dengan mereka, tersenyum kepada mereka, memberikan hadiah kepada mereka, memperlihatkan akhlakul karimah kepada mereka. Terkadang dengan akhlak banyak orang yang luluh hatinya. Dengan kelembutan banyak orang yang tertarik hatinya. Tapi terkadang kitanya kurang. Kita ingin agar dakwah kita diterima, tapi akhlak kita kepada mereka kurang. Cobalah ya kita pun introspeksi diri tentunya dalam hal ini. Ya, lihat Rasulullah yang sangat lembut kepada paman-pamannya. sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji beliau. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung sekali. Ya, walaupun paman-pamannya mencaci maki beliau, memusuhi beliau, beliau tetap menjaga silaturahim dengan mereka, berakhlakul karimah dengan mereka. Tapi qadar Allah, tetap saja dimusuhi. Ya, maka cobalah jadikan mereka apa Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Insyaallah ya Allah akan berikan kepada kita ya kemenangan cepat ataupun lambat. Ya, namun tentunya yang kita harapkan bukan hasil. Yang kita harapkan adalah saya sudah berusaha, saya sudah melepaskan tanggungan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah.

0: Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai di kota Madinah dalam berhijrah, yang pertama dibangun Nabi adalah masjid. Dulu antara Quba dan kota Madinah itu belum bersatu. Jarak sekitar 5 km yang dibelah oleh kebun-kebun kurma dan hamparan padang pasir merupakan sebuah kampung yang terpisah antara kampung Madinah dan kampung Quba. Sekarang sudah menyatu dengan rumah-rumah yang saling berjejer sampai ke Quba, bahkan lebih daripada Quba. Namun dahulu itu kampung yang berbeda. Nabi ingin ke Madinah, namun 5 km sebelum sampai ke Madinah, Nabi sampai ke sebuah perkampungan bernama kampung Quba. Dalam riwayat 12 hari, dalam riwayat 14 hari Nabi dijamu di kampung Quba sebelum masuk kota Madinah. Hanya 12 hari, dalam riwayat lain hanya 14 hari Nabi membangun masjid dengan warga kampung Quba. Lihat bagaimana pedulinya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan salat. Karena kekuatan umat Islam ada di dalam salat. Secara individu, orang yang menjaga salat bagus agamanya, selamat di akhirat, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala setiap hari, menjadi orang yang selalu didoakan oleh para malaikat, menjadi orang yang mudah jalan ke surga, menjadi orang yang bisa mencapai cita-citanya, menjadi orang yang dekat dengan Nabi di surga, dan semua itu ada hadisnya. Kalau seandainya waktu kita panjang, kita bisa bacakan hadis-hadisnya satu persatu dari apa yang saya tadi ana katakan. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh Nabi SAW menjemput sholat langsung ke langit. Satu-satunya ibadah yang tidak dibiarkan Nabi menunggu perintahnya di atas permukaan bumi, namun dibawa menghadap Allah ketika mi'raj. Dan ini menunjukkan kepentingan sholat itu. Menembus langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat. Nah, Nabi menceritakan apa yang dia saksikan di langit pertama, apa yang dia saksikan di langit kedua, sampai kepada Sidratul Muntaha, tempat terakhir yang bisa dicapai oleh seorang makhluk. Dan ini menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Karena Nabi ketika dipanggil menghadap Allah, Nabi tidak pergi ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat. Kemana Nabi dibawa malaikat? Menembus langit dengan izin Allah. Namun bahasan kita bukan itu. Wa in kana jadiran bidzikir, walaupun pantas untuk disampaikan. Namun ibadah yang tidak Allah biarkan Nabi menunggu di bumi, tapi disuruh naik ke atas menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, hanya salat. Menunjukkan keutamaan dan kepentingan salat yang luar biasa. Nabi belum tahu bagaimana kehidupan beliau di kota Madinah, masjid bangun dulu. Karena begitu selesai dari Quba, Nabi SAW masuk ke kota Madinah, Nabi numpang dulu menjadi tamu di rumah seorang sahabat. Ada yang tahu namanya siapa? Siapa nama sahabat yang Nabi tinggal di rumahnya pertama kali di kota Madinah? Hah? Khalid bin Zaid, barakallahu. Abu Ayyub Al-Ansari, namanya Khalid bin Zaid. Namun terkenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari 2 lantai. Nabi SAW dan istri beliau tinggal di bawah, Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid tinggal di atas. Belum lagi Nabi membangun rumah, di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu ada sebuah kebun yang sangat luas. Namun kebun yang sudah tua, kebun kurma yang sudah tua, tinggi-tinggi dan tidak produktif. Di dalamnya ada kuburan-kuburan tua dan bangunan-bangunan tua. Nabi SAW bertanya, kebun siapa ini? Kata para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, milik Sahal dan Suhail, dua orang bersaudara. Sahal dan Suhail. Kata Nabi, panggil Sahal dan Suhail. Ketika menghadap Sahal dan Suhail, Nabi mengatakan, kami ingin membangun masjid dan kami ingin di kebunmu ini, di kebun kalian ini, kami akan membangun masjid. Tolong jual kebun kalian kepada saya dan saya akan membayarnya dengan kaum muslimin untuk dijadikan masjid. Ya akhi, Nabi belum tahu rumahnya di mana. Namun Nabi di kampung Quba hanya 2 pekan lebih kurang membangun masjid. Sampai di Madinah, yang pertama beliau fikirkan membangun masjid. Lihat keutamaan salat yang luar biasa, perhatian salat yang luar biasa dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kepentingan salat yang luar biasa dari Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sampai akhir hayat, sampai akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, detik-detik terakhir nafas beliau pun menyuruh salat.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa memohon ampun untuk diri sendiri dan kaum mukminin, dan agar tidak dengki kepada orang yang beriman.

0: Ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 10.
1: Mutiara nasihat.
2: Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan ketika posisi kita sebagai seorang trader? Penjual dalam kajian fikih muamalah itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama seorang trader, yang kedua produsen. Apa bedanya, Pak? Kalau trader itu hanya bisa kulaan, kemudian dia jual, sedangkan produsen dia orang yang punya unit produksi, sehingga dia menjual barang yang dia buat sendiri. Dan tingkatan orang kedua lebih tinggi dibandingkan tingkatan orang pertama, dilihat dari aturan yang mengikat pada dua transaksi ini. Karena itulah aturan yang mengikat untuk seorang produsen lebih ringan dibandingkan aturan yang mengikat untuk seorang trader. Trader lebih rumit. Maka saya simpulkan produsen itu di atasnya trader. Baik. Kenapa seperti itu? Latar belakangnya begini. Islam itu selalu menekankan bahwa ekonomi dalam kajian ekonomi Islam, dalam kajian fikih muamalah, itu dibangun dari barang dan jasa, bukan dibangun dari peredaran uang. Karena Islam tidak mengendaki uang itu menjadi komoditas, tapi Islam mengendaki agar uang hanya menjadi alat tukar. Apa dalil tentang ini? Dalilnya adalah hadis yang menceritakan tentang 6 benda ribawi, 6 asnaf ribawiyah. 6 benda ribawi ini diantaranya adalah emas dan perak, dan para ulama mengkiaskannya dengan mata uang. Di situ ada aturan bahwa mata uang ketika ditukar dengan mata uang syaratnya ada berapa? 2. Yang pertama dilakukan secara tunai, yang kedua kuantitasnya sama. Ada aturan seperti ini menunjukkan kalau dia dibuat lebih ketat dalam Islam, agar orang tidak sembarangan mentransaksikan mata uang. Akhirnya disimpulkan oleh para ulama, hadis ini salah satu di antara bukti bagaimana Islam selalu menekankan agar uang hanya menjadi alat tukar dan bukan komoditas. Karena itulah, jika orang ingin bertransaksi dan dia ingin lebih lepas dari yang namanya riba, maka jadikan uang hanya sebatas alat tukar dan bukan komoditas. Tapi kalau kemudian uang itu jadi komoditas, biasanya akan lebih susah untuk kemudian meninggalkan riba. Baik. Dalam pelajaran ekonomi, barangkali Anda pernah mendengarnya ya, tentang teori bubble economy. Apa itu teori bubble economy? Gelembung ekonomi itu terjadi ketika peredaran uang, transaksi terjadi banyak, tapi barangnya enggak ada. Transaksi terjadi di banyak tempat, tapi barangnya enggak ada. Dan bubble economy itu penyebab terbesarnya, atau merupakan sumber terbesar terjadinya inflasi. Karena itulah, selama di sekitar kita masyarakat lebih senang melakukan transaksi sementara barangnya tidak ada, ini penyebab terbesar terjadinya riba, dan yang kedua itu adalah sumber terjadinya inflasi. Sehingga Nabi SAW mensyaratkan orang yang basicnya enggak punya barang, yaitu para trader, dia hanya boleh menjual setelah memenuhi dua syarat. pertama telah dia miliki, yang kedua telah dia kuasai. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, dia belum boleh menjual. Dalil bahwasanya pedagang harus sudah punya barang dulu sebelum menjualnya adalah hadis dari Hakim bin Hizam. Nabi SAW mengatakan, la tabi ma laisa indak, jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Sedangkan dalil bahasanya orang tidak atau seorang pedagang tidak boleh menjual barang yang sudah dia beli sampai dia kuasai. Dikuasai itu tandanya apa, Pak? Pindah tangan dulu. Barang itu telah dilakukan serah terima atau takobut. Dalil bahasanya orang tidak boleh menjual barang kecuali sampai terjadi takobut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kamu jual sampai kamu menerima barang itu. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'at ta'am hatta yastawfiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual kembali makanan yang telah dia beli sampai dia terima terlebih dahulu. Kemudian ada seorang tabi'in, Tawus bin Kaisan, bertanya kepada Ibnu Abbas, wama huwa, wama dhaka, kenapa itu kok dilarang? Apa penjelasan Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, fa'innahu atau dhaka dirhamun bidirhamin wat ta'amu murja. Karena hakikatnya yang terjadi adalah tukar menukar uang dengan uang, barangnya enggak ada. Saya kasih ilustrasi begini ya. Saya beli 100 sak semen di toko besi A. Kebanyakan, 10 saja. Saya beli 10 sak semen di toko besi A. Kemudian setelah itu saya keliling kampung. Saya datang ke Lawean ya. Bapak-bapak ada enggak yang butuh semen? Kemudian si B butuh. Saya butuh semen 10 sak. Baik. Saya punya semen di toko besi A. Tapi saya enggak cerita kulaknya berapa ya. Saya punya semen di toko besi A 10 sak. Saya jual ke bapak 60.000 per sak. Padahal tadi saya belinya 50.000 per sak. Saya bayar 500.000, saya diamkan semen itu di toko besi A. Kemudian saya keliling kampung, dapat B mau beli semen 10 sak. Saya tawarkan harganya 600.000 10 sak. B bayar ke saya 600.000. Kata Ibnu Abbas, kalau transaksi ini terjadi, hakikatnya saya menyerahkan uang 500, dapat uang 600. Dzaka dirhamun bidirham, itu adalah duit ditukar dengan duit. Wat ta'amu murja, sementara barangnya enggak ada, barangnya tertunda. Sementara barangnya tertunda. Dan ini kalau terjadi memicu bubble ekonomi. Kita berbicara dari sisi yang sangat, kasus yang sangat kecil. Jadi sampai kasus mikro kecil seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Ibnu Abbas ilahnya itu cuma duit ditukar dengan duit. Transaksi dua kali, barangnya berpindah sekali. Makanya yang seperti ini saja dilarang, apalagi ketika orang melakukan transaksi jual beli tapi tidak ada underlying barang. Itu pemicu terbesar terjadinya inflasi.

bahwasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah, ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqamah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang, setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang yang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun, kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah mengatakan jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan beliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya, apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian dia tetap bersabar

0: Soal jawab.
1: Bagaimana caranya ruqyah syar'i, di mana tempatnya? Ruqyah syar'i adalah dengan cara membacakan ayat Quran atau dari hadis Nabi, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau berupa ucapan kita. Yang penting tidak ada kesyirikan di dalam. Ya, seandainya kita tidak mampu ya, atau tidak bisa membaca surat Al-Baqarah, atau tidak bisa membaca doa yang berasal dari hadis, maka boleh seseorang berdoa dengan bahasanya sendiri. Yang penting tidak ada kesyirikan. Misalnya seorang mengatakan, ya Allah sembuhkanlah si fulan. Ini adalah doa dari dirinya sendiri dengan bahasa dia, enggak masalah. Ya. Jadi yang penting tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kalau yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis, jelas tidak ada kesyirikan. Tapi kalau yang berasal dari manusia, maka ini harus dilihat. Makanya Nabi SAW didatangi oleh sebagian sahabat, dahulu kami meruqyah dengan ruqyah-ruqyah ya zaman dahulu, yaitu di zaman jahiliyah. Apa hukumnya? Beliau mengatakan, "I'ridu 'alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bi ruqa ma lam takun syirkan." Tampakkanlah kepadaku, tunjukkan kepadaku tentang ruqyah-ruqyah kalian. Mana ruqyahnya? Sesungguhnya tidak masalah ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya.
2: Di sungai, di surga ada mata air. Banyak mata air yang memancarkan air-air yang enak untuk diminum. Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, bagi mereka surga-surga dan mata air. Di antaranya Allah berfirman, "Fihima ainani tajriyan." Sungguhnya di kedua surga tersebut ada dua mata air yang mengalir. Allah menyebutkan nama-nama mata air tersebut. Di antaranya ada yang mata air namanya Kafur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Aina yashrabu biha? Sungguhnya orang-orang yang baik, mereka akan minum dari khamar yang campurannya kafura. Khamar tersebut dicampur dengan kafura. Apa itu kafura? Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air yang hamba-hamba Allah minum darinya dan mengeluarkan air. Mata air tersebut mengalirkan air-air. Ada yang namanya kafura, ada yang namanya tasnim mata air tersebut. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhin nadratan na'im yusquna min rahiqin mahtum. Mereka para penghuni surga diberikan minum ya. Minum khamar khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhum min tasnim, dan campurannya dengan tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang minum darinya al muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga ada yang namanya salsabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aina fiha tusamma salsabila." Ada mata air yang dinamakan dengan apa? Salsabila.

0: My favorite.
1: Apa tujuan kita belajar? Karena ternyata sebagian yang belajar gak tahu apa tujuan dia untuk belajar. Kalaupun dia punya pandangan, ternyata pandangannya tidak selaras dengan penjelasan para ulama, sehingga ilmunya gak berkah, ilmunya tidak bermanfaat. Mungkin punya ilmu tapi tidak berubah, tapi tidak produktif dalam menghasilkan amal soleh, lalu amal soleh berikutnya. Ingat, dari awal kita sudah sitir penjelasan Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, salah satu ulama besar pada hari ini, ketika beliau menasehati kita, bukan hanya ilmu yang harus kita cari, tapi keberkahan ilmu atau ilmu yang berkah yang harus kita raih. Karena gak setiap ilmu berkah, tidak setiap ilmu bermanfaat. Hadirin, untuk apa kita belajar? Untuk apa antum hafal Quran, belajar bahasa Arab, datang ke majelis Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C? Kalau ada yang aktif berdakwah, untuk apa antum aktif sebagai panitia majelis, panitia kajian, atau buat majelis taklim di komunitas, di komplek, atau di sebuah wilayah? Apa tujuannya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak tujuannya langsung dari pakarnya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di tahun 97 sampai 161 Hijriah. Seorang Syekhul Islam, mujtahid, alim. Kata Al-Imam Bishr Al-Hafi, Sufyan fi zamanihi ka Abi Bakar wa Umar fi zamanihima. Sufyan Ats-Tsauri pada zamannya, dari rentan tahun 97 sampai 161 Hijriah, itu ibarat Abu Bakar dan Umar di era mereka berdua. Oh, luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri di zamannya, itu ibarat Abu Bakar di zamannya dan Umar bin Khattab di zamannya. Jadi langsung dari pakarnya kita dengar, bukan dari kata A, kata B, kata C, kata D. Ini pakarnya, kita langsung dengar dari lisan salafus saleh. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Sebagaimana yang termaktub dalam Hilyatul Awliya karya Abu Nuaim, lalu antum bisa cek juga dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli karya siapa? Ibn Abdul Bar. Kata Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari, ilmu itu dituntut, ilmu itu dikaji, ilmu itu dibahas semata-mata untuk bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut. Beliau pakai kata innama, jadi semata-mata tujuannya tuh untuk itu. Untuk bertakwa kepada Allah.

ada. Gak ada, mana penjelasannya? Kita datang biar bisa takwa sama Allah. Ada yang datang untuk status, untuk pengakuan. Hadirin, kita gak bicarakan orang lain, kita bicara tentang diri kita. Masih ingat konsep yang selalu kita ingatkan, innama nata'al kanu yata'allamuna al-ilma li anfusihim. Para salaf dulu itu belajar ilmu untuk diri mereka, bukan untuk ditembakkan ke orang lain. Untuk diri kita dulu nih, untuk bertakwa. Jadi bukan untuk sekedar jadi pintar agama, walaupun pintar bagus, tapi kalau pintar tanpa takwa apa artinya? Bukan hanya sebatas hafal ayat A, hafal hadis, hafal penjelasan para ulama, bukan. Bukan untuk jamaah yang banyak, bukan juga. Dan sekali lagi, kita bicarakan diri kita, bukan kita bicarakan orang lain. Lalu menariknya apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Famin thamma fuddil falaula dzalika lakana kasairil asya. Oleh karena itu ilmu agama dimuliakan dari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama tuh beda. Kalau bahasa kita, ilmu agama tuh unik, uniknya tuh di sini. Kalau hanya sekedar pintar, jago, hebat, maka sama saja dengan ilmu-ilmu yang lain, kata Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau hanya sekedar kita bisa pintar, kita bisa hafal rumus, kita hafal kaedah, terus bedanya sama ilmu fisika apa? Bedanya dengan ilmu nahu apa? Bedanya dengan ilmu kimia apa? Kalau ilmu-ilmu yang lain, kita belajar biar pintar, atau belajar bisnis biar pintar, belajar akuntansi biar tahu pembukuan, biar tahu neraca, biar tahu cash flow, atau belajar bahasa Inggris biar pintar bahasa apa? Bahasa Jerman, kan biar pintar bahasa Inggris. Tapi ilmu agama bukan itu, hadirin. Bukan biar pintar. Walaupun pintar bagus, tapi bukan itu goal utamanya. Bukan itu tujuan besarnya. Bukan itu core value-nya. Intinya agar kita bertakwa kepada Allah. Apa fungsinya pintar kalau sesat? Kita sudah bahas ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang orang-orang Mu'tazilah, utu zaka'a walam yu'tu zaka'a. Mereka dikasih kecerdasan, tapi mereka tidak dikasih kebeningan hati untuk tunduk kepada Allah, untuk taslim kepada dalil, untuk nyerah. Di otak atik lagi, kasih kaedah lagi, karena merasa cerdas. Kalau hanya pintar, apa bedanya kita dengan Abu Jahal? Abu Jahal kan cerdas. Tapi kok dinamakan bapaknya kebodohan? Ya itu tadi, kok bodoh banget kecerdasan seperti itu tidak digunakan untuk menerima firman Allah. Itu kan bodoh. Makanya namanya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Hadirin, ini tujuan yang harus kita tetapkan. Karena ibarat, analoginya simpel, antum dari awal beda tujuan, itu mempengaruhi semuanya. Ketika antum keluar dari rumah, bahkan sebelum antum keluar dari rumah, antum harus pastikan satu hal, saya mau kemana. Kenapa? Karena tujuan menentukan rute. Tujuan menentukan alat transportasi. Antum bisa naik bus, naik angkot, naik busway, naik taksi, naik ojek. Itu kan tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Ketika antum positif mau ke Palembang, berarti antum gak bisa naik gojek, kan gitu. Tujuannya udah beda. Ketika antum belajar, apa tujuan antum? Kalau hanya biar pintar, keliru, antum gak akan sukses di sini. Kalau hanya pintar, cari ilmu lain aja, kata Sufyan Ats-Tsauri. Fudil, ilmu agama berbeda itu karena ini.

0: Iya. Tujuan antum belajar bukan jadi ulama. Walaupun jadi ulama bagus, tapi jadi orang bertakwa itu dulu. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama kibar pada hari ini, kata beliau dalam salah satu majelisnya, al-maqsudu minal ilmi qiyamuka liwadhifatil ubudiyyati lillah. Tujuan dari ilmu agar Anda bisa menunaikan tugas Anda bertauhid dan beribadah kepada Allah semata. Itu tujuan ilmu. Bukan yang lain. Tujuan ilmu itu. Bukan biar dapat 9 dikenal ustadznya, enggak, bukan itu. Walaupun kalau dapat, dzalika fadlullah yu'ti ma yasha, tapi bukan itu intinya. Oleh karena itu kita bukan bermaksud untuk merendahkan kepintaran, hafalan, kemampuan, nilai yang bagus, bukan. Kita cuma katakan jangan berhenti sampai di sana, karena itu bukan tujuan. Yang bilang bukan saya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Tujuannya agar kita tunduk, kita belajar nih biar tunduk sama Allah. Ilmu itu bukan sebuah ensiklopedia berjalan, cuman tahu A, tahu B, tapi prakteknya nonsen. Harus ada perubahan, hadirin. Makanya kan para salaf dulu gak lama belajar, kelihatan tuh perubahan dari khusyuknya, cara jalannya berubah. Yang dulunya mungkin petantang-petenteng, ujub, angko, jadi tawadu. Karena ilmunya bermanfaat, jelas, clear tuh, tujuannya clear. Kalau tujuannya tidak jelas, terombang-ambing antum. Karena nggak jelas arahnya, datang ke sana, datang ke sini. Tujuannya tuh itu, dan pakarnya yang bilang. Abu Bakar di zamannya yang bilang, Umar di eranya yang bilang, rahimahullah. Tujuannya untuk bertakwa kepada Allah, bukan hanya jadi pintar, untuk jadi soleh.
1: Surah An-Nisa ayat 11-14.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Yusikumullahu fi awladikum lidhakari.

0: Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: Walakum

Dan bagimu suami-suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

0: وذلك الفوز العظيم.
1: Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.

0: Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana caranya bertaubat yang benar? Allah SWT menyuruh kita untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertaubat dengan taubat yang benar, taubat yang nasuha. Para ulama menjelaskan bahwasanya taubat yang nasuha adalah yang terpenuhi tiga syarat. Apabila salah satu di antara tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dinamakan dengan taubat nasuha dan tidak diterima taubatnya oleh Allah. Namun apabila terpenuhi tiga syarat ini, bagaimanapun besar dosa yang dilakukan oleh seseorang akan diterima taubatnya. Allah SWT adalah At-Tawwab yang maha memberikan taubat. Yang pertama adalah menyesal. Yang pertama adalah menyesal. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan An-nadamut taubah. Seseorang punya penyesalan di dalam hatinya, ini adalah awal dari taubat. Seseorang ketika dia mengingat dosa tadi merasa bersedih, ya, dan panas hatinya, terasa tersayat-sayat hatinya, seakan-akan dia mau menangis. Kenapa dia melakukan yang demikian? Maka ini menunjukkan tentang adanya penyesalan di dalam hati. Kalau tidak ada penyesalan, perasaan seperti ini, maka ini tidak akan diterima taubat. Harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua, penyesalan yang diiringi oleh meninggalkan kemaksiatan tadi. Ya, kalau dia memang menyesal, pedih hatinya dan sakit hatinya mengingat dosa-dosa tadi, maka sekarang dia meninggalkan secara zahir. Dia harus berpisah diri dari dosa-dosa tadi. Kalau masih ada yang menempel, dia lepaskan. Ya, kalau biasanya datang ke situ, sekarang dia tidak pernah ke sana. Kalau itu berupa meninggalkan kewajiban, maka sekarang dia melakukan kewajiban. Kemudian yang ketiga, ada tekad. Ya, selain dua syarat tadi, yang ketiga adalah tekad. Saya di masa yang akan datang tidak akan mengulangi dosa ini lagi. Saya sudah menyesal dan saya tinggalkan sekarang, dan saya bertekad kuat untuk membuka lembaran yang baru. Ya, di masa yang datang, yang akan datang, saya tidak akan melakukan dosa dan juga maksiat ini lagi. Kalau ini terpenuhi, ada tekad terakhir, maka dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang akan dijadikan putih oleh Allah SWT. At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa, akan dijadikan putih lagi. Dengan syarat tiga ini tadi. Makanya jangan kita berputus asa dari rahmat Allah SWT. Allah mengatakan qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah mendzalimi dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Kalau dosanya berkaitan dengan hak manusia, mencuri misalnya, atau pernah curang di dalam masalah tanah misalnya, dan dia ingin bertobat, diharuskan dia untuk mengembalikan hak tadi kepada yang memiliki. Kalau dia pernah mengambil motor, motornya harus dikembalikan kepada yang punya. Kalau dia pernah mengambil tanah punya orang lain, maka harus dikembalikan kepada yang punya. Tidak cukup dengan tiga syarat tadi, syarat yang keempat harus dikembalikan. Kalau dia pernah membicarakan dan merusak kehormatan orang lain, maka dia harus meminta maaf. Tidak cukup hanya dengan tiga syarat tadi, harus mengembalikan hak, harus meminta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau sudah meminta maaf dan dihalalkan, atau dia mengembalikan hak dari orang yang pernah dia ambil haknya, maka ditambah dengan tiga syarat tadi, ini adalah sudah terpenuhi syarat taubat nasuhanya. Nah.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Ngaji untuk apa sih? Coba kita tanya diri kita. Kita ngaji untuk apa? Kita datang ke sini untuk apa? Untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik, untuk mendekat kepada Allah, kan begitu ya? Catat baik-baik. Kita enggak akan bisa berubah sampai ilmu kita kita masukkan ke hati kita. Kan yang bisa merubah diri itu bukan kecerdasan, tapi hati. Nabi SAW bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadul jasadu kullu." Kalau hati baik, itu seluruh jasad akan baik. Mata akan baik, lisan akan baik, telinga akan baik, tangan akan baik, kaki akan baik. Wa idza fasadat fasadul jasadu kullu. Kalau hati rusak, itu semua rusak tuh. Walaupun ngaji tahunan, lisan tetap nyablak. Lisan gibahin orang. Lisan suka sama isu dan fitnah. Mata juga liar. Telinga tuh hobi dengar-dengar yang gak jelas. Nabi kata, idza saluhat, jika hati baik. Nabi gak mengatakan jika kecerdasannya luar biasa atau jika IQ-nya 140-an, saluhal jasadukulu, maka seluruh anggota badan akan baik. Enggak ada hadis demikian. Hadisnya, jika hati baik, semua akan baik. Jika hati penuh dengan tauhid kepada Allah. Jika hati hanya berharap kepada Allah. Jika hati ikhlas ketika belajar. Ketika hati ini takut kepada Allah. Itu baru terjadi perubahan. Jadi jangan berharap ngaji itu merubah kita kalau ilmu itu hanya kita masukkan ke kepala kita. Kalau ilmu itu hanya sampai ke kecerdasan kita. Mungkin kita jadi orang yang pintar, kita bisa jawab pertanyaan, kita menghafal banyak ayat, tapi gak ada perubahan. Karena perubahan itu diawali dengan hati. Dan ini bukan murji'ah, bukan yang penting hati, makanya kan ditekankan, jika hati baik, semuanya baik. Kaki semangat ke masjid, semangat beribadah, tangan semangat nyumbang, semangat takbiratul ihram, tangan gak mau sentuh lawan jenis yang bukan mahram. Gak mau, baik semua tuh hadirin sekalian. Kalau hati, jadi kalau kita datang ngaji, ingin berubah, ilmu itu harus sampai ke hati, ditadaburi, wa huwa syahid. Dan kuncinya simpel, gak ribet, asal fokus aja. Asal kita jangan berhenti sampai kita catat, lalu kita kita dengarkan, tapi masukkan ke dalam hati kita. Pulang dari kajian, kajian manapun, bisa kajian malam ini atau kajian ustadz-ustadz lain, di perjalanan tuh resapi hadirin sekalian, evaluasi diri, introspeksi, bercermin, saya sudah baik atau belum, saya sudah amalin atau belum.
1: Mutiara nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman dan kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah. Tidak ada suatu umur yang paling barokah melainkan umur yang digunakan untuk mencari ilmu. Dan tidak ada waktu yang paling terbaik dihabiskan oleh seseorang kecuali waktu yang digunakan untuk duduk di majlis ilmu. Dengan demikian, manusia yang paling barokah, manusia yang paling mendapatkan rahmat Allah adalah mereka yang hadir di majlis ilmu. Bagaimana tidak? Jalannya saja menuju ke sana Allah nilai surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka dengan jalan itu Allah mudahkan menuju surga. Kemudian hadir di majlisnya, kata Rasulullah, dinamakan dengan nama taman ilmu. Makanya beliau menegaskan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika di antara kalian melewati taman surga, hendaklah bersimpuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksudkan dengan riyadul jannah, taman surga ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, halqatul dzikri, halaqah dzikir. Halaqah yang digunakan, halaqah yang menjelaskan tentang masalah halal haram, halaqah yang menjelaskan tentang hak-hak Allah yaitu tauhid, halaqah yang menjelaskan tentang aturan-aturan Islam seputar masalah keluarga, rumah tangga, seputar masalah jual beli, muamalah dan yang lainnya, sehingga orang tersebut selalu dalam keadaan baik. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha." Dunia itu terkutuk bersama isinya. Ya. Semuanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak barokah illa aliman au muta'alliman, kecuali orang yang belajar dan orang-orang yang mengajarkan, alim wa muta'alliman, dan belajar, wa mawalah, dan sepadan dengan itu. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya hendaknya sekarang ini betul-betul ilmu adalah utama, ilmu adalah panglima kita terbesar. Barang siapa yang ingin kebaikan dunia dan akhirat, maka tidak ada kecuali ilmu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka akan dipahamkan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencanangkan kepada kaum muslimin mencari ilmu, yaitu ilmu agama. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama, bukan setiap ilmu. Ilmu agama adalah ilmu yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, itulah ilmu yang menjadi patokan kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, "Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima, dan itu semuanya ujung tombaknya adalah ilmu. Dengan demikian, saya mengajak kepada kaum muslimin untuk terus semangat belajar. Karena ilmu itu dicari semuanya, dapat separuhnya. Kita cari separuhnya, tidak kena sama sekali. Apalagi kita tidak mau mencarinya. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, "Man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan, tajarra' dhullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu sesaat, maka dia akan merengguk hinanya kebodohan seumur hidup. Dan menjadi orang bodoh itu tidak enak. Menjadi orang yang jahil itu tidak enak. Dan menjadi orang alim itu bahagia. Paling dekat kepada Allah, paling takut kepada Allah adalah alimnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulamanya. Dan tidak sama orang bodoh dengan orang yang pintar. "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Katakan Muhammad, tidak akan pernah sama orang yang mengerti agama, mengerti ilmu din, dengan orang yang jahil tidak mengerti sama sekali. Maka diri kita, keluarga kita, kita ajak untuk hadir ke majlis ilmu dalam rangka mewujudkan firman Allah, "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Dengan apa? Hanya dengan ilmu. Kemudian diamalkan, syukur-syukur didakwahkan kepada orang lain, insyaAllah dengan itu, diri kita, keluarga kita akan selamat dari neraka, biiznillah. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullaha li walakum, wastaghfirullahal adzim, innallaha wal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Soal jawab.
4: Bagaimana cara terbaik mendakwahkan sunnah kepada orang tua? Cara terbaik adalah dengan menyunnahkan diri kita dulu. Jangan menuntut orang untuk menegakkan sunnah kalau kita diri sendiri belum. Sunnahnya ahli sunnah. Bagaimana kalau ngomong dengan orang tua? Ya. Tidak boleh bilang uff. Tidak boleh pasang muka cemberut, apalagi mengangkat suara. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kalian bilang uff kepada orang tua kalian. Kata para ulama, uff itu adalah apa namanya? Kata kasar yang paling ringan sekali derajatnya. Ungkapan kasar yang paling ringan itu tidak boleh. Wala tanharhuma, jangan kalian membentak, mengangkat suara, haram. Wa qul lahumā qawlan karīmā, katakan ucapan-ucapan yang indah, yang mulia kepada orang tua kalian. Bagaimana cara mendakwakan sunnah? Ini kalau penanya belum boso, mulai malam ini bosolah sama orang tuanya. Kalau ini orang Jawa, kalau orang selain non Jawa, ya saya yakin bahasa daerahnya itu tetap ada tingkatannya. Bukan hanya Jawa saja kok. Bahasa selain bahasa Jawa itu juga ada tingkatannya, ada yang kasar, ada yang halus. Komunikasi dengan orang tua dengan boso kromo. Tunjukkan. Setelah mengenal sunnah, ada perubahan signifikan dalam diri kita. Itu sudah bentuk apa namanya dakwah yang luar biasa. Itu terkadang satu perbuatan yang berubah menjadi baik itu lebih manjur daripada 1000 kalimat yang kita lontarkan. Perintah orang tua kerjakan, meskipun berat kita jane kesel aku, tapi saya ingin menunjukkan sunnah kepada orang tua saya. Siap, laksanakan. Nek perlu saat durungnya dijaluk dicepaki. Gitu. Biasanya ibu senengnya nek esok ini ngopo kopi misalnya, atau apa ini wedang jahe sama lemon. Le aku gak nawi wedang le, ora usah nunggu diperintah langsung dicepaki. Bocah yo aneh man, kenapa kowe kok ono? Ah sunnah, ahli sunnah saya ini. Wah oh, ahli sunnah ternyata mantep jaya. Nah mau ngaji neng dile, neng Bramen katanya. Itu memulai dakwah dari yang terkecil. Kadang kita itu muluk-muluk pengen orang tua kita bersih dari segala macam bid'ah. Kita sendiri belum merubah apa-apa dari diri kita, tapi kita menuntut orang tua kita berubah. Ini gak bisa ya, harus pelan-pelan.
5: Kunci eksis hadirin bukan eksis di sosmed. Kunci eksis di dalam Al-Qur'an itu ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 17.
6: Ammaz zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ardh.
5: Buih itu akan hilang dengan cepat. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, itu yang akan eksis di permukaan bumi. Apa yang bisa Anda berikan dan itu bermanfaat bagi umat, kalau itu berhasil dengan niat yang ikhlas, antum akan eksis. Dan antum bisa berkompetisi dengan para ulama, dengan para ustadz. Kalau para ustadz dengan ilmu, antum dengan harta, dengan pemikiran, dengan support, dengan media misalnya. Cari bidang di mana kita bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin secara umum.
3: Mutiara doa. Sehari-hari
7: doa berlindung dari syirik, bagian yang kedua. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam, wa a'udzubika min an usyrika bika wa ana la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu sedangkan aku mengetahuinya, dan aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu makhluk sedangkan aku tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad nomor 739.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizhakumullahu ta'ala, Pernahkah Anda kehilangan uang? Berapa kehilangannya? Lalu bagaimana ketika Anda kehilangan uang? Jangankan mungkin 100 ribu, mungkin 10 ribu atau yang semisalnya. Maka perhatikan baik-baik. Sebagian orang kalau seandainya kehilangan uang, maka satu harian penuh dia bingung memikirkan hilang uangnya. Dan di samping hilang uang tersebut, kalau kita perhatikan kebiasaan ulama salafus saleh, mereka sangat berbeda dengan kebiasaan manusia biasa. Lihat perkataan Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, ulama Islam abad kedua Hijriah, wafat pada tahun 193 Hijriah. Muhaddis, ahli hadis, faqih, ahli fikih, muqri, ahli baca Al-Quran, ahadu ruwati qurra'i as-sab'ah, ahli, salah satu dari perawi terkenal ahli baca Al-Quran yang tujuh, Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah. Beliau berkata, inna ahadahum law saqata minhu dirhamun ladhalla yawmuhu yaqul inna lillah dhahaba dirhami. Kalau seandainya salah seorang dari manusia ada satu dirhamnya jatuh dari dirinya atau tercecer dari dirinya, kemudian sepanjang hari dia akan mengatakan, celaka aku, innalillah, dapat musibah aku, innalillah, satu dirhamku telah hilang. Wala yaqul dhahaba yaumi wa ma amiltu fihi. Tetapi alangkah kasihannya orang ini, dia tidak mengucapkan di dalam dirinya, hilang hariku, hilang waktuku, sedangkan aku belum berbuat apa-apa di dalamnya. Wahai orang-orang yang mungkin pernah kehilangan uang, harta, emas, tetapi kemudian merasa sedih, tetapi tidak merasa sedih ketika matahari terbit, kemudian tenggelam, terbit lagi, tenggelam lagi, waktunya habis, sedangkan dia tidak menghasilkan apa-apa untuk bekal dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana Anda sering mengeluh, merasa kehilangan uang, merasa kerugian saat kehilangan harta, benda, emas, perak, kesempatan duniawi, maka juga tanamkan diri Anda, ketika waktu terbuang percuma, merasa rugi, merasa menyesal, agar kita benar-benar mengetahui bahwasanya waktu tersebut kalau seandainya diisi dengan kebaikan, niscaya akan benar-benar bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Surah An-Nisa ayat 15-22.
10: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
11: Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu.

Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

0: شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
1: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
0: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
1: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
0: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد

0: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana jika bapak kita sholat tapi juga melakukan kesyirikan dan sudah meninggal? Kita tidak tahu apakah sebelum meninggal sudah tobat dari kesyirikan atau belum. Apakah beliau termasuk musyrik, dan sebagai anak apakah masih boleh mendoakan atau memohonkan ampunan? Syiriknya syirik apa dulu? Syirik akbar, syirik asghar, dia tinggal di mana, tinggal di daerah yang sudah dijangkau oleh dakwah tauhid ataukah belum, ada enggak yang mengajarkan tauhid ke sana, pernah enggak didakwahi tentang hal itu, dijelaskan bahwasanya itu perbuatan syirik, perbuatan yang terlarang. Setelah didakwahi, dia bagaimana menerima, menolak, atau dia ngotot bahkan menentang? Ini semua mempengaruhi hukum akhirnya. Kalau kita cuma ditanya perbuatannya, perbuatannya namanya syirik. Kalau itu memang masuk kategori syirik, dia berbuat syirik. Tapi apakah dia terkena konsekuensi dari setiap perbuatan syirik yang dia lakukan? Ini perlu melihat kepada sejauh mana terpenuhinya syarat-syarat dan terhindarnya penghalang-penghalang untuk menjatuhkan vonis musyrik kepadanya. Nah, ini bukan tugas antum, ini tugasnya mahkamah, qadhi, yang memang menguasai masalah-masalah ini, atau tugasnya alim, ulama besar. Kalau kita meragukan apakah bapak atau siapapun ini masih berstatus sebagai muslim, ya antum doakan, tapi doanya bersyarat. Bagaimana maksudnya? Ya Allahumma in kana musliman faghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, kalau memang bapakku ini muslim, antum kan ragu nih ceritanya ini. Yang tanya ya, bukan antum, yang tanya di sini ragu. Ya. Persyaratkan aja, kalau seandainya dia memang seorang muslim, maka ampuni dia dan seterusnya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Yahya bin Ja'far mengatakan, law qadartu an azida fi umri Muhammad bin Ismail min umri lafa'altu. Kalau aku bisa menambah umurnya Muhammad bin Ismail. Siapa Imam Muhammad bin Ismail? Al-Bukhari. Jadi kalau aku bisa menambah umurnya Al-Imam Bukhari dengan umurku, misalnya umur saya 60 tahun, Imam 5 tahun buat Imam Bukhari, sehingga saya meninggal di usia 55 tahun, saya akan kasih 5 tahun itu. Allahu Akbar. Umur nih hadirin, ini bukan duit lagi, ini bukan sekedar senyum, menghormati, umur. Kalau saya bisa nambah umurnya Imam Bukhari dengan umur saya kasih umur saya buat beliau. Kenapa? Fa inna mauti yakunu mauta rajulin wahid. Karena meninggalnya diriku itu meninggalnya satu orang. Wa mautuhu dhahabal ilmi. Tapi kalau Bukhari meninggal, hilang ilmu ribuan hadis Nabi SAW. Hilang udah. Bukan dengan 1-2 tahun ku ada ribuan orang dapat hidayah. Mana ulama? Kalau saya meninggal udah selesai masalah. Meninggal satu orang, tapi Imam Bukhari meninggal, itu pengaruhnya jutaan orang. Lihat bagaimana para ulama kita memuliakan yang lebih senior dari mereka. Sampai umur, hadirin, umur. Ini bukan mobil lagi, bukan rumah, bukan duit, umur. Kalau saya bisa kasih, saya kasih umur saya sama Bukhari. Karena biar manfaat, biar dakwahnya maksimal. Gimana cara memuliakan mereka itu? Kadang-kadang kita diomongin, dijatuhkan, digibahi, difitnah, isunya dihabisi, jadi bahan joke, jadi bahan meme, subhanallah. Ini hal basic, maka kita harus belajar basic, hadirin, biar pondasinya kuat. karena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Taukah Anda?
5: Nah, salah satu di antara perasaan ujub ketika orang beramal baik kepada orang lain adalah munculnya perasaan kalau dia jauh lebih tinggi dan telah memberikan jasa kepada orang lain, sehingga di saat yang sama dia menghinakan orang lain. Di saat yang sama dia menghinakan orang yang menerima kebaikannya, karena dia merasa dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan si penerima. Dan ini berbahaya. Makanya jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, adanya karakter seperti ini telah dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda beliau, "Wa hal tunsaruna illa bidu'afaikum?" Bukankah kalian itu mendapatkan pertolongan dari Allah disebabkan karena keberadaan orang-orang yang lemah di kalangan kalian? Artinya, kalau kita membantu orang lain, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, ngasih harta atau ngasih bantuan kepada orang lain, jangan sampai muncul perasaan kita jauh lebih tinggi dibandingkan penerima, sehingga di saat yang sama kita menghinakan penerima. Bukankah kamu dikasih kekayaan oleh Allah karena ada yang miskin? Kalau kamu punya kekayaan seperti ini dan semua orang lebih kaya dibandingkan kamu, maka status kamu miskin dibandingkan yang lain. Wa hal tunsaruna illa bidu'afaikum? Bukankah kalian mendapatkan pertolongan karena keberadaan orang-orang yang lemah di kalangan kalian? Makanya jangan sampai pada waktu kita memberikan sesuatu kepada orang lain, terus muncul perasaan dalam batin kita, ini kok isone mau ngerepoti wong liya. Orang ini kok bisanya cuman merepotkan orang lain. Ini orang kok bisanya hanya menggantungkan diri kepada orang lain, dan seterusnya. Kalimat-kalimat seperti ini baik diucapkan maupun di batin sebaiknya kita hindari.
1: Soal jawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaan ini tidak sama dengan tema, enggak masalah. Bagaimana hukumnya apabila seorang yang masih kurang ilmu, belum hafal Al-Qur'an dan hadis, serta belum bisa bahasa Arab, tetapi memaksa untuk berdakwah? Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta jazakallahu khairan. Saudaraku, berdakwah lebih luas daripada berceramah, menyampaikan ilmu. Harus dibedakan. Menyampaikan ilmu di atas mimbar, di podium, di hadapan manusia, ini salah satu bentuk dakwah. Tapi dakwah itu lebih luas. Anda jadi panitia, itu berdakwah juga, mengundang ustadz untuk menyampaikan ceramah, itu dakwah. Anda membuat mengundang kaum muslimin supaya hadir di pengajian, dakwah. Anda membagikan buku-buku agama, dakwah. Anda membagikan kaset-kaset agama, dakwah. Dakwah itu banyak. Anda datang kepada seseorang menasehati dia, dakwah. Kalau itu siapapun bisa kan? Silakan Anda mau mendakwahi saudara, mengajak dia untuk taat kembali kepada agama boleh. Tapi kalau menyampaikan ilmu agama tentang ayat-ayat Allah dan tafsirnya, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara halal haram, itu harus orang yang sudah paham. Tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya kelak berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berilmu, tahu-taunya hadis yang disampaikan hadis palsu, gimana? Tahu-taunya hadis dusta, gimana? Padahal Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, menyampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah yang bukan perkataan Nabi SAW, lalu dia katakan perkataan Nabi padahal tidak benar, maka bersiap-siaplah dia mengambil tempat di dalam neraka. Itu kata Nabi. Kan bahaya. Kalau dia tidak tahu tafsir Al-Quran itu, hanya mengandalkan terjemahan saja, bisa jadi dia salah. Yang dimaksud oleh Allah bukan itu. Dia harus buka tafsir para ulama kita. Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Mawardi, ada tafsir banyak sekali yang harus dikaji dan dipelajari. Sehingga tahu kita, yang dimaksud ayat ini seperti ini. Abu Bakar saja apa kata dia? Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling berilmu sesudah Nabi Muhammad SAW, berkata, "Ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idza aqulu fi kitabillahi ma la a'lam." Bumi mana lagi yang akan bisa menampungku? Langit mana yang akan bisa menaungiku kalau aku katakan sesuatu di dalam kitabullah ini yang aku tidak tahu? Itu Abu Bakar. Anda siapa? Harus ada rasa takut itu. Karena kalau kita salah menyampaikan, diamalkan oleh banyak orang, dosanya mengalir terus kepada kita. Jadi kalau untuk mengajarkan ilmu agama, harus ahlinya. Orang yang sudah belajar tafsir, belajar hadis, tahu dia mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, tahu dia masalah usul fikih, mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad, tahu dia perkara halal dan haram, pendapat-pendapat ulama yang berbeda, pendapat yang mana yang disepakati oleh ulama yang mana, pendapat yang paling rajih yang mana, dia tahu alasannya, dia tahu rujukannya, referensinya. Ini penting untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Allahu a'lam bissawab.

ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kita ini enggak akan turunkan Al-Qur'an kepada engkau untuk menyulitkan engkau, wahai Muhammad. Al-Qur'an ini memberikan ketenangan, kebahagiaan. Al-Qur'an memberikan kesuksesan, bukan untuk memberatkan, bukan untuk menyulitkan. Al-Qur'an ini kata Allah illa tadhkirah. Al-Qur'an hanyalah peringatan kepada siapa, hadirin? Lima yakhsha, untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Enggak semuanya.

tahulah tentang iman. Dia tahu adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Dia tahu tentang perhitungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga takut. Tapi dia merasa kok kemauannya belum besar. Tekad dalam dirinya belum kuat. Tipu daya syaitan dan hawa nafsu masih mendominasi dirinya. Dia datang dan bertanya, bagaimana caranya saya memotivasi diri saya untuk mau rajin ibadah, bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang biasa saya lakukan di masa lalu. Orang seperti ini kita katakan padanya, alhamdulillah, pertanyaan Anda ini sudah merupakan taufik dari Allah, bahwa Allah menginginkan kebaikan bagimu. Buktinya Anda diingatkan bahwa ada sesuatu kebaikan yang belum Anda lakukan, ada keburukan yang Anda kerjakan, sehingga Anda mau merubah diri. Ini min alamatil khair, tanda-tanda kebaikan. Ketika orang sudah merasa dirinya melakukan keburukan sehingga dia merasa sedih. Hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikajian lalu juga saya sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira dengan perbuatan baiknya, sedih atau sakit dengan perbuatan buruk yang dilakukannya, berarti dia beriman, masih punya iman dalam hatinya. Nah, ketika iman sedang meningkat seperti ini, yang dibutuhkan hamba ini adalah segera menambah sebab penguatan imannya. Makanya kita memberi nasihat kepada dia dengan nasihat yang bijaksana. Kita katakan, Anda sekarang sifat ini atau kemauan untuk baik seperti ini dijaga dan dipertahankan. Setelah pulang Anda berdoa kepada Allah, semoga dikuatkan dan ditetapkan di atas kebaikan ini. Segeralah Anda untuk dekat dengan orang-orang yang baik. Kalau masih malu, paling tidak baca biografi orang-orang yang baik dalam tulisan-tulisan yang ringan. Kemudian nasihatkan kepadanya bahwa berbuat kebaikan itu tidak perlu malu. Karena kebaikan itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa enggan menerimanya, maka Allah akan berikan kepada yang lain. Allah tidak butuh sama kita. Kita yang butuh sama rahmat dan kasih sayangnya. Kalau tidak butuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian hamba-hamba yang miskin, yang penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Orang yang tidak butuh dan berpaling dari agama Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yani, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang berpaling, murtad, meninggalkan agamanya, Allah tidak butuh. Allah akan mendatangkan kaum lain, manusia-manusia lain yang lebih tahu diri. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yakni makhluk Allah yang membutuhkan rahmatnya itu banyak. Ketika salah seorang diberi peluang untuk mendapatkan rahmat Allah, jangan dia merasa GR, berbesar kepala. Harusnya dia menyadari dirinya yang kecil, diberi kesempatan mendapatkan rahmat Allah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Segera sambut hidayah tersebut sebelum nanti Allah mencabutnya. Karena sebagaimana dia kuasa untuk memasukkan ke dalam diri kita, dia maha kuasa untuk mencabutnya dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya tidak ada tempat untuk malu ketika ingin berbuat baik. Sebagaimana tidak ada tempat untuk sombong, merasa tidak butuh dengan rahmat Allah bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan dirinya. Kalau tidak butuh, ya sudah, Allah juga tidak butuh kepada Anda.

0: bahkan kepada semua makhluk yang ada di alam semesta. Allah tidak butuh kepada mereka karena Allah maha kaya, maha sempurna kekuasaan dan kemuliaannya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Allah berfirman mengumumkan kemahakayaannya, ketidakbutuhannya kepada manusia. Wahai jin dan manusia, seandainya yang pertama hidup di dunia ini dari kalangan jin dan manusia sampai yang terakhir, semua dalam keadaan takwa, rajin beribadah, taat kepada Allah, hal itu sama sekali tidak menambah sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah. Jadi kita bertobat untuk diri kita sendiri. Kita diberi taufik oleh Allah itu adalah karena rahmat dan kebaikannya, bukan karena dia butuh kepada taubatnya kita. Karena kita bertobat untuk kebaikan diri kita sendiri, keselamatan diri kita sendiri, memuliakan diri kita sendiri.
1: Surah An-Nisa ayat 23 sampai 25.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

0: Dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Soal jawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Agus dari Jakarta Timur.
3: Ya, silakan Mas Agus.
2: Gini Ustaz, ada kegalauan yang saya rasakan, yaitu ketika saya dihadapkan dengan teman-teman atau bahkan saudara yang sikapnya itu kadang melanggar syariat. Nah, sementara saya sadar dalam diri saya sendiri sikap saya juga belum baik, apalagi sebagai seorang muslim saya masih awam. Tapi ada keinginan gitu untuk saya juga mengajak saudara dan teman-teman itu untuk minimal menjauhi perbuatan yang dosa gitu, Ustaz.
3: Insyaallah.
2: Nah, saya minta sarannya, bagaimana cara untuk mengajak mereka dalam hal ini untuk minimal menghindari perbuatan dosa tersebut. Apakah saya harus dekat dulu dengan mereka, atau yang saya tahu yang paling lemah itu ya mendoakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Masyaallah. Nah,
2: terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Ustaz.
4: Sedikit menambahkan tentang istikharah tadi ya. Kaidah yang perlu kita pahami bahwa jawaban istikharah itu tidak diletakkan dalam mimpi. Karena mimpi manusia biasa bukan wahyu. Sehingga Allah tidak memberikan jawaban melalui mimpi. Apalagi dalam mimpi itu termasuk di antara ruang bagi setan untuk menggoda manusia. Makanya kalau selesai istikharah kemudian bermimpi itu tolong enggak usah diperhatikan ya. Karena bisa jadi ini justru malah berbahaya. Kita enggak tahu ini datangnya dari mana, apakah karena bawaan perasaan ataukah karena godaan setan. Bisa jadi karena kepingin A terus, setelah istikharah mimpi A. Nah, dan itu mimpi bawaan perasaan. Ada sebuah buku ya, judulnya Takwil Mimpi. Meskipun saya juga kurang percaya dengan buku ini, bukunya bahasa Arab ya. Tentang teori takwil mimpi, ada beberapa kaidah. Karena takwil mimpi ini gak bisa dipelajari. Dia ilham yang diberikan oleh Allah kepada sebagian hambanya, sehingga tidak semua ulama bisa takwil mimpi. Salah satu di antara teori itu, dan barangkali secara logika ini bisa saya terima karena sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara teori itu menyebutkan kalau orang pingin A terus dia mimpi A, itu justru bukti kalau dia lebih jauh dari A. Jadi dibalik. Misalnya pingin punya anak, udah lama nikah gak punya anak, pingin sekali punya anak, terus dia mimpi gendong anak, oh ini salah satu isyarat kamu masih jauh punya anak. Jadi ada teori seperti itu. Makanya untuk masalah mimpi sudahlah, kita gak usah ngubris. Sehingga istikharah itu tidak Allah letakkan jawabannya dalam mimpi. Selanjutnya, masalah galau ketika melihat ada sebuah lingkungan kita atau komunitas kita, bahkan keluarga kita, yang mungkin mereka masih melanggar syariah. Terus kita punya keinginan, bagaimana caranya minimal, kalau gak bisa membuat mereka jadi baik, ya minimal mereka meninggalkan keburukan tadi. Kalau Anda punya keinginan seperti ini, walhamdulillah ini termasuk diantara keinginan yang terpuji. berarti Anda punya semangat untuk memberikan kebaikan bagi yang lain. Apakah bisa diwujudkan? Kembali kepada kemampuan yang Allah berikan untuk kita. Sederhananya seperti ini ya. Nabi SAW ketika beliau melihat orang musyrikin di sekitarnya dalam kondisi sedang bermaksiat, yang beliau lakukan apa? Sabar melihat dan mengingatkan. Sehingga beliau melihat kesyirikan itu selama 13 tahun selama di Mekah. Dan beliau sabar melihat kondisi seperti itu. Ada orang yang sajen dengan berhala atau ibadah kepada berhalanya, tawaf tapi sambil mengucapkan kalimat kesyirikan. Dan beliau menyaksikan talbiyahnya orang Quraisy, orang musyrikin Quraisy itu kan berbeda dengan talbiyah kita, meskipun mirip redaksinya ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Kalimat ini kalimat tauhid. Lanjutannya jadi musyrik. Illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu yang menjadi milikmu. Tamlikuhu wa ma malak, engkau menguasainya sementara dia tidak menguasaimu. Jadi musyrik. Nabi SAW ketika melihat mereka melantunkan talbiyah seperti ini, beliau mengucapkan qat, cukup sampai di situ, jangan dilanjutkan. Kalau kalian mengucapkan labbaik la syarika lak, ahlu tauhid, jangan dilanjutkan. Tapi mereka enggak mau, tetap lanjut. Labbaik la syarika lak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Jadi musyrik lagi. Karena mereka menetapkan ada sekutu untuk Allah. Tapi sekutu untuk Allah ini makhluk Allah juga. Engkau memiliki sekutu itu dan dia tidak memilikimu. Berarti sekutu itu adalah makhluk Allah. Beliau melihat kejadian itu dan beliau hanya bisa mengingatkan. Dan beliau galau dengan suasana seperti itu. Di surat Fatir Allah mengatakan, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Janganlah kamu merasa sedih wahai Muhammad ketika melihat kondisi mereka. Sehingga beliau sedih, beliau galau, kenapa kok mereka susah untuk diajak beriman. Terus bagaimana yang bisa kita lakukan selain hanya mengingatkan? Prinsipnya, kalau Anda ketika dikenal oleh mereka belum dianggap sebagai tokoh masyarakat, maksudnya begini, ilmumu sama ilmuku sama saja, kamu siapa, kamu kan orang awam juga, saya juga orang awam. Sehingga ketika kita ngomong mungkin enggak digugu ya, enggak digubris. Terus gimana? Pinjem tangan orang lain. Caranya Pak, kasih artikel. Artikel yang dibantah bukan Anda, tapi yang dibantah artikelnya. Ketika yang dibantah artikelnya berarti dia ada respon. Alhamdulillah daripada enggak dibaca. Ketika dia respon, mungkin dia bantah, oh saya gak setuju dengan ini. Gak setuju kan tidak disampaikan ke Anda. Kalau gak setuju sampaikan ke ustadznya. Mungkin dia akan mencari lebih dalam. Ini ada di situs mana, kemudian nanti dia cari webnya. Ustadznya di mana, oh barangkali lagi ngisi di Robanian. Mungkin dia akan datang. Alhamdulillah. Saya mau diskusi langsung. Ada respon, itu salah satu di antara awal sebuah kemenangan. Karena kalau gak ada respon, gak digubris. Dan itu lebih menyakitkan dibandingkan ketika digubris. Sehingga pada waktu dia bantah, berarti ada respon. Mungkin tahap awal bantahnya tingkat 1, tahap berikutnya lebih parah lagi. Akhirnya mungkin ada keinginan untuk mencari tahu dari mana sumbernya, mencari tahu siapa orangnya, ingin ketemu langsung. Ini salah satu di antara cara kita berdakwah tapi menggunakan tangan orang lain. Wallahu a'lam.
3: Masya Allah.
1: Sa'id bin Jubair, ulama besar, muridnya Abdullah bin Abbas. Kata Sa'id bin Jubair, "Kuntu asiru ma'a ibni Abbas fi tariqi Makkah lailan." Aku pernah jalan barak dengan guruku Abdullah bin Abbas menuju kota Mekah di malam hari. Wa kana yuhadditsuni bil haditsi. Ternyata yang namanya jalan sama ulama ya, Abdullah bin Abbas itu sepanjang perjalanan kota Mekah di malam hari itu menjelaskan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada muridnya Sa'id bin Jubair. Jadi jalan sama ulama ngobrol, tapi yang dibahas ilmu gitu loh. Apa yang dilakukan Sa'id bin Jubair? Fa'aktubuhu fi wasitati rahili hatta usbiha fa'aktubuh. Pada saat itu aku gak siap dengan buku, dengan kertas, mungkin ada di bagian barang-barang atau emang gak bawa. Maka aku catat ilmu yang disampaikan Abdullah bin Abbas sepanjang malam di pelana tungganganku. Takut kehilangan, takut faedahnya lepas, kijangnya lepas gitu. Tulis di pelana, ditulis sepanjang malam, nulis, nyatet. Ibn Abbas kok bicara ini, hadis itu, ditulis sama beliau, sama Sa'id bin Jubair. Begitu masuk waktu pagi, dalam riwayat begitu sampai di Mekah waktu pagi, maka aku menyalin kembali di buku catatanku. Jadi pelananya diambil, ditulisin, tadi ini apa ini, tulis gitu. Maksudnya balik, oh ini langsung tulis lagi. Luar biasa, Sa'id bin Jubair, alim hadirin. Ini ulama nih, ini yang hafalannya kuat-kuat. Di pelana. Kalau bahasa kita di jok. Jadi antum jemput ustadz nih, ustadznya ngomong, antum tulis di jok antum begini. Iya gitu, makanya jangan sama ustadz bawa buku gitu loh.
5: Mutiara doa. Sehari-hari
6: doa berlindung dari syirik, bagian ketiga. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu makhluk sedangkan kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu makhluk karena kami tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Ahmad nomor 4/403 dari jalan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dan sahih di dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib 1/121-122 nomor 36.
5: Mutiara nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada satu kesempatan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak di hari kiamat? Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Jawaban Rasulullah atas pertanyaan Abu Hurairah ini sungguh sangat menakjubkan. Apa kata Rasulullah kepada beliau? Laqad dhanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. Sungguh aku telah menyangka, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang akan bertanya kepada aku tentang hadis ini sebelum engkau. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat bahwa engkau benar-benar antusias menuntut atau menghafal hadis, mengambil hadis dariku. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Abu Hurairah tersebut, bahwasanya as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia akan meraih syafaat kelak di hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan ketulusan dari hatinya. Artinya yang mendapatkan syafaatku kelak hanya orang-orang yang bertauhid. Yang menjadi sorotan kita dari hadis ini adalah ungkapan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Laqad dhanantu ya Abu Hurairah. Sungguh aku telah menyangka wahai Abu Hurairah, alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwala minka. Aku telah menyangka wahai Abu Hurairah, tidak ada yang akan bertanya kepada aku tentang hadis ini lebih dulu sebelum engkau. Lima ra'aitu min hirsika ala al-hadis, karena aku melihat engkau begitu antusias untuk menuntut atau mengumpulkan hadis dariku. Ini adalah pujian yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW untuk pribadi Abu Hurairah. Kenapa Rasulullah memuji Abu Hurairah seperti ini? Pertama, karena substansi yang ditanyakan oleh Abu Hurairah adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat penting, bahkan perkara yang utama dan pertama harus diketahui oleh seorang hamba. Dan perkara yang pertama dan utama yang harus didakwahkan oleh seorang da'i dan ustad, yaitu tauhid. Ilmu yang paling utama. Inilah yang ditanyakan oleh Abu Hurairah. Perkara yang paling urgen dalam hidupnya. Apa? Yaitu terkait dengan akidah. Perkara syafaat di akhirat kelak ini terkait dengan akidah. Artinya akidah adalah ilmu yang paling utama dalam kehidupan seorang mukmin. Itulah yang harus kita tanyakan, itulah yang harus kita tuntut, itulah yang harus kita pelajari, fahami, dan harus kita amalkan sebelum ilmu-ilmu yang lain. Tanpa kita bermaksud untuk mengkerdilkan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat, namun inilah yang utama, ilmu yang dengannya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak, yaitu ilmu akidah dan ilmu tauhid. Inilah yang ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menyambutnya dengan pujian, apresiasi yang luar biasa. Hal yang sama pernah terjadi kepada Abu Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan ilmu Al-Qur'annya. Dia menguasai Al-Qur'an. Bahkan pernah Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab menjadi imam para sahabat di masa kekhalifahan beliau, ketika Umar bin Khattab menyatukan kaum mukminin di bawah satu imam tarawih. Yang ditunjuk adalah Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah bertanya kepada beliau tentang apa ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Ma hiya a'zamu ayatin fi kitabillah. Apa ayat yang paling agung di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran, wahai Abul Munzir, wahai Ubay bin Ka'ab? Apa? Awalnya Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa Rasuluh a'lam, sebagai bentuk, ya ini ta'adduban, bentuk adab kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Kembali Rasulullah bertanya pertanyaan yang sama, a'zamu ayatin fi kitabillah mahi, wahai Ubay bin Ka'ab, apa ayat yang paling agung dalam kitabullah? Ubay bin Ka'ab memberikan jawaban yang sama, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kembali Rasulullah bertanya pertanyaan yang sama, a'zamu ayatin fi kitabillah ma hiya ya Abul Munzir, apa ayat yang paling agung dalam kitabullah? Ketika itulah Ubay bin Ka'ab memahami bahwasanya Allah, bahwasanya Rasulullah memberikan izin untuk dia untuk berijtihad. Berijtihad menjawab pertanyaan tersebut menurut dia. Maka sontak Ubay bin Ka'ab membacakan ayat dalam surat Al-Baqarah yang ke-255. Allahu la ilaha illahu. Ayat kursi yang agung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an karena berbicara tentang tauhid, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menepuk dada Ubay bin Ka'ab, liyahnikal ilmu abal munzir. Rasulullah memberikan selamat, memberikan apresiasi atas ilmu yang dimiliki oleh Abul Munzir ini. Jawabannya tepat. Benar, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan ayat ini berbicara tentang tauhid, tentang akidah. Lihat bagaimana apresiasi Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab sahabatnya. Sekali lagi, ini memberikan pelajaran kepada kita, khususnya penuntut ilmu, kepada setiap mereka yang ingin hijrah, sebenar-benar hijrah, hijrah yang tulen, maka dia harus menuntut ilmu tentang akidah. Ini yang pertama. Ini ilmu yang paling utama dan utama. Yang pertama dan utama. Ilmu tentang tauhid dan akidah. Kisah tentang Ubay bin Ka'ab ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka seseorang belumlah dikatakan sebagai penuntut ilmu yang sejati manakala dia melalaikan ilmu tentang akidah, melalaikan ilmu tentang tauhid. Seorang ustadz, seorang da'i belumlah dikatakan sebagai sebenar-benar ustadz atau sebenar-benar da'i kalau dia menyepelekan dakwah tauhid. Dia tidak menyuruhkan umat untuk kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kesyirikan. Kehidupan Rasulullah SAW dalam dakwahnya, demikian pula para sahabat, semuanya penuh dengan dakwah tauhid. Dari awal beliau diutus sampai akhir hayat beliau, semuanya penuh dengan dakwah tauhid. Maka tidak layak bagi kita, bagi seorang dai atau ustadz, bagi seorang penuntut ilmu untuk menyepelekan atau melalaikan urusan tauhid, urusan akidah. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Soal jawab.
8: Bagaimana jika seorang istri tidak pernah dihargai oleh suami karena suami adalah orang yang otoriter? Lama-kelamaan cinta istri memudar karena sikap suami seperti itu. Apakah istri berhak mengajukan cerai? Dan jika diteruskan, istri takut berdosa karena tidak bisa melayani suami lagi. Naam.
9: Ya. Kembali bahwasannya hidup penuh dengan masalah. Jangan sampai kita cepat untuk lari dari masalah, mencari jalan pintas, padahal belum diupayakan mencari solusi semaksimal mungkin. Seperti tadi dikatakan, suami tidak menghargai, suami sering marah dan lain sebagainya. Coba kita juga banyak beristighfar, kita mengevaluasi tentang dosa-dosa kita bagi istri, ya, artinya. Setelah itu juga perbaiki kekurangan-kekurangan sikap dia kepada suami. Dan upayakan supaya dikomunikasikan masalah ini, supaya suami mengerti bahwa istri ini menderita, bahwa istri ini sakit hati. Kalau perlu ada pihak ketiga yang sama-sama disepakati oleh suami istri, minta pendapat seorang ustadz atau orang yang dianggap bijak yang bisa menasehati kedua belah pihak. Mungkin suami juga punya alasan-alasan dan seterusnya. Dan cari akar masalahnya. Terkadang suami itu diktator, padahal untuk menutupi satu kekurangannya yang ada pada dia sebagai kompensasi. Misalkan dia belum mampu memberikan nafkah yang cukup kepada istri misalkan, tapi istri perlu menunjukkan pada suami bahwasannya selama sudah mas suami berusaha, tidak malas, berusaha, berikhtiar, berdoa, Allah berikan yang seperti itu. Istri tunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita muslimah yang qanaah, sehingga suami tidak rasa khawatir kalau istrinya itu akan mencemoohkan dia atau menjatuhkan dia. Dan terus minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: meremehkan, menjatuhkan dan tidak memuliakan ulama dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar, dosa besar. Dan bukan saya yang mengatakan, yang mengatakan adalah Imam Ahmad bin Adra'i. Beliau mengatakan al-waqi'atu fi ahli al-ilmi wala siyama akabirihim min kabairiz dzunub. Beliau mengatakan rahimahullah, menjatuhkan nama baik ahli ilmu, apalagi yang senior, apalagi yang orang-orang tuanya, itu di antara dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar. Al-Imam Al-Mubarak mengatakan man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuh. Barang siapa yang merendahkan ulama, nyinyir sama ulama, dia baru saja kehilangan akhiratnya. Allahu Akbar. Kehilangan akhiratnya. Ini yang mengatakan ulama-ulama kita, Al-Imam Al-Mubarak. Hati-hati dalam masalah ini. Hati-hati dengan kedua jempol kita kalau komen, kalau posting. Hati-hati hadirin sekalian.
10: Mutiara nasihat.
11: Orang yang mereka tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan jenis apapun, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min

Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang tenggelam dalam perbuatan maksiat, wahai hamba-hambaku yang mereka hari-harinya mereka mendurhakai Rabbnya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah anda putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan terima taubatnya seorang hamba malam yughargir, selama belum nyawa itu belum sampai nyundul ke tenggorokan sini, maka sungguh Allah akan terima semua taubatnya para hamba tanpa kecuali. Dari yang dia musyrik, kemudian membunuh, kemudian berzina, kemudian dia bertaubat, seluruh taubat ini akan menghapuskan semua yang telah dia lakukan. Apa kata Allah tentang ibadur rahman?

0: orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, orang-orang yang mereka tidak membunuh dan tidak berzina, orang-orang yang mereka melakukan perbuatan itu semuanya akan Allah yang dilipat gandakan azab dan akan Allah hinakan kelak di yaumul qiyamah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang yang bertobat, yang beriman lalu beramal saleh. Bukan hanya Allah SWT telah menghapuskan amal perbuatan buruk yang dia lakukan, bahkan Allah akan menggantikan setiap keburukan yang dia taubati dengan kebaikan. Ini adalah min fadlillah. Ini adalah diantara keutamaan Allah SWT. Ikhwati billah. Maka sungguh seorang mukmin, dia setiap tergelincir dari perbuatan dosanya, imannya akan total menggugat, akan betul-betul membuat dia gelisah, dan kemudian dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muttaqin, seorang yang bertakwa bukan orang yang maksum. Seorang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Walladzina idza fa'alu fakhshatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Dia segera kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidunubihim, lalu mereka pun beristighfar kepada Allah tentang dosa-dosa yang telah dia lakukan.
1: Surah An-Nisa ayat 26 sampai 33.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu para nabi dan salihin, dan hendak menerima tobatmu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallah.

0: dan Allah hendak menerima tobatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia.

Hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari yang ditinggalkan ibu bapa dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana anak harus bersikap atau mengingatkan orang tua yang masih percaya dukun, padahal orang tua itu juga sering ngaji dan juga sholat lima waktu? Apa anak yang kemudian memilih diam karena sering salah paham pada orang tua itu ikut menanggung dosa? Ini adalah kesyirikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk tetap menaruh hormat kepada orang tua, meskipun orang tua ini melakukan kriminalisme yang paling parah. Apa itu? Kekufuran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memerintahkan engkau untuk berbuat syirik, berbuat kufur, dan engkau tidak memiliki ilmu atasnya, fala tuti'huma, jangan engkau taati kedua orang tuamu. Tapi ingat, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bergaullah engkau dengan kedua orang tuamu dengan cara-cara yang santun dan baik serta sopan, ngelembah manah alus. Pilihlah kosakata yang baik kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan engkau bentak. Wa qul lahumu qawlan karima, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan yang baik menurut orang Jawa adalah boso kromo. Sehingga para jamaah yang hadir di sini yang belum boso kromo dengan orang tuanya, mulailah berusaha untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang lemah lembut dengan boso kromo. Tapi saya malu, saya juga malu, karena pertama kali memulai sebuah kebiasaan yang baru, biasanya kita akan ditimpa oleh rasa malu. Wong biasanya pak jodit, mbok jodit, mbok kok ne madang. Iya bang kak, abang bantul gimana nek jaluk madang? Wong saya ora madang kok lah pak, mindoni ya podo wae. Wis sarapan pa urung? Wis sudah makan belum? Belum. Tapi sudah sarapan dan mindoni. Dan rasa rikuh, rasa tidak enak, rasa malu itu hanya akan bertahan kira-kira satu pekan, kira-kira dua pekan. Setelah itu kita akan terbiasa berkomunikasi dengan orang tua kita dengan boso kromo. Diaturi daharien itu. Nggak, anu mbok, kula dherekaken tindak peken lan sak piturutipun LLL lan lio liane. Itu adalah pengamalan dari perintah Allah di dalam Al-Quran tadi. Perhatikan, ketika orang tua kita melakukan kriminal yang paling berat, yaitu kekufuran, kita tetap diperintah oleh Allah untuk sopan dan santun, serta berkata-kata baik di hadapan orang tua. Tetapi tidak boleh mentaatinya. Orang tua kita suruh, le, nduk, putuku kilo, tukokno trompet, tidak boleh ditaati. Daripada gembar-gembar entang ditukokno trompet kono. Atau orang tua kita menyuruh kita membeli upo rampe untuk sesajen, tidak boleh kita mentaatinya. Kita tolak, tapi dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang halus. Yang sering terjadi ketika anak menasihati orang tuanya, mengingatkan keduanya, itu niat pertama sudah mau ngajari. Orang tua itu tidak mau diajari. Ya, tapi hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan. Kalau diizinkan jalan, kalau tidak diizinkan tahan dulu. Ya, ambil kesempatan-kesempatan yang baik. Menyampaikan nasihat itu perlu fikih. Orang tua baru capek, kita datang langsung diceramahi. diajak jajan dulu, dia senangnya makan apa berdua, bapak ibu kita bonceng ke, diajak makan kemana begitu, lalu kita dengan penuh santun mengatakan, Pak Bu mohon maaf, saya mau menyampaikan unek-unek, apakah diizinkan? Oh ya ngomong oleh tak izini, rasa wedi-wedi ning mengke nek kula matur enten lepati sederenge kula nyuwun pangapunten. Seperti itu, minta izin. Jadi tetap sampaikanlah dakwah tauhid ini, tapi khusus berkenaan dengan orang tua, kita harus menjaga adab dan sopan santun. Jangan terkesan menggurui, minta izinlah sebelum berbicara dan pilihlah waktu-waktu yang baik ketika perasaan mereka sedang bahagia, sedang santai. Dan tanamkan pada hati orang tua kita bahwa kita selaku anak setelah mengaji akhlak kita berubah menjadi lebih baik. Kalau sebelum ngaji kita diperintah selalu alasan, setelah ngaji diperintah langsung mangkat, tidak usah nunggu-nunggu begitu. Dalam hal-hal yang baik langsung jerantal begitu diperintah orang tua kita. Tunjukkan bahwa dengan mengaji ini kita menjadi anak yang lebih baik, lebih mulia akhlaknya. Nanti pun ketika kita bicara insya Allah akan diterima, meskipun itu membutuhkan waktu,

0: anak yang soleh dan soleha itu pahalanya gede apa kecil? Gede. Dan semua kaidah mengatakan inna idhomil jaza ma'a idhomil bala, besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan dan beratnya ujian. Jadi gak mungkin mencetak anak yang soleh itu gampang. Harus totalitas, harus habis-habisan. Dan mendidik itu bukan hanya kasih uang. Mendidik itu bukan ngajar, bukan ngirim data. Ngirim data gampang, tapi mendidik itu harus dikawal dari detik demi detik.
1: Mutiara nasihat.
2: Kita masih membahas tentang nutrisi yang bermanfaat bagi hati. Hari yang sangat mulia, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala

banyak mengampuni hamba-hambanya. Hari Arafah, tanggal berapa hari Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Biasanya jemaah haji hari Arafah mereka wukuf di Arafah. Adapun kita yang tidak haji, tanggal 9 kita puasa. Puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah bisa menghapus dosa-dosa selama 2 tahun. Wa Ramadan minal ashur, dan Ramadan dari bulan-bulan. Ya, di antara bulan-bulan yang kita lalui ada bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat utama, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaum al-jum'ah min al-usbu, dan hari Jumat dalam sepekan. Dalam sepekan ada hari yang sangat utama, hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat. Waktu sahar minal lail, dan waktu sahur minal lail, di malam hari. Ya, di malam hari, dari mulai terbitnya tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar shadiq, ya, di antara waktu itu ada waktu yang sangat utama, waktu yang sangat mulia, yaitu waktu sahur. Kemudian ayyaktanim al-ahwal as-sarifah, hendaklah memanfaatkan keadaan-keadaan yang mulia. Kanuzulil matari, seperti ketika hujan turun. Ketika hujan turun, ya, perbanyak doa. Wazahfis sufuf fi sabilillah, ketika pasukan berangkat di jalan Allah. Berangkat untuk berjihad. Wahalis sujud, ya, ketika sujud. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jarak seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa aksiru minad du'a,

Nabi sallallahu alaihi wasallam doa di antara azan dan qomat tidak ditolak. Tidak ditolak artinya diterima. Ya, oke, antara azan dan qomat sibukkanlah diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya, ayyajzima biddu'a wa yuqina bil ijabah. Hendaklah bersungguh-sungguh ketika berdoa dan yakin doanya akan dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah ampunilah aku, in syi'ta, jika engkau menghendaki, jika engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau mau. Ini kan ya seolah-olah dia tidak sungguh-sungguh. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah, kalau kau mau, ya Allah, kalau tidak enggak apa-apa. Ya Allah rahmatilah aku kalau engkau mau, kalau tidak enggak apa-apa. Jadi seolah-olah dia tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liya'zima au liya'zim al-mas'alah. Akan tetapi hendaklah ia bersungguh-sungguh atau mempunyai keinginan yang kuat dalam memohon. Fa innahu la mustakrih lahu, karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi bersungguh-sungguh ketika meminta, kalau perlu sampai merengek-rengek. Mempunyai keinginan yang kuat agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, maka doanya tidak dikabulkan. Allahumma ghafirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, doanya tidak dikabulkan. Kemudian adab yang berikutnya, ayyakuna ala toharotin, hendaknya dalam keadaan suci. Ya, kalau bisa berwudu dulu sebelum doa. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Wa yukarrir doa salasan, dan mengulang-ulang doanya sampai 3 kali. Ini juga termasuk adab dalam berdoa. Mengulang-ulang doa sampai 3 kali. Wa yabda bihamdillah azza wa jal wa yusni alaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa ala'ihi. Dia awali doanya dengan memuji dan menyanjung Allah azza wa jal, dengan menyebut nama-namanya, sifat-sifatnya, dan nikmat-nikmatnya. Wa yusni bi salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah memuji dan menyanjung Allah, dia bersalawat kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa yusammi hajatahu, kemudian dia sebutkan hajatnya. Dia sebutkan permintaannya. Jadi ketika berdoa itu ada muqaddimahnya, ada pembukanya. Ya, pembukanya memuji, menyanjung Allah, kemudian bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada penutupnya, wa yahtim kadzalika bisolati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hamdillah azza wajal. Kemudian dia tutup doanya dengan bersalawat kepada Rasulillah dan memuji Allah azza wajal. Ya, biasanya kita dengar khatib ya berdoa
kemudian dia akhiri doanya, wassalamualaikum.

0: sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kemudian ditutup dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Yutayyib mat'amahu wala yad'u bi ismin wala bi qati'atir rahim. Kemudian yang paling penting, ini adab yang paling penting, hendaknya dia memperhatikan makanannya, apa yang dia masukkan dalam tubuhnya, apa yang dia konsumsi. Orang yang apa namanya mengkonsumsi makanan, minuman yang haram, atau memakai pakaian yang haram, doanya tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, zakara rajul yutilus safar. Nabi menyebutkan seseorang yang sedang melakukan safar, safar yang panjang, yamuddu yadaihi ilas sama, dia angkat kedua tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudhiya bil haram. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dengan yang haram-haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimahkumullah, ini siapa? Musafir, orang yang melakukan safar. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwasanya di antara doa orang yang mustajab adalah musafir. Antum kalau safar perbanyak doa, karena doa antum mustajab. Di sini musafir, dia berdoa namun doanya tidak dikabulkan, padahal dia musafir, orang yang dikabulkan doanya. Tapi karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, doanya tidak dikabulkan. Makanya walaupun antum misalnya bangun di malam hari, ya, sepertiga malam yang terakhir, antum berdoa, memohon kepada Allah, tapi makanan antum haram, minuman antum haram, pakaian antum haram, tidak dikabulkan. Walaupun di waktu-waktu yang mustajab, walaupun di tempat yang mustajab, antum berdoa di hadapan Ka'bah atau di Multazam, di bawah pintu Ka'bah, antum tempelkan diri antum di situ, kemudian antum berdoa, tidak dikabulkan kalau yang dikonsumsi itu hal-hal yang haram. Ini namanya penghalang terkabulnya doa. Jadi perhatikan apa yang kita makan. Ana punya pengalaman, ya, dulu ana pingin sesuatu, kemudian ana doa, terus ana amalkan hadis ini, ana jaga apa yang ana makan, pokoknya cobalah, ya, makan makanan yang halal, tidak makan makanan yang haram, bahkan yang subhat pun dijauhi. Berdoa beberapa bulan kemudian, alhamdulillah doanya dikabulkan. Ternyata benar, ya, kalau kita menjaga makanan kita, memperhatikan minuman kita, itu doa kita akan dikabulkan. Doa kita akan dikabulkan. Wala yad'u bi ismin, tidak berdoa dengan sebuah dosa. Doa yang kita panjatkan tidak mengandung dosa. Wala bi qati'ati rahim, tidak, ya, memutuskan hubungan rahim. La yambagi ta'ajjulu al-ijabah. Kemudian adab yang berikutnya, tidak tergesa-gesa ingin doanya segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tergesa-gesa dalam berdoa. tidak mengatakan da'autu walam yastajibli au walam yustajabli, tidak mengatakan saya sudah berdoa tapi doa saya tidak dikabulkan. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqul, dia mengatakan, "Da'autu falam yustajabali." Aku sudah berdoa tapi doaku tidak dikabulkan. Ini istijjal dalam doa, tergesa-gesa dalam doa. Ana sudah doa tapi kok tidak dikabulkan? Ana sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan? Qala Ibnu Battal, wal makna annahu yas'amu fayatruku ad-du'a fayakunu kalmani bidu'aihi. Kata Imam Ibnu Battal, makna hadis ini, dia bosan kemudian dia meninggalkan doa. Jadi ujung-ujungnya dia tidak berdoa. Gimana ya, ana sudah berdoa enggak dikabulkan. Ana sudah berdoa tidak dikabulkan. Akhirnya dia meninggalkan minal Islam wal inqiyad wa izharil iftiqar. Karena dengan begitu dia menampakkan kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Islam di situ, ya, berserah diri kepada Allah, dan ada inqiyad, ada ketundukan. Dalam kitab Ad-Da'wah Dawah disebutkan, berdoalah kepada Allah seperti seseorang yang ada di tengah laut di atas kayu yang terapung. Coba antum bayangkan, ya, ada seseorang di tengah laut di atas kayu yang terapung. Kira-kira dia berdoa terus enggak? Doa terus, ya Allah, mana nih kok enggak ada kapal yang lewat, ya. Ya Allah, kenapa ini enggak ada orang? Ya, pokoknya dia berdoa terus, tidak henti-hentinya dia berdoa. Berdoalah kepada Allah seperti itu, seperti orang yang ada di tengah laut di atas sepotong kayu yang terapung. Dia terus berdoa kepada Allah tidak putus-putus, dan dia punya harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah seperti itu. Taib, ini diantara adab-adab berdoa, ya, dengan melakukan adab-adab ini insyaallah taala doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Bagaimana jika tidak diketahui siapa yang memandang dengan mata jahat? Solusinya bagaimana? Ada beberapa hal. Misalnya anak kita masuk ke sebuah ruangan. Ruangan itu ada 30 orang di dalam kelas misalnya. Lalu keluar dari kelas, anak kita tahu-tahu sakit. Kita minta seluruh isi kelas untuk mandi semuanya. 30 orang mandi dalam 30 ember, lalu anak kita digerucuk 30 kali sampai menggeh-menggeh. Karena kan semua orang ini kita, oh mana ya yang tadi mentelengi anak saya? Tapi saya yakin salah satu dari orang ini. Jangan ada yang keluar, mandi dulu semua, guyurkan. Tapi kalau itu juga tidak mungkin untuk dilakukan, ya, kita menempuh pengobatan yang kedua, tetapi waktunya akan lebih lama. Yaitu kita pegang kepalanya, lalu kita membaca doa, Allahumma rabbana si'adhi bil ba'sa wasfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Kita ulang doa-doa itu 3 kali, 7 kali di waktu pagi sore terus setiap hari sampai dia diberikan kesembuhan. Atau jika tidak hafal doa tadi, kita pegang bagian tubuhnya yang sakit, lalu kita membaca surat Kulhu Falaknas. Kulhu Falaknas 3 kali pagi sore ya sampai si anak sembuh.
2: Di antara ketujuh syarat La ilaha illallah, ada salah satu syarat yaitu mahabbah, cinta. Seorang harus memiliki rasa cinta terhadap kalimat La ilaha illallah, memiliki cinta akan maknanya dan konsekuensi-konsekuensi positifnya. Seseorang harus mencintai Allah subhanahu wa ta'ala selaku Rabbnya, selaku sesembahan bagi dirinya satu-satunya, melebihi kecintaannya kepada orang lain, ya, atau bahkan kepada dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, وَمِنَ النَّاسِ مَيَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, di sini Allah menyifatkan tentang orang-orang musyrik, di mana mereka percaya kepada Allah, mereka cinta kepada Allah, namun mereka juga percaya kepada selain Allah. Dan rasa cinta mereka kepada selain Allah, tandingan-tandingan bagi Allah, ya, Tuhan-Tuhan mereka selain Allah, rasa cinta mereka ini sama dengan rasa cinta mereka kepada Allah, setara. Setara saja rasa cinta kita kepada selain Allah dengan Allah, kalau dia setara, itu dihukumi, itu adalah kecintaan orang-orang musyrik. Maka apalagi orang-orang yang lebih mencintai selain Allah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyifatkan orang-orang yang beriman, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, benar tauhid mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan mereka kepada Allah melebihi segala-galanya. Sehingga manakala seseorang kehilangan cinta, kehilangan mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kepada kalimat tauhid, kepada maknanya, kepada konsekuensi-konsekuensi positifnya, maka di saat itulah seseorang telah kehilangan salah satu syarat dari syarat La ilaha illallah. Akibatnya, La ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya di dunia maupun di akhirat kelak. Tanda seorang yang cinta kepada La ilaha illallah, dia cinta kepada orang-orang yang bertauhid, kepada orang-orang yang hanya beribadah karena Allah dan untuk Allah semata. Sebaliknya, dia membenci segala sesuatu yang diibadahi atau disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu digarisbawahi, untuk lebih memahami syarat mahabbah ini, kita harus memahami lawannya. Al-mahabbah lawannya adalah al-bughd, kebencian. Cinta lawannya adalah kebencian. Tanda cinta adalah membenci apa yang dibenci oleh yang kita cintai. Ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu. Hadha la'amri fil qiyasi shani'u. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat, engkau ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada zat yang katanya engkau cintai. Ya. Ini adalah mustahil. Jika cintamu benar, maka engkau pasti akan mentaati orang yang engkau cintai. Engkau pasti akan mentaati Allah yang engkau cintai tersebut. Karena konsekuensi dari cinta adalah taat kepada yang dicinta. Tanda cinta kita kepada Allah dan kepada La ilaha illallah adalah dengan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Membenci apa-apa yang bisa membatalkan La ilaha illallah berupa kesyirikan, kekufuran, dan seterusnya. Kita pun harus membenci manakala kita melihat misalkan selain Allah diibadahi, selain Allah disembah. Harus ada perasaan marah dan kebencian dalam hati kita. Karena itu adalah bukti cinta. Bukti cinta kita kepada la ilaha illallah. Ini adalah standar yang sangat sederhana, ukuran yang sangat sederhana untuk menilai diri kita sendiri. Sejauh mana kecintaan kita kepada la ilaha illallah. Karena kata para ulama, semakin besar cinta seseorang kepada la ilaha illallah, semakin sempurna tauhidnya. Seberapa besar berkurangnya rasa cinta tersebut dari hati seorang hamba, sebegitu pula berkurangnya kesempurnaan tauhid, kesempurnaan la ilaha illallah di hati hamba tersebut. Demikian, semoga memberikan faedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Mutiara doa, sehari-hari.
5: Doa agar diri dan keluarga tetap mendirikan solat. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'alni muqimas solah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 40.

0: Masehat.
1: Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan yakin enggak kalau Allah itu adil? Yakin apa mboten? Panjenengan yakin enggak Allah itu bijaksana? Yakin? Pinten persen? 1 sampai 1000? 1 sewu. Kalau panjenengan mengatakan ada orang datang mengatakan laki-laki wanita itu sama, laki-laki wanita itu setara, tidak ada perbedaannya. Kemudian jenengan mendengar ada ayat yang berbunyi walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Kalau ada orang mengatakan sama, Allah mengatakan tidak sama, jenengan percaya sama siapa? Percaya sama siapa? Karena Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Tidak mungkin di dalam agama kita dua hal yang sama dibedakan, dan tidak mungkin dua hal yang beda disamakan. Saya ulangi, di dalam agama Islam tidak mungkin dua hal yang berbeda itu disamakan, atau dua hal yang sama itu dibedakan. Ketika Allah membedakan antara laki-laki dengan perempuan, berarti memang beda. Apakah itu adil? Allah membedakan laki-laki dengan perempuan, adil apa mboten? Adil apa mboten? Tapi kan orang pada, apakah adil itu harus sama? Saya tanya, adil harus sama atau tidak? Panjenengan punya anak pertama di perguruan tinggi sudah kuliah, dan panjenengan punya anak terakhir PAUD. Napa? PAUD. Nek ditumbasaken klambi niku sami napa mboten? Jere kudu adil. Adil itu tidak harus sama. Adil itu sesuai dengan porsinya. Laki-laki dengan perempuan sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Ya kayak banget. Dari sisi postur tubuh, dari sisi hati, dari sisi kekuatan fisik. Beda. Makanya dibedakan di dalam agama kita. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sekarang kita bicara tentang wanita karir. Napa? Wanita karir. Apakah ideal wanita itu berkarir? Tergantung situasi dan kondisi. Suaminya ini bisa memberi nafkah atau tidak? Ini yang pertama. Ada kasus suaminya stroke. Napa? Stroke. Sehingga tidak bisa bekerja. Apa yang gak nih istrinya kur meneng baik, tidak berusaha mencari nafkah. Ya mati bareng nak kayak gue. Suaminya mampu atau tidak? Kalau suaminya tidak mampu, ya tidak apa-apa, wanita berkarir, bekerja. Akan tetapi pekerjaannya pun tidak boleh pekerjaan yang haram. Tempatnya juga harus kondusif. Ini dalam kondisi terpaksa. Nah sekarang kalau suaminya sehat walafiat, kenapa yang disuruh kerja siapa? Istrinya. Suaminya ngapain? Ya punya profesi. Nopo? Ternak teri. Nopo? Ternak teri. Apa ternak teri? Nganter anak, nganter istri. Kapan? Esok sore. Terus antara esok sama sore ngapain? Dolanan darah. Salah satu penafsiran yang dibawakan oleh para ulama, nafkah. Kenapa suami itu bisa jadi pemimpin? Karena dia yang menafkahi. Lha engko nek sing nafkahi siapa? Istrine, berarti pemimpinnya siapa? Nah itu. Kecuali dalam kondisi yang tadi saya katakan, suaminya sedang setruk, itu lain masalah, sakit parah. Ini enggak, wong sehat walafiat, buktinya bisa dolanan darah, buktinya bisa mancing, berarti kan sehat. Ketika aturan ini tidak diperhatikan, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Suami di bawah kendali siapa? Istri. Bahkan kadang-kadang ada istri yang keterlaluan, macam-macam, ya mas tek pegat engko. Kan lucu. Yang menceraikan siapa? Istri si kepriwe, enggak ada. Cerai itu di tangan suami. Itulah berawal dari situ. Akhirnya terjadilah banyak perceraian-perceraian ketika istrinya ikut kerja. Kecuali kalau pekerjaan istri itu memang harus ada yang melakukan. Contohnya nopo, dokter kandungan. Harus atau tidak ada ibu-ibu yang jadi dokter kandungan? Harus. Masa wong lanang ya isin. Namanya dokter kan? Kandungan. Itu harus ada. Nah ini kan lain masalah. Maka itulah. Apakah itu takdir Allah? Iya, itu takdir Allah. Terus bagaimana menyikapinya? Menyikapinya ya menasehatin jenengan istrinya. Seandainya dia merasa lebih tinggi dibandingkan suaminya dengan nafkah dia yang lebih besar, ya dinasehati tetap. Kondisi kamu ini sebenarnya tidak ideal. Ya, syukur-syukur kamu ini bisa resign, biar saya nanti yang apa? Yang memenuhi kebutuhanmu. Ya kudu capek memang. Harus apa? Harus capek. Itu resiko berumah tangga. Kecuali kalau pekerjaan istri seperti

0: Seperti yang tadi saya katakan, tidak bisa dihindarkan, kayak dokter nomor tadi, kandungan, atau yang semisal dengan itu.
1: Surah An-Nisa ayat 34-42.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

0: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.
1: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirin 'adaban muhina.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.

dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

0: Apakah kemudaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
0: Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

0: Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu, Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu.
1: Yawma idzin yawaddu alladhina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah haditha.
0: Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita tahu bahwa dosa yang besar itu adalah syirik Ustaz, yang kata Allah itu tidak bisa diampuni.
4: Yeah.
3: Tapi bagaimana kalau misalnya yang bersangkutan dia pernah syirik tapi dia taubatan nasuha, dan apa amalan-amalan yang bisa menghapus dosa tersebut?
4: Yeah. Jadi dosa syirik yang tidak diampuni maksudnya dosa yang orang meninggal dalam kondisi syirik belum bertobat, itu yang tidak bakalan diampuni. Adapun orang meninggal dalam kondisi maksiat yang lain selain syirik masih mungkin diampuni. Contoh, dia minum khamar, dosa besar atau bukan? Tahu-tahu tewas. Ya. Apakah ini pasti masuk neraka? Kita bilang enggak. Karena Allah yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah tidak ampuni, terserah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ada orang berzina, tahu-tahu jantung mati. Kejadian sebagian orang seperti itu, minum obat kuat kemudian berzina, tewas di tengah jalan. Lagi di atas perut meninggal dunia. Ini terjadi. Terjadi karena yang cerita teman saya yang belikan obatnya. Kejadian ya. Contoh, ini berarti dia, apakah kita bilang dia pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Karena itu bukan syirik. Selama dosa itu bukan syirik, kalau dia meninggal belum bertobat, maka masih di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu, kalau Allah berkehendak Allah azab, wa insya'a ghafaralahu, kalau berkehendak Allah mengampuninya. Ya, faham? Semua. Seperti orang mati bunuh diri. Bunuh diri bukan syirik. Apakah dia bilang pasti masuk neraka? Jawabannya kita enggak tahu. Beda halnya tatkala seorang meninggal melalui syirik. Lagi syirik. Lagi nyembelih kambing buat sedekah laut misalnya, ya syirik, ya lagi apa pergi ke dukun tahu-tahu tewas misalnya, ya nah, ini meninggal dalam kondisi apa, syirik, ya maka dia belum bertobat, maka ini tidak mungkin diampuni. Adapun dosa apapun kalau dia bertobat akan diampuni syirik dan yang lainnya, ya betul. Banyak para sahabat terjun dalam kesyirikan kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tobat dari syirik, ya orang-orang mualaf itu rata-rata tobat dari apa? Syirik. Itu namanya mu'allaf, ya. Mereka meninggalkan kesyirikan masuk Islam, berarti taubat dari kesyirikan dan mereka diampuni. Mereka diampuni. Jadi yang dimaksud Allah tidak ampuni tadi kalau meninggal dalam kondisi tidak bertaubat, ya.
5: Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan dengan seksama. Istima' itu berbeda dengan sama'. Sama' mungkin mendengar dengan sekilas, tapi istima' dengan fokus. Wa ansitu, dan diamlah. Perintah nih, suruh diam. Ini perintah. Al-amru yaqtadil wujub. Kaidah usul fikih mengatakan perintah itu pada dasarnya melahirkan kewajiban. Kenapa disuruh diam? La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati sama Allah. Dalilul khitab dari ayat ini, kalau bahasa kita pemahaman terbalik dari ayat ini, kalau ketika ayat itu dibacakan atau hadis itu disebutkan, kita enggak dengarkan dengan seksama, kita enggak diam, maka kita tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Duhai jiwa yang terluka, t Tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu. Membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf. Mencegah kemungkaran. Dengan penuh kelembutan.

0: My favorite.
1: Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, terjadi percakapan antara Rasulullah SAW dengan Mu'adz Ibnu Jabal beberapa ketaatan, termasuk diantaranya tentang sholat malam. Kemudian setelah itu di akhir hadis ini Nabi SAW menawarkan kepada Mu'adz Ibnu Jabal ketaatan-ketaatan yang tadi disebutkan, termasuk diantaranya sholat malam. Beliau mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli, maukah aku kabarkan kepadamu wahai Mu'adz sesuatu yang dengannya engkau bisa memegang semuanya tadi, bisa menjaga sholatmu, bisa menjaga amalanmu yang lain. Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli, maukah aku kabarkan kepadamu tentang sesuatu yang dengannya engkau bisa memegang, bisa memiliki semuanya itu. Tentunya orang yang memiliki keinginan untuk baik seperti Mu'adz Ibn Jabal senang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dengan kunci dari semuanya. Kalau dia bisa pegang ini, maka insya Allah amalan yang lain dia bisa baik. Qultu bala ya Rasulullah,

0: mengatakan, iya ya Rasulullah, inilah yang kita inginkan, dengannya kita bisa memegang itu semuanya. Qala fa akhadha bi lisanihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemana-mana, fa akhadha bi lisanihi, beliau mengambil lisan, memegang lisan beliau, ya, memegang dengan maksud untuk menguatkan, ini loh, ya, kunci dari semuanya. Qala kuffa alaika hadha, ya Mu'adz, tahanlah lisanmu ini. Kalau ingin baik amalanmu, maka tahanlah lisanmu ini. Gunakan untuk kebaikan, jangan mengucapkan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Ini adalah kunci dari semuanya. Seseorang bisa menjaga lisan, maka kebaikan yang lain insya Allah bisa dia pegang. Maka Mu'adz bin Jabal ketika melihat Nabi SAW memegang lisannya dan mengatakan kuffa alaika hadha, peganglah lisanmu ini, Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, terheran-heran, ternyata kuncinya adalah lisan. Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih, wahai Nabi Allah, apakah kami kelak di hari kiamat akan dihitung, akan disiksa karena sebab apa yang kami ucapkan? Apakah kami akan disiksa oleh Allah hanya karena sebab ucapan yang kami ucapkan? Ternyata di sana ada perhitungannya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya dan menyuruh dia untuk menjaga lisan. Ya Nabi Allah, apakah kami akan disiksa karena ucapan yang kami ucapkan? Dia mengira bahwasanya ucapan adalah sesuatu yang di luar, tidak dihisab, tidak diadab dengan sebab lisan tersebut seseorang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin menguatkan. Thaqilatka ummuk, ibumu kehilangan dirimu wahai Mu'adz. Untuk menguatkan apa yang beliau ingin sampaikan, ibumu kehilangan dirimu wahai Mu'adz. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinati. Tidaklah menjerumuskan manusia ke dalam neraka, menjadikan mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka, atau menjadikan mereka berjalan di atas hidung-hidung mereka di dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali sebabnya adalah karena panen dari lisan-lisan. Kabar dari Nabi SAW bahwasanya kebanyakan seseorang masuk ke dalam neraka adalah karena apa? Karena lisan. Antum perhatikan, orang Nasara misalnya mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, atau Tuhan adalah ada tiga. Dengan sebab ini mereka masuk ke dalam neraka. Itu yang melakukan siapa ini? Lisan. Orang-orang musyrikin, dia mengatakan ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, berdoa kepada selain Allah, aku meminta syafaatmu. Dan ini adalah bentuk kesyirikan, masuk ke neraka karena sebab lisan juga. Dan kalau kita teliti demikian, orang-orang munafik ketika mereka mencela Nabi SAW dan juga para sahabat, dan akan kita sebutkan kisahnya, menjadi kufur adalah dengan sebab ucapannya juga. Maka benarlah ucapan Nabi SAW, wahal yakubbun nasa ala finnari ala wujuhim au ala manakhirin illa hasaidu alsinati. Rata-rata adalah karena ucapan seseorang yang tidak bisa dijaga. Ucapan yang merupakan kekufuran atau kemaksiatan yang dengannya dia masuk ke dalam neraka.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, mengapa hati sering timbul rasa takut, Ustaz, akan kematian? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum.
4: Sebetulnya memang setiap manusia pasti takut kematian karena memikirkan rasa sakit daripada kematian tersebut. Dahulu ada seorang Arab Badui ditanya, "Kamu tidak takut mati?" Kata orang Arab Badui ini, "Kalau saya mati, saya bertemu dengan siapa?" Kata orang itu, "Ya bertemu dengan Allah." Kata dia, "Subhanallah. Ketika aku bertemu dengan orang yang dengan zat yang aku cintai, aku merasa takut. Masya Allah." Maka dari itulah, ya, seorang mukmin, kata Rasulullah, apabila dia hendak meninggal dunia, Allah akan perlihatkan tempat duduknya di surga. Lalu ia pun berharap segera bertemu dengan Allah. Maka Allah pun suka untuk bertemu dengan dia. Sementara orang kafir, ketika ia hendak meninggal dunia, kata Rasulullah, diperlihatkan tempatnya di neraka. Maka ia pun tidak suka bertemu dengan Allah, dan Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Ya, kata Rasulullah, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah akan suka untuk bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, setiap kami tidak menyukai kematian." Kata Aisyah, kata Rasulullah, "Seperti yang saya sebutkan tadi, seorang mukmin apabila hendak meninggal dunia, Allah perlihatkan untuk kepada dia janji-janjinya di surga, sehingga si mukmin itu pun merasa suka bertemu dengan Allah. Sedangkan orang kafir ketika hendak meninggal dunia, diperlihatkan janjinya dengan api neraka. Maka ia pun tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia." Inilah maksudnya, Bapak, ya. Maka dari itu, Pak, kita yang Bapak pikirkan adalah bagaimana mempersiapkan kematian. Kalau Bapak berkata, "Saya takut mati," apakah berarti mati tidak akan datang dan tidak akan menghampiri Bapak? Tidak mungkin. Sebatas kita dirundung ketakutan dan ketakutan, tidak akan menolak kematian. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti merasakan kematian, pasti. Namun yang kita pikirkan adalah bagaimana persiapan kita menuju kematian. Itu yang kita pikirkan selalu. Yang selalu kita pikirkan, bagaimana saya wafat di atas iman dan Islam. Oleh karena itu Nabi Yusuf saja berdoa, "Tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin." Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh, ya Allah. Ya. Adalah Rasulullah juga meminta kepada Allah supaya diberikan kemudahan dalam sakaratul maut. Ya, Allahumma hawin alaina sakaratul maut. Maka ya akhal Islam, ya, jangan sampai tertipu dengan rasa takut kematian menyebabkan kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Justru yang kita pikirkan adalah bagaimana mempersiapkan kematian. Apa bekal kita? Apa amalan saleh kita? Wallahu a'lam.
5: Hadirin, kalau kita sakit, salah satu hal terpenting dalam proses pengobatan itu apa?
6: Tegak diagnosa.
5: Karena kalau diagnosa gak tegak-tegak, antum kepimpong terus, bingung. Dan gak bisa minum obat. Paling dikasih obat-obat, preventif itu pun kemungkinan salah. Dan menegakkan diagnosa harus pakai apa, hadirin? Ada dokter tatap mata saya, tatap kan gak ada. Bapak tes darah, tes ini, ilmu tuh, hadirin, ilmu. Kalau dia
6: diagnosa nggak tegas, bingung kita. Karena bisa jadi akar masalahnya di tempat yang berbeda dengan keluhan. Saya pernah sakit kepala selama 1 semester. Itu minum obat, apa namanya, obat sakit kepala merek apapun udah dijalani, nggak hilang-hilang. Bingung tuh, kenapa ini? Akar masalahnya apa? Gigi geraham saya tumbuhnya tidur, akhirnya nyerang saraf kepala belakang. Pengen di gigi tuh, padahal yang sakit di sini. Dan itu pun diagnosa tegak nggak sengaja. Artinya secara matematika ya, semua baik apa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada satu gigi yang bolong, gak ada kaitannya. Terus ngobrol sama dokter giginya, ya saya juga lagi ada sakit kepala. Ya udah langsung di ronsen aja, Mas. Pas di ronsen bener tuh. Tuh gigi tidur dan udah lama tidurnya. Iya benar, saya pikir gak tumbuh gigi geraham saya. Ternyata udah dewasa, udah akil balik, tapi tumbuhnya tidur. Itu begitu diagnosa tegak tuh plong loh. Padahal masih sakit, tapi plong. Karena jelas. Langkah berikutnya tuh ilmiah, jelas, gak main coba-coba. Kalau diagnosa belum tegak, itu nyoba-nyoba terus nih. Yaudah kasih resep ini, kasih resep ini. Kira-kira begitu juga. Banyak orang bingung karena tidak bisa menegakkan diagnosa dalam masalah-masalah hidup. Kenapa? Gak punya ilmunya.
2: Mutiara nasihat.
7: Kemudian masalah yang selanjutnya adalah, ya, hal-hal yang perlu dipikirkan sebelum berbicara. Ya, kalau kita mau berbicara, mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan omongan, maka hendaknya kita memperhatikan 4 hal. Ya, andai semua kita sebelum ngomong mikirkan 4 hal ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mengontrol omongan kita, menjaga lebih banyak diam daripada banyak ngocehnya. Ya, karena akan lebih selamat. Nabi SAW bersabda, man somata naja, siapa yang diam selamat, terutama di zaman-zaman fitnah ini. Ya, para ulama salaf dahulu, kalau di zaman-zaman fitnah, mereka jarang berbicara. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, di zaman-zaman fitnah malah banyak berbicara. Ya, malah banyak berbicara, sehingga malah menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, maka pikirkan 4 hal. Yang pertama, pikirkan tentang tujuan dan niat kita. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niat. Pastikan bahwa kita mengucapkan ini tujuannya, niatnya adalah lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa artinya kata-kata ini?

merasa ada ucapan orang tua kita, walaupun udah lama orang tua kita ngomong ucapan tersebut sejak kita masih kecil, tapi kita masih ingat sampai sekarang. Atau ucapan guru kita dulu masih kita SD, sampai sekarang kita ingat. Ada ucapan-ucapan begitu membekas di dalam hati kita. Apa penyebabnya? Karena orang yang mengucapkannya betul-betul apa? Tulus. Betul-betul dengan niat yang baik. Ya, pernah ada seorang ulama ditanya, kenapa ucapan para ulama ussalaf itu lebih berbarokah, lebih bermanfaat daripada ucapan-ucapan kita? Kalau ucapan salaf itu sedikit, tapi apa? Barokah, bermanfaat. Berbeda dengan ucapan-ucapan kita. Banyak ucapannya, tapi nggak ada faedahnya, kurang barokahnya. Ya, kata beliau, kanu yatakallamun li'izzil Islam. Karena mereka itu berbicara untuk kemuliaan Islam. Niatnya adalah kemuliaan Islam. Wa nahnu natakallamu li'izzi anfusina. Sedangkan kalau kita berbicara ini untuk kehormatan diri kita. Supaya kita terkenal, supaya kita dikenal hebat berbicara, pintar berbicara. Ya, beda kalau ulama-ulama dulu betul-betul niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita pikirkan sebelum kita mengatakan adalah kandungan maknanya. Pastikan ucapan yang akan kita ucapkan ini adalah omongan-omongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, omongan-omongan yang baik. Waqulu linnasi husna. Katakanlah kepada manusia itu husna, ucapan yang baik. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Dan mengucapkan yang baik itu adalah pertama ucapan-ucapan yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir, ya, kepada Allah, solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ucapan-ucapan yang mubah, ucapan-ucapan yang mubah, ucapan-ucapan yang boleh, ya, secara asal hukumnya adalah boleh dan kita niatkan untuk menyenangkan dia. Misalkan ada tamu, kita nanya kepada dia bagaimana kabarnya, bagaimana kabar keluarga, ya, kapan datang ke sini. Itu kalimat-kalimat yang mubah, tapi tujuan kita adalah apa? Untuk memuliakan tamu. Ini juga termasuk falyakul khairan, termasuk ucapan yang baik, ya, karena menyenangkan. Min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahli. Termasuk amalan yang baik adalah kamu menyenangkan hati saudara. Itu termasuk kalimat yang baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah apa? Shadaqah. Ya, kita ketemu misalkan enggak salam, cuma nanya kabar. Gimana kabarnya misalkan? Kalau salam itu juga baik. Nanya kabar itu juga khairan juga, karena itu untuk menyenangkan, sehingga menambah uhuwah islamiyah di antara kita, menambah keakraban, menambah kuat persaudaraan. Baik. Yang ketiga. Ya, yang ketiga yang perlu kita pikirkan sebelum mengucapkan ucapan adalah hendaknya ucapan tersebut disampaikan dengan tutur kata yang lembut. Dengan lembut. Tutur kata yang lembut, yang santun, ya, ini mampu memikat hati dan meruntuhkan amarah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Seandainya kamu kasar, keras, maka mereka akan bubar dari kamu.

Ya, jadi kita kalau ngomong, ngomong yang baik, ngomong yang lembut. Ya, omongannya, isi kandungannya adalah baik, volumenya juga apa? Lembut, nggak keras. Kadang kita ngomong, omongannya baik, nyuruh orang sholat, tapi kalau kita sambil bentak, omongannya tinggi, keras, jadinya apa? Nggak baik. Jadi volume juga perlu ya, diperhatikan dengan kelembutan, kesejukan, kesantunan. Ini penting, apalagi kita orang Indonesia ini. Orang Indonesia itu perasa, ya, artinya kadang gampang tersinggung. Gampang tersinggung. Beda kalau kayak orang-orang Timur Tengah dan sebagainya, kadang-kadang teriak-teriak, aduh. Orang kita mengiranya mereka sedang tengkar marah, padahal biasa. Ya. Gitu. Jadi ini perlu kita perhatikan. Kelembutan itu akan membawa kepada kebaikan. Maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzian syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya. Dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan menodai. Ya, dakwah ini butuh kelembutan. Nasihat butuh kelembutan. Ngomong kepada orang lain butuh kelembutan. Ya, kita menyampaikan dakwah ini dengan lembut belum tentu orang nerima. Apalagi kalau menyampaikannya dengan kasar. Ya, kita menyampaikan ngomongin orang dengan kata-kata yang lembut, selembut kapas, belum tentu orang nerima. Apalagi kalau kita menyampaikannya dengan kata-kata yang kasar, pedes. Bubar duluan, belum dengar sudah bubar duluan. Ya. Makanya sangat bagus sekali ucapan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan inna da'watana da'watul haq wal haqqu 'ala nufusi sakil. Sesungguhnya dakwah kita ini, dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, ini adalah dakwah yang benar. Dan kebenaran itu berat di hati. Yani orang menerimanya berat. Fakaifa idza

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.

0: Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab? Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira.
0: Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.
1: Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi wa yakuluna sami'na wa asayna wa asma' ghayra musma' wa asma'

yaitu orang-orang Yahudi. Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa." Dan mereka mengatakan, "Ra'ina," dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami merubah mukamu. Lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: ghafurna.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.
1: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
0: Perhatikanlah betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.
2: Soal jawab.
3: Nah, Ustaz, seperti yang Ustaz jelaskan tadi bahwasanya dunia itu indah, ranum, sehingga memikat kita untuk mengejarnya, Ustaz, ya. Bagaimana kiat-kiat agar hati kita condong akan kehidupan akhirat, Ustaz?
4: Sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Memang dunia itu lezat, nikmat banyak di sana, ya, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Tapi kalau kita sedikit berpikir saja, kelezatan-kelezatan di dunia, pertama, ya, tidak lama. Dan seringkali kelezatan itu malah menimbulkan berbagai macam mudarat untuk kehidupan. Misal ada orang yang, ya, dia itu sibuk dengan syahwatnya berupa zina. Sesaat dia nikmatnya, namun menimbulkan berbagai macam penyakit. Sudahlah itu di dunia diberikan oleh Allah azab, ya, kegundahan, kegelisahan, ketidaktenangan dalam hidup, yang kemudian akhirnya dia pun stres jiwanya. Belum lagi dalam kehidupan akhirat, ya, berbagai macam azab yang akan ia rasakan nanti di sana. Maka ketika seseorang berpikir, ya, dia hidup di dunia 60 tahun, sementara kehidupan di akhirat satu harinya 50 ribu tahun. Kalau begitu buat apa dia lebih mendahulukan yang sedikit, lalu kemudian dia gadaikan kehidupan yang sangat panjang di sana. Kemudian dia berpikir lagi dan merenungkan, ternyata dunia ini fana, ya, tidak kekal. Hari ini ada orang yang berbahagia, besok dia sengsara. Hari ini dia tertawa, besok dia menangis. Hari ini dia, ya, diberikan oleh Allah berbagai macam kesenangan, tapi besok ia diberikan oleh Allah berbagai macam kesulitan. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini terus menerus, ya, dalam keadaan bahagia, terus sehat, terus, ternyata tidak. Ternyata dunia ini meletihkan, ya, untuk mencari, mengejar dunia, kita harus banting tulang, capek. Ketika kita telah meraih dunia, bahkan sebelum kita meraih dunia sendiri, hati kita selalu ditimpa was-was, ketakutan, ya, kesedihan, bahkan terkadang air mata kita, ya, berlinang karena dunia. Akhirnya hati kita tersiksa oleh dunia sebelum kita meraih dunia. Setelah kita meraih dunia, apa yang terjadi? Hati kita pun juga tersiksa, khawatir dan takut kehilangan. Sehingga, ya, akal Islam, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita rasakan itu, demi Allah, tidak bisa memberikan kebahagiaan apa-apa ketika hati kita kosong daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang berpikir sejenak, lalu kemudian memikirkan tentang hakikat kehidupan dunia, ya, dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in i'lamu annama al-hayatu dunya la'ibu wa lahu wa tafakhurun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, ya, permainan, walahun, senda gurau, wazinatun, dan perhiasan. Watafakhurun bainakum, ya, saling berbangga di antara kalian. Watakathurun fil amwali wal aulad, saling berbanyak-banyak dengan harta dan anak-anak. Famathaluhu kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatu. Perumpamaan dunia itu, kata Allah, seperti air hujan yang Allah turunkan ke tanah. Lalu tanah itu pun, ya, menumbuhkan berbagai macam tanaman, di mana tanaman itu membuat kagum para petani. Tsumaya hiju fatarahu musfarra. Kemudian kamu lihat, ya, tanaman itu menjadi kuning. Ya, tsumaya kunu hutama. Kemudian tanaman itu pun menjadi hancur. ketika dia bertunas, terus berbuah, diambil buahnya, akhirnya ya padi itu pun menguning. Setelah menguning, kemudian menguning, hancur. Itulah kata Allah, perumpamaan dunia. Demikian pula kehidupan kita. Ya, ketika kita menjadi pemuda, kita merasa punya banyak tenaga, syahwat dan yang lainnya. Kita banyak tertipu. Kita lupa bahwa kita akan menjadi tua. Kita lupa bahwasanya kita hidup di dunia, ya tidak akan pernah lama, tapi fana. Maka dari itu akhi, sadarilah bahwa dunia ini adalah perkara yang hina. Di saat itu kita akan insyaallah muncul ya pemahaman, karena dunia ini adalah hina, buat apa saya ya tertipu oleh kehidupan dunia. Kemudian setelah itu kita coba baca tentang bagaimana kenikmatan akhirat, bagaimana surga, bagaimana kekekalannya, bagaimana berbagai macam kebahagiaan yang akan kita dapatkan di sana. Setelah kita membacanya, kita memahaminya, di sana akan muncul rasa keinginan kuat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk meraih itu semuanya. Ya Allah a'lam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini ada berada, alhamdulillah di edisi ini,
2: edisi Senin 26 Safar 1448 Hijriyah,
0: untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Rumatan Tauhidmu Ben Bejo Uripmu,
0: yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abul Aswad Al-Bayati Hafizahullah.
0: Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sedaya pujo pangalembono dalasan puji hastuti kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang murping dumadi Allah Subhanahu wa taala, ingkang sampun maringi kathah kanugrahan kanikmatan tanpa petungan tanpa wilangan wengi kalian awan. Sholawat sarta salam mugi tansah tumedak tumanduk dumateng panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng para kula wangsanipun, para sahabat, para umat lan pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nyinaoni ngamalake lan gedhok tularake sunah piwulangipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu, adik-adik, wabil warga wonten kelurahan Polobugo, kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin kula badhe nderek pitepangan hanggladi wanuh. Nami kula Abul Aswad saking Klaten. Sowan kula mriki nuhoni dawuh saking takmir masjid lan paguyuban Fastabiqul Khairat. Kinen ngaturake pengajian irah-irahanipun napa wau? Rumaten tauhidmu supaya bejo uripmu. Pirsa bejo mboten? Wa ma adro kamal bejo. Apa sira padha mangerteni apa sing diarani bejo? Ananging ingkang angka kalih langkung rumiyin kawula ngaturaken salam takzim, salam pangabekti, salam pakurmatan kunjuk wonten ngarsanipun kepala desa Polobugo panjenenganipun Ibu Dwi Pristiwaningsih. Para kadus sekelurahan Polobugo, Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, perangkat desa Polobugo lan takmir masjid sekelurahan Polobugo ingkang ugi sampun kepareng rawuh wonten pahargian pengajian sepunika. Kita dongake sesarengan mugi-mugi Bu Kepala Desa, para takmir masjid, para perangkat desa, Pak Babin, Pak Babin Kamtipmas tansah ginanjar sehat jasmani lan rohaninipun. Amin Allahumma amin. Dipun paringi rejeki ingkang kathah lan barokah, cukup nggo gawe omah, turah nggo tuku sawah kalih ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Jur wargane entuk apa Ustaz? Entuk wedhus. Iki mungkin ten hadiah setunggal mendo khusus kagem warga Polobogo ingkang saged mangsuli pitakenan ingkang badhe kula aturaken samangke. Salajengipun Bapak Ibu rumaten tauhidmu supaya bejo uripmu. Napa wonten warga mriki sing boten kepengin bejo? Kula pengine cilaka mawon kok Pak. Nek perlu sak anak putu kula ngen cilaka kabeh tabrakan ngen mati kabeh. Wonten mboten? Mboten wonten. Sedanten mesti anggadai gegayuhan penjongko lan cita-cita kepengin bejo. Ngendikane Ki Ageng Ronggowarsito Raden Mas Burhan ingkang kala rumiyin nyantri ten pesantren Gebang Tinatar Ponorogo sasampunipun tuwuh dewasa dados pujangga Kraton Surakarta sedo nggih kuburanipun mapan ten Palar Trucuk Klaten piyambakipun ngendika sak bejo bejane wong kang lali isih luweh bejo wong kang eling lan waspada. Lali marang sinten niku? Lali marang Allah. Mboten ngrumat tauhidipun. Tauhid niku napa? La ilaha illallah. Ya Allah, tauhid niku sami kalian asyhadu alla ilaha illallah. Ya Allah, kula ngangkat sumpah setia lan tuhu. Wonten ngarsa paduka. Mboten wonten makhluk ingkang wenang diibadahi, disuwuni karejeken kebagas warasan, dipun suwuni katentremaning urip keselamatan donya dumugi akhirat kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Wonten melih unen-unen NKRI harga mati, harga mati niku. Napa sing harga mati? Negara dibangun berdasarkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Niku sila pertama Bapak Ibu ten Pancasila. Bapak Wirahadikusuma ingkang termasuk merumuskan nggih rencana kemerdekaan bangsa Indonesia nalika dipun takeni berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa niku napa to Pak? Itulah tauhidullah. Manembah ngibadah namung dumateng Allah. Nyuwun kesarasan, nyuwun katentreman, karejeken, bebungah, nggih, kamulyan, nyuwunipun namung dumateng Allah. Nalika tauhid niki dipun rumat, insyaallah jaminan saking Allah kita badhe manggih kabegjan lan bebungah. Badhe kepencoan rasa sedih ora bakal kedunungan rasa wedi. Napa melih ten sasi sura ngeten iki ora ana wong mantu. Bapak-bapak ambekan rasah nyumbang. Ning sesuk sasi sapar entenono aja takon dosa. Sedina sumbangane 5 saplop 100.000 sedina setengah juta sirai mumet ulih-ulih jadah kelet mumet mboten. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang winengku ing kraharjan sinubo ing pakurmatan. Terus janjane tauhid niku napa Pak? Ngendikane para ngalim para ulama tauhid niku maknanipun ifradullahi ta'ala bil ibadah. Nunggalake Allah kanthi pangibadahan. Tafsiripun dos pundi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Namung dumateng paduka ya Allah kula ngibadah. Namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Dados menawi wonten warga mriki ingkang sampun marambah makaping ngucap kalimat syahadat ning tasih nyuwun pengayoman dumateng sanesipun Allah jaluk karejeken marang makhluk-makhluk sanesipun Allah ateges tauhidipun boten dipun rumat. Dheweke duwe jimat sawiji ingkang paling wigati. Napa niku? Jimat kalima sada. Isine napa? La ilaha illallah. Jimat kalimat syahadat. Jimat kuwi nomor siji sing di rumat. Mula monggo dipun rumat tauhid, kapitayan, keimanan, kapitayan.

Tauhid. Tauhid niku ajak-ajak menungso ninggalake brahala, ninggalake wit sing wingit, papan sing gawat, pusaka sing ampuh. Jare ditutukke gunung jugruk, keplakke segara asat. Ning nek kepidak meneng wae, begegek ugek-ugek, hemel-hemel sak dulit-dulita. Wonten setunggal jamaah niku rawuh ten sudung kula ten bayat mereka. Pak niki nderek jimat tilarane Mbah Buyut dipun obong mawon. Lho kenging napa kok mboten sampean mawon sing obong? Kala wingi kula pun obong niku adik kula kesurupan niku. Kula wangsul taken, lah adike jenengan salat napa mboten? Mboten. Wo, nggih lumrah. Wong niku nek salat bebasan domba pisah saking rombonganipun. Inna dhiba yakti serenggolo iku layak kulu ora pisan-pisan memangan ora mati mongso illa minal ghanamil qasiyah, kejaba nalika domba pisah saka rombongane. Jumbuh cocok kalih dawuh pun kanjeng Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam pinangka panutaning umat mustikaning jagat. Ma min salasatin wala badwin, ora ana menungso cacah telu, ora ana sawijining karang padesan, la tuqamu fihi musalah, kok wis tumeka wayah salat ora nindakake jamaah, illa kajaba qadistahwadha alaihi musyaiton, dheweke wis dikuasani dening setan. Mila nalika kita kepengin ngrumat tauhid Allah antawis pun tansah beto jaga dal kapitayanipun kepercayaanipun menter pak madep mantep pengkuh kukuh lan bakuh dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Mboten butuh jimat, mboten butuh pesugihan, mboten butuh pelek, mboten butuh dukun, butuhipun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuwun waras donga dumateng Allah, nyuwun rezeki donga dumateng Allah. Kula badhe ngaturaken setunggal donga ingkang di waos sederengipun kita ngunjuk toya zam-zam. Mugi-mugi saged dados jalaran rezeki kita semanding lan sempulur. Allahumma amin. Monggo dipun waos sareng-sareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in. Ungelipun ya Allah, ini kula niki as'aluka nyuwun dumateng paduka ngilman nafi'an, ilmu kang manfaat, warizkon wasi'an, rejeki sing jembar wiyar ombo bawiro, panjang kali lebar. Dados nek nyuwun rejeki niku ya Allah kula nyuwun rejeki 10 yuta mawon, salah. Nek nyuwun rejeki niku rejeki sing jembar wiyar ombo bawiro, kebak berkah lan barokah. Ngoten niku. Nek mung 10 juta kok dienggo mlaku tiba ceklek operasi malah torok. Malah tombok. Mboten berkah. Wa syifaan min kulli da'in, lan tombo saking sekabehing lelara. Nggih, gunane napa nek sugih tapi setruk? Sugih ning lara dadi kembang amben, seneng mboten? Mila luweh seneng pundi? Melarat ning sehat napa sugih ning lara? Pilih pundi? Ora karepmu. Oke, tunggal edul. Pingine sugih tur ya sehat. Mila donga niku jenengan waos. Nyuwun ngelmu sing manfaat, bondo sing akeh, awak sing sehat. Niku dipun waos ambal tiga saderengipun ngunjuk toya zam-zam. Pesugihane wong Islam ngoten niku. Mboten perlu maraten gunung kemukus. Cobi kula iki didhawuhi ustaz jenengan ngisi pengajian ten gunung pengubus, wegah aku meneh sing ora ngerti ndak randarane aku golek pesugihan merono aku

0: Mengkoten mereka ni kuni ajeng golek pesugihan medeni wong urip neng alam dunya. Nggih. Watah campur baur lanang wadon kadang kala kudu ping telu ping limo naudzubillah min dalik. Demeni garwane tiang sanes mungkin nembe diparingi syarat sarana supaya diparingi sugih. Kok rekoso timen? Jenengan pados toyo zamzam maos donga kala wau. Ambal tiga napa ambal pitu. Kanti kapitayan kapitadosan sing pengkuh kukuh lan bakuh Allah Ta'ala paring gangsar lancar. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu, kang mas, mbak ibu, adik-adik, milo kula badhe ngaturaken setunggal riwayat. Mangke bapak ibu sami mulat sari rohang ngerosowani introspeksi diri. Kira-kira aku kuwi wis kelebu golongane menungso sing rumat tauhid apa durung? Tiang-tiang ingkang rumat tauhid tunduk patuh dumateng piwucalipun Allah lan Kanjeng Nabi, niku nek didhawuh dilarang mboten nganggo kosik-kosik. Mboten nganggo sesuk-sesuk. Sinebat wonten kitab tauhid ro'an nabiyyu rajulan nabi nate weruh ana wong lanang. Biadihi halqatun min sufrin, tangane nganggo jimat ruko rupa kuningan, nganggo gelang jimat ingkang kadamel saking kuningan. Qala Kanjeng Nabi dawuh, ma hadhihi kang, kuwi apa kang sing mapan ing tanganmu kuwi? Qala minal wahinah, Kanjeng Nabi, niki pinangka jimat sarana syarat sarana kagem ngawekani supados badan kula niki mboten kasinungan alwahinah. Sekabehing lelara kang bisa njalari ringkih njalari awak kula mboten pengkuh lan kukuh. Supados kula niki tuwuh dadi menungsa sing digdaya, kasinungan kadigdayan sing linangkung bebasan tinumbak bengkung sinuduk putung yen kesel dipijeti godo, yen ngelak ngombene banyu wiso, yang ngelih ngenteke lemper limo, otot kawat balung rok, sumsum gegolo delamaane pacul bokonge ceret, wis kaya satria baja hitam. Ning kula niki gadah rencang, ya mbak niku ndameli kanopi ngoten niku Pak. Ah niku mereke niku diwenehi jeneng satria baja ringan ngoten niku Pak. Ya ora apa-apa sing penting laris ri nyambut gawe kula ngoten. Wo, jadi kowe nganggo jimat kuwi supaya awakmu pengkuh. Nggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dawuh, "Bredelen kang jimatmu kuwi, guaen fa innaha la taziduka illa dha'fa." Dheweke ora nambahi. Kawruhana sumurupa lan mangerti yo, jimatmu kuwi ora nambahi kejaba saya ringkih. Jobi. Yang tiyang ingkang nyuwun pitulungan, nyuwun kuat, la haula wala quwata illa billah, nyuwun kekuatan, nyuwun pengayoman dumateng Allah ning tesih nganggo jimat mergo meyakini jimat iki bisa njalari roh rosolan kuat. Ning Kanjeng Nabi mboten, kang jimatmu kuwi mung njalari tambah saya ringkih. Lho kok beda ya, dawuhe Kanjeng Nabi karo isi pikiranku kok ora padha. Kekarepane atiku ki nek nganggo jimat ki saya pengkuh, saya kukuh, ning kok Kanjeng Nabi dawuh kuwi malah njalari saya ringkih. Jur piye? Awake dhewe pinangka umat Kanjeng Nabi, ewan dene sahabat kala wau bangun miturut dicepot diguwak. Piyambakipun nderek piwucalipun Kanjeng Nabi. Pun rampung sakniki kantun awake dhewe. Ingkang sampun lila legawa dadi pendereke Kanjeng Nabi madhep mantep dadi kawulane Allah Ta'ala midhanget dawuh saking utusane Allah ngeten iki awake dhewe pripun. Allah Ta'ala paring cecolo, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, ora pantes kanggone wong Islam lanang lan ora pantes kanggone wong Islam wadon. Idza nalika qadallahu wa rasuluhu amran, Allah lan rasule wis netepake sawijining perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ning dheweke isih milih perkara liyane. Ngoten niku. Sakniki kula badhe ngaturaken king napa Kanjeng Nabi kok dawuh jimat marai ringkih. Kamangka secara teori jarine dukun jimat kuwi marai kuat. Marai napa melih? Bagus. Sing jenenge jimat semar mendem jaran goyang marai ayu, marai bagus, Pak. Wingko katon kencana, togok katon Arjuna. Jane rupane iki elek, nggih. Lemu ndek kaya kula ngeten iki gitu. Ning gandeng nganggo jimat Arjuna kembar, waduh mencorong kaya Bathara Prabancana kahaya para Hapsari ingkang mandhap saking kayangan. Niku jenenge napa? Sihir tahyil. Tahyil niku menungso sing nyawang niku digawe bertahayul, Pak. Jane rupane kaya togok ning disawang kaya Bathara Kama Jaya kaya Bathari Ratih, Pak. Jane kaya limbo asline niku. Asline ning krana mripate niku kena sihir tahyil pun kedanan, Pak. Ngoten niku. Petekan kono barang to, Mang? Jane kok mripate awake dhewe nggih. Netrane Kanjeng Nabi Musa kemawon kapusan dening sihir, Bapak Ibu. Fahuyila ilaihi annaha tas'a. Digawe tahyil marang netrane Nabi Musa dadi tongkat lan tali dadung lan lawe malih gremet kaya dene ula. Janjane mboten ula, tetep tongkat, tetep tali. Ning krana ditahyil mripate tongkat niku katon kaya ula. Bapak Ibu semanten niki kula buka toko niku jare wong-wong liwat ngarep toko kula jare tutup niku Ustaz. Mongko niku kula buka sak lawange, sak gerbange kula buka. Lah kok wong-wong jare tutup? Ateges tokone panjenengan sampun dibalang sihir tahyil lumantar pambiyantunipun setan. Nauzubillahi min dzalik. Terus pripun mengke kula aturke ning niki ngrembug jimat riyin. Nggih, kok jimat kok jare marai ringkih? Nggih, sebab wong nganggo jimat niku mboten percaya diri. Nadyan jenenge PD. Kula nate pengajian niku wonten simbah-simbah kula takeni, ah Mbak, simbah niki asmane sinten? Kula Pedet. KTP kula niku jenenge nggih Pedet. Bapak kula jenenge kula nggih Pedet. Wong-wong ngundang kula Mbah Pedet. Jane kula mboten seneng diundang Pedet. Lah simbah remene napa? Kula wirya mawon. Nek kula umumke pengajian wiwit dinten niki mboten pareng ngundang simbah niki Mbah Pedet ora kena. Ning jenenge kula ganti wirya PD kula ngoten. PD kuwi percaya diri. Dudu wirya Pedet. Ngoten niku. Petekan kono barang mau. Jimat niku marai ringkeh miturut Kanjeng Nabi. Sebab napa wong nganggo jimat niku mboten percaya diri. Kurang gagah aku tak nganggo jimat junjung derajat. Kurang ganteng aku tak nganggo jimat Arjuna kembar. Kurang ayu aku tak nganggo jimat jaran goyang. Nggih. Malah mung beker wae. Nganggo jimat jaran niku ngono. Dadi wong niku ringkeh. Nek jimate keri wedi, Pak, mboten percaya diri niku wong kuat napa ringkeh? Wong ringkeh. Ning nek wong kuat niku arep nganggo jimat, arep ora nganggo jimat, tetep percaya diri. Nomor kalih wong nganggo jimat kok ringkeh? Nggih, biasane jimat niku wonten sirikane. Wonten kelemahane. Le, kowe tak wenehi jimat ya, Nduk, tak wenehi jimat. Iku kudu tansah mbok gembol ana ngendi papan. Neng siji sirikane aja digawa mlebu WC, toilet, sasana pangendokan. Nek nekat kasektenmu luntur. Dadi karo WC sik jimatmu kok gek katut. Salehke singgahke wedi Pak Iruh WC wedi. Tulung ning WC. Nomor loro kuwi aja mangan gedhang emas. Gedhang liyane kena, gedhang kepok kena, gedhang raja kena, gedhang putri kena, gedhang napa mleh? Grentel kena ning gedhang raja putri kena ning gedhang emas aja mbok pangan. Nek tok pangan kasektenmu bakal ilang. Dadi enten wong niku karo gedhang wedi. tulung ning gedang aku takut ngoten. Rikih mboten niku. Wong dibaca ora tegas wae ning balang gedang mlayu. Ringkih, Pak. Nomor 3 le kowe aja mangan sate sak sunduke. Nek kowe mangan sate sak sunduke, pisan kowe mbayar, loro kasektenmu ilang, telu kowe modring. Keloloden sunduk. Naudzubillahi min dzal. Dadi wong nganggo jimat iku ringkih napa kuat, Bapak Ibu? Nomor 5. Daya pangaribawa sing jare diasilake dening jimat niku rata-rata ngapusi. Mila Dr. Richard Lee nate ngawontenaken sayembara sapa sing duwe ilmu kebal mara rene tak suntik janji jarumku ora iso nembus lulangmu, wenehi hadiah 100 juta. Pun 3 taun niku sitok mboten enten sing mara. Nggih. Sitok mawon mboten enten sing mara. Berarti kuat napa ringkih niku? Ringkih. Tangga kula niku wonten nggih, Pak. Saestu jaman nom-noman niku mangani beling kriuk-kriuk-kriuk ngoten niku. Nggih. Mati. Kenging napa? Corona. Kepencokan corona mati, Pak. Jare kebal kok karo corona kelenger ya aku ngono. Nomor 5, wong nganggo jimat ringkih sebab matine rata-rata Bapak Ibu le dawuh, angel matine. Mpun marambah makaping kula nemoni kasus ngoten niku. Pak, simbah kula nika pripun? Lah pripun? Pun 120 taun pun wuta, budhek, lumpuh. Pripun to, Mas? Pitakenan kula kok simbah kula mboten mati-mati. Lho, dadi ustaz ki rekoso lho. Mbahne ra mati e golek ustaz tok. Saestu niku. Apa ustaz iki mbok kira pembunuh mamnya? Nggih. Terus enten melih napa niku jenenge lapor niku piyambake niku laporan bibar golek pesugihan kupinge niku sering dibisiki setan mati yo mati yo mati yo ngoten niku mboten ilang-ilang mboten iso turun stres mara tenggene ustaz ustaz kula pripun lah pripun urip kula mboten tenang kula dempen golek pesugihan terus kula sugih gawe omah tuku lemah ning sakniki urip kula mboten tentrem. Lah iya, nek sugih meneng ae aku ngono. Bareng diuber setan lapor ngeta. Mbahne ora mati lapor. Napa simbah kula niku digondeli nyawane digondeli jimat. Wangsulanipun mboten enten nyawa digondeli jimat. Sebab Allah ngendika kulir ruhu min amri rabbi. Dawa Muhammad nyawa kuwi dadi urusanku. Dadi wonten panguwasipun Allah. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan Allah tidak menunda kematian jika sudah tiba waktunya. Lah kok angel mati nih Ustaz? Niku pinangka pasiksan saking Allah. Wong niku nek matine angel penak sekti napa cilaka? Matine angel. Cilaka napa kepenak? Cilaka, Pak. Rekoso, Pak, wong mati angel kuwi. Nyawane mlebu metu arep nguyuh ya mlebu metu rekoso kok napa melih nyawa la yamutu wala yahya nggih dereng malih mungkin nek setan sing mapan ten jimate niku sing duwe pun mati setane dereng mati dheweke biasane mencoki anak lan putune malih dadi bocah indigo mboten duwe dosa napa-napa, ora duwe salah apa-apa, ning weruh barang-barang sing ora katon niku biasane kepencokan demit sing biyen melu mbahne, melu buyute. 6 napa 7 perkara. Jalari jimat niku malah nambahi rekoso. Mila Bapak Ibu Kanjeng Nabi dawuh mboten aneh. Guaan kang dheweke ora nambahi kejaba saya rekoso lan ringkih. Nabi dawuh melih, wallahi lau mita, demi Allah kang, nek sampean mati, wahya alaika, sampean isih ngopeni barang kuwi, maaflah tak abadan, ora bakal bejo selawas-selawase. Berarti nganggo gelang niku angsal apa mboten nganggo ali-ali? Angsal, Pak. Sing mboten angsal jenengan gadahi kapitayan, kapercayan barang mati iki bisa njalari roh rusak, bisa njarani laris, bisa njarani bagus, bisa jarani a ayu, bisa kanggo tolak bo bolo. Barang mati mboten gadai daya kekuatan napa-napa, la haula wala quwata illa billah. Kejawi nalika wonten keterangan saking sumber cacah kalih Bapak Ibu. Barang iki ana dayane. Sing nerangke sinten? Al-Qur'an lan hadis. Tuladanipun napa surat Fatihah. Jenengan enten tiyang dintup kala jengking diwaoske surat Fatihah waras. Niku wonten dalilipun. Nomor kali sumber saking ilmu pengetahuan modern. Contohnya pripun? Paracetamol menurunkan panas dan demam. Niku leres mboten niku? Leres. Enten ayate mboten? Mboten enten. Enten hadise? Mboten enten. Ning wonten keterangan saking para ahli studi ilmiah, para dokter, para profesor ngendikake nggih paracetamol menurunkan panas dan demam. Ning nek getih pitik cemani diteteske mripat sing beleken dadi waras, enten ayate mboten? Mboten enten. Saking dokter enten keterangane? Mboten enten. Ning wonten prastawa Bapak Ibu. Ibu-ibu duwe bocah cilik watawis gangsal taun mripate beleken. Mboten dipresane dokter. Gawa ning dukun. Kalih dukun didawi, "Bu, anake sampeyan disambet demit." Iki syarat sarana nek kudu digoleke pitik cemani. Saking Sukoharjo mboten pitik cemani kuwi pitik sing ulese sarwa ireng. Kuwi jenenge cemani. Nek wedhus ireng kula mboten ngerti wedhus niki mang rupane napa niki nggih. Nek wedhus sarwa ireng wonten ulese putih ten weteng jenenge wedhus kendhit. Wedhus ireng niku jenenge kendhit. Nek jaran ireng niku gagak rimang, nek menungso ireng niku Abul Aswad. Mr. Black. Sampeyan kudu golek pitik cemani, regane larang niku, Pak. Waduh sinunjang palang jungkel jempale. Pun ketemu Mbah Dukun menika pitik cemani, sik tak rapalke japa mantra. Wulu sing paling dawa saking pitik cemani dijedil wonten getihe to nggih? Ditetes ke bocah tes pun kok mulih demite wis minggat sesuk waras. Alhamdulillah buta permanen. Na'udzubillahi min dzalik. Kok getih pitik ndayani mripat dadi waras niku pisan mboten enten keterangane saking ayat hadis. Nomor kali mboten wonten keterangan saking studi ilmiah. Nggih. Mila jimat niku aja dipadake kali HP. Wonten setunggal kiai niki ngendika ngeten. Wong nganggo jimat kok lali ranggawa uripe ra tenang ora etuk jarene syirik. Ha jeneng wong lali ranggawa HP kae ya ora tenang berarti HP iki syirik ngoten niku. Enten niku saestu kula rungokke. Nggih. Bapak Ibu nek lali ranggawa HP ngoten tenang mboten? Waduh HP ku keri wae piye yo. HP ku arep entek kudu dicas iki. Padha karo orang nggo jimat. Wah, jimatku keri, wah ora tenang aku. Berarti HP nggih syirik. Wangsulanipun mboten. Sebab nek HP niku daya piguna lan manfaate cetha wela-wela ketok mlata mlaha. Kula sanjangi nggih, kula mugi-mugi mboten ajeng pamer, kula ajeng mriki wau, dek kapan niku kula tumbas sate. Mboten nganggo duit, Pak. Cukup scan nganggo HP. Tuk tuk tuk tuk. Mpun Pak, mpun alhamdulillah. Mboten bayar nganggo duit. Ning saldone kelong. Berarti HP niku wonten gunane mboten? Ana, kena nggo tuku sate kok. Kena nggo tuku tiket pesawat. Kena nggo telepon, kena dienggo video call. Halo, Mayor Teddy, ngoten niku umpamane gitu. Saya di Pulau Bogo umpama. Enten gunane. Lah sakniki jimat niku kok marahi laris niku enten keterangane mboten? Mboten enten saking ayat mboten enten saking hadis mboten enten saka pabrike jimat tok sing muni. Nggih, kenyataane zong kotong otang-otong. Mila Bapak Ibu, kula matur tiyang niku menawi mboten ngrumat tauhidipun, mboten setya tuhu janjine dumateng Allah, mboten gegondelan dumateng wahyu Al-Qur'an, wursita aji ingkang jumedul saking lisan suci Kanjeng Nabi, kula sanjangi nggih, gampang dia usi tangeh lamun bakal bejo uripe ning alam donya. Umpama sugih ning alam donya cilaka ten akhirat. Sebab Nabi dawuh maaflah ta abadan. Awakmu ora bakal bejo selawas-lawase. Ngoten niku. Pokok nek pun kepencokan tauhid niku pun ical kepencokan sarwa sirik sarwa klenik, wah uripe sarwa rekoso. Bapak Ibu. Sarwa wedi. Mantu sasi sura wedi. Netake sasi sura wedi. Kula niku nate ngawontenaken khitanan massal, gratis mboten bayar. Diparingi obat, paringi arto, diparingi sarung, baju koko, alat sekolah, diparingi mushaf Al-Qur'an dicetak namanya anak peserta Muhammad Taufan pamane ngoten iki. Sarwa gratis. Niku gatot niku gagal total. King nopo? Peserta mengundurkan diri meh kabeh, Pak. Wedi karo sasi sura. Nomor kalih niki kok nggih, anu mboten sida. Nggih, soalé dinten iki geblake simbah. Kuwi kira-kira kula mbayangke ten omah kuwi digawa mulih ngono ya. Ora sida ditetakke anake piye to, Pak? Aja iki geblake simbah. Ya sasi ngarepe tanggal 29. Aja kuwi geblake buyut to. Sasi ngarepe neh geblake canggah kuwi. Geblake wareng, goprak sinthe, udeg-udeg, gantung siwur, debok bosok, galih asem. Ngene wae, Pak. Anake dhewe rasah ditetakke wae ben alot. Diingu tekan tuwa. Penak mboten niku? Mantep nggih. Mila sarwa ajrih panggesanganipun. Ning nek kapitayan, kapitadosanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah ngantos sepriki kula nggih tesih urip niku. Kula ditetaki sasi sura. Kula niki ceramah mantenan ten sasi sura niku marambah makaping sasat mboten ketung. Nggih mboten mecicil iki kula nggih. Alhamdulillah. Mila rumaten tauhidmu supaya bejo uripmu. Sing pungkasan. Oh jane pengajiane setunggal jam ning nek sak jam tenan iki mengga ngantek tekan adzan maghrib nggih to. Mesake weduse kesuwen le ngenteni mengke. Kalih pitike niki ada satu pasang ayam kampung kagem hadiah jamaah mriki. Ingkang pungkasan Bapak Ibu, kula badhe ngaturke setunggal carios. Duk nalika taun 1950 ten Indonesia niki nate wonten sensus hantu. Sensus napa? Demit. Lho kok demit kok disensus? Ha jenenge wong luar negeri niku kadang kala ya kurang gawean kok. Sarwa gumun Indonesia niku. Intine tekon ten Pulau Jawa iki hantune apa wae tekon kalih warga. Mriki demite napa mawon ditulis, Pak. Nek ten Pola Bogor niku demit enten apa mawon? Mbok menawi beda kalih ten Klaten ngoten lho. Enten apa mawon? Wewe enten mboten mriki? Nggih. Wewe itu ada beberapa varian lho. Ada wewe putih, ana wewe gombel, wewe abang gitu. Nggih terus enten pocongan, enten wedon, tuyul, selemet, banas, pati, sundel bolong. Mengki ten Lombok niku enten leak, enten sundo, enten karuhun. Enten Kalimantan enten kuyang. Kuyang niku wong tok kalih usus tok mabur ngono jarene. Hasil survei hantu tahun 1950 mengerucut pada satu kesimpulan, wonten 120 spesies hantu di Indonesia. Jadi demit niku wonten 120. Oke napa sithik niku? Oke. Jadi awake dhewe nek lomba hantu juara, Pak. Terus wonten hantu-hantu sing biyen ra ono saiki malih dadi ono. Contone suster ngesot. Suster ngesot niku jaman kula cilik mboten enten. Ning sakniki malih dadi wonten. Bismillah. Nggih, kala rijo barang. Terus hantu jeruk purut. Suwe-suwe nek hantu manggis, hantu gedang kepok. Suwe-suwe nek hantu dokter ngesot, nek hantu ustad ngesot. King nopo kok hantu mbiyen ra ono kok saiki dadi ono? Maune 120 kok saiki dadi tambah akeh tenan. Sebabe nopo Bapak Ibu? Sebabe di anak-anak ge digawe supaya ono. Kula riyen niku nek mboten purun maem ngoten gek dimakme dientekke ndak eneng momok ngoten. Sinten sing pun ate pirsa momok mriki? Wa ma adro kamal momok. Tahukah kalian apa itu momok? Kesimpulane janjane niku nggih mboten wonten ning digawe supaya ana lumantar cerita. Niki HP kula dicas ten mriku, ingkang ngasto HP mengge saged mbuka ten YouTube. Diketik ten YouTube niku. Musang birahi. Niku wonten video jenengan klik. Luwak. Unine luwak niku. Ngoten niku. Iku munine luwak. Sebagian luwak liyane guyune ngene. Ngoten niku iki. Niku unine napa? Luwak. Ning seperangan menungso kathah nggadahi penyangka niku suarane kuntil anak. Suara burung kiwi jenengan ketik ten YouTube. Suara burung kiwi niku kaya wong wadon sing jerit. Wah, ngoten niku. Lah kula niki nembe mudhun saking Gunung Ungaran jam setunggal siang wau. Munggah jam kalih siang kala wingi. Munggah ten Gunung Ungaran nasa alas mudhun jurang tekan puncak Bondolan. Nembe mudhun jam 1. Langsung dereng turu 12 numpak motor tekan Pola Bogo mriki. Ten mriku niku kula didhawuhi, "Ustaz monggo sare rumiyin." Ha malah ngorok ra sida ngaji no aku. Cekakipun cariyos kula niki pendaki Gunung Nadian awake lemu. Gunung Merapi, Gunung Slamet, pinjang tanggal 11 kalih kalih 11 kula wonten Tablik Akbar ten puncak Gunung Lawu. Monggo jamaah sing pengin mbuktekke mangetutke kula. Munggahe pinten jam Ustaz? 12 jam. Jawa pun ping 7 kula wong sawangsul mriku. Gunung Rinjani nggih mpun, Gunung Cireme sing jare dadi susuwe mak lampir. Kula nginep enten Gua Walet bekas bledosane Gunung Cireme. Gunung Sumbing, Gunung Merbabu pun kula ambah sedaya wiwit 2009 ngantos 2016. Pisin mawon mboten ate iki kula ketemu. Jin wonten, setan wonten, senengane ganggu gawe menungso, kadang kala membo menungso, kadang kala membo kewan, ning rata-rata ingkang dipun wedeni tiang-tiang sing mboten ngrumat tauhidipun. Allah dawuh, innama dzalikumus syaitan. Yakti dheweke iku pinangka setan, yukhawifu auliyaah, sing meden-medeni para waline setan. Fala takhafuhum, aja padha wedi marang setan, wa khafuni, wedi sira marang ingsun Allah, in kuntum mukminin, nek awakmu nyata-nyata dadi wong sing iman. Wonten perkara-perkara kula niku sampun nasak alas mudhun jurang mataun-taun, wonten perkawis-perkawis niku didarani demit ing janjane mboten. Napa niku? Godhong obah dhewe. Jadi enten wit gedang, godhonge niku 5, wonten setunggal sing obah dhewe. Niku mboten demit, itu adalah kejadian ilmiah, Pak. Lumrah saestu. Enten ngalas okeh ngoten niku. Bengi-bengi enten kelaras gedang niku lho. Kelaras gedang sing pun garing sempal to, kena angin niku. Nek wong mboten ngrumat tau kita niku malah dadi genderuwo kok. Kaya-kaya genderuwo ngawe-awe ngoten. Sini barang dicedhaki sana. Ning nek jenengan ngrumat tauhid e, oh kelaras gedhang ngoten niku. Kula ngene ate mantuk ing Gunung Merapi bengi-bengi weruh pocongan, Pak. Ten jurang maling mati. Mulak mboten enten omah, udan riwes-riwes jam 11 bengi. Mengkorok cengel kula niki. Waduh kok ana pocongan ning pinggir dalane kentros aku ngono. Akhirnya kula ngerapal ayat kursi Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum kanggo nundung minggat wujude setan. Rampung kula waos niku mboten ilang niku. Aduh piye ta ki? bareng cedhak kula mati jebule mung bagor temang sang pager. Na'udzubillahi min dzalik. Mila rumaten tauhidmu supaya bejo uripmu.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tapi terkadang untuk ikhlas itu enggak mudah, Pak. Sulit. Yang namanya syaitan itu berusaha bagaimana supaya kita tidak ikhlas, Pak. Supaya apa? Supaya amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus sering muhasabah. Kata Ibnu Qayyim, muhasabah itu di dua tempat. Sebelum beramal dan setelah beramal. Coba sebelum beramal kita muhasabah. Tanya ke hati kita. Saya sholat ini karena siapa? Karena apa? Saya datang ke masjid untuk menuntut ilmu karena apa? Tujuannya apa? Kalau ternyata, wah, tujuan saya hanya mengharapkan dunia, hati-hati. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ikhlas, alhamdulillah, pertahankan. Tapi terkadang ketika kita sedang beribadah, syaitan datang, Pak. Di awalnya ikhlas, tapi kemudian di tengah ibadah dijadikan oleh syaitan tidak ikhlas. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan, di saat kita sedang beribadah, gunakan muraqabah. Gunakan apa? Muraqabah. Apa sih muraqabah? Muraqabah itu mengawasi hati. Jadi hati kita diawasi lagi. Ada tidak riya yang masuk ke hati kita itu? Ketidakikhlasan itu bisa merusak amalan kita, Bapak sekalian. Nah ini, Bapak sekalian. Sebelum kita beramal, tanya dulu. Saya sudah ikhlas? Alhamdulillah, ikhlas. Sekarang amalannya ada dalilnya tidak ya dari Rasulullah SAW? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan, "Ma min amal illa wa yu'rad 'alaihi diwanan. Lima wa kaifa." Tidak ada satupun amal kecuali hendaknya kita mempertanyakan dua pertanyaan sebelum beramal. Apa itu? Yang pertama, lima pertanyaan tentang keikhlasan. Ya, apa tujuan saya beramal? Karena apa? Karena siapa? Yang kedua, kaifa, bagaimana? Ini pertanyaan tentang tata cara beramal. Ada tidak dalilnya dari Rasulullah SAW? Jangan sampai, Pak, ketika kita ikhlas sih ikhlas, tapi pas kita sholat ternyata tidak ada dalilnya. Kamu sholat apa? Ini sholat mau apa namanya? Sholat biar enteng jodoh. Emang ada sholat sunnah enteng jodoh, Pak? Tidak ada sholat sunnah enteng jodoh itu, Pak. Ya. Yeah. Kamu puasa apa? Puasa mutih. Biar apa? Biar sakti. Apakah Rasulullah SAW menyunahkan kepada kita puasa mutih? Enggak. Nah, disinilah Bapak sekalian, Kita penting ya. Sebelum beramal tanya. Ikhlas, alhamdulillah ikhlas. Yang kedua, ada tidak dalilnya? Ada tidak tuntunnya, ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak sekalian. Dahulu ada seorang tabi'in ya, namanya Sa'id bin Musayyib. Ini tabi'in ini terkenal sekali Pak, orang yang paling alim di dunia pada waktu itu. Maksudnya tabi'in yang paling alim maksudnya. Suatu ketika ya Sa'id bin Musayyib mendapatkan seseorang yang sholat sunnah qoblah subuh lebih dari 2 rakaat. Kalau qoblah subuh berapa rakaat Pak?
4: 2.
3: Hah? 2 apa 4? 2. Rupanya orang ini lebih dari 2 rakaat. Apa kata Sa'id bin Musayyib? La taf'al. Jangan kamu lakukan itu. Apa kak jawab orang ini? Ya Sa'id, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah? Apakah saya akan diadab oleh Allah hanya karena saya sholat? Apa kata Sa'id? Tidak. Yu'adzib walakin yu'adzibuka bi mukhalafati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah akan memberikan kepada kamu sanksi akibat kamu menyelisihi sunnah Rasulullah. Rasulullah hanya mensyariatkan qoblah subuh 2 rakaat. Kamu kenapa lebih 2 rakaat? Memangnya kamu lebih tahu tentang kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya Bapak sekalian, ya. Setiap kita beramal wajib kita pertanyakan ini. Ikhlas alhamdulillah. Yang kedua, sesuai tidak dengan sunnah Rasul shalawatullahi alaihi wasallam. Karena itu merupakan syarat diterimanya amal.
5: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa memohon ilmu. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Al-Quran Surat At-Toha ayat 114.

0: My favorite.
1: Oleh karena pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyebutkan beberapa poin sekitar 10 kurang atau lebih yang bisa menenangkan hati kita, membahagiakan hati kita dalam menghadapi pernak-pernik kehidupan yang tidak mungkin kita hindari. Di antaranya yang pertama ikhwani fillah sanallahu iyakum adalah ketakwaan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan kalimat yang kita semua sudah hafal. Sering sampai bosan dengar khatib Jumat mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, sampai bosan kita dengar itu. Tapi dia bukan kalimat yang sederhana. Kalimat yang indah, kalimat yang tinggi, kalimat yang butuh pembuktian. Semua orang bisa mengucapkannya. Mudah diucapkannya. Tapi bagaimana kita mewujudkan ketakwaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan barang siapa yang bertakwa maka Allah berikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kalimat yang indah, janji Allah Subhanahu wa taala

merupakan sumber kebahagiaan. Bagaimana kita meraih ketakwaan ini? Dengan banyak beramal soleh. Dengan banyak beramal soleh, ikhwan. Dengan puasa, dengan baca Quran, dengan sholat malam, dengan bersedekah. Ini hal-hal yang merupakan bukti-bukti takwa. Dan semua sebab-sebab yang akan saya sebutkan, hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dari poin kedua dan seterusnya, merupakan perincian dari ketakwaan. Semuanya kembali kepada ketakwaan. Semuanya kembali kepada ketakwaan. Di antara perkara yang penting dalam masalah ketakwaan ya, adalah beriman kepada takdir. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkara yang sangat utama, sangat urgen dalam menghadapi pernak-pernik kehidupan ini, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi kesusahpayahan dalam kehidupan ini. Beriman kepada takdir. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada ya, hari akhirat, kepada ya, yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Beriman dengan keyakinan yang pasti bahwasanya segala yang terjadi ya, kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman bahwasanya di balik apa yang Allah tetapkan itu ada hikmah yang mungkin kita tahu atau mungkin tidak kita ketahui. Orang yang mudah marah, orang yang mudah emosi, itu berarti imannya kepada takdir kurang. Dia sudah hafal mati. Rukun 6 ada berapa? 6. Rukun iman ada berapa? 6. Dia sudah hafal. Yang terakhir, iman kepada takdir. Kita semua sudah menghafal. Bagaimana menerapkan iman kepada takdir tersebut? Oleh karena sangat sedih tatkala kita melihat ada seorang yang penampilannya Masya Allah Islami, ya, sering ikut ngaji, jenggotnya Masya Allah panjang, celananya di atas mata kaki, ini Masya Allah indah luar biasa. Kemudian baru ada masalah sedikit, ngamuk marah-marah. Mana iman kepada takdir? Mana dalam kitab Tauhid, bab ma'ja'a fi sabar, bab tentang bersabar. Sabar merupakan praktek daripada Tauhid. Sabar merupakan apa? Praktek dari Tauhid. Orang yang tidak sabar, berarti Tauhidnya dipertanyakan. Keimanannya kepada takdir dipertanyakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kau membenci suatu perkara dan Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada perkara yang kau benci tersebut. "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi tahu. Ini perkara yang kelihatannya sepele tapi berpengaruh dalam masalah kebahagiaan. Orang yang beriman kepada takdir dengan tenang, maka dia akan qanaah, dia akan menerima apa yang Allah takdirkan kepada dia. Jika terkena musibah, maka dia bersabar. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka dia tidak ujub. Yang ini semua berkaitan dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ya. Seorang salaf menafsirkan ayat ini mengatakan, yaitu seorang terkena musibah, fayaklamu annaha min indillah fayarba wa yusallim. Ya. Dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia ridha dan dia menyerahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menakjubkan dari ulama zaman sekarang adalah kondisi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau punya buku yang berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Judulnya wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang penuh bahagia. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di akhir hayat beliau, sebagaimana yang dituturkan oleh anak beliau Muhammad bin Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kapan ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di?

0: tatkala beliau sedang ditimpa dengan penyakit sehingga harus berbaring di rumah sakit. Ada yang mengatakan penyakit kanker atau yang lainnya. Sehingga dia mewasiatkan kepada seseorang atau putranya untuk membelikan pena dan lembaran-lembaran kertas. Dan dia sedang menghadapi penyakit yang akan membuat dia terpisah dari dunia ini. Ternyata dia menulis buku tersebut, sebab-sebab mendatangkan kebahagiaan. Dia tulis setelah sedang sakit di rumah sakit, kemudian jadilah buku tersebut akhirnya beredar di alam ini. Dan di antara isi pengajian yang saya sampaikan sekarang ini dari buku yang dikarang oleh beliau tersebut. Artinya apa? Pengaruh ketakwaan sangat luar biasa. Bahkan dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi penyakit yang membuat beliau meninggal dunia, beliau masih merasakan kebahagiaan. Bayangkan harus nginap di rumah sakit berhari-hari, akan tapi sempat-sempatnya beliau mengungkapkan isi hati beliau yang penuh bahagia. Beliau seakan-akan ingin menyampaikan kesimpulan dari kehidupan yang beliau jalani puluhan tahun selama ini. Kalau Anda ingin mendapatkan bahagia, bacalah buku saya ini. Kebahagiaan yang saya rasakan di akhir hayat saya. Itu yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karenanya ketakwaan, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan berikan kebahagiaan kepada dia meskipun dia menghadapi kondisi-kondisi kehidupan dunia yang silih berganti, susah dan payah, dia akan tenang menghadapinya. Kemudian sebagaimana ketakwaan merupakan sumber dari segala kebahagiaan, demikian juga sebaliknya maksiat merupakan sumber dari segala kesengsaraan. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka bagi dia kehidupan yang sempit. Bagi dia kehidupan yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, hatinya menderita. Bisa jadi hartanya banyak, bisa jadi memiliki rumah yang mewah, bisa jadi ya rumahnya luas, akan tapi hatinya sempit. Kenapa? Karena maksiat yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ya artinya banyak orang yang heran, "Kultum anna hadza," tatkala mereka terkena musibah mereka mengatakan, "Dari mana musibah ini?" Min indi anfusikum, dari diri kalian. Terkadang orang lupa, kenapa saya dapat musibah? Kenapa saya begini? Dia lupa bahwasanya dia terjerumus dalam kemaksiatan. Segala maksiat yang dia lakukan merupakan sumber ya kesengsaraan dalam hatinya. Bahkan para ulama menyebutkan, bahkan pandangan haram yang kita umbarkan, melihat aurat wanita yang tidak halal bagi kita, sengaja kita berlezat-lezat melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sumber kesengsaraan bagi hati seorang. Sementara orang mengatakan, "Kok saya begini, kok antum sendiri terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan." Karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, segala kesedihan, gundah gulana, kekhawatiran yang menimpa hati seorang itu merupakan uqubatun muajjalah, hukuman yang Allah segerakan bagi seorang. Bahkan kata beliau, narun dunyawiyah, neraka jahannam yang Allah segerakan di dunia ini. Kenapa dia menderita? Karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi seorang ingin berbahagia, hindarkan kemaksiatan. Sebisa mungkin jauhkan diri dari kemaksiatan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kesengsaraan, seluruh ya kegelisahan hati kembalinya kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama adalah ketakwaan.
1: Begini Pak, di hari Minggu kemarin, hari Ahad, saya kan mengikuti tausiah yang disampaikan sama Ustadz Badru Salam di Samarinda ya, yang untuk session yang kedua di Ba'da Subuh. Nah di sana kalau saya tidak salah menangkap itu, Ustadz mengatakan dalam hal menjaga lisan lebih baik kita diam daripada kita menyampaikan sesuatu yang kita kurang memahaminya, yang kita khawatirkan bahwa misalnya kita menyampaikan hadis atau ayat itu akhirnya pentafsirannya seperti pemahaman kita sendiri, tidak seperti pemahaman para ulama salaf terdahulu. Cuman yang menjadi pikiran saya kemudian, Tat, terkadang kita di rumah kan kita juga ingin menyampaikan kepada anak istri kita tentang apa yang kita terima atau tentang ilmu yang kita ketahui, namun pemahaman kita itu juga belum maksimal ke sana.
2: Iya.
1: Nah, sehingga saya kemarin setelah tausiah itu menjadi berpikir, saya juga akhirnya takut jangan-jangan sampai apa yang saya sampaikan kepada anak istri saya ini menjadi salah, tidak seperti apa yang telah disampaikan oleh para ustadz atau penceramah-penceramah yang lain. Sementara kita kan juga dianjurkan untuk menyampaikan sesuatu walaupun hanya satu ayat. Ini kira-kira saran dan masukannya gimana, Tat? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang ada di Samarinda. Semua perkara yang sifatnya kita masih ragu, tidak boleh kita sampaikan dahulu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk," tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Bila kita memang misalnya masih ragu, apa benar yang saya pahami ini, yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang saya dengar dari Ustaz, jangan disampaikan dulu kalau begitu. Sebab keraguan ini yang dikhawatirkan kita malah jatuh kepada kesalahan. Tapi kalau kita dugaan kita kuat bahwasannya apa yang saya sampaikan ini insya Allah itu yang saya pahami dari Ustaz yang saya dengar tadi, silakan. Ya, dugaan kuat kita bahwa yang saya sampaikan ini adalah benar sesuai dengan apa yang saya pahami dengan dugaan kuat. Nah, ini Bapak ya, jadi bedakan antara sifat sesuatu yang sifatnya masih meragukan dengan sesuatu yang memang sudah dugaan kuat atau bahkan sampai ya, tingkat yakin bahwa kita memang sudah bisa memahaminya. Kemudian bedakan antara ragu dengan takut. Terkadang sebetulnya kita paham dan kita tidak ragu, tapi hanya sebatas ketakutan yang tak beralasan. Maka yang seperti ini yang lebih baik adalah kita berusaha untuk menghilangkan ketakutan tersebut dan berusaha menyampaikan dengan apa yang kita yakini bahwa itu adalah yang kita pahami. Walaupun memang rasa takut untuk salah di dalam menyampaikan ilmu itu sangat penting, sebab hal seperti itulah yang akan menyebabkan kita berhati-hati. Iya, kehati-hatian itulah akibat daripada rasa takut kita untuk jatuh kepada kesalahan. Maka dari itu Bapak ya, kalau ternyata kita ini kok merasa ragu, jadi saya jadi merasa ragu untuk menyampaikan kepada keluarga saya. Ini sebetulnya kita harus lihat keadaannya. Pertama, ketika Bapak sedang duduk di majelis taklim tersebut, Bapak mencatat atau tidak? Kalau hanya sebatas mendengar, terkadang kita tidak bisa hafal apa yang diucapkan oleh Ustadz. Akibatnya kita pun juga mengandalkan pemahaman, di mana pemahaman tersebut bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya ya, para ulama sangat menganjurkan untuk mencatat ilmu. Ya, seperti Imam Az-Zuhri berkata, "Qaidul ilma bil kitabah," sampaikanlah ilmu, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kalau ternyata Bapak tidak yakin juga dengan tulisan, misalnya Ustaz terlalu cepat, saya tidak bisa mengejarnya. Nah, cobalah pinjam kaset rekaman. Ya, untuk semakin menguatkan. Hal seperti ini sangat penting sekali dalam penyampaian ilmu, supaya betul-betul ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain itu ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang menyampaikannya. Maka ya, kalau Bapak bisa misalnya menghubungi panitia, bisa nggak saya dapat rekaman kajiannya? Ya, supaya saya bisa menyampaikannya berbentuk rekaman kepada istri dan anak saya, supaya mereka juga bisa mendengarnya secara langsung dan memahaminya. Nah, inilah ya memang perkara ini harus kita lihat keadaan kita. Ya, ketika kita duduk di majelis taklim ini dalam keadaan seperti apa? Karena ada orang yang hanya sebatas menguping saja sambil memahami. Alhamdulillah paham, tapi dia tidak hafal. Nah, ketika dia hendak menyampaikan kepada orang, dia andalkan dengan pemahamannya tersebut, yang bisa jadi terkadang pemahamannya salah. Ya, maka ini menjadi sebuah pelajaran buat kita tentunya, ya, bahwa dimanapun kita duduk di majlis taklim, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti penjelasan ustadz, baik dengan dicatat ataupun direkam. Wallahu a'lam.
4: Baik ustadz, barakallahu fiik.
5: Hati-hati mas, antum sholat duha niat utamanya supaya rezekinya lancar. Iya. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir berkata, kalau ada orang yang haji niatnya dua, niat karena Allah dan niat bukan karena Allah, karena dunia, maka dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang paling dominan itu karena Allahnya, dapat pahala. Kalau paling dominan apa? Karena dunianya, dapat dosa. Dan kalau seimbang 50-50, tasaqoto, saling berguguran, nol. Hati-hati mas. Ustaz, bukannya Rasulullah SAW membolehkan kita mengharapkan dunia dari ibadah? Contohnya hadis, man arada an yunassa' lahu fi umurihi wa yuwassa' lahu fi rizqihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Kan Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin apa? Dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Kalau antum silaturahim 100% hanya mengharapkan ridho Allah semata dan tidak mengharapkan dua pertanyaan tadi, kira-kira antum dikasih gak dua tadi? Antum silaturahim, niat antum 100% karena Allah dan tidak mengharapkan dua tadi, dikasih gak dua tadi? Pasti. Berarti tanpa diniatkan tetap dikasih kan? Itu namanya janji. Kewajiban kita mengikhlaskan, tanggung jawab Allah merealisasikan janjinya. Selesai. Kan gitu takut Allah enggak ngasih. Suzon antum sama Allah. Suzon antum sama Allah. Maka kalau antum silaturahim, tapi kalau ternyata tujuan terbesar antum dunianya bukan karena Allahnya, pertama enggak dapat pahala, yang kedua belum tentu dikasih. Rasulullah bersabda, man kanat hammuhu dunya, siapa keinginan terbesarnya dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina ainihi, Allah jadikan kefakiran di matanya. Wa lam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatangi kecuali yang dituliskan saja untuknya. Lihat tuh. Wa man kanat hammul akhirah, sebaliknya kata Rasulullah, siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, sabbatallahu alaihi amrah, Allah kokohkan urusannya. Wa ja'ala al-ghina fi qalbi, Allah jadikan hatinya kaya raya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di mata.
6: Mutiara nasihat.
0: Saya akan menyebutkan beberapa perincian hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Di antaranya yang kedua adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِطِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersadaqah, أَوْ مَعْرُوفٍ, أَوْ menyeru pada kebaikan, أَوْ إِصْلَحٍ بَيْنَ النَّاسِ, atau mendamaikan ya, di antara manusia yang bersengketa. Kemudian kata Allah, wa may yaf'al dzalika bitigha'a mardhatillah, barang siapa yang melakukan perkara tersebut, bersedekah, kemudian menyeru kepada yang ma'ruf, mendamaikan di antara orang yang bersengketa, dia melakukan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Dan Syekh Nasir Sa'di mengatakan di antara ganjaran yang besar, demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan, di antara ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain, bersedekah

0: berusaha mendamaikan mereka adalah kebahagiaan. Karenanya tatkala ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Hatinya keras, dia ingin hatinya lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aratta an yalina qalbuk," kalau kau ingin hatimu lembut, "fa'atim al-masakin," maka berilah makan kepada fakir miskin. "Wamsah ra'sal yatim," dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim. Berbuat baik kepada orang. Orang yang dia sibukkan dirinya memikirkan orang lain, maka Allah berikan kebahagiaan kepada dia. Kenapa? Dia sibuk memikirkan hamba-hamba Allah. Bagaimana Allah tidak memperhatikan dia? Dia sibuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang miskin dan kekurangan. Anak yatim dia santuni, fakir miskin dia berikan makanan, ada orang bersengketa dia berusaha untuk mengislahkan. Ini sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Dia telah merelakan sebagian waktunya. Dia telah merelakan sebagian hartanya untuk bisa memikirkan hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Orang seperti ini sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sampai-sampai saya tahu ada seorang kaya raya di Madinah, kota Madinah Munawwarah. Orang ini kaya raya, terkenal suka mendamaikan orang yang bersengketa. Ada orang bersengketa, hubungi dia, dia datang, dia kasih duit. Sudah, kamu jangan marah-marah nih. Di sini ada enggak di Salatiga? Saya mau telepon orangnya. Enggak ada di sini. Dia khusus untuk mendamaikan orang yang bersengketa, subhanallah. Bagaimana orang yang tidak bahagia? Bagaimana orang seperti tidak bahagia? Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya. Kenapa? Dia sibuk bagaimana memikirkan hamba-hamba Allah yang menghadapi kesulitan. Karena ikhwan, ya, kalau antum sibuk memikirkan orang lain, berbuat baik banyak. Dengan memberikan sedekah, bagaimana memikirkan orang ini bisa dapat hidayah? Bagaimana contohnya buat pengajian supaya orang bisa tertarik? Antum ingin orang lain bahagia sebagaimana antum? Antum ingin indahnya sunnah tertularkan kepada orang lain. Antum jangan pikir yang penting saya masuk surga, yang lain orang lain bukan urusan saya. Enggak. Surga itu luas. Ya. Antum masuk, jangan antum khawatir kalau orang lain masuk surga nanti saya enggak dapat bidadari. Bidadari banyak sekali, jangan khawatir. Ajak mereka juga dapat bidadari, bukan cuma antum saja. Tatkala antum memikirkan bagaimana orang lain bisa dapat hidayah, Allah akan berikan kebahagiaan dalam diri antum. Kenapa antum memikirkan orang lain? Bagaimana orang lain bisa bahagia? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala antum berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan anak miskin, membahagiakan anak yatim, dengan berikan makan kepada mereka, dengan berikan hadiah kepada mereka, dengan mendamaikan di antara orang bersengketa, Allah akan berikan kebahagiaan tersebut pada diri antum. Bahkan antum sudah diberikan kebahagiaan sebelum orang-orang tersebut meraih kebahagiaan akibat usaha yang antum lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling memikirkan orang lain. Ya. Ini sering saya sampaikan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dia pun pulang ke rumah menemui Khadijah dalam keadaan takut. Dia mengatakan, "Ini khasyitu ala nafsi, saya khawatir suatu menimpa diriku." Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Abshir, la yuhzika Allahu abada." Gembiralah wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. "Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis," engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Engkau senantiasa jujur berkata. Ya. "Wa taqsibul ma'dum," dan engkau senantiasa bekerja untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. "Wa tahmilul kalla," engkau membantu orang yang belum bisa mandiri, engkau bantu. "Wa taqrid dhaif," engkau menjamu tamu. "Wa tu'inu ala nawaibil haq," dan engkau senantiasa membantu orang-orang terkena musibah. Orang seperti kau tidak akan celaka. Selamanya tidak akan celaka. Oleh karenanya, karena sifat Nabi yang merupakan sifat dasar beliau, sebelum diangkat menjadi Nabi, ternyata sudah memperhatikan orang lain. Begitu tegarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditimpa dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan, dihina, ya, diusir, hendak dibunuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena di antara sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan orang lain. Saya kalau baca bagaimana tentang hadis-hadis Nabi, kita semua heran akhlak Nabi yang luar biasa. Sampai seorang budak wanita mengambil lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibawa kemanapun Rasulullah membiarkan dia dibawa kemana saja sampai dia menunaikan hajatnya. Jangan sampai kita ini, ya, datang syaitan dalam otak kita. Tatkala ada orang minta tolong sama kita, kita bilang, "Waduh, saya sibuk." Sibuk apa? Sibuk belajar, saya sibuk menuntut ilmu, saya sibuk ini, sibuk anak. Taib, kapan diamalkannya? Kapan kita mengamalkan? Ini ada waktu orang minta tolong untuk kita membantunya untuk mengamalkan hal tersebut. Kemudian kita sok sibuk. Kemudian kita apa? Sok sibuk. Sebagian orang sudah pelit dengan hartanya, pelit dengan waktunya, pelit dengan ilmunya, ditanya juga setengah mati jawabnya, diundang pengajian tidak pernah mau hadir. Ini termasuk kita-kita para ustaz. Ada apa? Bakhil dengan apa? Ilmunya. Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW ditanya tentang suatu masalah, dia jawab lebih daripada yang ditanyakan. Sampai kata para ulama, lihat bagaimana Rasulullah SAW bahkan dengan ilmu tidak bakhil. Bahkan dengan ilmu beliau tidak pelit. Tatkala ditanya, ya Rasulullah, kunna narkabul bahar wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na atishna. Afana tawadda'u bima'il bahar? Ya Rasulullah, kami berlabuh di lautan dan kami hanya bawa air sedikit. Kalau kami berwudu dengan air tawar tersebut, kami akan kehabisan minuman, air minum, sehingga kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Itu pertanyaannya. Rasulullah SAW jawab, lebih daripada yang ditanyakan. Rasulullah SAW, At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Nabi SAW, sungguhnya air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkainya pun halal untuk dimakan. Bangkai tidak ditanya oleh para sahabat. Tapi Rasulullah SAW karena tidak bakhil dengan ilmunya, maka Rasulullah SAW pun memberi jawaban lebih daripada yang diharapkan. Karenanya jangan sampai kita justru sudah nuntut ilmu malah tidak memperhatikan orang lain dengan alasan saya sibuk menghafal Quran, saya sibuk menghafal hadis, ya, saya sibuk, ya, inilah anulah. Terus kapan kita mau beramal saleh kalau begitu? Dan memperhatikan orang harus diperhatikan sejak dilatih, harus dilatih sejak awal. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, perkara yang ketiga adalah menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Kita tahu Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyat bihimur rahmah wa hafat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah, kemudian mereka membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mereka mempelajari isi kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Inilah kebahagiaan, turun ke ketenangan. Wa ghasyat bihimur rahmah, Allah akan meliputi rahmatnya kepada mereka. Wa hafat bihimul malaika, akan diliputi oleh malaikat. Majelis yang seperti ini majelis yang mendatangkan kebahagiaan. Sampai orang yang punya banyak pikiran bisa lupa tatkala duduk di majelis. Akhirnya bisa ketiduran. Kenapa? Datang ketenangan. Malaikat meliputi. Yang ada yang ganggu, bingung semuanya. Ada utang, ada anu, hilang semua. Tatkala ikut pengajian. Jadi ini kenyataan. Kenyataan. Ada ketenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Allah, ya, luar biasa. Subhanallah. Faedah menuntut ilmu ini luar biasa. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Saya hanya akhir-akhir ini saya kagum dengan atau benar-benar perhatian dengan sabda Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al khitan fil bahr. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang yang alim, yang berilmu, maka seluruh yang ada di langit, yang seluruh ada yang di bumi, semuanya akan mohonkan ampunan bagi orang ini. Sampai-sampai ikan di lautan pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan karena dia berilmu. Luar biasa, ikhwan. Kita ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak omong, banyak apa, memandang, banyak mendengar yang tidak-tidak. Seandainya kalau kita belajar dan belajar untuk ilmu, maka ada kesempatan bagi kita didoakan oleh para malaikat penghuni langit, didoakan oleh penghuni bumi, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ayat 51 sampai 59.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jibut dan Togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Makkah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman.
1: Ulaika alladhina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira.
0: Mereka itulah orang yang dikutuk Allah. Barang siapa yang dikutuk Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.
1: Am lahum nasibun minal mulk fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira.
0: Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia.
1: Am yahsun

0: Maka di antara mereka orang-orang yang degi itu ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia beriman kepadanya, dan cukuplah bagi mereka jahannam yang menyala-nyala apinya.
1: In

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.
1: Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bihi innallaha kana sami'an basira.
0: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Ya.

0: ta'ala.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana membiasakan anak mulai umur 10 tahun untuk sholat fardu di masjid, sedangkan kebanyakan anak sekarang lebih tertarik dengan gadget, yakni HP dan yang lainnya. Iya, Nabi kita sudah mengajarkan kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Ajak, perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengerjakan salat mereka berumur 7 tahun. 7 tahun itu sudah mumayyiz. Ya. Orang yang sudah mumayyiz salatnya sudah sah. Dari umur 7 tahun kita ajak dia pergi ke masjid. Ya, tapi sulit kalau seandainya kita suruh anak kamu pergi ke masjid lah, tapi bapaknya nggak pergi ke masjid, bapaknya nonton di rumah, ya sulit, itu tidak akan bisa. Anak itu perlu contoh, diajak, dibangunin, ya diajak, diberi motivasi, disuruh terus pada umur 10 tahun. Kalau seandainya setiap sholat, setiap kali waktu sholat, nah sholat, kita ke masjid. Nanti datang zuhur, nah sholat, kita datang, pergi ke masjid. Datang asar, kita ajak lagi. Ya, satu bulan itu sudah akan merasa terbiasa. Ya, dan seterusnya. Sampai berapa? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 3 tahun. Pada umur 10 tahun kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abda'u 'ashrin. Pukul anak itu karena gara-gara melalaikan salat mereka berumur 10 tahun. Kalau setiap waktu dari umur 7 tahun kita memerintahkan anak kita, ingatkan, ayo salat nak, salat nak. Lalu dia salat. Nanti datang waktu lagi, salat nak. Dia salat. Apakah kita akan memukulnya pada umur 10 tahun? Enggak akan, karena 7 tahun sudah dilatih, selalu mulut ini selalu mengajak, selalu mengajak, bukan seperti nah sholat nak, tapi tidak diajak, dibiarkan. Ya, anaknya sholat subuh tidur lagi, tidur lagi, tidak diperhatikan. Nah, di sini perlu kerjasama antara sang bapak dan sang ibu di dalam pendidikan anak kita. Bapak ibu sebagai orang tua, sang ayah dan sang ibu harus memiliki visi dan misi yang sama. Jangan berbeda. Sang ibu bilang, mas, gak usah, masih kecil, belum balik kok, biarin aja lah dia tidur. Wah, ini kacau jadinya. Sang bapak bersemangat untuk mengajak anaknya, sang ibu berupaya untuk tidak mengajak anaknya. Atau sebaliknya, ibu bersemangat, bapak yang bilang, ntar aja lah, masih kecil kok. Nah, ini harus ada kesatuan antara suami istri di dalam mendidik anaknya.

0: Jalan orang terdahulu itu, kalau mereka sudah bersungguh-sungguh, mereka itu akan taslim. Taslim ini artinya berserah diri. Apa? Berserah diri. Jadi betul-betul memang dia orang yang tahu bahwa berserah diri ini merupakan perintah. Allah yang mengatakan udhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Ya, saya akan coba kaitkan bahasan malam ini dengan yang akan datang, karena di sini juga tempatnya mereka yang mendahului kita nanti insyaallah ya, supaya ada contoh-contohnya nih. Cuma ada bayangan dulu nih. Yang keempat, at-taslim. At-taslim ini artinya berserah diri. Kenapa dia berserah diri, Ustaz? Karena dia kenal Allah. Tawakalnya tingkat tinggi. Tapi berserah diri itu kan level berikutnya setelah bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, barang siapa bertawakal sama Allah, Allah akan jamin dia. Kenapa? Karena qad ja'alallahu likulli shay'in qadran. Allah telah berikan mikdar, manusia sudah ada ukurannya. Enggak usah takut, enggak usah takut. La yukallifullahu nafsan. Tapi tolong mukadimahnya yattaqillah. Apa yattaqillah? Sifatnya continuous tense, mudhari'. Wa may yattaqillah, barang siapa yang sedang dan selalu bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sedang dan selalu bertakwa kepada Allah, maka sedang dan selalu Allah berikan solusi. Walaupun enggak terjemahannya begitu ya, ini tafsirannya. Karena kalimat yattaqillah sifatnya continuous tense, sedang dan selalu, mudhari'. Orang yang yattaqillah selalu dan sedang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, sedang dan selalu diberikan solusi. Artinya, kalau kita punya masalah dan hidup ini masalah, hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain, yang dibutuhkan muraqabah, pendekatan diri ke Allah. Kalau lagi sedih, lara, duka, wudulah, salatlah. Kalau lagi sedih, luka, lara, bacalah Quran. Kalau lagi sedih, duka, lara, bersedekahlah. Itu tolak bala. Islam tawarkan seperti itu. Itu taslim, tunduk patuh, dia berserah diri. Surat An-Nisa ayat 65. An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma sajar bainahum." Ya. Fala wa rabbika ada sumpah di sini. Ada sumpah di sini. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika demi Rabb yang menciptakan kamu." La yu'minuna tidak dikatakan sempurna iman seseorang, la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi masajar bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim di antara mereka. Summa kemudian la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian setelah mereka beriman, enggak ditemukan keraguan dalam diri mereka. Mimma qadaita, dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah, wa yustaimu taslima, dan dia tunduk patuh. Sekali lagi, ini pahamnya bagus nih. Fala wa rabbika, bersumpahlah demi Rabb yang menciptakan kamu. La yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman. Siapapun tidak beriman di mata Allah. Hatta sampai yuhaqqimuka fi ma sajar bainahum, sampai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhaqqimuka fi ma sajar bainahum, dijadikan hukum. Maka orang ini ngaku Islam kalau belum bersunah dengan sunah Rasul, la yu'minun. Antum Islam takut sama sunah, takut dibilang teroris, Dad. Hari gini jenggot kan radikal, Dad. Masyaallah. Tunggu pemain bola Barcelona dulu pakai, baru pada pakai begitu. Rasul ngomong kok kita tidak yakin. Orang kafir nyontin baru kita ikutin. Anak-anak laki gitu, suruh jangan isbal, nunggu Gangnam Style dulu, betul. Orang-orang sono pakai cingkrang, baru cingkrang semua. Innalillah. Ya beda, antum ikutin orang kafir pakai jenggot dengan orang kafir cingkrang, beda, berkahnya beda. Sama dengan berobat, kita tidak dikasih pusing sama Allah. Nabi hanya mengatakan, alaikum bihabbas sauda, faina fiya syifa min kulli da' ila saum. Hendaklah kalian minum habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Yang ngomong siapa? Siapa cakap? Rasul. Coba minum habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Tidak didengar sudah. Tapi kata dokter, hebat mana dokter sama Rasul? Iman kita sudah berantakan sekarang. Nah kalau iman sudah berantakan, larinya kemana? An-Nisa 115, lihat. Kalau iman sudah berantakan, di An-Nisa ayat 115 sudah. Ketemu jawabannya. Wa may yushakkiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu An-Nisa. Barang siapa bertolak belakang dengan Rasul, betul? Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah sampai hidayah, petunjuk. Halal jelas, haram jelas, syubhat jelas. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Kalian ikutin jalan yang bukan Nabi contohkan, malah jalan orang-orang kafir. Nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan kalian sejauh mungkin. Ah, terjadi sekarang. Komplikasi penyakit kita sudah. Padahal kalau kita mau yakin, apa tuh saudara rutinin. Enggak sembuh pun pahala itu sunnah. Allah kasih sehat sama kita. Cuma mau bilang apa? Kita enggak yakin, Ustaz. Cuma kan penyakitnya lain, Ustaz. Nabi bilang semua penyakit kecuali maut. Kok penyakitnya lain? Semua penyakit kecuali maut. Ini lain, Ustaz. Oh, lain. Ini alien kali ini, orang-orang manusia biasa. Lah wong Nabi bilang semua penyakit kecuali maut. Itu kan sudah HIV ada, hepatitis B ada, penyempitan ada, apa lagi? Masalah tulang, semuanya ada sudah. Cuma kita kurang iman, ini masalahnya. Kita cuma senang berdebat, senang ribut di antara kita. Yang benar kita, yang salah. Bukan begitu bahasanya. Yang benar ya qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Kalau dia belum mau benar, doakan Allah yahdi. Itu yang paling baik. Jangan putus muamalah di antara kita. Apalagi sampai beda pengajian enggak tegur siapa. Salah, nabinya siapa nih? Betul. Kalau nabinya Muhammad, kita akan bergaul dengan semua orang, hatta Yahudi, hatta Nasrani Rasul. Bermuamalah sama orang kafir, berbisnis, digadaikan bajunya dengan Yahudi, ada muamalah. Dia pakai produk orang kafir selama memang dia butuhkan. Di kita kan tidak kadang-kadang kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pakai produk kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan minum Nestle, jangan ini. Oh, disebut semua yang produk kafir. Di tangannya Samsung. Ini produk siapa ini? Jadi kadang-kadang kita emosi yang dikedepankan, bukan ilmu yang dikedepankan. Hatta yuhakkimuka fima sajar bainahum. Jadi kalau kamu sudah dijadikan hakim di antara mereka, hukum merujuk sama kamu ya Rasul, ini yang paling baik. Bukan cuma itu, sumaila yajidu fi anfusihim harajan. Tidak ditemukan keraguan di hati mereka. Sumaila yajidu fi anfusihim harajan. Anda kalau sudah yakin dengan Islam, jangan ragu. Gimana supaya tidak ragu, Ustaz? Belajar. Kumpullah di Baitul Salam. Ayo kita berdialog baik-baik. Minta sama Allah diberikan hidayah agar mudah secara bertambah memahami agama. Karena agama kalau betul itu punya unsur magnetik di badan kita. Orang senang. Kita cakap juga belum, orang sudah suka sama kita. Kenapa? Ada inner beauty. Simatuhum min asaris sujud. Ada bekas sholat, ada bekas sujud. Bekas sujud bukan hitam di jidat. Ini secara nyata betul, hitam. Tapi yang udah asam urat gak bisa hitam-hitam, betul? Sudah bisa sujud ya. Tapi lebih kepada bekas ibadah. Agama membuat kita merendah. Wa ibadur rahman alladina yamsuna alal ardi hauna wa idha khotobahumul jahilun qalu salaman tuh. bekas sujud itu. Merendah di muka bumi ini, enggak perlu orang yang tahu, kalau perlu dunia enggak tahu dia, langit tahu dia kalau perlu. Merendah. Wa idza khatabakumul jahilun, kalau ada orang bodoh kasak kusuk, qul salaman. Khalas ya akhi. Kecuali kalau dia orang yang memang sudah ilmiah, sini duduk. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan bahasa yang baik. Ala akhi. Wallah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala Allah fi kitabih. Keluar. Ya, orang yang sudah ilmiah insyaallah sami'na wa'ata'na dengan sendirinya. Tayyib, masyaallah.
1: Mutiara nasihat.
2: Kemudian di antara sebab-sebab kebahagiaan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, yaitu konsentrasi dengan pekerjaan kita hari ini. Ini juga penting. Jangan terlalu khawatir dengan perkara yang akan datang, dan jangan bersedih dengan masa yang telah lalu, yang telah lewat. Kekhawatiran dengan sesuatu yang akan datang disebut dalam bahasa Arab dengan gham atau ham, kesedihan, tapi berkaitan dengan masa depan. Yang berkaitan dengan masa lalu disebut dengan al-huzn, kesedihan juga, tapi berkaitan dengan masa lalu. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kekhawatiran di masa depan yang menimbulkan kesedihan, dan dari perkara lalu yang telah lalu yang menimbulkan kesedihan. Kita konsentrasi dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Yang perkara ke depan boleh kita rencana, boleh kita mengatur rencana, tapi jangan terlalu ya menyedihkan kita. Jangan terlalu membuat kita khawatir. Konsentrasi yang ada di hadapan kita ini jangan sampai kita tidak lakukan dengan baik. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Hendaknya engkau bersemangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi engkau, dan mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kau lemah, jangan kau merasa ah tidak mungkin jalan, bismillah. Artinya wala ta'jaz, jangan menyerah. Ada usaha, rencanakan yang baik, jalan. Kerjakan, konsentrasi amalan yang ada di hadapan engkau. Kerjaan di hadapan engkau, konsentrasikan, kerjakan dengan baik. Dan jika kau ditimpa sesuatu, jangan kau katakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza, fa inna lau taftahu amala syaitan. Dan jika ternyata engkau sudah berusaha, kemudian salah terjadi musibah atau salah kerjaanmu, ternyata rugi, ternyata bangkrut. Ya. Misalnya, namanya orang berusaha, terkadang beruntung, terkadang tidak. Maka jangan kau katakan, seandainya saya begini-begini. Seandainya kalau saya dulu seperti ini. Karena lau seandainya-seandainya ini akan membuka pintu-pintu syaitan. Sampai sebagian ulama mengatakan, bersedih karena masa lalu, terlalu memikirkan masa lalu adalah perbuatan kebodohan. Kenapa? Tidak mungkin dia mengembalikan lagi, sudah mustahil, sudah hilang. Yang telah lalu, biarlah berlalu. Jadi pelajaran bagi kita. Adapun kita kemudian bersedih dan terus menangis, ya, sehingga tidak bisa bergerak karena terlalu ya diliputi dengan kesedihan yang pada perkara-perkara yang lalu, ya, ini adalah orang yang bodoh. Dia telah dikuasai oleh syaitan. Telah dikuasai oleh syaitan. Kita berjalan, berjalan, kerjakan apa yang ada di hadapan kita, dan kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha, Allah akan berikan jalan yang baik di hadapan kita. Berusaha dan bertakwa. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangat dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba telah mengumpulkan dua perkara ini, dia konsentrasi, semangat mengerjakan apa yang dikerjakan sekarang, dan di malam hari dia berdoa kepada Allah salat malam, maka Allah akan berikan jalan. Sampai-sampai Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau engkau tidak diberi rezeki, berarti curigailah ketakwaanmu, curigailah ketakwaanmu. Hanya sekedar berusaha, hanya mengandalkan kepandaian berdagang, hanya mengandalkan pengalaman, ya. Tapi kalau Allah tidak beri taufik, tidak beri kemudahan, tidak bisa berhasil. Oleh karenanya, tidak benar kaidah orang yang paling pintar, orang yang paling kaya. Tidak ada itu, tidak benar. Bukan berarti orang yang telah meraih gelar ya, ilmu teknik atau ilmu kedokteran yang paling tinggi, yang paling kaya. Tidak benar. Kita dapati ada orang yang ya, biasa-biasa saja otaknya, biasa-biasa saja IQ-nya, ternyata Allah berikan kemudahan rezeki. Oleh karenanya, gabungkan dua perkara ini. Ya, bahwasanya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangat melakukan dan beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari antum salat malam berdoa, salat witir satu rakaat saja, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya Allah. Jangan sampai kau permalukan wajahku minta kepada orang lain ya Allah. Apa kalau tidak mendengar? Sementara Allah Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah bertanya, Allah mencari-cari hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu, apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fa utiya su'lah, apakah ada di antara hamba-ku yang meminta akan aku kabulkan permintaannya. Kalau seorang hamba menggabungkan antara dua ini, takwa kepada Allah dan berusaha, Allah kita husnuzan, Allah telah menjanjikan akan berikan jalan kepada dia. Jadi masalah kita ya salah dari dua sisi ini. Ibadah juga malas, semangat juga tidak semangat. Tawakal, kalau rezeki Allah kasih, kalau enggak ya alhamdulillah, tapi enggak mau kerja. Itu gimana? Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang jika salah seorang dari kalian mengerjakan suatu perbuatan, kerjakan sebaik-baiknya, itqan, sebaik-baiknya, bagus. Yang kalau belajar ngaji yang benar. Jangan cuma ngaji main-mainan, ngaji enggak pernah nyata tinggal pulang lagi, itu ngaji enggak benar seperti itu. Ngaji beneran, pahami, ustadznya dengerin, ustadznya ngomong benar-benar dipahami. Kalau tidak nyatet berusaha, memahami. Beda antara orang yang menghadiri pengajian, antara orang yang sebenarnya mendengar dengan yang konsentrasi, beda, pahalanya beda. Sama-sama kita beribadah, tapi pahalanya beda. Kalau kerja mengerjakan sesuatu, perkara dunia pun serius. Jualan benar-benar jualan. Jual mie ayam benar-benar jualan. Mie nya dibuat yang baik, bagaimana caranya mie yang bagus. Itu namanya usaha, dapat pahala kalau kita berusaha menghidangkan mie yang enak sehingga disukai oleh banyak orang. Kebetulan saya penggemar mie ayam kan? Jadi yang terlintas di benak saya mie ayam atau bebek goreng gitu. Artinya ikhwan, kalau Allah Rasul

0: cewek.
1: Bagaimana cara menasihati adik untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, terutama ikut kajian? Kalaupun ikut main HP, yakni chatting-chatting sama temannya, mohon penjelasannya. Jadi sambil kajian main HP. Ya, untuk sementara nasihati aja dengan baik, yang penting dia mau hadir pengajian, karena majelis ilmu itu sebagaimana di dalam disebutkan di dalam hadis yang sahih, humul julasa la yashqi la yashqa jalisuhum, mereka itu adalah teman-teman duduk yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Kenapa itu dikatakan oleh Allah? Ketika ada malaikat yang berkata, ya Rabb, ya Allah, ada di antara mereka itu orang yang datang bukan niat ngaji, bukan untuk hadir di majelis ilmu, tapi untuk niat yang lain. Tetapi walaupun begitu, dia tetap dapat manfaat, karena dia berkumpul duduk bersama orang-orang yang tidak akan sengsara, orang yang berteman dengan mereka. Mungkin sekali dua kali seperti itu. Saya ingat, dulu saya pernah mengisi kajian untuk sebuah keluarga, sudah lama sekali, tahun 2002-2003. Itu anak-anak muda SMA, SMP apa. Mereka duduk di pintu-pintu saya, tidak mau masuk. Datang terlambat. Kalau pulang itu baru kita mau nutup saja, sampai di sini dahulu, langsung hilang itu. Tapi kita sabar, terus penting dia datang dulu. Dia datang. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, semakin banyak yang dia dengar, kedekatan itu pun semakin terjalin. Apalagi kalau kita senantiasa berusaha membangun jembatan komunikasi tadi. Sudah, akhirnya alhamdulillah seiring perjalanan waktu, akhirnya dia duduk sendiri, perhatian sendiri, semakin semangat dia, suka dia. Dan alhamdulillah akhirnya mereka bisa belajar agama, kemudian kuat, dan mudah-mudahan senantiasa dikuatkan dan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus sabar.
2: Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas. Orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Sebenarnya ketika kita membicarakan al-firqatun najiyah, ini kita sebenarnya sedang membicarakan tentang kebiasaan Nabi dan para sahabatnya mempersiapkan kehidupan setelah kematian, yang selalu harus ada dalam benak kita. Bagaimana saya setelah mati selamat? Bagaimana saya setelah mati nyaman, aman, tentram? Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala.
0: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa mohon petunjuk, ketakwaan, afaf, dan ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, dan diberikan sifat afaf dan ghina. Hadis riwayat Muslim nomor 2721.
0: Mutiara nasihat.
4: Kemudian di antara sebab-sebab kebahagiaan atau hal-hal yang bisa ditempuh oleh seorang untuk meraih kebahagiaan dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka karena berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah akan tenang hati-hati ini. Ini perkara ibadah yang ringan, tetapi banyak orang tidak mengerjakannya. Kalau kita di Madinah,

0: Sering kita lihat orang awam berzikir, biasa itu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Mulut sering goyang, kita lagi duduk di tempat apa namanya? Lagi tempat nunggu di bandara, lagi nunggu pesawat datang, kita sibuk Facebookan atau Twitteran, ada kita lihat orang, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah. Di sini hampir tidak pernah kita lihat. Ya. Padahal kita yang sudah ngaji ini lebih utama untuk berzikir. Antum lagi bawa mobil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil direnungkan maknanya, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah segala nikmat yang Allah berikan kepadaku. La ilaha illallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kenapa kita malas berzikir? Pahalanya banyak sekali kan? Ibadah yang sedikit tetapi pahalanya banyak, di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk zikir mengingat Allah adalah baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fi sudur, dan obat bagi penyakit hati kalian. Baca Al-Qur'an juga menenangkan hati, menghilangkan stres, ya, mendatangkan kebahagiaan. Oleh karenanya, ya, sungguh aneh kalau ada orang mengaku sebagai ahlu sunnah sementara ada satu hari lewat dia tidak baca Quran. Bagaimana kemudian dia mau menyiram hatinya sementara dia tidak baca Quran tiap hari? Kita butuh untuk menjaga keimanan kita, kita strong iman kita ikut pengajian. Setelah itu pulang jangan lupa sisihkan waktu kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama mengatakan sisihkan waktumu di tengah malam meskipun 5 menit duduk berkhulwat baca Quran ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita enggak pernah baca sama sekali, bagaimana hati kita mau apa? Mau tenteram. Baca Quran, ya. Bikin jadwal. Enggak jadi masalah. Bikin jadwal bagus, membantu. Satu hari misalnya satu halaman. Kalau lebih rajin lagi, dua halaman. Lebih rajin lagi, seperempat juz. Bikin jadwal. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Dan ini akan, makanya di antara doa penghilang kesedihan, ya. Apa namanya? Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati kita, wa nura sadri, dan cahaya bagi dada kita, wa jala'a huzni, dan menghilangkan kesedihan kita, wa dhahaba ghammi, dan menghilangkan kegelisahan kita. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an, syifa lima fis sudur. Ikhwani fillah, sanallahu iyyakum. Di antara hal-hal yang bisa membawakan kebahagiaan adalah mujalasatus salihin. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang kalau kita lihat mengingatkan kita kepada akhirat. Orang-orang yang kalau kita salah menegur kita. Orang-orang yang tatkala melihat kita maka dia berusaha ingin kita mendapatkan kebaikan. Memberikan ujangan kepada kita, menasihati kita, memotivasi kita untuk beramal soleh. Ini orang-orang yang mengingatkan kita kepada akhirat dan mendatangkan kebahagiaan. Cari teman-teman yang soleh. Jangan sembarang bergaul. Karena kalau kita salah bergaul, akhirnya yang masuk dalam benak kita adalah sesuai dengan ya apa yang sering digeluti oleh teman kita itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang hobinya makan, ya kalau kita lihat dia, yang kita ingat makanan terus. Saya kalau lihat kamu ingat bebek goreng. Setiap ketemu ustaz kapan makan bebek goreng, enggak ada yang lain. Ada orang yang kalau kita lihat ingat maksiat. Orang ini kita lihat ingat maksiat terus. Ada orang yang kalau kita lihat baru lihat penampilannya sudah ingat akhirat, masya Allah orang ini. Orangnya zuhud. Orangnya demikian rajin ibadah, salatnya indah, salatnya lama. Ya, orangnya tawadhu. Orang seperti ini kalau kita lihat, ini yang harus kita jadikan teman orang seperti ini. Cari orang-orang seperti ini. Kalau sudah berteman dengan dia, lazimi, jadilah teman yang baik baginya. Sehingga dia betah berteman dengan antum. Ini karena yang bergaul dengan orang soleh juga membantu dalam membersihkan hati. Adapun kalau bergaul dengan si fulan, kerjanya gibah melulu, menceritakan si fulan mencari kejelekan-kejelekan saudaranya, ya. Kalau orang seperti ini, akan berikan kemudaratan dan merusak hati kita.
1: Surah An-Nisa ayat 60 sampai 70.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Togut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Togut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا.
0: Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.
1: فكيف

Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna."

0: baligha.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
1: Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw

0: kita.
1: Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
0: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
1: Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
0: Wa lahadainahum siratan mustaqima.
1: Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Zalikal fadlu minallahi wa kafabilahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Ustaz, bagaimana cara menasihati keluarga yang belum bertaubat, belum mau bertaubat dan sholat karena menyandarkan kepada takdir? Menyandarkan kepada takdir, mungkin dia mengatakan sudahlah, semua kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang mau masuk neraka pasti Allah sudah takdirkan. Yang masuk surga pasti Allah sudah takdirkan. Sudahlah, terserah aja. Nah, ini bisa orang tersebut mengatakan ini karena dia tidak paham bagaimana sebenarnya beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik maupun yang buruk. Rukun iman yang keenam, kita selama ini kan hanya menghafal saja rukun iman ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita mempelajarinya tidak. Bagaimana beriman kepada takdir Allah, kepada qada dan qadar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini menyebabkan ada orang seperti itu. Kalau dia mengatakan seperti itu, katakan aja kepada dia besok-besok kalau dia minta tolong keluarga itu kepada Anda sesuatu, tolong ambilkan itu, diam saja. Tolong, katakan aja. Kalau Allah sudah takdirkan, nanti dia datang sendiri kok. Kalau perlu, jangan makan, jangan minum. Kan semua sudah ditakdirkan oleh Allah, kan? Kenapa Anda suap makanan itu? Kenapa Anda makan dan minum? Kan supaya menghilangkan lapar. Allah sudah takdirkan kok. Kenapa Anda susah-susah? Dalam sebuah riwayat yang dhaif, yang lemah, saya katakan riwayat ini dikritisi oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan lemah. Saya bawakan sebagai saksi saja, sebagai untuk diambil faedahnya. Ada diriwayatkan di situ bahwa ada seorang pencuri ditangkap dan dihadapkan kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika akan dipotong tangannya, akhirnya dia beralasan, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini sudah takdir Allah. Kenapa engkau hukum saya? Saya ini sudah ditakdirkan seperti ini, ya sudahlah. Apa kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Iya, saya potong tangan Anda juga sudah takdir Allah. Sini saya potong. Ini karena pemahaman yang salah tentang takdir. Benar, Allah sudah menakdirkan, menetapkan takdir seluruh makhluk. Bahkan sudah ditulis di Lauh Al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kalau boleh diibaratkan, diumpamakan seperti sebuah lingkaran takdir itu. Dan kita makhluk ini ada di dalam lingkaran itu. Kita tidak bisa lepas lari dari takdir itu. Karena semua kita adalah makhluk Allah yang menciptakan dan menentukannya, yang mengaturnya. Namun di dalam lingkaran takdir itu, kita diberi kehendak, pilihan-pilihan. Jika engkau ingin masuk surga, ini pilihannya. Jika engkau ingin masuk neraka, ini pilihannya. Nah, jika engkau memang ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan Anda untuk menempuh sebab-sebabnya. Jadi kita beriman kepada takdir Allah, dan juga kita beriman bahwa kita wajib melakukan sebab musabab untuk mendapatkan takdir itu. Rezeki sudah ditakdirkan Allah, tapi Allah ciptakan sebab bahwa jika Anda ingin mendapatkan rezeki harus bekerja. Seperti itulah, jika Anda ingin masuk surga harus beramal.

0: ربك فارغب.
1: في الله dan اخواتي في الله kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim yang pada bulan itu atau bulan Ramadan diturunkan kepada manusia yang penuh dengan hikmah, penuh dengan petunjuk, yang dengannya Allah membersihkan jiwa-jiwa manusia. Jadi Al-Qur'anul Karim itu sendiri sebagai yang membersihkan manusia, jiwa mereka, hati mereka. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mengutus seorang rasul yang membacakan firman Allah, kemudian mensucikan jiwa-jiwa mereka, jiwa hamba-hamba Allah, dan membersihkan atau mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Allah yang telah mengutus pada orang-orang yang ummi, alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maka ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah mengutusnya Nabi SAW menurunkan Al-Quranul Karim untuk membersihkan jiwa manusia. Oleh karena itu, salah satu upaya dalam membersihkan jiwa adalah dengan ibadah puasa yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim, dan membersihkan, untuk membersihkan jiwa kaum mukminin.
2: Mutiara nasihat.
3: Ikhwani fillah sanallahu iyyakum. Di antara hal-hal yang bisa membawakan kebahagiaan adalah mujalasatus salihin. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang kalau kita lihat mengingatkan kita kepada akhirat. Orang-orang yang kalau kita salah menegur kita. Orang-orang yang tatkala melihat kita maka dia berusaha ingin kita mendapatkan kebaikan, memberikan ujangan kepada kita, menasihati kita, memotivasi kita untuk beramal soleh. Ini orang-orang yang mengingatkan kita kepada akhirat dan mendatangkan kebahagiaan. Cari teman-teman yang soleh, jangan sembarang bergaul. Karena kalau kita salah bergaul, akhirnya yang masuk dalam benak kita adalah sesuai dengan ya apa yang sering digeluti oleh teman kita itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang hobinya makan, ya kalau kita lihat dia, yang kita ingat makanan terus. Saya kalau lihat kamu ingat bebek goreng. Karena setiap ketemu ustadz kapan makan bebek goreng, nggak ada yang lain. Ada orang yang kalau kita lihat ingat maksiat. Orang ini kita lihat ingat maksiat terus. Ada orang yang kalau kita lihat baru lihat penampilannya sudah ingat akhirat. Masya Allah orang ini. Orangnya zuhud. Orangnya demikian rajin ibadah, solatnya indah, solatnya lama. Ya, orangnya tawadhu. Orang seperti ini kalau kita lihat, ini yang harus kita jadikan teman, orang seperti ini. Cari orang-orang seperti ini. Kalau sudah berteman dengan dia, lazimi jadilah teman yang baik baginya, sehingga dia betah berteman dengan antum. Oleh karena yang bergaul dengan orang soleh juga membantu dalam membersihkan hati. Adapun kalau bergaul dengan si fulan kerjanya gibah melulu, menceritakan si fulan mencari kejelekan saudaranya, ya, orang seperti ini akan berikan kemudaratan dan merusak hati kita.
2: Soal jawab.
4: Pertanyaan yang pertama dari saudara Arif bin Ibrahim Ustaz di Asahan, Sumatera Utara. Bagaimana menasihati seseorang yang malas untuk sholat, Ustaz? Memang orang tersebut jarang melakukan dosa-dosa besar. Tatkala dinasihati, orang itu mengatakan orang yang sering sholat banyak masuk neraka, sedangkan orang yang jarang sholat masuk surga karena menjaga lisannya. Nah, ini bagaimana Ustaz hari ini?
5: Ini syubhat yang harus dibantah. Kita katakan kalau ada orang menjaga lisan tapi tidak pernah sholat atau jarang sholat, ia tetap masuk neraka. Kenapa demikian? Iya, karena sholat, terutama sholat lima waktu, adalah merupakan hak Allah yang sangat besar. Bahkan hak Allah yang paling besar setelah tauhid adalah sholat. Bahkan ketika Allah mewajibkan sholat, Allah langsung memanggil Nabi Muhammad untuk bertemu dengannya dalam kisah Isra dan Mi'raj. Sementara syariat-syariat yang lain Allah ya berikan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Maka dari itu akal Islam orang ini tertipu. Terkadang dia salah faham memahami hadis. Memang ada sebuah hadis ya, bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, rajin puasa, demikian pula rajin sedekah, tapi lisannya suka menyakiti tetangga. Maka kata Rasulullah, khaira fiha, tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Yang dimaksud hadis ini bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Ya. Adapun sholat wajib, kalau dia meninggalkannya, bahkan jarang sholat wajib, maka di dalam api neraka, walaupun lisannya tak pernah menyakiti orang lain. Ya. Walaupun lisannya tak pernah menyakiti orang lain, tapi dia tidak apa jarang sholat, orang seperti ini, ia lebih berhak masuk ke dalam api neraka. Bagaimana tidak, akhi azakumullah, bukankah sholat itu adalah merupakan hak Allah yang sangat besar? Bahkan Rasulullah mengatakan ketika menyebutkan anjuran untuk menjaga sholat, beliau bersabda, وَمَنْ لَمْ يُحَافِذْ عَلَيْهِنَّ, siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka ia akan dikumpulkan dalam api neraka bersama Fir'aun, Haman, dan Qarun. Subhanallah, ya. Bahkan sampai Imam Ahmad mengatakan, orang yang meninggalkan sholat sekali saja, ya, ketika dia malas dan tidak mau sholat, maka dia kafir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pendapat Imam Ahmad. Adapun jumhur mengatakan dia belum kafir.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر.

0: ma'budu illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
1: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang segala puji, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammatin
1: sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adzkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim menyuruh kita untuk melihat dunia ini adalah sesuatu yang kerdil.
8: Mata'ud dunya qalil.
7: Qul, katakanlah, perhiasan dunia itu sesuatu yang sedikit. Allah menyuruh kita dalam ayat ini untuk menatap dunia dengan tatapan yang benar.
8: Wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila.
7: Namun akhirat dialah yang lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Kalian tidak akan dizolimi walau setipis kulit ari. Ini Allah mengajarkan kita, hai manusia, tataplah dunia itu kerdil dan kecil.
9: Hai manusia, tataplah dunia itu kerdil dan kecil.
7: Apakah

0: Menurut kita dunia ini kerdil, hati kita mengkerdilkannya, atau menurut kita dikitnya dunia ini besar,
1: dunia ini mahal,
0: dunia ini suatu yang harus dikejar.
1: Nah, bagaimana kita menatap dunia?
0: Dan hanya kita yang bisa menjawab bagaimana pandangan kita terhadap apa kan dunia ini. Allah menyuruh kita untuk mengatakan kecil, kecil, kecil, kecil, gak ada apa-apa. Udah, jangan terlalu pedulikan. Seberapa banyak pun yang kita dapat tetap kerdil dan kecil. Berapa banyaknya orang mengorbankan agamanya untuk dunia. Lihat betapa banyaknya orang yang tidak mau kembali kepada agama karena dunia. Lihat betapa orangnya yang malas meninggalkan apa yang dia lakukan padahal dia itu tahu salah karena dunia juga. Seandainya dia remehkan seperti yang Allah ajarkan, seandainya dia remehkan seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, maka dia akan rela mencampakkan yang remeh untuk mendapatkan yang besar. Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Abu Musa al-Ash'ari mengibaratkan bersahabat dengan orang saleh bagaikan berteman dengan penjual minyak wangi dan bersahabat dengan orang-orang yang tidak saleh bagaikan bersahabat dekat di dekat si pandai besi. Adapun orang saleh kata Nabi SAW, penjual minyak wangi kata Nabi SAW, mungkin dia akan memberikan kita hadiah atau mungkin kita akan membeli itu darinya. Paling tidak yang kita dapatkan dari dia adalah hal yang baik, aroma yang wangi. Adapun si pandai besi, kalau kita dekat dengan dia, boleh jadi membakar pakaian kita. Minimal kita akan menemukan bau yang tidak sedap darinya. Dan seorang manusia punya tabiat akan terpengaruh kepada orang yang ia berteman dengannya. Itu tabiat manusia. Dia akan, seseorang yang dekat dengannya akan memberikan efek kepada dirinya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Fa'inal qarina bil qarini yaqtadi, kata orang Arab. Kata pujangga Arab, seorang sahabat pasti meniru sahabatnya. Dan ini dibenarkan oleh, dan ini benar sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Diperintahkan kita untuk memilih teman dan sahabat. Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Orang akan sesuai dengan agama sahabatnya. Seseorang akan sesuai dengan agama sahabatnya. Maksudnya dia akan berniru apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian selalu memperhatikan. Hendaklah selalu kalian selektif dengan siapa kalian bersahabat.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa memohon ketakwaan dan jiwa yang suci. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ketakwaan jiwa dan sucikanlah ia, karena Engkaulah sebaik-baik Rabb yang mensucikannya. Engkaulah pelindung dan pemeliharanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Mutiara nasihat.
4: Ikhwani fillah jazakumullah khairan, kita lanjutkan. Di antara hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan adalah berusaha membersihkan hati, di antaranya dengan memaafkan saudara yang bersalah. Menghilangkan hasad, menghilangkan ghil, dengki dari hati kita. Ini perkara yang sangat penting, luar biasa. Berusaha agar hati kita ini lapang, tidak ada kotorannya, tidak ada jengkel sama orang lain, ya. Tidak dengki sama orang lain, tidak hasad sama orang lain. Orang yang diberikan hati seperti ini telah diberikan anugerah yang luar biasa. Dia mau tidur, tidak ada rasa jengkel sama orang lain. Tidak ada rencana, besok mau saya habisi orang itu, enggak ada. Kurang ajar, tidak ada. Dia mau tidur dalam keadaan tenang, mungkin tidur pulas, tenang. Orang ini bahagia. Jantung kita ini kecil ya, kalau kita isi dengan berbagai macam penyakit ya, ada hasad. Hadiah yang sangat mulia. Apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak maksiat. Ampunan Allah, Allah berikan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik dengan syarat tidak bermusuhan sama saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah kulla yaumi itsnin wa khamis. Fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an." Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, fayuqal anziru hadaini anziru hadaini anziru hadaini hatta yasaliha. Kata Nabi SAW, dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Dibukakan pintu-pintu surga menunjukkan turunnya rahmat, turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, fayughfar li kulli 'abdin, maka diberi ampunan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang di antara keutamaan tauhid, keutamaan orang yang tidak berbuat syirik setiap hari Senin hari Kamis Allah beri ampunan. Meskipun dia terjerumus dalam dosa-dosa. Orang seperti ini diberi ampunan. Kecuali illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Kata Nabi, kata dikatakan fayuqal anziru hadaini, maka dikatakan tundalah ampunan bagi kedua orang ini. Tangguhkanlah ampunan bagi kedua orang ini sampai tiga kali diulang. Tundalah ampunan bagi kedua orang tua, orang ini hatta yasaliha, sampai keduanya berdamai. Antum sekarang cek, jangan-jangan antum termasuk orang yang seperti ini, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin hari Kamis. Kenapa antum punya problem masalah dengan teman sendiri? Punya masalah dengan adik, punya masalah dengan kakak, punya masalah dengan ibu, punya masalah dengan tetangga. Orang sebenarnya tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya, memaafkan itu perkara yang sulit. Tapi barang siapa yang mengalahkan egonya, apalagi antum sudah bermusuhan seperti ini, ada masalah dengan orang lain, antum harus mengalahkan ego antum. Tidak jadi masalah, sudah ego ini dibuang, sok-sok itu dibuang, sudah sayang diluan beri salam. Makanya banyak anjuran hadis-hadis yang menganjurkan agar memulai memberi salam. Antum lagi sengketa dengan orang, mulailah memberi salam, datang ke rumahnya, kunjungi rumahnya, bawa hadiah. Ya akhi, terlalu lama kita bersengketa, maafkan saya. Tidak apa-apa meskipun dia bilang kamu yang salah, tidak apa-apa, sabar. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Buang ego antum. Buat apa antum kemudian bersikeras menunjukkan saya yang hebat, dia yang salah? Tidak akan selesai-selesai. Akhirnya yang rugi berdua, kita yang rugi. Saya dan dia rugi, tidak ada pahala, tidak ada ampunan yang Allah berikan kepada kita berdua. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dipisahkan, tatkala saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Kemudian dipisahkan dari ayahnya yang sangat mencintainya, membuat ayahnya bersedih dan membuat Nabi Yusuf juga bersedih. Sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Yusuf dipisahkan sekitar 23 atau 25 tahun dari ayahnya yang sangat mencintainya. Dan tatkala Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi menteri, menjadi wazir, datanglah saudara-saudaranya yang dulu pernah mencelakakan dia. Lagi butuh minta tolong kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lagi butuh ini sekarang datang, lagi butuh. Kalau kita kesempatan kasih pelajaran, si pelajaran dulu, jangan dimaafkan dulu. Kasih apa? Pelajaran, biar beradab. Padahal balas dendam. Padahal apa? Balas dendam. Cuma bahasanya kita beri pelajaran. Nabi Yusuf alaihissalam, apa kalian mengatakan kepada saudara-saudaranya? Apa kalian ingat dengan saudara kalian? Akhirnya mereka mengatakan, qalu wa innaka la anta Yusuf, apakah kau adalah Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, iya saya Yusuf, wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Innahu may yattaqi wa yashbir fa inna Allaha la yudhi' ajra al-muhsinin. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, benar saya adalah Yusuf dan saudaraku. Sungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepada kami berdua. Innahu may yattaqi wa yashbir, barang siapa yang bertakwa dan bersabar, dua syarat perhatikan, takwa dan sabar. Fa inna Allaha la yudhi' ajra al-muhsinin, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Takwa butuh, sabar juga butuh. Menghadapi ya, problem dengan orang butuh kesabaran. Memaafkan itu butuh kesabaran. Yus mengatakan, "La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum." Kata Nabi kepada saudara-saudaranya yang telah memisahkan dia dengan bapaknya selama 25 tahun,

0: hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Allah mengampuni kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Ucapan yang sama pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy, yang telah diusir dari kota kelahirannya Mekah, diusir sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berhijrah ke kota Madinah. Padahal Rasulullah sallallahu begitu cinta kepada kota Mekah, tanah kelahirannya, kenangan bersama istrinya, kenangan masa kecilnya, saudara-saudaranya di Mekah. Beliau harus keluar meninggalkan segalanya. Para sahabat juga harus keluar meninggalkan harta mereka, pergi berhijrah karena diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. 10 tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Yang dalam sekejap Rasulullah SAW bisa menghabisi penduduk kota Mekah tatkala itu. Mereka pun ketakutan. Mereka pun ketakutan tatkala mengetahui Nabi membawa 10.000 pasukan. Mereka berkumpul orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW mengatakan, "Ma tadhunnun fiyya wa ma taquluna fiyya?" Apa yang kalian katakan tentang diriku? Apa yang kalian persangkakan tentang diriku? Kata mereka, "Akhun karim, ibnu akhin, ibnu ammin, halimin, rahim." Kata mereka, "Engkau yang Muhammad lah saudara yang baik, anak dari saudara yang baik, anak dari paman-paman kami. Kita bersaudara. Engkau maha pengasih, engkau maha pengampun, engkau maha pemaaf. Engkau mulia." Rasulullah dipuji. Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Tidaklah aku katakan kepada kalian kecuali sebagaimana perkataan akhi Yusuf, 'La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum.' Tidak ada celaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian." Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhabu fa antumut talaqa." Hadis riwayat Ibnu Ishaq meskipun mursal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhabu, pergilah kalian semuanya, kalian telah bebas." Akhirnya mereka pun bebas, kemudian mereka masuk Islam. Ini kesempatan bagi Nabi setelah dizalimi dan diusir, dipisahkan dari kaumnya, dari kampung kelahirannya. Kemudian datang dengan bawa 10 pasukan, sekarang datang, dulu keluar dalam keadaan terhina, sekarang datang dalam keadaan berani dan bawa pasukan yang banyak. Saatnya membalas dendam. Tetapi Nabi SAW memaafkan tatkala mampu untuk membalas dendam. Ini yang paling utama sebenarnya. Seorang yang memaafkan tatkala dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, itulah yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Fasbir sabran jamila." Bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan sabar yang indah. Kata para ulama, apa yang disebut dengan sabran jamilan, kesabaran itu bertingkat-tingkat. Sabar yang paling indah, sabar yang indah adalah sabar yang tidak disertai dengan celaan dan gerutuan. Maka Rasulullah mengatakan, "La tasriba alaikumul yaum," tidak ada celaan bagi kalian, "yaghfirullahu lakum," semoga Allah mengampuni kalian. Ada orang yang bersabar tapi menggerutu. "Ya, saya maafin deh, kurang ajar dia, tapi ya saya maafin deh. Tapi lain kali awas ya." Ini ada menggerutu. Ini sabar memang. Tapi berbeda dengan orang yang sabar, "Ya, saya maafkan. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni diri." Ini berbeda. Kapan Allah berfirman, "Fasbir sabran jamila"? Bersabarlah engkau Muhammad dengan sabar yang indah. Setelah Allah menjelaskan tentang hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, fasbir sabran jamila." Tatkala malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari kana miqdaru 50 alf sana, yaitu pada hari padang mahsyar yang satu hari ukurannya 50.000 tahun. Setelah Allah menyebutkan tentang padang mahsyar yang masa penantian untuk dimulai persidangan itu masanya 50.000 tahun, hari akhirat tidak ada hari setelah itu, hari terakhir. Namun sebelum kita masuk dalam surga dan neraka ada hari penungguan namanya di padang mahsyar, itu menunggunya 50.000 tahun. Kemudian kata Allah, "Fasbir sabran jamila," bersabarlah dengan sabar yang indah. Artinya apa? Yohai Muhammad, kalau kau dihina, kalau kau dikata-katain, kalau kau dizalimi, toh berapa tahun sih? Kita pun demikian, kalau kita dihina, kalau kita dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, kalau kita dizalimi, toh berapa tahun? 10 tahun mungkin ada, cuma 2 bulan kita dihina. Mungkin setelah itu tidak lagi ada hinaan. Ada yang dihina sampai 10 tahun. Itu yang kecil, kita taruhlah kita dihina 50 tahun, itu masa yang sangat sedikit dibandingkan 50.000 tahun. Oleh karenanya sabarlah engkau 50 tahun dihina demi 50.000 tahun penuh dengan kebahagiaan. Seorang yang ingat akhirat bahwasanya dia akan berhadapan dengan hari yang tanpa batas. Masa penungguan di padang mahsyar 50.000 tahun, setelah itu hari tanpa batas, hari terakhir, tidak ada hari setelahnya. Abadi kekal. Maka mudah bagi dia untuk menurunkan egonya seluruhnya dan maafkan saudaranya. Kenapa dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum kata Allah, apakah kau suka Allah mengampuni kalian? Maka ampunilah hamba-hambaku. Kalau kalian mengampuni hamba-hambaku, maka aku akan mengampuni kalian. Al-jazak min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan.
1: Surah An-Nisa ayat 71 sampai 76.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
4: Hai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran. Maka jika kamu ditimpa musibah, ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan sungguh jika kamu beroleh karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

0: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.
1: وما

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami perlindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau.

0: Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu, perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana caranya menghidupkan akhirat di rumah kita? Pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan akhirat di rumah kita berarti menghidupkan surga di rumah. Menghidupkan akhirat di rumah kita berarti menghidupkan surga di rumah kita. Berarti menjadikan rumah kita surga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baiti jannati." Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Bagaimana tidak, sedangkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 2x2 saja. Rumah istri-istri Rasulullah 2x2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, ketika beliau sujud terpaksa harus mengangkat kaki Aisyah yang menjulur. Sedangkan dia mengatakan, "Baiti jannati. Khairukum li ahlih." Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. "Wa ana khairun li ahli." Sedangkan aku adalah baik kepada keluarganya. Sedangkan dia tidak bisa menambah belanja istrinya. Dia, Rasulullah, beliau tidak bisa menambah belanja istrinya. Sedangkan beliau sendiri yang mengatakan, "Saya adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya." Berarti suami yang baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah suami yang memenuhi semua kebutuhan ibu-ibu tentang masalah dunia. Akan tetapi suami yang baik adalah suami yang bisa mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat. Mengantarkan anak-anak kepada kehidupan akhirat. Dialah suami yang baik. Dialah suami yang menciptakan surga di rumahnya. Dan kemudian katakan bahwa sebenarnya yang menciptakan surga adalah ibu-ibu juga. Bahwa istri, sebagaimana yang diriwayatkan dari Husain bin Mihsan, bahwasanya dia mempunyai bibi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau telah bersuami? Maka dijawab oleh bibinya, "Na'am, benar." Apa kata Rasulullah SAW, "Apa engkau perbuat dengannya? Bagaimana kedudukan engkau dengannya?" Maka dijawab oleh bibi Husain bin Mihsan, "Ya Rasulullah, la aluhu illa ma ajistu anhu." Ya Rasulullah, sungguhnya saya tidak akan melalaikan semua tugas saya kecuali sesuatu yang saya tidak mampu. Apa kata Rasulullah SAW, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki au naruk." Lihatlah di mana posisimu dengannya. Bagaimana engkau bermuamalah dengan suami? Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Berarti juga di tangan istri, dia bisa menciptakan surga di rumah. Menciptakan surga di rumahnya. Nah, dan ini jelas pembahasan tentang bagaimana menciptakan surga. Pembahasan yang sangat panjang, yang mungkin kita tidak bisa menjawabnya pada kesempatan kali ini.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan acuan, namun acuan ini beliau sampaikan sifatnya hanya sebagai bentuk saran kepada kaum muslimin agar mereka bisa lebih hati-hati. Ada dua hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam mencari harta. Yang pertama adalah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dalam hadis dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pembagian harta. Beliau mengatakan, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat." Yang halal jelas, yang haram jelas, tapi di antaranya ada perkara yang syubhat. Sebagai hamba yang beriman, tentu kita akan meninggalkan yang haram dan kita membatasi diri dengan yang halal. Kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana sikap yang tepat bagi kita ketika ada yang syubhat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, kalau kamu berhadapan dengan yang syubhat, agar kamu selamat, tinggalkan semuanya. Karena itu dalam lanjutan hadis beliau mengatakan, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jarang orang mengetahuinya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jarang orang yang bisa memahaminya. Yang dimaksud sedikit orang yang mengetahuinya, maknanya adalah dia tidak mengetahui mana batasan halal haram, sehingga ketika dia masuk dalam perkara yang syubhat, bisa dipastikan dia akan mengambil yang haram. Atau makna yang kedua, yang dimaksud jarang orang mengetahuinya adalah jarang orang yang menyadari dampak buruk dari harta yang syubhat. Karena harta yang syubhat ini bisa memicu kecanduan untuk mengambil yang haram. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, ketemu seperti ini, ketemu yang syubhat, jangan cari alasan untuk membolehkannya, tapi ambil sikap yang paling hati-hati, tinggalkan semuanya. Sehingga beliau sarankan, famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi. Siapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Sebaliknya, orang yang terjerumus dalam yang syubhat, kata beliau apa? Maka dia pasti akan terjerumus ke dalam yang haram. Karra'iyar ahawlal hima. Seperti ada orang yang dia mengembalakan kambing di sekitar daerah larangan. Beliau mengumpamakan orang yang mendekati syubhat sebagaimana orang yang mengembalakan kambing di daerah larangan. Namanya kambing, bisa enggak diremot, Pak? Bisakah kambing dikasih briefing dulu? Nanti kamu jangan masuk bagian itu ya. Kamu boleh makan di sekitarnya, tapi tidak boleh nerobos garis. Sehingga karena dia tidak berakal dan cenderung hanya yang penting pokoknya nafsu kenyang dan makan, maka bisa dipastikan orang ini ketika menggembalakan kambing di sekitar daerah larangan, yushiku ayyar ta'afihi, maka dia hampir saja akan masuk ke dalam daerah larangan. Seperti itu pula hawa nafsu manusia. Dia bisa jadi menyatakan, insya Allah saya aman dari yang haram. Syubhat ini nanti akan saya pilih, mana yang kira-kira boleh saya ambil, yang enggak boleh saya tinggalkan. Sekarang coba buktikan. Begitu hawa nafsu itu sudah melihat sesuatu yang menarik baginya, maka dia seperti kambing. Yushiku ayyar ta'afi. Di saat itulah, maka dalil nuraninya dan berbagai macam keinginannya untuk meninggalkan yang haram tertutupi disebabkan karena dorongan hawa nafsu. Pasti dia akan terjumus ke dalam yang haram. Sehingga berdasarkan hadis ini, prinsipnya adalah sesuatu yang syubhat dalam Islam itu ditinggalkan dan bukan dicari alasan. Andaikan kita punya prinsip seperti ini, yang syubhat kita tinggalkan, insya Allah kajian muamalah itu tidak serumit seperti sekarang, Pak. Yang membuat kajian muamalah itu agak rumit dan repot adalah ketika banyak orang mencari yang syubhat. Apalagi muncul berbagai macam transaksi baru yang belum dikenal di masa silam. Sehingga tugas para asatidzah ketika mendapatkan pertanyaan ini harus mencari kasus padanan yang ada di masa silam. Lalu dilakukan kias-kias. Analogi pertama, analogi kedua, dan seterusnya. Mana yang kira-kira paling cocok? Dalam rangka untuk menjawab permasalahan masyarakat yang mereka mencari syubhat. Coba kalau kita punya prinsip yang seragam, syubhat tinggalkan. Insya Allah itu meringankan beban ustaz, ya. Cuman karena kita ngambil syubhat, kemudian kita ingin tahu jawabannya, itu dipetani, Pak. Ya. Ini bagian yang halal di sebelah sini, bagian yang haram di sebelah sini. Itu yang rumit. Tayyib.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
4: Edisi Senin 26 Safar 1448 Hijriyah.
3: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan
4: Menjalani Biduk Pernikahan
3: yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Dr. Fadlan Fahimsyah MHI Hafizahullah Ta'ala.
3: Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi kemudahan bisa bertemu kembali di event yang baik ini. Kita tetap ya menyelipkan atau menyediakan tidak sekedar halal yang bersifat duniawi ya, tapi juga lebih penting dari itu kita nambah keilmuan kita untuk akhirat kita. Makanya event ini tetap harus ada halal yang bersifat ilmu. Adanya kegiatan ini di masjid yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, singgahlah. Bersenang-senanglah. Para sahabat bertanya, karena ucapannya Nabi ini belum dimengerti oleh sahabat. Karena mereka masih di dunia. Tapi kata Rasul, kalau kalian melewati taman surga, singgahlah, mampirlah, nikmatilah. Tentu para sahabat tidak paham apa maksudnya ini. Wong masih di dunia, kok kata Nabi kalau melewati taman surga. Maka Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma hiya riyadul jannati?" Ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, taman surga adalah khilatul dzikir, ai majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Maka dari itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Siapa yang tidak memasukinya di dunia, dia tidak bisa memasukinya di akhirat. Dan taman surga yang ada di dunia adalah majlis ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pun mengatakan, aslu kulli khair huwal ilmu. Pondasi dari seluruh kebaikan adalah ilmu. Antum lihat, jenengan lihat, dimanapun ada kebaikan, pasti asal muasalnya karena ilmu. Wa aslu kulli syarr, dan pondasi dari seluruh keburukan, al-jahlu, adalah kebodohan. Antum lihat, dimanapun ada ketidakbaikan, panjenengan lihat, dimanapun ada kerusakan, pasti sumber awalnya adalah al-jahlu, kebodohan. Maka dari itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia bahagia, wajib punya ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa yang ingin bahagia di akhirat, wajib punya ilmu. Wa man arada huma, dan siapa yang ingin dua-duanya bahagia, fa'alaihi bil ilm, maka wajib punya ilmu. Alhamdulillah, di tengah-tengah pasar ini kita diberi fasilitas untuk menambah wawasan keilmuan kita. Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi Allah itu kalau ingin kita baik, itu ada tandanya. Tandanya bukan ditinggikan pangkatnya, bukan ditambah kekayaannya. Tetapi kalau Allah ingin kebaikan bagi kita, tandanya adalah Allah jadikan hati kita ini lapang, senang berangkat belajar ilmu agama. Dan termasuk yang harus kita ilmui adalah, ya ini judulnya, loh hilang judulnya. Apa tadi judulnya? Ibu-ibu apa? Menjalani bidu pernikah. Di situ ada kata biduk, ada kata pernikahan. Saya mau tanya ibu-ibu, mbak-mbak, apa artinya biduk? Halo? Melaku, kok melaku? Hah? Perahu. Mas-mas, apa artinya biduk? Hah? Sampan perahu. Perahu berarti jalannya di mana? Air. Apa hubungannya perahu air sama pernikahan? Kenapa judulnya kok bidu pernikahan? Berarti yang membuat judul itu, karena yang buat judul bukan saya, jadi saya juga meraba-raba. Bidu kok ada pernikahan? Berarti mungkin maksudnya orang menikah itu kayak orang naik sampan di sungai yang curam atau di sungai. Namanya sungai itu kadang jalannya nyaman, betul? Kadang ada aral melintang, kadang ada kayu. Begitulah gambaran judul kita ini. Betul ya? Biasanya pakai bahtera. Tapi ini kok pakai bidu gitu loh. Bidu itu kan lebih kecil. Kalau bahtera itu besar. Dan bahtera itu lautan. Kalau biduk ya sungai. Maka terkadang judulnya menjalani atau ya mengarungi samudera, ada yang gitu juga. Ada yang menjalani bahtera rumah tangga. Bahtera biduk itu kurang lebih lah maknanya. Kalau bahtera berarti kapal. Namanya mengarungi lautan pakai kapal, tidak selamanya langit terlihat cerah. Betul? Betul apa enggak? Kadang datang mendung, kadang langit tidak biru menyejukkan, kadang ada mendung yang menyeramkan, kadang anginnya sepoi-sepoi. Orang yang ada di bahtera itu nyaman, nyaman, refreshing, benar-benar menikmati. Tapi kadang datang badai. Kadang datang apa? Badai. Kadang ada gerimis yang kecil menikmati, senang udaranya. Kadang ada air hujan yang deras. Kadang tidak ada ombak. Kadang ada ombak besar. Itulah gambaran orang menaiki bahtera, bahtera pernikahan. Sama. Maka dibutuhkan ilmu. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan kalau sudah masuk pernikahan. Nah, saya mau tanya, tolong dijawab. Pernikahan itu dimulai sejak kapan? Lo kok dipikir sih? Jelas jawabannya. Langsung jawaban, udah dipikir. Kapan pernikahan dimulai? Akad, mestilah jawabannya itu kok dipikir lama-lama. Terkadang usah tanya itu bukan karena memastikan antum tahu apa enggak tahu. Sebenarnya aku tahu kalau kamu tahu. Tapi memastikan antum bersama saya. Gitu ya. Saya mau tanya lagi. Kapan pernikahan dimulai? Ketika akad. Betul? Nah. Ketika sang suami atau calon suami mengatakan qabiltu nikahaha. Disitulah mengarungi samudera dimulai. Disitulah seorang akan berpetualang dengan rumah tangganya. Maka kita harus tahu dulu apa sih Al-Quran dalam menamai akad tersebut. Bagaimana Al-Quran memposisikan akad tersebut. Bagaimana Allah menamai akad tersebut. Kita harus tahu. Dan itu ada pada surat An-Nisa ayat 21. Gak usah dibuka, tulis saja. Saya yang bacakan. Surat apa? An-Nisa ayat berapa? 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Wanita-wanita itu telah mengambil dari dirimu wahai laki-laki mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang kuat, yang agung, akad pernikahan dengan mitsaqan. Mitsaq artinya perjanjian, ghalidha yang kuat, yang erat. Dan para hadirin, setan itu ingin melepas ikatan itu. Setan lebih paham ayat ini daripada bapak dan ibu yang berumah tangga. Siang malam setan berusaha agar tali itu terurai. Setan dan bala tentaranya ingin agar ikatan itu terlepas. Mana dalil? Mana dalilnya? Bahwa mengurai ikatan pernikahan itu target iblis di atas singgasananya. Mana? Dalam riwayat Imam Muslim, perhatikan baik-baik. Ini daurah rasa khutbah nikah ya ini. Saya lihat judulnya, langsung saya enggak persiapan. Karena itu biasa tak pakai khutbah nikah. Tapi ini dari daurah, agak panjang. Kalau khutbah nikah kan 20 menit. Ini daurah, jadi agak panjang. Ini materinya podo wae. Sampai mana tadi kita? Kata sampai mana tadi itu penting banget untuk mengembalikan konsentrasi. Sampai mana tadi? Ah, dalil.

yaitu riwayat Imam Muslim. Saya baca, perhatikan. Inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Jadi iblis itu punya singgasana. Iblis itu punya arsy, singgasana. Wa yadha'u arsyahu 'alal ma, dan iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengirimkan bala tentaranya. Kirim tentara-tentara, prajurit-prajurit disebar. Fa adnahum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Prajurit iblis yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling besar godaannya. Paling pinter menyesatkannya. Paling besar ujian dan godaan yang dia terapkan kepada manusia. Disebar, iblis ada di atas singgasananya dan singgasananya di atas air. Iblis menunggu hasil kerja keras prajurit-prajuritnya. Fayaji wahaduhum, maka datanglah satu prajurit iblis dan berkata, fa'altu kada wa kada. Wahai paduka iblis, fa'altu kada wa kada, aku telah melakukan ini dan aku telah melakukan itu. Aku berhasil menjadikan manusia melakukan maksiat A, kejahatan B, dan dosa Z. Mendengarkan laporan prajuritnya tadi, iblis berkata, tahu enggak apa ucapan iblis? Perhatikan. Iblis berkata, "Ma sana'ta syai'a." Kamu belum melakukan apa-apa. Awakmu durung lakoni apa-apa? Saya mau tanya, sak temene prajurit tadi wis ngelakoni apa durung? Tolong dijawab. Sudah belum? Nah, sudah melakukan aktivitas A, B, C untuk menggoda manusia, sudah belum? Sudah berhasil belum? Dalam anggapan prajuritnya, sudah berhasil belum? Fa'altu kada wa kada, aku berhasil melakukan A, B, C. Kata iblis, ma sunata syai'a, kamu belum melakukan apa-apa. Belum. Ya dianggap. Sampai datang prajuritnya yang terakhir dan prajuritnya berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atihi. Wahai paduka iblis, tidaklah aku tinggalkan anak Adam sampai aku pisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Maka iblis menyuruh prajurit tadi mendekat dan iblis berkata, ni'ma anta, engkaulah sebaik-baik prajuritku. Engkaulah sebaik-baik tentaraku. Hadis riwayat Imam apa tadi? Imam siapa? Muslim. Dari sini kita tahu ya jemaah, rumah tangga kita ini dipantau oleh iblis dan bala tentaranya. Sadar atau tidak, target utama. Karena tali ini kalau terputus, empat tarbiyah pendidikan. Kalau anak rusai dengan sabar dari memutus tali pernikahan. Lah Ustaz, gimana agar berantakan, ikatan tadi terurai? Lalu gimana cara kita membentengi rumah tangga kita Ustaz, pernikahan kita? Untuk itulah daurah ini dijalankan. Untuk itulah daurah ini diadakan. Setelah kita

Pokoknya gak setuju ngono lho. Harus setuju ya. Cek gak ngantuk. Iki waktu enak kanggo turu iki. Ya, waktu jam berapa ini? Jam 9. Enak buat santai-santai ngantuk ya. Tapi alhamdulillah insyaallah njenengan semangat. Apa yang harus kita lakukan ya jamaah? Setelah kita tahu bahwa rumah tangga kita ini dibidik, ditarget oleh iblis dan bala tentaranya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama,

0: Islam dalam rumah tanggamu. Hadirkan adab-adab Islam dalam rumah tanggamu. Itu adalah kiat yang pertama. Kalau ingin rumah tanggamu tidak berantakan, tidak diserang oleh iblis dan tentaranya seperti yang saya sampaikan tadi berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, maka harus ada benteng rumah kita. Gak usah pergi ke dukun. Kadang-kadang omai baru datang ke dukun minta pagar omah. Gak usah. Nabi sudah ngasih itu. Salah satu cara menangkis serangan iblis dan barang bala tentaranya di rumah kita, nomor satu adalah tatbik al-ajab al-islamiyah fi buyutina. Menerapkan adab-adab Islam di rumah tangga kita. Bapak, ibu, mas, mbak, cak, ning, perhatikan. Semua adab-adab rumah tangga yang disebut Nabi selalu dikaitkan dengan setan. Saya ulangi ucapan saya. Seluruh adab-adab islami di dalam rumah yang disebutkan Nabi selalu ada setan di lafadznya. Coba silakan cek. Satu aja sebutkan adab apa? Halo, sampean paham yang saya maksud? Paham? Seluruh adab-adab Islam yang disebutkan Nabi tentang rumah tangga, ujung-ujungnya dikaitkan Nabi terhadap penjagaan dari setan. Nah, sekarang kita buktikan ucapan saya tadi. Kira-kira adab apa tentang rumah? Masuk rumah dulu lah, masuk langsung mangan, masuk dulu. Masuk dulu kan? Betul? Belum-belum sudah makan. Masuk dulu. Apakah hadis tentang masuk rumah dikaitkan Nabi dengan setan? Lihat saja buktikan ucapan saya. Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakara Allah 'inda dukhulihi," semenginap di rumah ini. Bisa diriset itu. Ya. Kan masuk rumah enggak ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, barokah Allah bagi kaitahu wa dzakarallahu ing dadhulihi. Jika seorang masuk rumahnya berzikir mengucap bismillah. Ada apa lagi? Sampai nyebut nur ada apa tok? Apakah jima ono kaitani sama setan Ustaz? Ono. Aku lagi ngomong adab-adab dalam rumah dikaitkan Nabi sama setan. Percaya karo aku. Ma, engkau mesti ono setan itu. Lili, kok adik mikir nyebut aktivitas saya kok mikir. Hubungan badan, setuju? Yang belum nikah sepurone ya. Kata Rasulullah, barang siapa mengumpuli istrinya dan dia membaca doa, Allahumma barik lana walabim. Ibu-ibu itu objek, jadi gak usah moco, mungkin lali deh. Bapak-bapak, Allahumma maju pak. Saya ingin memastikan bahwa yang gajian ini hafal semua.
1: Allahumma jaribna syaitani wa janibni syaitani ma rajaqtana.
0: Gak grogi kan pak kalau waktunya? Masya Allah. Itu kalau pengantin-pengantin baru mau nikah itu harusnya KUA itu gak menikahkan, suruh baca itu dulu, bisa apa enggak?

ya. Jazakallah khair Pak. Nuhun. Coba buktikan bahwa setiap aktivitas yang disebutkan Nabi dalam rumah untuk penjagaan adab-adab selalu dikaitkan sama setan. Tadi masuk rumah sudah terbukti setannya enggak tadi? Tolong dijawab. Nah, sekarang jima. Kata Rasulullah, barang siapa hubungan dengan istrinya dalam baca doa, Allahumma jannibnas syaiton wa jannibish syaitona ma razaqtana. Boleh na, boleh ni. Nek ni yo awakmu tok. Tapi nek nesa, kalau na berarti dengan istri juga. Kalau lebih baik nah kita. Ya. Perhatikan, Allahumma jannibnas syaiton. Ya Allah jauhkanlah kami dari setan. Wa jannibis syaitana dan jauhkanlah setan marozaktana terhadap anak yang kau rezeki. Saya ulangi menerapkan adab-adab Islami di dalam. Pembuktiannya satu, masuk rumah tadi ramabita lakum. Kedua apa tadi? Hubungan badan. Ini masih adab loh ya. Sama sebutkan aktivitasnya, bagianku nyebut dalile. Masuk kamar mandi, apakah ada setannya di situ? Ya. Gimana masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Selalu dikaitkan dengan setan. Masuk rumah dikaitkan setan. Ah, makan sekarang, makan. Mana dalilnya? Dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakara Allah inda dukhulihi qala asy-syaitan la mabita lakum. Mabita lakum, kalian enggak bisa masuk rumah ini. Wa idza akala lakum, kalian enggak bisa makan malam di rumah ini. Illa qala asy-syaitan, setan berkata, atraktumul mab. Bisa makan di rumah ini, bisa menginap di rumah ini. Deteksi adab masuk, adab hubungan badan, adab masuk kamar mandi, terus ada lagi, satunya lagi, masih tiga, adab makan, sudah dapat empat, lima, sebutkan lagi, dalam, keluar rumah, ya, keluar rumah, kita buktikan apakah ada setan di situ, ternyata iya juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa keluar rumah hendaklah membaca doa. Gimana doanya masuk keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Siapa keluar rumah membaca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka akan dikatakan kepadanya empat hal. Yang pertama apa? Hudita, kau dapat petunjuk. Jadi kalau keluar rumah baca itu hudita, dapat petunjuk. Jadi kalau mau safar itu jalannya enak begitu. Gak disasar no Google Map, jadi lancar gitu. Kalau milih jalan, jalannya selalu tepat. Karena keluar rumah, baca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kamu diberi petunjuk. Nomor dua, kufita, kamu dicukupi. Tidak kehilangan bekalnya, bekalnya tidak habis, cukup. Lah kok nempelkan kartu tol, kok entek? Lah itu mungkin lupa, gak mau jauh ikut. Ya. Kufita dicukupi, bensinnya enggak tengah jalan habis. Kufita dicukupi sama Allah. Lu ada loh Pak orang gara-gara macet Pak, mati bayinya Pak karena enggak ada apa? Enggak ada ASI, apa kok ASI apa? Iya enggak bisa beli karena macet total. Tahun berapa itu yang awal-awal? Makanya pentingnya berusaha dan berdoa. Karena sebab itu ada dua Pak. Kita break di sini sebentar, penting ini. Sebab dalam Islam itu ada dua. Sebab kauni dan sebab syar'i. Sebab syar'i itu sebab yang ada dalilnya. Sebab ada dalil, aku ingin selamat, keluar rumah saya baca doa ini. Ini sebab syar'i, mencari sebab keselamatan. Maka keluar rumah saya baca doa ini, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi juga butuh sebab kauni. Sebab kauni itu sebab yang enggak ada dalil tapi ilmu menunjukkan itu. Seperti pakai sabuk apa? Pengaman. Sabuk pengaman itu di mata benda. Boleh enggak? Boleh, karena itu tadi sebab kauni. Ditutup biar suaranya enggak masuk.
kauni. Lah, termasuk ini. Barang siapa keluar rumahnya sa'illa billah, maka dikatakan hudita, kamu beri petunjuk. Tidak gampang kesasar, Pak. Nomor dua apa tadi? Cukupi. Nomor tiga, ukita, kamu dilindungi. Tidak kena begel. Tidak ditipu orang jalan. Tidak kena hipnotis. Tidak diwedeni genderuwo. Ada. Karena dilindungi oleh Allah. Nomor empat, masih belum muncul kata setan, kan? Nomor empat, dan setan akan menyingkir dari diri. Dikaitkan apa anda? Dikaitkan. Jadi kesimpulannya, setelah kita tahu bahwa iblis menyerang rumah tangga kita melalui prajuritnya, maka perlu pagernya rumah. Pagernya rumah menerapkan adab Islam di dalam rumah. Semuanya, Pak, makan, badan, masuk kamar mandi, itu kalau jenengan teliti hadis-hadisnya, maka intinya satu, penjagaan diri dari apa? Setan. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian nomor dua, tadi kan judulnya menjalani biduk pernikahan. Selain menghadirkan, yang nomor dua adalah al-ilmu. Ilmu. Tidak hanya rumahnya. Tidak hanya rumahnya, tapi personnya, orangnya harus punya nilai. Maka kalau ingin rumah tangganya bahagia, jadikan ilmu adalah hakik perselisihan. Catat ucapan bagus Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kulli khair huwal ilmu. Seluruh kebaikan adalah ilmu. Maka jenengan lihat dimanapun ada kebaikan, dimanapun ada kebagusan, dimanapun. Dan kata beliau, aslu kulli syarr adalah al-jahlu, kebodohan. Saya terganggu ini, jujur saya terganggu. Gak konsentrasi saya kalau ada suara kayak gitu. Tolong ditutup. Apa pintunya? Sudah tertutup ya?

Ya. Maka kalau ingin rumah tangga kita itu ada masalahnya, pasti ada masalah. Cuma kalau kita punya ilmu, Rasulullah pun aja. Rasulullah itu apalagi kompleks karena beliau berpoligami. Dan enggak sekedar poligami. Berapa istrinya Nabi ya, jemaah? Iya, Pak. Ya antum, antum yang pakai songkok putih 11. Antum 11. Yang bisa saya kasih hadiah. Oh enggak, saya ralat. Yang bisa dikasih hadiah panitia. Sebutkan 11 istrinya Nabi. Sesuai pertanyaannya. Jangan menyulitkan istrinya Nabi. Khadijah, Sofia, Maria bukan istri. Nah, kok iso 11 tadi gimana hitungannya? Kok Maria diikutkan? Aisyah, Hafsah binti Umar, Juhair, gak ada Juhairia, yang ada Juhairia, Ummu Salamah 6, masih kurang 5. Dereng, alhamdulillah gak jadi ngasih hadiah. Ibu-ibu ada yang siap? Gak boleh lihat HP lo ya. Taib. Rasulullah punya 11 istri. Masya Allah mas, sudah bagus. Bisa 6 itu sudah bagus. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya 11 istri dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi Rasulullah itu punya 11 indah. Zainab binti Huzaimah. Yang namanya Zainab ada berapa? Ada 2. Bukan Zainab yang misananya. Kalau Zainab yang misananya Nabi namanya Zainab binti Jahash. Kalau ini Zainab binti Huzaimah yang wafat. Sehingga Rasulullah masih hidup itu ada istri 9, yang 2 wafat duluan. Jadi yang hidup 9. Nah, di situ istrinya Nabi terpecah, bukan terpecah ya. Kalau terpecah kok kayaknya jelek gitu. Jadi ada 2 kelompok. Sudah tahu belum? Istrinya Nabi terbagi dari 2 kelompok. Kelompoknya Aisyah dan kelompoknya Ummu Salamah. Saling cemburuan-cemburuan begitu. Ya, dan itu kalau jenengan tahu kisahnya lucu-lucu dan banyak hikmah dan banyak pelajaran-pelajaran. Para sahabat itu ya jamaah, kalau ngasih hadiah kepada Rasul itu selalu menunggu Rasul di rumahnya Aisyah. Di para sahabat nih pengen ngasih sesuatu ke Rasul, mau dibawa ke Rasul, kok Rasul masuk rumahnya Hafsah, ditahan dulu gak jadi. Ketika mau ngasih hadiah ke Nabi, ternyata sekarang waktunya di rumahnya Zainab, gak jadi, ditahan sama sahabat. Dan itu terus berulang sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan pada istri-istri Nabi yang lain. Dan yang paling vokal adalah Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash berkata ke temannya yang satu grup. Zaman dulu gak ada WA ya, ya grup gitu aja. Satu grup yaitu Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah yang terkenal kecantikannya. Waktu Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, itu Aisyah cemburu berat. Karena tersebar di mana-mana, Ummu Salamah itu cantiknya luar biasa. Cemburu berat. Sehingga Aisyah ini curi-curi pandang. Melihat mana sih istri baru dari suamiku, yaitu siapa? Ummu Salamah. Ternyata benar-benar cantik. Maka gelisah, siapa namanya? Aisyah ini. Gelisah kelihatan tersaingi dan seterusnya. Sampai datanglah Hafsah. Hafsah satu grup sama Aisyah. Maka Aisyah diomongi sama Hafsah. Wahai Aisyah, kamu jangan terlalu galau. Itu hanya prasangkamu tok. Tetap cantik kau. Gitu kan?
Tapi aslinya Hafsah ya penasaran juga aslinya. Maka Hafsah pun curi-curi pandang. Sampai tahu Ummu Salamah dilihat sama siapa? Hafsah. Maka Hafsah, ya iya sih, ayu sih jadi Hafsah. Emang cantik ya. Akhirnya Ummu Salamah jadi jubir kelompok A. Datang ke Fatimah. Wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan ke papamu. Kenapa para sahabat itu kalau ngasih hadiah selalu di rumahnya Aisyah? Bukankah kita ini juga istri-istrinya yang lain? Kami juga ingin membuka hadiah itu. Namanya perempuan kan senang kalau buka hadiahnya suami. Tapi kenapa selalu Aisyah yang dapat? Kita enggak ada yang dapat. Tolong sampaikan. Dan Fatimah sama Aisyah itu lebih tua Fatimah loh. Fatimah lahir Nabi umur 35. Ketika terjadi banjir dan dinding Ka'bah roboh, itu Fatimah lahir. Sedangkan Aisyah itu Nabi umur berapa, ayo? Ketika Aisyah lahir Nabi umur berapa, Pak? Kok 9 sampai ini? 44 atau 45. Jadi sangat jauh. Akhirnya si Fatimah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahanda, sesungguhnya istri-istrimu yang lain telah mengadukan kepadaku tentang perkaranya Bintu Siddiq." Siapa Bintu Siddiq? Aisyah. "Kenapa Aisyah? Kenapa wahai Fatimah tentang Aisyah? Istri-istrimu mengeluh. Kenapa? Karena para sahabat selalu kalau memberimu hadiah selalu di rumahnya siapa? Aisyah. Kenapa tidak kau ratakan dengan istri-istrimu yang lain?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Fatimah, tidakkah engkau membuat senang apa yang membuat aku senang?" Tidak ditanggapi sama Rasulullah. Sampai Rasulullah ada di gilirannya Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah ngomong, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini semua adalah istri-istrimu? Kenapa para sahabat kalau ngasih hadiah selalu di rumahnya Aisyah?" Pernah dengar kisah ini? Yang pernah dengar silakan maju teruskan kisahnya. Jadi kalau saya ngomong gitu pura-pura belum gitu aja. Biar saya semangat ya. Sampai mana ya jemaah? Ummu Salamah ya. Ummu Salamah, "Ya Rasulullah begini begini begini." Rasulullah enggak ngereken. Diam Rasulullah. Se-even lagi ketemu sama Zainab. "Wahai Ummu Salamah, sudah kau sampaikan kepada Rasulullah?" "Sudah." Tapi Rasulullah diam. Maka aku, ya sudah, enggak respon. "Kalau nanti Rasulullah ada giliranmu lagi, tolong sampaikan lagi." Cuk, prosesnya panjang loh ini. Fatimah dulu, Ummu Salamah dulu, Ummu Salamah lagi. Sampai akhirnya Rasulullah SAW ngasih ucapan kepada siapa? Ummu Salamah. "Ya tidakkah engkau senang dengan apa yang buat aku senang?" Jadi maksudnya sudahlah, jangan diode-ode apa Aisyah ini gitu. Setelah dapat jawaban itu enggak terima Zainab ini. Maka Zainab datang ke rumah Rasul, pas Rasul ada Aisyah di situ. Maka Zainab marah-marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Aisyah. Tapi sebelumnya Rasulullah ngasih pemahaman kepada para sahabat, kepada istrinya itu. "Kenapa kok Aisyah seperti itu?" Saya mau tanya antum semuanya. Di sini anggaplah sesuatu yang dianggap tidak adil, dianggap tidak adil ini. Ini pelakunya Aisyah apa enggak? Tolong dijawab dulu. Sesuatu yang dikeluhkan oleh istri-istri Nabi tadi lo, yang dianggap ketidakadilan tadi lo, itu pelakunya Aisyah apa enggak? Bukan, salahnya Aisyah di mana? Paham maksudnya? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, jangan engkau menyakiti aku dalam masalah Aisyah ini. Wallahi Jibril alaihi salam tidak turun kepadaku ketika aku berselimut dengan wanita lain kecuali Aisyah." Jibril pun mau ngasih wahyu gak jadi kalau sama selain Aisyah, apalagi sahabat. Jibril gawa ayat Al-Qur'an nih, mau ngasih ke Nabi, tapi ternyata Rasulullah berselimut sama wanita lain selain Aisyah, gak jadi.
apalagi sahabat. Bisa dipahami maksudnya? Jadi sahabat, dan itu yang dilakukan oleh Aisyah bukan melakukan sesuatu, ya kan? Dari imbas dari perbuatan pihak lain. Jadi Aisyah nggak bisa disalahkan. Sehingga setelah itu Ummu Salamah nggak berani dan ridho dengan ketentuan itu. Tapi Zainab belum ridho. Zainab datang ke rumah Nabi dan memarahi Aisyah. Aisyah diam saja. Akhirnya Aisyah nggak kuat dan Aisyah menjawab dengan jawaban telak. Sehingga setelah itu masalah ini nggak diungkit-ungkit lagi. Itu maksud saya, begitulah kehidupan rumah tangga. Mesti itu keluarganya Nabi, gitu maksud saya. Apalagi yang tidak keluarganya Nabi Muhammad SAW, tentu di situ ada hal-hal dan itu memerlukan ilmu. Rasulullah SAW di rumahnya Siti Aisyah. Kemudian datanglah utusannya Zainab ngasih makanan. Melihat Zainab ngasih makanan dan itu di rumahnya siapa? Aisyah, maka itu makanan langsung sama Aisyah sehingga itu pecah. Terus pembantunya Nabi membersihkan piringnya dan Nabi mengatakan ibundamu sedang marah. Maka akhirnya Rasulullah SAW menyuruh pembantu tadi ambilkan piring dan piring ini kembalikan ke rumahnya siapa? Zainab, supaya Zainab juga tidak rugi dan Rasulullah tidak memarahi Aisyah. Jadi meredam. Memang poligami mengunum aku dua hati-hati. Nek gak percaya lakonan dhewe. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya harus ilmu ya. Intinya ini saya nerangkan panjang lebar, ini intinya apa sih? Nomor berapa sekarang? Dua. Intinya tentang apa? Ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya putrinya Fatimah. Rasulullah tidak menjumpai ada Ali di situ, menantunya tidak ada. Maka Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Ya binti, aina ibnu ammika?" Mana anak pamanmu kok enggak kelihatan? Terus Fatimah ini ngomong ke Rasul, "Ya Rasulullah, baini wa baini syai." Antara diriku dan dirinya ada sesuatu ya Rasul. Maksudnya lagi berantem, kainaan begitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah tanya orang, di mana Ali sekarang? Maka Rasul dikabari bahwa Ali bin Abi Thalib sedang ada di masjid. Maka Rasulullah SAW mencari Ali dan ternyata Ali tidur di masjid. Kemudian Ali berkata, kemudian Rasulullah berkata, membangunkan Ali. Rasulullah berkata, "Gum ya Abad Turab." Berdirilah wahai Abu Turab. Turab artinya debu. Abu Turab berarti bapak debu. Di situ para ulama mengambil pelajaran. Ya. Seorang mertua, ya, mertua itu jangan ikut campur urusan anak. Ini penting loh. Banyak rumah tangga gagal gara-gara mertua intervensi. Perhatikan. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak berkata, "Mana anak pamanmu, maksudnya suamimu?" Oh, dia ada masalah sama aku wahai ayah. Rasulullah tidak ingin tahu sedikit pun. Rasul itu dapat bimbingan wahyu, seandainya masalah bisa diselesaikan Nabi bisa. Tapi Nabi enggak mau. Nabi enggak mengatakan, "Masalah apa awakmu iku? Kok tukaran iku?" Terus ngomongkan, "Celun-celun ali tak damekno awakmu." Enggak, Nabi enggak beri. Nabi bahkan enggak tanya sedikit pun, enggak mau ikut tahu dan enggak mau tahu. Tapi di sisi lain Nabi berusaha untuk mengambil hatinya Ali. Bisa dipahami ya? Mendatangi Ali, mencari Ali, menunjukkan perhatiannya. "Gum ya Abu Turab," berdirilah wahai Abu Turab. Dan itu pun Nabi tidak bertanya, "Ono masalah apa awakmu karo anakku iku?" Ndak, pura-pura enggak tahu. Bahkan Nabi mengatakan, "Gum ya Abu Turab," diberi kunia untuk menyenangkan hatinya. Dan begitu orang tua. Dan jangan gampang cerita ke orang tua kalau ada masalah. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi letakkan ilmu. Yang berumah tangga, karena ini poin pertama kan menerapkan adab-adab islami dalam rumah tangga kita, yang kalau kita teliti ternyata adab-adab itu selalu dikaitkan Nabi dengan apa tadi? Setan. Sudah selesai kita bahas. Yang nomor dua, hadirkan ilmu dalam rumah tangga. Maka suami istri wajib menyediakan waktu untuk belajar. Aku tidak berkata suami istri wajib menyisakan waktu untuk belajar. Enggak, aku enggak ngomong gitu. Aku ngomong sediakan waktu, jangan sisakan waktu.
karena yang tersisa beda dengan yang tersedia. Ya kita Ustaz, insya Allah kalau ada sisa waktu kita akan belajar. Ya, saya enggak mau kayak gitu. Siso, jenenge siso. Ngerti sisa ya? Nek wis kesel, wis kerja kesel, wis ya baru belajar. Jangan. Untuk agama jangan dikasih sisa-sisa. Sediakan waktu untuk belajar agama. Jangan sisakan waktu untuk belajar agama. Sediakan. Sediakan berarti sudah dilingkari. Jam sekian hari ini enggak bisa diganggu, saya belajar. Itu namanya sedia. Prioritas. Nah, kita enggak boleh kayak gitu. Ilmu harus komandan rumah tangga. Oke, nomor 2. Kemudian sekarang nomor 3. Pilar pertama ada diri. Pilar rumah tangga menolong dalam kebaikan. Saling tolong menolong dalam kebajikan. Saya bacakan hadis. Semoga hadis ini julan qama minal laili fasalla. Dia berdiri di tengah malam. Summa aiqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan sang istri. Wa in abad, kalau istrinya tidak mau, nadhaha fi wajhihal ma, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah menyayangi seorang wanita. Qamat minal laili, dia berdiri di tengah malam salat. Summa aiqadat zaujaha, kemudian dia membangunkan sang suami. Wa in aba, kalau suaminya tidak mau, nadhahat fi wajhil ma, maka dipercikkan di wajahnya sang suami air untuk membangunkannya. Alangkah indahnya rumah tangga kayak gitu. Itu harus kita jalankan ya jemaah. Nah, di situ ada fikih, salat dulu baru bangunkan. Rahimallahu rajulan qoma, berdiri salat, setelah itu wa aiqadha, dan membangunkan. Bukan bangunkan dulu, nek bangunkan dulu enggak sida salat. Sida sing liyane. Ya. Sepakat salat dulu, setelah salat baru bangunkan. Maka at-ta'awun 'alal birri, bantulah istrimu untuk berbakti kepada istri. Punya suami, suaminya panjenengan ini baik kepada orang tuanya, jangan dihalangi. Karena sejatinya suamimu sedang mengajari anakmu untuk berbakti kepadamu. Karena kau nanti juga punya mantu. Itu maksudnya. Kalau Anda punya suami, Anda bantu suami Anda berbakti kepada orang tuanya, nanti Anda punya anak. Anak Anda akan berbakti kepada Anda. Karena apa? Karena diajari bapaknya. Tapi kalau Anda sebagai istri menghalang-halangi suami berbakti kepada orang tuanya, yakinlah nanti kamu punya anak, anakmu akan dihalangi mantumu untuk berbakti kepadamu. Jadi baiknya seorang suami kepada ibunya itu memberi contoh kepada anakmu untuk berbakti kepada. Maka harus disupport. Tapi sebaliknya ada juga seorang suami kebaikannya selalu dikasihkan ke orang tuanya, istrinya enggak dikasih. Ya ada juga kayak gitu. Ada enggak kayak gitu? Bapak-bapak gak ngaku. Nek cari ibu pakai yang biasa kayak gitu. Makanya harus balance ya. Harus haknya dipenuhi. Setelah itu monggo berbuat baik kepada orang tuanya, gak apa-apa, gak boleh dihalang-halang. Jadi ya, jadi ta'awun. Nomor 4, sedikit lagi selesai, kita sampai jam 10 ya. Pilar nomor 4 menjaga rumah tangga adalah at-tanasuh. At-tanasuh, saling menasihati. Saling menasihati. Ini pilar yang keempat. Tadi kan saya katakan di awal, judulnya menjalani biduk pernikahan, bahtera rumah tangga. Bahtera itu mesti gak selamanya langitnya cerah, gak selamanya anginnya sepoi-sepoi, gak selamanya ombaknya itu seperti lantunan irama indah. Enggak. Akan datang badai, akan datang mendung yang menghitam, akan ada gelombang ombak raksasa menghantam bahteramu. Maka butuh saling menguatkan. Disitulah fungsinya at-tanasuh, saling menasihati. Ketika istri suaminya down, datanglah seorang istri
menyejukkan pandangan matanya, menenteramkan jiwanya dengan motivasi, dengan dorongan yang kuat dari sang istri, dan sebaliknya. Al-Quran mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pada hari kiamat nanti, orang yang saling mencintai akan bermusuhan. Saya ulangi. Al-akhillau yawma idzin, orang yang saling mencintai, berkasih sayang nanti pada hari kiamat akan bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi sekarang ono lanang wedok ngomong sehidup sesemati, sehidup seakhirat. Al-Qur'an yang ngomong ini, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun ilal muttaqin. Pada hari itu, hari kiamat, orang yang berkasih sayang di dunia akan bermusuhan. Kecuali orang yang membangun percintaannya dengan ketakwaan. Ya. Jadi nanti pada hari kiamat, anak kita, istri kita bisa menjadi musuh. Anak kita, istri kita, suami kita, menurut Al-Quran ada tiga macam. Suami, istri, dan anak, menurut Al-Quran ada tiga macam. Tuwan lakum. Hei orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istrimu, suamimu, dan anak-anakmu, aduan lakum, menjadi musuh. Jadi suami istri bisa menjadi musuh, Pak. Bisa jadi di dunia, masya Allah saling mencintai, sehidup semati nggak pernah tukaran, nggak pernah berantem, saling welas asih, saling cinta kasih, tidak pernah berantem sama sekali di dunia. Tapi di akhirat belum tentu. Seorang anak akan ditanya.

0: Tanya, kenapa kamu dulu enggak sholat? Ya Allah, ibuku enggak pernah nuturi aku. Kenapa dulu kamu tidak berjilbab? Ya Allah, suamiku enggak pernah nuturi aku. Ya, kenapa kamu dulu enggak sholat, wahai anak? Ya Allah, ayahku enggak pernah didik aku. Maka istri kita, anak kita akan menuntut kita pada hari kiamat. Haulai adalluna fa'atihim adzaban dzifa. Ya Allah, ini bapakku, ini suamiku, dia dulu yang menyesatkan aku di dunia, ya Allah. Coba, jahatnya mereka ini. Di dunia enggak ada masalah, kita cintai, minta apa kita turuti, di akhirat enggak jamin. Aduun, menjadi musuh. Kecuali orang yang cinta kasih di dunia dengan ketakwaan, saling menasihati istrinya, kok enggak pakai jilbab, dituturi harus pakai jilbab. Anaknya waktu maghrib kok enggak kelihatan kemana ini, ditelepon kemana kau? Sholat dulu, sholat. Kalau enggak gitu, itu anak akan memusuhimu pada hari kiamat. Kalau enggak gitu, itu istrimu penjahat nomor satu di hari kiamat. Kamu cintai, kamu kasih nafkah di akhirat, memusuhi dirimu, menfitnah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haula'i adalluna fa'atim adzaban dzifa. Ini dulu istri suamiku, ayahku yang telah menyesatkan aku, ya Allah. Fa'atim adzaban dzifa, berikan adab yang pedih dua kali lipat. Subhanallah. Makanya hati-hati, harus ada at-tanasuh. Saling menasihati. Kalau enggak ada nasihat, namanya dayus, istrinya sama laki-laki dibiarkan. Seorang bapak-bapak waktu itu ada di perusahaan, saya diminta ngisi setelah asar. Ya mulai setelah asar, sholat jamaah dulu baru saya ngisi. Waktu forum itu ada tanya jawab, seorang karyawan angkat tangan, Ustaz ingin tanya, padahal materi belum selesai. Tanya Ustaz, iya Pak silakan. Ustaz, istri saya berzina. Stop, jangan dilanjut Pak. Jangan dilanjut Pak, gitu. Tapi modelnya beliau buntu, gak ada apa, solusi, bingung gitu. Diteruskan. Ustaz, istri saya ini berzina dan terus berzina. Terus saya sabar selama ini Ustaz. Saya sabar selama ini. Saya benar-benar terdolimi. Nafkah, sudah saya stop, jangan cerita Pak. Itu nanti di luar forum saja. Tapi terus dia cerita. Terus cerita. Dan gak bisa dibendung, mungkin dia lagi kalut itu. Akhirnya cerita. Pak, Bapak mau memberi nafkah lahir dan batin? Iya Ustaz. Saya memberikan dia perlu-perluannya, sampai detik ini saya cukupi. Tapi kalau saya minta hubungan badan, dia gak mau. Dan ini terakhir dia selingkuh sama ipar saya, Ustaz. Jadi emas ini punya adik, adik perempuan itu punya suami. Paham gak maksudnya? Halo? Dia zina sama ipar. Dan sudah saya nasihati, tetap dia berzina. Dan dia kalau saya hubungi gak mau, Ustaz. Terus Bapak masih ngasih nafkah? Iya. Pak, saya enggak tahu ceritanya, tapi kalau benar ceritanya seperti yang Bapak sebutkan tadi, maka sebelum matahari ini tenggelam, ceraikan istrimu. Waktu itu sore itu. Saya ngomong sebelum matahari tenggelam, ceraikan istrimu. Oh, enggak bisa Ustaz, dia enggak mau cerai. Coba bayangkan, nyerai aja enggak ngerti caranya. Saya enggak itu Ustaz, kalau saya cerai dia enggak mau. Coba bayangkan. Padahal kan ceraikan siapa? Di tangan siapa? Itu kan menunjukkan ternyata itu orang awam gak ngerti gitu, kasihan gitu, gak dapat solusi. Pak, jenengan bukan terdolimi, jenengan berdosa. Sesudah selesai saya terangkan lagi, jenengan kalau benar-benar seperti itu dan sudah berulang kali diberi kesempatan berulang kali tetap seperti itu, seperti benar-benar yang jenengan ceritakan ini Pak, ceraikan istri Anda, bahkan sebelum matahari tenggelam. Kalau benar-benar itu kisahnya, gak mau saja gak bisa. Terus saya jelaskan, kalau itu istri jenengan seperti itu keadaannya dan jenengan tidak menceraikannya, jenengan bukan dapat pahala karena terdolim, karena sahabat, tapi jenengan berdosa karena jenengan dayus. Jenengan dikasih Allah solusi tapi gak diambil. Yaitu apa? Apa solusinya kalau benar-benar ceritanya seperti itu? Talak. Artinya kalau gak mentalak, berarti Anda membiarkan orang dalam kekuasaan Anda melakukan dosa. Anda dosa, bukan Anda sabar terus dapat pahala, enggak. Anda berdosa. Kalau benar-benar ceritanya seperti itu. Maksud saya itu adalah petikan bahwa di luar sana itu banyak yang enggak ngerti. Kasihan. Maka dibutuhkan tanasuh. Jadi yang pertama adab Islamiyah, yang kedua apa? Ilmu, yang nomor tiga saling tolong menolong dalam kebajikan, nomor empat at-tanasuh, saling mencintai. Saling menasihat. Nomor 5. Nomor 5 ar-rifq, kelemah lembutan. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan dalam rumah tangga, Allah masukkan kelemah lembutan. Suaminya sayang kepada istri, istrinya sayang kepada suami, sayang sama anak-anak, tutur bahasanya terukur, bagus, tidak marah. Ya marah boleh, tapi ya jangan parah, ya. Jadi lemah lembut hadir di rumah tangga. Terakhir nomor berapa ini? Ad-doa. Doa. Bahasa cinta itu banyak, tapi bahasa cinta yang paling jujur adalah kau doakan orang yang kau cintai. Karena ucapan aku mencintaimu itu bisa gombal, tapi kalau sudah kau berdoa di tengah malam untuk orang kau cintai, itu benar-benar cinta. Itu bahasa cinta yang paling jujur. Bahasa cinta yang paling jujur adalah kau doakan orang yang kau cintai dalam kerahasiaan. Maka doakan, dan ada doa untuk rumah tangga. Gimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami. Di situ nyebutkan istri-istri, Pak. Jadi boleh kalau sampean mau nambah. Penutupannya kok ngini, Ustaz? Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami penyejuk pandangan kami. Tadi ada poin yang belum selesai. Tadi saya sebutkan ada 3 macam, ya. Baru satu, apa tadi? Musuh. Saya katakan, anak, istri, suami, menurut Al-Quran ada berapa? 3. Yang pertama musuh. Surat apa tadi? At-Taghabun ayat. Ya, yang nomor 2, anak, istri, suami, versi nomor 2, tipe nomor 2 adalah fitnah. Kelanjutan ayat tadi, At-Taghabun ayat 15 atau 16 tadi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu, anakmu, istrimu fitnah. Cobaan, mana yang kamu dulukan, Allah apa mereka? Fitnah, itu tipe nomor 2. Mau haji, istrinya ngamuk. Kok usah haji, kita harus ini dulu, enggak situ haji. Mau sedekah, terus lihat anak kita belum punya ini, enggak jadi. Nah, itu namanya fitnah. Fitnah itu ujian, mana yang kau dulukan, Allah apa mereka? Yang mau niat sedekah, bangun apa, ikut nyumbang masjid 50 juta dan itu uangnya suami, murni uangnya suami, tapi gara-gara istrinya ngomeng enggak jadi. Nah, itu namanya istri jadi fitnah. Itu maksudnya fitnah. Fitnah itu ujian, cobaan, mana yang kamu dulukan, istrimu apa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau itu hartanya istrimu, ya bukan ujian, ya memang enggak boleh. Itu murni uangmu, istri sudah kamu kasih apa? Nafkah, terus dia ngasih pertimbangan sambil marah-marah, kita belum punya ini, belum punya itu, terus gak jadi, padahal anda sudah infak gara-gara ucapan istri anda. Berarti istri anda jadi apa? Fitnah, ujian, mana yang anda dulukan? Lah saya ulangi, istri, anak, suami, satu tipenya tipe musuh. At-Taghabun ayat berapa tadi, tolong dicek? 5 14. Terus yang satunya tadi menjadi apa? Fitnah. Berapa ayatnya? 15. Sekarang yang nomor 3, anak, istri, suami, tipe nomor 3 adalah tipe qurratu ayun. Qurratu ayun artinya penyejuk pandangan mata, penenteram jiwa, pelipur lara. Inilah surat Al-Furqan ayat berapa itu? Tadi saya sebut itu. Yang bunyinya Rabbana atina fid dunya lubuka. Rabbana ablana min azwajina wa durriyatina, tentram jiwa pelipur lara. Selesai kajiannya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Alhamdulillah Ustaz Nur Yasin sudah datang, jazakallah khairan. Insyaallah nanti setelah ini ada sesi berikutnya jangan berinjak dari majelis ilmu sabar. Insya Allah ada materi lagi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita kembalikan ke saudara moderator. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيرة تلاوة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: My favorite.
1: Ikhwani fillah jazakumullah khairan, kita lanjutkan. Di antara hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan adalah berusaha membersihkan hati, di antaranya dengan memaafkan saudara yang bersalah. Menghilangkan hasad, menghilangkan ghil, dengki dari hati kita. Ini perkara yang sangat penting, luar biasa. Berusaha agar hati kita ini lapang, tidak ada kotorannya, tidak ada jengkel sama orang lain, ya. Tidak dengki sama orang lain, tidak hasad sama orang lain. Orang yang diberikan hati seperti ini telah diberikan anugerah yang luar biasa. Dia mau tidur, tidak ada rasa jengkel sama orang lain. Tidak ada rencana, besok mau saya habisi orang itu, enggak ada. Kurang ajar, tidak ada. Dia mau tidur dalam keadaan tenang, mungkin tidur pulas, tenang. Orang ini bahagia. Jantung kita ini kecil, ya. Kalau kita isi dengan berbagai macam penyakit, ya. Ada hasadnya, ada dengkinya, ada jengkelnya, ada marahnya, ada repot. Harus kita bersihkan. Sampai-sampai dalam hadis yang lemah, kata para ulama hadisnya lemah, sanadnya lemah, tapi maknanya benar. Rasulullah SAW mengatakan, maknanya, jangan kau ceritakan keburukan orang lain kepadaku. Saya ingin keluar dari rumahku dalam keadaan salimus sadar, dalam keadaan hatiku, dadaku lapang, tidak ada rasa dengki, tidak ada prasangka buruk sama orang lain, tidak. Jadi ingin dadaku lapang. Jangan cerita keburukan sama saya. Ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum. Orang yang punya permusuhan sama saudaranya ini orang yang kasihan orang seperti ini. Meskipun dia bertauhid, meskipun dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini punya permusuhan dengan saudaranya, permusuhan dengan kakaknya, permusuhan dengan kerabatnya,

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana cara mengingatkan teman, tetangga, saudara yang sedang lapang dalam urusan rezeki ini tentunya, yang cenderung malah menjauh dari Allah, mungkin tidak melaksanakan ketaatan, bisa jadi ibadah tanpa berkesan menggurui.
4: Ya, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara mengingatkan teman, tetangga, bahkan mungkin saudara, bahkan mungkin suami, bahkan mungkin istri, ya, ketika bahkan mungkin orang tua, ketika mereka saat lapang malah jauh dari Allah, supaya tidak terkesan menggurui, ya. Kita bisa sampaikan ketika dia bercerita, ya. Biasanya kan kalau orang sedang lapang kan cerita, alhamdulillah dia nembe tuku mobil maning. Ya. Nah, itu peran Anda saat itu adalah merespon dengan baik. Masya Allah, alhamdulillah, ini semua dari Allah, mudah-mudahan berkah. Nah, kata-kata itu secara tidak langsung itu mengingatkan dia bahwa yang dia dapatkan itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Kalau orang lupa sama Allah, biasanya dia enggak ada kata-kata ini dengan karunia dari Allah. Ya. Dia cuma mengatakan sip mbok ge mobilnya anyar. Ya. Maka kita yang ingin mengingatkan dia, kita awali dengan Masya Allah, alhamdulillah, ya, ini semua karunia dari Allah, mudah-mudahan Allah berkahi, ya. Itu kalau pengen dengan kata-kata yang tidak langsung menyinggung, ya. Nah, kalau kita respon seperti itu kan dia akan senang. Jadi kita itu angkat dulu, ya. Sudah diangkat baru kita angkat dulu, ya, kita angkat dulu. Maksudnya kalau kita langsung kita lah kayak bewingi tanggane nembe tuku mobil mati dene. Kalau kayak gitu kan langsung apa? Langsung konfrontasi, ya. Nah, kita angkat dulu enggak apa-apa. Memang benar kan ini, Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Nah, kalau dia sudah mulai senang, ya. Dia mulai senang, dia merasa kita ini ikut berbahagia dengan kebahagiaan dia. Nah, saat itulah kemudian kita sedikit-sedikit memasukkan nasihat, ya, mudah-mudahan kita enggak lupa sama Allah ketika sedang senang. Ya, terus kita ingat kepada Allah, terutama yang wajib-wajib, sholatnya, zakatnya, ya. Itu kita sampaikan. Ya, sambil didoakan. Manusia mana yang tidak pernah lalai? Ya, manusia mana yang tidak pernah lupa? Ya. Memang manusia itu tempatnya lupa dan salah, tempatnya alpa. Ya. Manusia mana? Maka kita perlu sebagai sesama muslim untuk mengingatkan. Ya, untuk mengingatkan. Kita pun mungkin suatu saat juga lupa. Kita pun mungkin suatu saat juga lalai. Maka perlu ada juga yang mengingatkan kita. Kalau kita senang mengingatkan tetangga, teman, saudara kita, maka nanti pun ketika kita lupa akan ada orang-orang yang mengingatkan kita. Ya, silakan.
5: bahwa kita semuanya ketawir kita akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya kapan datangnya di kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan ketika mereka menghadapi hari-hari sangat dahsyat dan mereka semuanya merasakan ngerinya hari kiamat dan mereka katakan aina al-mafar? Kenapa kena kemana kita akan lari? Kenapa kita akan kemana kita akan melarikan diri? Kalla la wazar. Ketahuilah tidak ada tempat Anda berlari melindungkan diri Anda. Ila rabbika yauma idzinil mafar. Hanya kepada Rabb Anda, Anda akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pelarian terakhir hanya kepada Allah. Dan Allah akan betul-betul mengadili amal setiap hamba yang setiap kita tidak bisa mangkir dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Dan kalian akan dikembalikan semuanya kepada-Ku wahai hamba-hamba Allah. Maka lihatlah proses kehidupan Anda bagaimana di dunia ini. Apakah Anda termasuk orang istiqamah atau orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah proses kematian Anda. Apakah Anda termasuk orang akan mengalami husnul khatimah atau Anda akan mengalami suul khatimah? Apakah Anda termasuk orang dikatakan oleh Nabi, man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Tapi barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, dia akan Allah pun akan benci bertemu dengan dia. Lihatlah diri Anda ketika telah dimasukkan ke kuburan. Adakah Anda termasuk bagian orang yang akan Allah berikan kemudahan menjawab pertanyaan dua malaikat, man rabbuk wa madinuk wa manabiyuk, dan itu berkaitan dengan keberadaan Anda sekarang di dunia sekarang ini. Dan lihatlah diri Anda ketika Anda dihimpun, dibangkitkan menghadap Allah. Adakah termasuk Anda yang himpun dengan cara hina atau dengan cara yang mulia? Yang Allah katakan, yauma nakhsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Orang-orang yang mereka bertakwa akan kami himpun dalam keadaan Allah muliakan sebagai duta yang Allah angkut di atas kendaraannya sehingga Allah selamatkan dari segala kesulitan kesengsaraan di hari itu. Adapun orang yang mujrim akan Allah himpun menuju jahannam dalam keadaan tenggorokan mereka kering kehausan. Bagaimana ketika Anda nanti menerima kitab catatan amal? Apakah Anda terima dengan tangan kanan Anda atau tangan kiri Anda? Ketika nanti Anda sampai melewati sirat, di mana Anda saat itu? Apakah orang yang Allah teguhkan kaki Anda di atas sirat? Atau bahkan kemudian terjerumus ke dalamnya jurang jahanam yang sangat mengerikan? Hingga apakah Anda termasuk min ashabin nar atau min ashabil jannah? Kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama, kata Allah, antara penghuni neraka dan penghuni surga. Ikhwati billah, inilah perjalanan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk benar-benar kita menata diri kita sejak dini bahwa kita akan menghadapi kehidupan yang abadi. Barang siapa yang Allah jadikan proses kehidupannya mengantarkan dia ke surga, faqad faza. Dan barang siapa yang dia hari-harinya mengantarkan dia ke neraka, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlahum. Orang yang mereka betul-betul rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan taufik yang kepada kita, membimbing kita semuanya hingga kita Allah pelihara sampai pada akhirnya kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, dihimpun bersama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di jannah. Dan kepada Allah kita berharap. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa agar dilapangkan hati dan dimudahkan urusan dan ucapannya. Doa Nabi Musa alaihi salam. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, Lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Al-Quran Surat Thaha ayat 25-28.
2: Mutiara nasihat.
6: Demikian juga penyakit-penyakit hati yang lain. Dalam satu hadis, penyakit lain juga harus dihilangkan. Dalam satu hadis yang dilakukan Ibnu Majah dalam sunannya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayun nasi afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang manusia mana yang paling afdal. Para sahabat demikian, pertanyaan mereka adalah mencari yang terbaik. Himmah mereka aliyah, semangat mereka tinggi. Dan Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus fa innahu a'la al-jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga tertinggi. Enggak usah antum malu-malu kalau minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku surga yang pas-pasan, enggak apa-apa. Bidadarinya satu aja enggak apa-apa ya Allah. Jangan. Minta yang tinggi kalau enggak dikabulkan kan turun sedikit. Tapi kalau minta yang rendah enggak dikabulkan repot. Sehingga para sahabat semangat dalam beribadah. Mereka tahu bahwasanya umur mereka terbatas. Kemampuan beramal juga terbatas. Kita sekarang masih muda semangat beramal, sudah tua belum tentu. Makanya orang yang cerdas memanfaatkan waktunya sedikit bagaimana bisa menghasilkan pahala terbanyak. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka demikian, ayun nasi afdal, manusia mana yang terbaik? Ayul a'mali afdal, amalan mana yang terbaik ya Rasulullah? Ayu amalin yuqarribuni ilal jannah, amalan apa yang bisa memberikan saya kepada surga? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ditanyakan oleh para sahabat. Di antara pertanyaan mereka, karena mereka tahu waktu mereka terbatas, umur mereka terbatas. Bagaimana amal sedikit bisa berbuah pahala yang banyak? Kata Rasulullah SAW, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang terbaik, kata Nabi SAW, adalah orang yang mahmumul qalb, yang hatinya disapu. Mahmum dalam bahasa Arab artinya disapu. Dan lahjahnya, lisannya jujur. Kata para sahabat, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu. Jujurnya lisan kami sudah tahu. Fama mahmumul qalb, apa mahmumul qalb maksud engkau? Hati disapu itu maksudnya apa? Kata Nabi SAW, huwa taqiyun naqiyu la ithma fihi wala baghiya wala ghil wala hasad. Kata Nabi SAW, seluruh yaitu hati yang bertakwa dan suci bersih, tidak ada dosa dalam hati tersebut, tidak ada kezaliman, dan tidak ada dengki dan tidak ada hasad. Kata Ibn al-Athir, khamamtul bait, maknanya kanastuhu. Khamamtu artinya aku menyapu rumah. Jadi hati yang disapu artinya apa? Perlu perjuangan. Hati itu ada kotoran-kotorannya, ada hasadnya, ada dengkinya, ada jengkelnya. Ini perlu disapu. Orang yang berusaha membersihkan hatinya, maka dia termasuk orang yang terbaik. Termasuk orang yang terbaik. Dan kita berusaha tatkala hidup di atas muka bumi ini, berusaha bersihkan hati kita. Ma'ruf hadis tentang ya, seorang yang masuk surga karena tidak hasad sama orang lain. Hadis yang masyhur yang tatkala Nabi SAW sedang berduduk-duduk dengan para sahabatnya, kemudian Nabi SAW berkata, yatlumu alaikumul an rajul min ahlil jannah. Akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Tiba-tiba muncullah seorang dari kaum Ansar. Jenggotnya masih ada bekas wudhunya, masih ada bekas wudhunya, ada airnya. Kemudian dia mengangkat sendalnya dengan tangan kirinya. Keesokan harinya juga Nabi SAW mengatakan perkataan yang sama. Yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan lewat sekarang seorang penghuni surga. Orang itu lagi yang muncul. Hari ketiga sama, Rasulullah mengatakan akan muncul sekarang penghuni surga. Ternyata orang itu juga yang muncul dari seorang Ansar yang tidak terkenal di antara para sahabat, ya. Dengan jenggotnya masih ada sisa bekas wudhunya sambil membawa sendal dengan tangan kirinya. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu penasaran dengan orang ini. Maka dia pun mendatangi rumah orang ini, dia ikuti, dia mengatakan, saya ada masalah dengan ayah saya. Saya tidak bisa tidur di rumah ayah saya dan saya ingin tidur di rumahmu kalau kau izinkan. Kata orang itu, silakan tidur di rumah saya. Abdullah bin Amr bin As ingin mengetahui apa rahasia orang ini dipersaksikan oleh Nabi masuk surga sampai 3 kali 3 hari berturut-turut. Ini orang ini pasti punya amal yang hebat. Maka dia pun ingin tidur agar tahu bagaimana ibadah orang ini. Maka tidurlah Abdullah bin Amr bin Al-As di orang ini bersama orang tersebut di rumahnya. Malam pertama orang ini tidur pulas, tidak sholat malam. Ini ciri orang masuk surga, tidak sholat malam, sama seperti kita kan. Siang harinya tidak puasa, masya Allah, pas dengan kita. Siang harinya tidak puasa, hari pertama, hari kedua mungkin lagi capek, hari kedua lihat sama hari kedua juga demikian, tidak sholat malam, siangnya juga tidak puasa. Hari ketiga pun demikian, malamnya tidak sholat malam, siangnya tidak puasa, sama dengan kita. Ciri-ciri penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, kata ya fulan, saya tidak ada masalah dengan ayah saya, cuma saya heran kenapa Nabi mengatakan engkau penghuni surga selama 3 hari. Apa amalan? Artinya biasa-biasa saja. Kata Abdullah bin Amr bin As, hampir-hampir saya meremehkan amalan dia. Akhirnya orang ini mengatakan, ma huwa illa ma ra'ait, tidak ada amalan saya kecuali apa yang kau lihat. Apa yang dilihat tidak ada. Falamma wallaitu, tatkala Abdullah bin As mengatakan saya pergi, dia panggil dia Abdullah, pulang. Sini. Kata dia, apa yang tidak ada amalanku illa ma ra'ait, ma huwa illa ma ra'ait, tidak ada amalan kecuali apa yang kau lihat, hanya saja saya tidak pernah hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak pernah dengki kepada orang lain, subhanallah. Kata Abdullah bin Abdul As, "Hadza alladhi balagha bika huwa alladhi la natiq la nutiquhu." Inilah yang telah mencapaimu dari amalan yang begitu hebat yang kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Membersihkan hati dari hasad tidaklah mudah, tapi barang siapa yang berhasil membersihkan hatinya dari hasad, maka ya, dia telah melakukan amalan yang sangat besar yang menyebabkan seorang bisa masuk surga. Oleh karena sebagian ulama membawakan hadis ini dalam bab salamatus sadr sababun lidukhulil jannah, bab tentang bersihnya hati merupakan sebab masuknya ke dalam surga. Antum tidak mungkin lepas dari pertikaian, pasti ada orang cari masalah sama antum, pasti. Tapi bagaimana sikap antum menghadapi mereka? Antum dikata-katain pasti. Orang yang memiliki kelebihan pasti akan dihasati oleh orang lain, itu pasti, itu sudah hukum alam seperti itu. Sama-sama pedagang, kalau satu pedagangnya laku, yang satunya tidak laku, dia pasti hasad sama yang laku. Antum saja demikian, antum sama jual buku di luar pengajian. Sudah sama-sama tidak ikut pengajian, sudah sama-sama jaga buku, yang satu lebih laku. Antum, oh, hati antum panas, yang satu beli terus. Antum harus lawan, seperti lawan. Bagaimana melawannya? Antum bilang, assalamualaikum fulan, gimana? Masya Allah. Antum datangi dia, antum salami dia. Antum kasih hadiah sama dia. Ini buku saya yang tidak laku, hadiah buat kamu. Untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan rasa dengki. Antum berusaha seperti itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang memiliki kelebihan pasti ada yang hasad. Jikalau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak selamat dari hasad oleh gurunya, bagaimana dengan model-model orang yang dibawa?
1: Surah An-Nisa ayat 77 sampai 87.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sembahyang, dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka golongan munafik takut kepada manusia, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Tidak akan dianiaya sedikit pun.

0: haditha.
1: Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?
0: Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik, wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi shahida.
1: Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya dari mereka. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu.

Maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya.

0: gereja.
1: Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

0: Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah?
1: Soal jawab.
2: Bagaimana menanggapi anak yang jenuh terhadap agama? Bagaimana menanggapi anak yang jenuh terhadap agama? Manusia memang punya rasa bosan. Begitu juga anak-anak. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ketika diminta dia memberi nasihat setiap hari, ini di luar pelajaran ya, kalau majelis lain, ini nasihat itu beda, khusus. Memberi nasihat atau ma'idho setiap hari, beliau tidak ingin. Bahkan beliau sarankan biarlah, secara berkala, berapa kali dalam seminggu, tidak tiap hari. Kenapa? Karena beliau takut bosan. Takut nanti murid-muridnya bosan. Bahkan beliau juga mengatakan, seperti itulah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Rasulullah bukan setiap waktu dia memberikan mau'idhah, kalau pelajaran itu terus bersama beliau, pelajaran terus. Tetapi untuk memberi nasihat langsung, seperti nasihat-nasihat yang menyentuh itu beliau pilih-pilih waktunya. Nah, salah satu caranya, begitu juga kepada anak-anak, jangan terus-menerus dihujani dengan nasihat terus. Akhirnya dia merasa bosan. Kemudian yang kedua, agar anak tidak bosan dalam mempelajari agama, maka orang tua harus pintar, harus cerdas. Selama cara menyampaikan, media yang digunakan untuk menyampaikan tidak bertentangan dengan agama, sesuai dengan perkembangan jiwa dan mental anak itu, bisa membuat dia senang dan bergairah lagi dalam belajar agama, lakukan. Misalnya dengan VCD-VCD, selama itu tidak bertentangan yang ada di VCD itu. Kemudian misalnya bisa juga Anda belajar agama, kan tidak mesti harus duduk di rumah. Belajar agama kan anak-anak tidak mesti harus ceramah. Nah, mungkin bisa dibuat acara-acara yang membuat anak-anak itu

0: Tapi seminggu ini Abi lihat, ayah lihat, ibu lihat, kamu tidak ada ketinggalan sholat subuh. Nah, tidak ada terlambat, beri hadiah. Luar biasa, dia semangat. Ini juga untuk salah satu trik untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Allahu a'lam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya? Udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa disilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah. Minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal, karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik, walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu, ya, punya perasaan iri. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau

0: minta pertimbangan orang lain. Orang lain ini betul-betul orang pilihan. Ora oleh senemune. Jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng bengkel, ya. Takone ya meng dokter ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada Pakulayam. Ya bukan, tanyanya kepada ustaz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tushawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenang apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantura ya bantura. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, ya aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, "Wah, jongku mati." Akhirnya enggak jadi berangkat, ya. Kemudian di sini dikatakan wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengin minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemudane sih bujangan? Kok dijukut nang awake dhewek kok? Ya. Tanya sama yang sudah tua, sing katanya orang pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntut segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara nasihat.
2: Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan. Di antara perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan, sebagaimana disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah fil Hayati Sa'idah, yaitu melihat kepada yang lebih di bawah. Ini penting juga. Menyebut-nyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sambil melihat yang lebih di bawah dalam masalah dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru."

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Ketika kita disuruh ittiba Nabi SAW, mengikuti tuntunan Rasul SAW, tapi kemudian kadang-kadang kita menemukan ada perbedaan. Contoh misalnya, yang satunya bismillahnya jahr, yang satunya apa? Sir. Jahr niku apa? Seru. Sir niku? Pelang. Yang satunya pakai kunut, yang satunya tidak pakai kunut. Napa malih nggih? Ya itulah contohnya misalnya. Kemudian tadi aulamas tubun nisa. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Sekarang begini. Perbedaan itu ada dua jenis. Ada berapa jenis? Ada dua jenis. Ada perbedaan yang masing-masing punya dalil. Ada perbedaan yang satunya punya dalil, satunya tidak. Atau dalilnya yang satunya kuat, yang satunya kurang kuat. Ada berapa jenis? Dua. Yang pertama masing-masing punya dalil dan dalilnya sama-sama kuat. Yang kedua, satunya punya dalil, yang kedua tidak punya dalil. Atau yang satunya dalilnya kuat, yang kedua tidak kuat. Kalau yang pertama masing-masing punya dalil dan dalilnya kuat, no problem. Saling menghormati saja. Yang satunya dijahri, yang satunya disir. Dalilnya sama-sama kuat, tidak masalah. Berarti itibaknya gimana? Masing-masing itibak, karena masing-masing punya dalil, dalilnya sama-sama kuat. Makanya saya ngimami itu kadang-kadang rokaat pertama jahri, rokaat kedua sir. Yang jahar juga ada dalilnya, yang sir juga ada dalilnya, dan sama-sama sahih. Ya. Saatnya kita ini mencari langsung sumbernya. Bukan ini amalannya ormas anu, ini amalannya ormas anu. Contoh juga masalah kunut. Masalah apa? Kunut. Kunut ini hadisnya mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus kunut ketika subuh sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Oh, berarti mulai ngesuk nyong arep kunut. Ya ngono ora apa-apa. Cuman hadis ini sebagian ulama mengatakan sahih. Sebagian ulama mengatakan boten sahih. Lah melu sing endi jenengan percaya sing endi? Dari dua ulama ini yang menurut jenengan lebih berkompeten, lebih ahli yang mana? Kalau jenengan lebih percaya sama ulama yang menilai sahih, ya sudah kunut. Kalau jenengan lebih percaya sama yang ulama mengatakan hadisnya dhaif, ya sudah enggak usah kunut. Tapi nanti kalau ketemu imame kunut, makmume ya kudune melu kunut. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam nang arep kowe ben dipeloni nang sing nang mburi, gitu maksudnya. Tapi ingat, nek imame ora kunut, ora usah kunut dhewek. Imame wis arep salam wis njambleng bae. Sama. Ya. Ini namanya toleransi yang benar, bukan toleransi yang kebablasan. Ya. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi ada perbedaan yang masing-masing punya dalil kuat. Ada perbedaan yang satunya punya dalil, satunya tidak punya. Saya kasih contoh yang gak ada dalilnya. Mau mempersembahkan kepala sapi buat siapa? Nyi Rono Kidul. Ini kan ada sebagian kalangan mengatakan ora apa-apa, ora syirik kepriye. Wong gena-gena syirik kok. Allah Subhanahu wa taala berfirman fasholli li rabbika wanhar. Artinya napa? Salatlah untuk Allah dan sembelihlah, berkurbanlah juga untuk siapa? Allah. Saya tanya, orang yang nyembelih sapi kemudian kepalanya dilarungkan di pantai selatan, kowe nggo sapa kowe? Untuk Allah. Untuk Allah. Nggo iwak ora.
3: Iya, jumbet, jumbet, Mas.
4: Iwak apa bisa? Ya nggo nyiroro gitu. Karena memang seperti itu keyakinannya. Itu ya syirik. Yang namanya kurban itu adalah ibadah. Ibadah itu hanya boleh untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Mukhlisin niku artinya apa? Ikhlas. Ikhlas artinya murni. Murni berarti orang kecampuran. Murni hanya untuk siapa? Allah. Kalau sebagian untuk Allah, sebagian untuk Nyi Roro Kidul, kuwi jenengane ora murni. Dan itulah kesyirikan. Ya. Kalau ada orang mengatakan, oh ini enggak syirik, oh ini syirik, ya udah masalah khilafiyah, ora apa-apa. Oh enggak bisa. Ya. Ini bukan perbedaan pendapat yang satunya punya dalil, yang satunya punya dalil. Enggak, yang satunya punya dalil, yang satunya enggak punya dalil. Maka harus tegas dalam hal seperti ini. Syirik ya? Syirik. Saya kira bisa dipahami. Oke.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kenapa ria itu bisa muncul? Pertama, karena ingin dipuji, haus pujian orang. Ingin nunjukkan hebatnya, pintarnya dia, apanya dia, bisa tipu ria di hadapan orang. Kadang-kadang kita ingin menunjukkan kita ini pintar, kita ini jago, kita ini semuanya. Bisa. Biasanya kalau sudah muncul ingin dipuji, muncul sombong. Bayangkan kalau sombong itu ada pada diri seorang pengajar, maka dia akan mengatakan yang lain itu bodoh, tolol, tak punya ilmu. Ini cuma dia saja yang berilmu. Hati-hati itu. Ya? Karena dia akan masuk, karena kita usahakan pujian orang. Kemudian ingin apa yang ada di orang lain, itu bisa timur riya. Saya umpamanya ya, saya mau datang ke sini, saya ingin semua orang harus perhatian kepada saya supaya ninggalkan ustaz-ustaz yang di sini. Lalu dengan cara ini membuat sehingga saya ini ingin dikumpul, semua orang tak boleh ngaji tempat lain, cuman saya yang bisa ngaji. Bisa timur riya. menjaganya. Maka itu untuk membentengi ini pupuk sifat tawadhu. Ya, apa itu? Merendahkan diri di hadapan Allah, tidak menghinakan manusia. Itu kita jaga tuh. Ikhwan, Imam Sufyan Tsauri itu gelarannya Amirul Mukminin fil Hadis. Hafalannya 300.000 sampai 1 juta hadis. Itu 300.000 sampai 1 juta habis, kan beda-beda tuh. Hah? Tapi beliau tidak dikenal. Ada orang sudah tahu Imam Sufyan Tsauri. Tahu dia sangat menyintai Imam Sufyan Tsauri. Akhlaknya, ilmunya, adabnya, dia sangat menyintai. Tapi dia tidak kenal siapa itu Imam Sufyan Tsauri. Lalu suatu ketika Imam Sufyan Tsauri ingin ke Mekah, perbekalan habis. Lalu dia lihat sebuah kafilah, lalu diminta izin sama pemimpin kafilah, boleh saya ikut kafilah ini untuk ke Mekah? Kata ketua kafilah, boleh, tapi anda aja harus jadi tukang masak. Orang ini tak tahu siapa yang disuruh tukang masak ini. Iya, baik. Sampai di jalan, beliau masak, ternyata hangus masakannya. Roti, biasa orang dulu makannya roti kan, sampai sekarang pun di Arab pun makannya roti. Begitu disediakan, karena ini hangus makanan, ditampar. Imam Sufyan Tsauri diam saja. Sampai di Mekah, orang melihat ada Imam Sufyan Tsauri, semuanya mendekat. Bertanya masalah agama. Ini yang nampar tadi pergi menjauh. Lalu bertanya sama orang, itu siapa? Kenapa orang berkumpul pada dia ini? Lalu orang lain katakan, kau tidak kenal siapa dia? Enggak. Itulah Imam Sufyan Tsauri. Antum bayangkan enggak? Dia menampar imam besar. Hah? Sementara dia sangat menyintai Imam Sufyan Tsauri. Dia pula yang menamparnya. Allah, wah. Hah? Datang minta maaf pada Imam Sufyan Tsauri. Antum tahu jawaban Imam Sufyan Tsauri? Apa kata Imam Sufyan Tsauri? Saudaraku, orang yang menghanguskan makanan orang lain itu memang layak untuk ditampar. Tawadhu'nya itu. Bagaimana kalau kita? Macam mana umpamanya kena tampar di Lombok? Awas nanti Pekanbaru besok. Ah. Itu kalau ana Imam Sufyan Tsauri. Bagaimana tawadhu'nya?
6: Mutiara nasihat.
7: Dan yang terakhir, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, di antara sebab kebahagiaan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang juga sangat urgen. Tidaklah kita ya berbuat sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah tatkala antum berbuat baik kepada orang lain mengharapkan balasan dari orang tersebut. Ingat sabda, ingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang bertakwa yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tatkala mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, kata mereka, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh terima kasih dari kalian dan kami tidak butuh balasan dari kalian. Yang kami harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir Abdurrahman Nasir Sa'di menyebutkan, tatkala antum berbuat baik sama orang, tatkala antum sedang bermuamalah, anggap antum sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum sudah lupa dengan orang ini. Antum memang ini karena ini perintah Allah, ya Allah. Ya Allah, saya berikan ini karena perintah-Mu, ya Allah. Jadi antum perhatian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini antum lupakan orang yang antum bantu, antum lupakan. Jadi tatkala antum bantu orang lain, muamalah antum sedang buat muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang tersebut. Sehingga hal ini melatih antum untuk ikhlas. Sehingga sesekali kalau ternyata dia kemudian berbuat buruk sama antum, sudah selesai, karena urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang ini. Mau dia maki saya, mau tidak berterima kasih, mau melupakan kebaikan saya, itu bukan urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa ya bermuamalah seperti ini, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, makin orang yang bahagia. Adapun orang yang mengharapkan kebaikan orang lain, mengharapkan pujian orang lain, riya, maka ini orang adalah orang yang paling menderita, senantiasa mengharapkan ya balasan dari makhluk atau dari manusia yang dia berbuat baik kepada orang tersebut. Demikianlah para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit apa yang bisa ana sampaikan tentang langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan agar kita bisa sabar dalam menghadapi pernak-pernik kehidupan dan bisa tetap berlapang dada dan bisa tetap berbahagia meskipun kondisi apapun yang menimpa kita. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini hanyalah semuanya teori, ya, adalah teori. Yang terpenting adalah prakteknya. Ya, oleh karenanya sebagian murid dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan di antara doa yang sering diucapkan oleh Syekh bin Baz, Allahumma aslih qalbi. Ya Allah, perbaikilah hatiku. Perbaikilah apa? Hatiku. Kita ingin hati kita ya baik, kita ingin hati kita senantiasa bahagia, selamat dari berbagai macam penyakit sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hati kita, hati yang bersih. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam

0: yang diabadikan dalam Al-Quran. Wala tukhzini yawma yuba'athun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah kau hinakan aku ya di hari kebangkitan, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, harta yang dikumpulkan tidak bermanfaat, anak-anak yang banyak tidak bisa menolong, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, hati yang bersih dari berbagai penyakit, hati yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
1: Surah An-Nisa ayat 88 sampai 91.

0: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.
1: Waddu

0: حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
1: Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan pula menjadi penolong.

sabila. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

0: Setelah kamu akan dapati golongan-golongan yang lain yang bermaksud supaya mereka aman daripada kamu dan aman pula dari kaumnya. Siap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepadamu serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemui mereka. Dan merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kamu alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka.
1: Soal jawab.

0: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Ustaz, semakin kita mendalami ilmu agama ini Ustaz, semakin terasa betapa sulitnya meraih keridhaan Allah Ustaz di satu sisi, dan di sisi lain terasa sangat mudah. Bagaimanakah kita menyikapi hal yang demikian ini Ustaz? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu, ya, untuk meraih keridhaan Allah itu sebetulnya tidak sulit, asal ada kemauan. Orang-orang yang menyebutkan kesulitan itu karena terkadang kemauannya kurang di dalam mencintai Allah dan mengenal Allah. Tapi ketika seseorang kemauannya kuat untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah, maka memang ada sebuah konsekuensi. Konsekuensinya adalah dia harus berani, ya, berkorban untuk berjihad melawan hawa nafsunya. Dan ini memang yang berat. Yang berat adalah berjihad melawan hawa nafsu, karena hawa nafsu kita terkadang tidak menyukai kepada sesuatu yang sifatnya ketaatan. Hawa nafsu seringkali mengajak kita kepada keburukan. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Iya. Demikian pula kita harus berjuang melawan setan. Ini yang juga yang berat. Karena musuh kita yang tak terlihat ini berusaha terus menghalang-halangi kita, menggembosi hati kita. Maka, ya, kalau kita bersungguh-sungguh dan ada keinginan kuat untuk mencintai Allah, Allah bantu kita. Tapi ketika hati kita kurang kesungguhan, ya, asal-asalan, bagaimana Allah akan bantu kita? Makanya Allah akan bantu kita sesuai dengan dugaan kita kepada Allah dan sesuai dengan kesungguhan kita untuk menaatinya. Ya, maka yang menjadi yang kita tanya pertama kepada hati kita adalah, benarkah kita sudah sungguh-sungguh, ya, untuk mencari keridhaan Allah? Benarkah kita sudah ada keinginan yang telah kuat dalam hati kita, ya, untuk menaati Allah? Ya. Kalau dikatakan, ya, saya ingin cari ketaatan, tapi kok malas-malasan, berarti kita belum bersungguh-sungguh. Ya, saya, ya, ingin sekali untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tapi subhanallah, ya, kalau kita lihat dalam kehidupannya, dia lebih banyak berleha-leha. Dia lebih banyak memperturutkan hawa nafsunya. Berarti dia belum punya kemauan yang kuat untuk mencari keridhaan Allah. Maka ini, ibu, ya, yang terpenting adalah kemauan yang kuat. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah, meminta kekuatan. Makanya Rasulullah bersabda, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingat dirimu. Ya, bantu aku ya Allah untuk mensyukuri nikmatmu. Dan bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Juga Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepada engkau kekuatan untuk ia melakukan, melaksanakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Memang sangat, kita sangat butuh bantuan dari Allah, ibu. Kalau bukan karena Allah yang membantu kita, kita tidak akan mampu itu. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah, Allah akan bantu kita. Allah yang maha tahu siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah dan siapa yang tidak sungguh-sungguh, wallahu a'lam. Nah.

0: membenarkan iman, menjadikan tauhid benar-benar mendominasi hati kita. Baru kita akan bisa mencapai khusyuk ini, ketundukan hati kepada Allah yang menjadikan anggota badan kita juga akan tunduk. Taib, sebab-sebabnya disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang akan mendukungnya, seperti waktu kita sholat, melihat tempat sujud. Memakai sutroh karena membatasi pandangan kita akan membatasi pikiran dan hati kita. Kemudian yang paling penting juga diantaranya adalah waktu kita membaca Al-Quran, dikir atau doa yang disyariatkan dalam sholat, kita renungkan maknanya supaya pikiran kita tidak lari ke sana kemari. Ini termasuk yang disyariatkan. Kemudian sebelum kita laksanakan sholat, kita hindarkan dari sebab-sebab yang mengganggu pikiran kita. Ya, jangan ketika masih ada pekerjaan langsung kita laksanakan sholat, maka masih ada bekas-bekas dari pekerjaan tadi yang menempel di pikiran kita. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW melarang kita melaksanakan sholat ketika kita sudah ingin makan dan makanan sudah dihidangkan. Menahan buang air besar dan buang air kecil, jadi makruh sholatnya. Ini hal-hal yang harus dihindarkan, ya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah merenungkan makna dan faedah-faedah iman yang kita pelajari tentang rukun-rukun yang kita lakukan dalam sholat kita. Waktu kita sujud, kita merendahkan diri, berarti kita renungkan bahwa kita adalah hamba yang selalu rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu butuh kepada rahmat dan kasih sayangnya. Itu diantara sebab-sebabnya yang akan menumbuhkan kehusyuan insyaAllah.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa melihat hilal, bulan, tanggal 1. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu wa tardha rabbuna wa rabbukallah. Allah Maha Besar, ya Allah, munculkanlah hilal itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, dan membawa taufik kepada apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabb kami dan Rabb kamu, wahai bulan, adalah Allah. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 888, riwayat Ad-Darimi dalam sunannya nomor 1729, riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir nomor 13330, hadis sahih li ghairi dalam As-Sahihah nomor 1816.
1: Mutiara nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat agar kita semangat belajar Al-Qur'an dan menghafal Qur'an disebutkan sama ulama adalah, ya, kita harus tahu pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan orang-orang yang hafal Al-Qur'an.

0: Dengan itu dan dengan keyakinan yang timbul dari pemahaman kita setelah membaca hadis-hadis atau ayat-ayat tentang pahala ya, yang Allah siapkan, biasanya akan tumbuh semangat. Ya, tadi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadis yang sahih dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ini ikhwan fillah membuat semangat seorang tabi'in besar. Ya, seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman ya, As-Sulami rahimahullah. Beliau setelah membaca hadis ini, beliau duduk di Masjid Kufah selama 40 tahun untuk mengajar Quran saja. Tok kerjaannya itu. Ya, setelah beliau belajar dari Abdullah bin Mas'ud, dari Utsman bin Affan, dari sahabat, beliau duduk tuh di Masjid Kufah, di salah satu masjid di Kufah selama berapa tahun? Arba'in sana, 40 tahun. Setelah itu dia bilang apa? Hadzal ladzi aq'adani hadzal maq'ad. Hadis inilah yang membuat saya duduk di tempat ini untuk mengajarkan Quran. Satu hadis saja dia amalkan begitu luar biasanya. Kita harus niru kaum salaf. Banyak beramal, sedikit berkata. Kalau kita zaman sekarang banyak ngomong, sedikit beramal. Kaum salaf akhi, wallah amalnya besar. Satu hadis diamalkan. Kita sekarang banyak dengar hadis, walau satu hadis pun belum diamalkan sama kita. Satu hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah bilang, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini masuk ke hatinya beliau dan dia amalkan. Subhanallah. Ya, duduk luar biasa dan dia harapkan pahala dari Allah yang besar. Ya. Jadi dengan kita mengetahui pahala yang Allah siapkan, biasanya ada semangat untuk belajar Al-Qur'an.
1: Soal jawab.
2: Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau nanya tentang penafsiran hadis seorang pezina yang memberi minum seekor anjing, Ustaz. Nah, apa yang membuat dia jadi golongan masuk surga gitu, Ustaz?
3: Para ulama menyebutkan di antara Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya. Allah kalau ingin mengampuni seorang dengan sebab apapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada Allah. Meskipun sebab kecil dia lakukan. Ya. Contoh seperti jangankan itu, ada seorang lewat tengah jalan, kemudian dilihat apa duri dia hilangkan, Allah ampuni dia gara-gara itu saja, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting ada sebab. Ya Allah mau ampun dia sebanyak-banyaknya terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama yang buat dia istimewa daripada yang lainnya, tatkala itu dia benar-benar ikhlas. Dia benar-benar ikhlas. Di antara dia menunjukkan dia ikhlas, pertama dia lihat anjing. Anjing itu makhluk yang apa sih mau diperhatikan? Anjing itu dalam kondisi kehausan sampai dia jilat-jilat pasir dan dia muter-muter di sebuah sumur. Dia kasihan anjing itu enggak bisa ambil air dari sumur. Kemudian wanita ini waktu dia melakukan amal salat tersebut tidak ada yang lihat. Bahkan dia harus fanaza'at muqaha, dia keluarkan sepatunya, kemudian dia nazalat fi bi'r, dia turun di sumur. Dan itu bukan pekerjaan laki perempuan. Itu pekerjaan laki-laki, tapi dia demi anjing ini dia turun. Kemudian dia ambil air. Kemudian dia minumkan kepada anjing tadi. Tidak ada yang lihat. Dan anjing tersebut tidak mengatakan syukuran jazakallah khair. Artinya benar-benar dia melakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pamrih sedikit pun dan dia pun tidak share kemana-mana. Paham? Cuma Allah yang tahu. Bisa jadi dengan sebab dia seperti itu, maka Allah ampuni. Maksudnya kata para ulama, Allah merubah hidupnya. Tadinya dia berzina, akhirnya dia berubah jadi wanita tidak apa? Berzina, ya, ya. Jangan sampai salah paham, Ustaz. Aduh, gampang ampunin dosa. Nanti berzina tinggal cari anjing kasih minum terus. Kalau enggak ada anjing kucing juga enggak apa-apa, Ustaz. Enggak benar seperti itu ya. Enggak benar. Ini orang ini spesial ya. Belum tentu sama dengan yang lainnya. Tetapi kata para ulama maksudnya setelah dia memberi minum kepada anjing, Allah merubah hatinya, Allah kasih hidayah kepada hatinya, dia berubah menjadi wanita yang baik. Bukan kemudian tidak ada dia kemudian berzina terus, enggak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu, ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki, ataukah senantiasa selalu khusyuk, ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat, atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya, meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah 'azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya apabila Allah subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini,
1: edisi Senin 27 Safar 1448 Hijriah.
0: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustaz Muhammad Qasim LC Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Keutamaan Mencintai Allah.
0: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwah al-fudhala, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita sebuah nikmat berupa kemudahan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sebuah amal saleh. Naam, sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, majalisul dzikri majalisul halali wal haram, kaifa tabi', kaifa tashtari, kaifa tankih, kaifa tutalliq wa nahwu dhalik. Majlis zikir, majlis yang mengajarkan tentang yang halal dan yang haram, bagaimana tata cara berjual beli, menikah, menjatuhkan talak dan yang semisalnya. Dan majlis seperti ini hendaknya kita sikapi dengan adab-adabnya yang layak. Marilah kita jaga adab kita selama bermajlis agar kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan mendapatkan berkah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadisnya Abu Hurairah riwayat Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah seseorang atau sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka mudarasatul Quran, saling mengkaji Al-Quran, kemudian melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat berjubel memenuhi majlis ini. Dan ini merupakan pertanda banyaknya berkah. Malaikat tidak akan berkumpul kecuali di tempat-tempat yang diberkati oleh Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk-makhluknya yang dekat dengannya. Baiklah, ayuhal hadirin wal hadirat, bagaimana meraih cinta Nabi? Tapi yang jelas beliau lahir di bulan Rabi' al-Awwal dan harinya hari Senin. Ya, tanggalnya berapa Allahu a'lam, yang jelas harinya hari Senin dan bulannya bulan Rabi' al-Awwal. Nah, adalah suatu momen yang tepat apabila kita membahas tentang bagaimana meraih cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana beliau mencintai umatnya, maka ini bisa nampak dari sikap beliau kepada umatnya. Ya. Di antara bukti kalau Nabi mencintai seseorang adalah orang tersebut akan dimintakan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu dimintakan oleh seseorang untuk orang yang dia cintai, bukan untuk orang yang dia benci. Ya. Nah, sekarang kita akan mengulas ada tiga dalil dalam hal ini, yang dari ketiga dalil ini kita akan bisa menarik banyak pelajaran. Di antara penyebab seseorang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat di sini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha memediasi, menjadi perantara untuk memintakan kemaslahatan kepada Allah buat orang tersebut, atau minta kepada Allah agar orang tersebut dihindarkan dari bahaya. Ini yang dimaksud dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat itu sendiri bukan dari Nabi, tapi itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Rasulullah SAW, segala macam syafaat itu adalah miliknya Allah. Ya, Allah berhak 100% bebas untuk mengizinkan siapa yang Allah kehendaki sehingga dia bisa mengajukan syafaat. Dan Allah juga bebas, berhak 100% untuk menerima ataupun menolak pengajuan syafaat tadi. Taib. Di antara yang menyebabkan seseorang mendapatkan syafaat adalah ucapan la ilaha illallah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa sih wahai Rasulullah manusia yang paling bahagia karena mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa? Jawab Rasulullah SAW, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala mink. Saya sudah mengira wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada orang yang lebih dulu menanyakan hadis ini daripada kamu. Nabi sudah menebak bahwa yang pertama kali akan menanyakan hal ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kemudian? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari lubuk hatinya, ikhlas, semata-mata tujuannya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayyuhal hadirin wal hadirat, hadis-hadis yang berbicara tentang barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk jannah atau diharamkan dari neraka, hadis-hadis seperti ini harus kita fahami secara menyeluruh, tidak boleh kita fahami secara parsial. Maksudnya bagaimana? Kita jangan hanya melihat kepada satu atau dua hadis kemudian mengabaikan sekian banyak hadis yang lainnya, padahal itu semua adalah ucapannya Rasulullah SAW, semuanya adalah sabda Nabi, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, salah satu ulama min ahli hadis, di antara ulama Syafi'iyah, bahkan dia dijuluki Imamul A'immah, imamnya para imam. Namanya adalah Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, yang wafat tahun 311 Hijriah. Sudah berapa? Berapa abad? 11 abad lebih. Beliau menyusun atau mengumpulkan sejumlah hadis yang berbicara tentang fadilah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, dalam sebuah kitab judulnya Kitabut Tauhid. Ini kitab hadis, isinya adalah hadis-hadis dengan sanadnya yang bersambung. Setelah beliau menyebutkan banyak sekali hadis yang berbicara tentang fadilah kalimah la ilaha illallah, beliau mengatakan wahadhihi innama arada an-nabi wa hadha innama arada an-nabiyyu biqoulihi Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah aw hurrima 'ala an-nar bayan fadilata hadha al-qaul. Bayan fadilati hadha al-qaul la annahu jami'ul Islam. Maksud dari Nabi yang mengatakan dalam berbagai hadisnya tadi bahwa barang siapa mengatakan la ilaha illallah akan masuk jannah atau diharamkan dari neraka, maksudnya itu sekedar menjelaskan bahwa kalimatut tauhid la ilaha illallah ini memiliki fadilah yang luar biasa. La annahu jami'ul Islam atau la annahu jami'ul iman, dan bukan berarti bahwa ucapan la ilaha illallah ini sudah cukup untuk dianggap sebagai keimanan yang sempurna atau keislaman yang sempurna. Alias Islam itu tidak hanya mengatakan la ilaha illallah, iman tidak hanya dengan ucapan la ilaha illallah. Kaman yad'i dzalika man la yafham al-'ilma wa yu'anid wa la yata'allam hadhihi as-sina'ata min ahliha. Dan itu tidak seperti yang diklaim, yang diasumsikan oleh orang-orang yang tidak memahami ilmu terkait hadis-hadis tersebut, apalagi mereka kemudian ngeyel, udah enggak paham ngeyel pula dan tidak belajar ilmu ini dari ahlinya. Intinya ayuhal ikhwah, kita harus paham bahwasanya la ilaha illallah adalah sebab seseorang mendapatkan syafaat Nabi, alias sebab seseorang dicintai oleh Nabi pada hari kiamat sehingga dimintakan syafaat untuknya. Tapi la ilaha illallah yang seperti apa? Nah, kita harus paham hakikat dakwahnya Rasulullah itu bagaimana sih? Apakah hakikat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau disebut nama Nabi jangan diem ya. Ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau enggak nanti dianggap orang bakhil. Atadruna manil bakhil? Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Ya. Jadi perbanyak ketika mendengar nama beliau disebut, katakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengajak manusia ini untuk hanya mengabdikan diri mereka kepada Allah. Agar manusia ini semuanya terbebas dari perbudakan, pengabdian, penghambaan kepada sesama makhluk, terbebas dari itu dan hanya menjadi hambanya Allah, menjadi abdinya Allah. Itu hakikat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau itu faham benar, sangat faham bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menginginkan mereka sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Mau tahu buktinya? Buktinya di surat Sad. Surat Sad, surat keberapa? 38 ayat 3 dan keempat kalau enggak salah. Allah mengatakan di situ, wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafirun hadha sahirun kadzdzab. Mereka, ayat ini menceritakan tentang bagaimana reaksi suku Quraisy terhadap dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap aneh, menganggap ajaib. An ja'ahum munzirun minhum, ketika datang kepada mereka orang yang mengingatkan mereka, an ya'budullaha wajtanibut taghut, ibadahlah kepada Allah, jauhi mereka yang melampaui batas itu, jangan nyembah selain Allah. Peringatan-peringatan ini dianggap aneh oleh kaumnya. Wa qala al-kafirun hadha sahirun kadzdzab. Bahkan orang-orang yang kafir itu, kata Allah, tidak segan untuk mengatakan, menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar sahir kadzdzab. Apa artinya? Penyihir dan pendusta yang banyak bohong.
3: sampai seperti itu kenapa? Apakah mereka ini kesulitan untuk melafadzkan la ilaha illallah? Apakah mereka kesulitan untuk melafadzkan la ilaha illallah? Bagaimana menurut antum? Kesulitan enggak kira-kira orang-orang Quraisy itu kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah? Enggak kesulitan sama sekali. Hah? Wong itu bahasa ibu mereka, sangat mudah. Makanya jawaban mereka dalam ayat lanjutnya itu menunjukkan bahwa yang diminta oleh Rasulullah itu bukan sekedar ucapan. Apa jawab mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ujab. Apa dia mau mengganti Tuhan yang sekian banyaknya ini hanya tinggal satu saja? Apakah dia hendak membatalkan semua yang kami sembah-sembah dan disembah-sembah oleh leluhur kami selama ini yang sekian banyaknya ini, dan kami hanya suruh nyembah satu saja? Ini ajaran yang aneh. Di surat yang lain, saya lupa nama suratnya, nanti bisa dicek. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Artinya kalau mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka gengsi, keberatan. Loh, apa susah mengucapkan la ilaha illallah buat mereka? Keberatannya karena apa? Karena konsekuensinya berat. Dan karena mereka faham yang diminta oleh Rasulullah SAW dari mereka itu bukan hanya ikrar lisan. Ikrar lisan memang harus, syarat sahnya masuk Islam kan harus syahadat. Selagi dia tidak bisu, dia wajib melafadzkan syahadat. Kalau orang bisu cukup dengan anggukan, isyarat, gak bisa dia syahadat. Cukup ditalkin, dia meyakini maknanya sudah sah. Tapi kalau dia tidak bisu, dia harus melafadzkan. Tapi Nabi gak hanya minta mereka melafadzkan. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka menjawab, loh, maksudnya kami ini suruh ninggalkan Tuhan-Tuhan kami dan kami suruh ngikutin ajaran sya'irin majnun, penyair yang gila ini. Jelas enggak korelasinya? Artinya kalau Nabi itu sallallahu alaihi wasallam hanya minta mereka melafadzkan la ilaha illallah dan tidak perlu meninggalkan tradisi jahiliyah mereka, enggak perlu meninggalkan syirik-syirik mereka, enggak perlu meninggalkan tawaf mereka mengelilingi berhala, nazar untuk berhala, nyembelih untuk berhala, itu semua enggak perlu ditinggalkan, enggak masalah buat mereka. Mereka siap melafadzkan la ilaha illallah berapapun banyaknya. Tapi Nabi enggak minta itu. Cukup sekali dilafadzkan, kemudian konsekuensinya yang diminta oleh Nabi. Nah, jadi ayuhal hadirin wal hadirat, kalau kita ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertama kita harus cintai la ilaha illallah. Kita harus faham maknanya apa dan apa konsekuensi di balik ucapan ini. Karena la ilaha illallah ini adalah kesaksian. Mana boleh seseorang bersaksi tapi enggak ngerti hakikat dari apa yang dia saksikan? Bagaimana kesaksian akan diterima? Jangankan kesaksian yang itu menentukan nasib seseorang di akhirat, kesaksian di pengadilan aja enggak akan diterima begitu saja kalau orang yang tidak faham. Anda ini bersaksi tentang apa? Siapa orang yang Anda klaim itu? Siapa orang yang Anda lihat? Anda kenal di mana dengan dia? Ya. Artinya kesaksian ini harus dibangun atas dasar ilmu. Apa maksudnya la ilaha illallah? Apa yang menjadi konsekuensinya? Ya, ini pelajaran yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dan kalau kita mau bahas ini, satu majelis tidak akan cukup. Nah, orang yang faham benar hakikat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hakikat bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hidup dan setelah beliau meninggal, siapa kira-kira yang paling paham? Menurut antum siapa yang paling paham? Hah? sahabat. Yakin? Bukan kita ya. Yakin ya, bukan kita yang paling paham ya. Ada yang ragu-ragu kayaknya. Masih banyak ini. Belum kompak. Siapa menurut antum orang yang paling paham bagaimana cara mencintai Nabi yang baik dan benar? Sepakat ya. Sepakat. Oh, udah terbukti masalahnya. Kalau kita kan belum terbukti. Apa buktinya kita cinta sama Nabi? Hah, buktinya apa? Paling hanya klaim. Kita belum berkorban untuk beliau. Mereka sudah diintimidasi, sudah diusir dari kampung halamannya, bahkan dibunuh. Ya. Dimutilasi. Mereka semua siap berkorban untuk Nabi SAW dan untuk menyukseskan misinya Nabi SAW. Kalau kita belum, kita hanya bisa mengaku-ngaku mencintai Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau kita ingin benar-benar cinta kepada Nabi, ya kita ikuti orang-orang yang sudah membuktikan bahwasanya mereka ini benar-benar cinta kepada Nabi dan Nabi juga cinta kepada mereka. Yang penting kan Nabi cinta kepada mereka. Kalau cuma cinta kepada Nabi, Nabi nggak cinta sama kita. Ya, apa bahasa Malangnya, kecelik. Ya, kecelik ya. Kecewa dia nanti. Tayib. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Sudah banyak ini ya, cuman saya hanya kutipkan satu atau dua saja. Yang pertama dari sahabat yang paling afdol secara mutlak, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu nama aslinya siapa? Nama aslinya Abdullah. Bapaknya Abu Quhafah atau Uthman. Ya, julukannya Abu Quhafah. Ketika Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, Abu Quhafah ini masuk Islam. Dan ketika itu dia sudah lanjut usia, sudah sepuh. Putih jenggotnya itu putih seperti kapas, seperti awan. Tua banget sudah, buta lagi, tunanetra. Baru masuk Islam saat Fathu Makkah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menggandeng bapaknya ini, menghadap kepada Rasulullah agar bisa berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Rasulullah iba melihat kakek-kakek ini kok harus tertatih-tatih untuk menyatakan masuk Islam. Nabi sampai mengatakan kepada Abu Bakar, mestinya kamu ajak saja kami ini untuk mendatangi dia. Oh enggak ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk kami datangi, untuk didatangi oleh dia. Dan ketika terjadi jabat tangan, berbaiat, nangis Abu Bakar. Kok nangis? Bapaknya masuk Islam kok nangis? Ah, nangisnya Abu Bakar beda sama nangisnya kita. Apa kata Abu Bakar? Wallahi ya Rasulullah, lawadittu anna hadzal yad anna hadhihi al-yad yad ammika Abu Talib. Demi Allah wahai Rasulullah, andai saja tangan yang sekarang menjabat tanganmu ini adalah tangannya pamanmu Abu Talib. Karena apa? Karena aku tahu engkau lebih mengharapkan keislamannya dia daripada keislamannya bapakku. Hah? Itu cintanya sahabat. Mereka akan lebih mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi daripada yang mereka cintai, walaupun itu karib kerabat mereka. Kasus yang serupa juga atau yang mirip dengan itu adalah yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga oleh Al-Bazzar. Ketika Nabi SAW dibikin ngambek oleh istri-istrinya, kisah Nabi mengilak istri-istrinya. Tahu ilak enggak? Ilak itu artinya bersumpah tidak mau ketemu istrinya satu bulan. Ilak itu namanya. Buat pelajaran ya, beliau didiemin sama istri-istrinya karena mereka menuntut kenaikan nafkah. Nabi belum bisa naikkan nafkah. Akhirnya mereka ngambek, mendiamkan Rasulullah seharian dari pagi sampai petang. Akhirnya Nabi bersumpah, saya akan tinggalkan mereka satu bulan. Nabi menyendiri di sebuah gudang di dekat Masjid Nabawi. Nah, kaum muslimin mengira Nabi menceraikan istri-istrinya. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung teringat kepada putrinya Hafsah. Datang kepada Hafsah, dimarah-marahin Hafsah. Kamu ini kok berani-beraninya nggodain Nabi, bikin jengkel Nabi dan mendiamkan beliau seharian. Apa kamu enggak takut? Afata'manina ayyadhaballahu alayki lighadabi nabiyhi fatahlaki? Apa kamu merasa aman kalau Allah marah kepadamu gara-gara kamu membuat marah nabinya sehingga kamu binasa? Wala yaghurrannaki an kanat jaratuki awdha'a minki wa ahabba ilayhi mink. Kamu jangan terpedaya oleh tetanggamu yang namanya Aisyah ini, karena dia lebih cantik daripada kamu dan lebih dicintai oleh Nabi daripada kamu. Kalau dia yang agak rewel, Nabi masih bisa sabar. Kalau kamu yang rewel, belum tentu Nabi sabar. La tas'alihi syai'an wasalini ma bada laki. Sudah, jangan minta macam-macam sama Nabi, minta ya sama aku aja. Wah, ini mertua luar biasa. Nah, mertua luar biasa. Karena apa? Dia lebih mencintai Rasulullah daripada anaknya. Dia enggak mau sampai anaknya ini bikin jengkel Rasulullah SAW. Akhirnya tanya, apakah Nabi menceraikan kamu? Jawab Hafsah, saya enggak tahu. Kemudian Umar datang ke masjid, dan di samping masjid ada gudang, di sampingnya ada Rabah, budaknya Rasulullah, ditugaskan sebagai penjaga. Kalau ada orang mau masuk harus minta izin dulu. Apa kata Umar? Ista'zin li Umar ala Rasulillah. Mintakan izin, Umar mau ketemu Rasulullah. Rabah nengok ke dalam, lihat Rasulullah, disampaikan izinnya. Rasulullah diam aja. Dijawab, Rasulullah cuma diam aja. Akhirnya Umar duduk lagi di situ. Ikut nangis sama orang-orang yang nangis. Mereka enggak ngerti apa-apa, mereka nangis karena Nabi sedih, pokoknya mereka kalau Nabi sedih mereka ikut sedih. Fajalastu faghalabani ma'ajid. Aku enggak sabar ini, penasaran ada apa ini sebenarnya Rasulullah dengan istri-istrinya ini. Bangkit lagi, istazin li Umar, mintakan izin, Umar mau ketemu Rasulullah. Kembali, saya sudah sebut namamu, Nabi diam aja. Duduk lagi Umar, gelisah lagi, enggak sabar, tanya lagi yang ketiga kalinya, istazin li Umar. Dan untuk ketiga kalinya jawabannya sama. Pas Umar mau balik pulang dipanggil, Tal, Nabi ngizinin kamu untuk masuk. Afwan, sebelum itu dia mengatakan satu kata-kata yang bikin saya merinding. Dia bilang, jangan-jangan Rasulullah mengira saya datang di sini mau belain Hafsah. Wallahi law amarani an adriba unuqaha la darabtu unuqaha. Demi Allah, kalau Rasulullah nyuruh aku penggal kepalanya si Hafsah, tak penggal kepalanya. Ya, karena apa? Karena cintanya dia sama Rasulullah SAW. Ini kalau enggak di Sahih Muslim, mana enggak percaya? Sahih Muslim, gimana mau enggak percaya? Dalam beberapa riwayatnya ada kata-kata itu. Tapi ini enggak heran. Ya. Demikian cinta, bapak cinta sama putrinya, tapi lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Dan Umar sudah pernah berjanji, pas berjalan sama Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli nas illa min nafsi. Qala, belum ya Umar, la ya Umar, hatta tuhibbani, apa namanya, hatta taj'alani ahabba ilayka min nafsi. Oh, belum ya Umar, kamu harus mencintaiku lebih dari siapapun termasuk dirimu sendiri. Setelah itu Umar meralat, ya Rasulullah, benar-benar engkau lebih kucintai dari apapun termasuk dari diriku. Baru Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, nah sekarang baru benar imanmu. Nah, Hafsah yang demikian dicintai oleh Umar, tapi ternyata dia rela mengorbankan Hafsah demi cintanya Rasulullah SAW. Bapaknya Abu Bakar yang demikian dicintai oleh anaknya, tapi ternyata dia lebih mengharapkan keislamannya Abu Talib daripada keislaman bapaknya, karena Nabi lebih mencintai Abu Talib daripada daripada Abu Quhafah. Nah, bandingkan, ini Nabi masih hidup ya, kayak gitu tuh Umar sikapnya. Bandingkan dengan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memahami hakikat mencintai Nabi ini. Nah, ada sebuah riwayat yang luar biasa di sini. Antum mungkin akan heran kalau dengar riwayat ini, dan riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Musnad Al-Faruq. Ibnu Katsir, ulama Syafi'iyah yang terkenal, ahli tafsir, ahli hadis sekaligus sejarawan. Kitab tafsirnya sangat populer kan ya? Tafsir Al-Qur'anul Azim Ibnu Katsir. Kitab tafsir paling kesohor tafsir Ibnu Katsir. Dia juga punya kitab hadis cukup banyak sebetulnya. Di antaranya adalah Musnad Al-Faruq ini. Beliau juga menulis kitab sejarah yang sangat terkenal, Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak As-San'ani dalam musannafnya dan juga dari siapa? Kisah ini dari seorang tabi'in yang bernama Al-Ma'rur Ibn Suwaid, tabi'in senior, muridnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala kharajna ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fil hajj. Suatu ketika kami mengembara bersama Umar bin Khattab untuk berangkat haji dari Madinah ke Mekah pakai kafilah. Faqara'na fi subhi al-fil. Maka pada salat subuh kami membaca surat al-fil ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat pertama, rakaat keduanya li ila fi quraish. Falamma faragha ra'au masjidan. Selesai salat subuh, ada sejumlah rombongan kafilah ini melihat ada sebuah masjid enggak jauh dari situ. Fabadaru, mereka pun bergegas mendatangi masjid tersebut, tempat sholat. Masjid ini enggak harus bentuknya seperti ini, enggak ya, tempat yang memang khusus digunakan untuk sholat. Mereka bergegas ke sana. Umar tanya, ma hadza, ada apa dengan tempat ini? Tanyanya Umar, kok orang-orang demikian antusias mendatanginya? Qalu shalla fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat Nabi pernah sholat di situ. Tempat itu tempat yang pernah dipakai sholat oleh Nabi. Kira-kira komentarnya Umar apa? Kalau Umar hari ini, ya mungkin, waduh, ini tempat yang luar biasa ini, tempat yang penuh berkah ini, mari kita lestarikan, mari kita jadikan sebagai objek wisata, ini akan bisa meningkatkan pendapatan daerah ya, meningkatkan devisa. Kalau perlu kita umumkan ke seluruh kemancanegara, biar orang-orang dari seluruh penjuru dunia mengunjungi tempat ini, ini saya akan mendongkrak pendapatan warga setempat. Gak bisa disia-siakan ini ya, jangankan nemukan tempat bekas. Padahal itu monyet, bukan manusia purba, gak ada manusia purba. Nah, apa sikapnya Umar? Faqal hakadha halaka ahlul kitabi min qablikum. Ya ini yang binasakan ahlul kitab sebelum kalian. Ini sikap kayak gini ini yang bikin ahlul kitab itu binasa, celaka. Ittakhadhu athara anbiya'ihim biya'an. Mereka menjadikan jejak-jejak nabi mereka sebagai biya', itu ahlul kitab. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu punya tempat ibadah khusus. Bahasa Arabnya kalau punya Yahudi itu Al-Bi'ah, jamaknya Bi'ah. Kalau Nasara Kanisah, jamaknya Kanais. Mereka menjadikan tempat-tempat yang pernah dilalui oleh Nabi mereka sebagai tempat khusus untuk ibadah.
2: Man aradat lahu fihi shalah falyusalli wa man lam ta'arud lahu shalah falyamdi.
3: Jangan kayak gitu. Kalau kebetulan pas kalian lewatin pas bukan waktu sholat, kalian sudah habis sholat, lewat aja.
2: Nah, kemudian ada peristiwa lain yang juga menunjukkan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memahami bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Kasus yang pertama tadi adalah tentang apa tadi? Masjid, ya. Bahwa cara mencintai Nabi bukan dengan cara seperti itu. Justru itu tiru-tiru ahli kitab. Itu adalah kebiasaannya ahli kitab yang mereka itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang binasa. Kasus lainnya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya dan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya dinyatakan sanadnya sahih sampai kepada Nafi'. Nafi' ini adalah maulanya Ibnu Umar. Bekas budaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Umar. Jadi dari ahli baitnya Umar sendiri. Dan ahli bait seseorang itu lebih faham tentang peristiwa-peristiwa yang dialami dalam keluarga itu. Nafi' menceritakan balagha Umar annan nas ya'tuna ila syajarah allati buyi'an nabiy sallallahu alaihi wasallam tahtaha fa amara biqat'iha fa quti'at aw fa amara biha fa quti'at. Umar radhiyallahu anhu mendengar bahwa ada sejumlah orang yang sengaja mendatangi pohon yang diklaim oleh mereka sebagai pohon tempat terjadinya baiat, baiatur ridwan yang diceritakan dalam surat Al-Fath itu loh. Innal ladzina yubayyi'unaka laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya, sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon itu. Itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, pada perjanjian Hudaybiyah itu. Terjadi pada tahun tersebut. Ada 1400 orang sahabat yang semuanya berbaiat untuk siap mati. Ya, berbaiat kepada Rasulullah, berjanji setia kepada Rasulullah untuk siap mati. Itu terjadi di bawah pohon. Ini pohon yang benar-benar memiliki nilai historis yang luar biasa. Ya kalau sekarang bahasanya kayak gitu. Berlangsung beberapa puluh tahun atau sekian tahun kemudian setelah wafatnya Rasulullah di masa Umar bin Khattab, Umar mendengar ini kok pohonnya jadi tempat objek wisata begini. Ya. Karena cintanya Umar kepada dakwah Rasulullah, karena cintanya Umar kepada ajaran Tauhid yang itu merupakan ajaran paling penting yang disampaikan oleh Rasulullah, malah ditebang pohonnya. Ini bedanya bagaimana sahabat mencintai Nabi dan mencintai Nabi. Bagaimana sahabat itu mencintai Nabi sebelum Nabi wafat dan setelah Nabi wafat. Karena dia faham benar, Nabi itu paling tidak senang sama yang begini-begini. Nabi itu paling tidak senang dengan hal-hal yang berpotensi menjadikan beliau sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan ketika beliau hidup di Hudaybiyah juga kejadiannya, Nabi SAW minta supaya dicarikan air buat wudhu. 1400 orang ini orangnya banyak banget, air nggak ada. Nabi minta carikan aku satu waskom air gitu, dan jangan ada yang menyentuh air tersebut sebelum diserahkan kepadaku. Setelah dapat satu waskom air, diserahkan kepada Nabi SAW. Beliau celupkan kedua tangannya yang mulia ke dalam air, kemudian beliau keluarkan lagi sambil dibentangkan begini. Nabi mengatakan hayya 'ala tahuril mubarak wal barakatu minallah. Ya, sambutlah, gunakanlah air yang suci lagi penuh berkah.
3: Tapi ingat, berkah itu dari Allah. Asal muasalnya berkah bukan dari saya. Bukan mentang-mentang air ini keluar dari sela-sela jariku sehingga dia menjadi sesuatu yang berkah begitu saja. Tidak, berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, faraaitul ma tatafajjar min baini asabi'i Rasulillah SAW. Maka kulihat dari sela-sela jarinya Rasulullah. Wallahi, mukjizat ini lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa bisa mengeluarkan air 12 mata air dari balik batu. Itu ya luar biasa, tapi tidak seberapa. Kenapa enggak seberapa? Karena Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Emang biasa batu terpecah keluar mata air, biasa, alami. Kalau sela-sela jari ngeluarkan mata air, ini luar biasa benar-benar nih. Lebih hebat. Jadi saat-saat orang mungkin punya asumsi yang enggak benar, Masya Allah ini airnya berkahi banget ini, dari sela-sela jarinya Rasulullah, langsung Nabi luruskan akidah mereka. Al-wal barakatu minallah, berkah itu dari Allah. Jadi semua pintu-pintu yang merupakan celah bisa digunakan oleh iblis untuk merusak tauhid umatnya, beliau tutup rapat-rapat. Bahkan di detik-detik terakhir, saat-saat terakhir sebelum Rasulullah berpisah dengan dunia ini, beliau sempat-sempatnya mengucapkan laknat. Coba antum pikirkan, beliau melaknat siapa? Melaknat Yahudi dan Nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara. Kok sempat-sempatnya orang mau mati pakai ngelaknat ya? Kalau kita mau mati us, pokoknya baca tahlil aja sebanyak-banyak, jangan sampai ada kata-kata selain la ilaha illallah. Ya, tapi Nabi SAW ketika itu beliau ingin mengingatkan tentang bahaya besar yang akan mengancam umat ini terkait dengan diri beliau. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid. Apa artinya masajid? Masjid kayak gini. Hah? Tempat ibadah. Pinter antum. Karena apa? Orang-orang Yahudi dan Nasara ibadahnya enggak pakai ruku dan sujud. Ibadah mereka ya doa. Ya, doa-doa, minta-minta aja. Jadi ibadah dalam bentuk apapun yang dilakukan di kuburan itu adalah termasuk dari yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis ini. Ya. Kenapa? Beliau tidak ingin umatnya terjerumus dalam hal-hal yang pernah menjerumuskan umat-umat sebelumnya. Makanya di detik-detik terakhir sebelum beliau dipanggil oleh Allah, beliau mengingatkan kembali tentang bahaya ini. Itu Nabi aja mengancam orang-orang yang menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Apalagi kalau kuburan yang lain. Ya. Enggak jelas orangnya siapa. Dan ada peristiwa yang luar biasa juga yang pernah, ini disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dari seorang tabi'in

wa alaihi rajulun mayyit. Di atas dipan ini ada orang mati, jenazah manusia. Inda ra'sihi mushaf. Di kepalanya, di samping kepalanya ada kitab, mushaf, bukan Quran, bukan. Mushafnya orang ini. Dibuka ternyata bahasa Ibrani. Enggak paham. Akhirnya dikirim kepada Umar bin Khattab. Tolong diterjemahkan apa ini isinya. Kemudian Umar mengambil Muhammad bin Ka'ab atau Ka'ab al-Ahbar, seorang mantan rahib Yahudi yang masuk Islam, yang paham bahasa Ibrani. Diterjemahkan, disalin dalam bahasa Arab, dikirim kembali kepada Abul Aliyah ini. Dan aku adalah orang Arab yang pertama kali membaca isi surat itu, terjemahannya. Fa idza bihi umurukum wa luhunu kalamikum wa asya satakun. Intinya di dalam surat itu terdapat kisah-kisah tentang kalian, tentang tutur kata kalian, tentang hal-hal yang akan terjadi. Terus orang ini kalian apakan? Orang ini, kami tanya kepada Umar, bagaimana kami harus sikapi orang ini? Karena ternyata orang ini sejak 300 tahun lamanya itu senantiasa, ketika orang-orang Persi, orang-orang Majusi itu mengalami paceklik, mereka mengeluarkan dipannya orang ini keluar, kemudian mereka minta hujan melalui dia, dan Allah turunkan hujan. Ya, ini merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan istidraj kepada orang-orang yang sesat. Bukan berarti mereka itu menjadi ahlul haq, bukan, mereka ini orang-orang Majusi, penyembah api. Ya. Dan mereka istisqa, minta hujan dengan mengeluarkan apa? Rajang yang ada jenazahnya ini, dan itu terjadi 300 tahun, sejak 300 tahun. Terus kalian apakan orang ini? Nah, kalian lihat ada enggak perubahan? Tak ada yang berubah dari wajahnya dia, kecuali beberapa helai rambut di bagian tengkuknya ini. Terus kalian apakan? Kami minta pengarahan dari Umar. Apa kata Umar? Galilah 13 kuburan yang terpencar-pencar di siang hari. Suruh gali berapa belas? 13 kuburan di siang hari dan dipencar-pencar. Kemudian kalau sudah masuk waktu malam, kuburkan orang ini di salah satunya. Kemudian kalian tutup semua liang itu dan kalian hilangkan bekas-bekasnya. Subhanallah. Ternyata siapa sih orang ini? Dia adalah Nabi Daniel. Salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang dikenal dengan Nabi Daniel. Kok malah dihilangkan ini? Ini kan penemuan arkeolog luar biasa ini. Ya. Kenapa dihilangkan oleh Umar? Itu tadi. Dia tahu persis ini bahaya, ini orang awam kalau tahu kayak gini, wah, Ka'bah ditinggal sama mereka. Mereka hajinya datengin orang ini. Ya. Enggak tangan terhitung berapa banyak orang yang akan mengusap-ngusap jasadnya Nabi ini kalau itu ketahuan. Dan ini kira-kira disenangin enggak oleh Rasulullah SAW seandainya beliau hidup? Ya. Jangankan orang lain, beliau aja enggak mau digitukan. Ya, ala inni anhaakum an dzalik la tattakhidhu qabri masjida. Wa fi la tattakhidhu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku nanti sebagai tempat ibadah, dan jangan kalian jadikan kuburku sebagai ajang perayaan. Id, id itu secara bahasa artinya ismun lima yu'ad, nama untuk sesuatu yang dibolan baleni, baik waktu ataupun tempat. Dibolan baleni orang datang ke situ secara periodik, berarti tempat itu namanya id, atau waktu tertentu yang dirayakan secara periodik, berarti waktu itu namanya id. Ya, bisa hari raya, bisa tempat perayaan. Nah, ini bentuk bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada tersisa dua hadis lagi. Saya akan baca singkat aja. Yang kedua adalah kita perbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan,

Katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya hina yusbih 'ashran wa hina yumsi 'ashra adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang bersolawat di pagi harinya 10 kali dan di petang harinya 10 kali, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan yang ketiga, cara kita mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah dengan membaca doa selepas adzan, yang doa yang terkenal itu sebagaimana dalam hadisnya Jabir radhiyallahu anhuma, man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Siapa yang baca itu setelah dia mendengar lantunan adzan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Tapi yang paling penting tadi adalah mari kita pelihara syahadat kita dengan segala konsekuensinya. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran,
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
0: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Taukah Anda?
3: Ada orang berprinsip seperti ini. Seorang koruptor korupsi 100 juta. Lalu dia membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa atau setiap satu amal atau membaca firman Allah, wal hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap amal soleh itu dilipatkan 10 kali minimal. Gitu ya. Akhirnya setelah dia korupsi 100 juta, yang 10 juta dia infakkan ikhlas lillahi ta'ala. Karena ikhlas, maka pahalanya dilipatkan 10 kali, sehingga jadi 100 juta. Korupsi 100 juta, pahala 100 juta. Puk. Sehingga uang korupsinya selamat karena dosanya telah hilang. Badi 90 juta. Ini fikihnya koruptor. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, harta haram itu tidak bisa suci meskipun dizakati. Apa dalilnya? Beliau mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Haram itu thayyib atau tidak? Haram itu thayyib atau tidak? Lawan thayyib itu apa, Pak? Lawan thayyib itu apa? Khabith. Haram itu khabith, sesuatu yang jelek. Khabith, ya percuma saja di zakat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena tidak diterima, berfungsi enggak? Tidak berfungsi mensucikan. Karena itulah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yaqbalu salatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat seseorang tanpa wudu, wala shadaqatan min ghulul, dan Allah tidak menerima zakat dari harta khianat. Karena itu harta riba, harta haram meskipun dizakati sama sekali tidak memberikan pengaruh dari harta haram ini, karena Allah tidak menerimanya. Dosanya tetap melekat, padahal amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Surah An-Nisa ayat 92 sampai 96.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu, maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafuran rahima.
0: Yaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Soal jawab.
3: Bismillah, assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya hamba Allah, Ahwat, mau bertanya. Saya sering sekali digibahi oleh tetangga saya. Apapun yang saya lakukan, terutama saat saya sudah hijrah, sekeliling saya sepertinya senang sekali membicarakan saya, terutama ketika tidak di depan saya. Mohon nasihatnya Ustadz, apa ada doanya agar hati ini selalu tenang dan di tengah-tengah orang-orang yang seperti itu? Mohon nasihatnya Pak Ustadz.
4: Pertanyaannya tentang doa ya. Doanya adalah Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Terus apa? Wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Artinya ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah kaum mukminin yang meninggal sebelum kami. Terus kelanjutannya, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami ada perasaan dengki, ada perasaan iri, ada perasaan hasad kepada kaum mukminin. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan juga Maha Penyayang. Ini bisa Anda baca. Ini bisa Anda baca. Intinya kita berusaha untuk minta kepada Allah agar hati kita ini bersih. Ya, tidak memendam perasaan dendam. Ya, tidak menyimpan perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti kita. Ghil, ya, perasaan dendam, perasaan benci, perasaan hasad, segala jenis penyakit hati. Kita minta kepada Allah agar hati ini dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa saya pernah ya baru kemarin menyampaikan kajian judulnya Bersih Hati Bersih Lisan. Mudah-mudahan akan keluar rekamannya atau videonya. Kami kaji masalah itu dari sebuah makalah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, Salamatus Sadri wal Lisan, bersihnya hati dan bersihnya apa? Lisan. Ya, bagaimana cara supaya sampai ke sana? Terus apa keuntungannya kalau hati kita bersih, lisan kita bersih? Itu kemarin saya sampaikan kajian itu di Jakarta. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa didapatkan rekamannya di internet mudah-mudahan. Jadi itu doanya, itu salah satu doa. Lah terus bagaimana sikap kita? Sikap kita, kata para ulama, menghadapi orang yang hasad, orang yang sering menyakiti kita, sikap yang terbaik, yang terideal, itu adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Napa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Ini sikap yang terideal, tapi ini sesuatu yang paling sulit. Gimana enggak sulit? Jenengan mesem kepada orang yang cemberut kepada jenengan. Itu kan berat. Tapi subhanallah, ketika ini dijalankan, efeknya luar biasa. Allah yang memerintahkan kita akan membalas keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. balaslah keburukan dengan kebaikan. Dan efeknya luar biasa. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau engkau lakukan adab tersebut, yaitu membalas kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan, musuh akan berubah menjadi teman. Alias orang yang membencimu akan berbalik menyayangimu. Itu efeknya. Memang kita harus menekan ego kita. Biasanya nafsu itu gak akan mau. Nafsu itu biasanya akan mengatakan, loh, apa lo bisa ngerasani maning? Kok dirasani? Siki balik apa? Ngerasani, jadi orang bisa apa? Itu kan nafsu. Itu nafsu. Ketika dia menyakiti kita, kita pengen membalas dengan kebaikan, nafsu akan menghalangi. Jangan, nanti kamu harga dirinya akan turun, akan jatuh, tercecer-cecer di jalan-jalan, akan berantakan harga diri. Itu nafsu. Ya. Kalau bisikan malaikat enggak seperti itu. Bisikan malaikat balas dengan kebaikan, senyum, kirimi makanan, tutur kata yang halus. Dan ini masya Allah akan membuat orang itu mendapatkan hidayah dengan izin Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang butuh waktu. Butuh waktu. Makanya kesabaran itu tidak ada batasnya. Aku sabar banget Ustaz. Sudah berapa lama Bu sabar? Wis seminggu, Bu. Tapi sabar itu bukan berarti pasif, bukan. Sabar itu adalah aktif untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Apa itu mal mustafad? Mal mustafad itu harta tambahan dari harta satu nisab yang kita miliki.

0: Ada tiga acuan yang bisa digunakan, Pak ya. Sejenis dan sumbernya sama.
1: Harta tambah sendiri.
0: Dari harta satu nisab yang kita miliki. Ini dihitung sendiri atau digabungkan, maksudnya begitu ya. Apakah mal mustafad ini dihitung sendiri ataukah digabungkan? Kalau dia sejenis dan sumbernya sama, maka dia digabung. Dia digabung. Kalau dia tidak sejenis, tidak sejenis, terlepas dari sumbernya, entah sumbernya sama, entah sumbernya beda, tapi tidak sejenis. Misalnya gimana? Ada orang yang dagang dagang beras, tapi ada orang yang beli beras bayarnya pakai kambing. Boleh nggak? Eh? Sah-sah saja ya. Yang penting saling ridho, barter ya. Saya beli beras 1 ton tapi tak bayar dus. Kalau mereka ridho, boleh-boleh saja. Nah, nanti kambing ini misalnya jumlahnya yang dibayarkan 20 ekor. Dengan membeli beras misalnya 30 ton misalnya. Nah, apakah kambing ini masuk dalam perhitungan harta malnya, zakat malnya? Jawabannya tidak. Karena kambing itu beda dengan perhitungan zakat mal. Kambing dia masuk perhitungan zakat binatang ternak. Sehingga kalau tidak sejenis, tidak digabung. Maka nanti keberadaan kambing ini bisa mengurangi kewajiban zakatnya. Sekarang yang dia sejenis tapi sumbernya tidak sama. Sejenis, sumber tidak sama.

0: Ini yang benar, tidak digabung. Contohnya gimana? Anda berdagang, kemudian sudah memiliki nilai satu nisab. Di tengah perjalanan kejatuhan gunung kembang, dapat warisan banyak sekali. Wajib zakat enggak? Digabungkan enggak? Yang benar tidak digabungkan. Warisan ini masuk perhitungan sendiri. Kapan dia dapatkan? Itu berarti mulai disitulah perhitungan satu haul. Tidak ada atau caranya tidak dengan digabungkan dengan harta yang lain. Terus gimana caranya buat kurva yang kedua? Kurva yang satu berlaku untuk apa? Tabungannya, dagangannya. Kurva yang kedua untuk warisannya. Kalau nilai warisannya ini tidak sampai jatuh di bawah satu nisab selama setahun, wajib dizakati.
1: Soal jawab.
2: Tanda dosa telah dihapuskan karena amalan kita ada nggak, Ustaz?
3: Tidak ada yang tahu, itu sesuatu yang gaib. Apakah tanda bahwasanya taubat kita diterima? Apakah tanda bahwasanya amal kita diampuni oleh Allah? Apa tanda bahwasanya maksiat kita telah dihapuskan dengan amal kebajikan? Ini perkara yang gaib, ini dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tidak ada yang tahu. Tidak boleh seorang terlalu pede bahwasanya dia pasti diterima taubatnya. Kita antara khauf dan raja. Kita berharap kalau kita bertobat Allah terima, karena Allah sifatnya Maha menerima apa? Taubat. Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubata an ibadi. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah Maha mengampuni, Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Ini dalil At-Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat, Maha pengasih, Maha penyayang. Konsekuensinya Allah sangat mudah memaafkan. Kalau ada kita punya kenal orang yang sungguh mudah memaafkan, Allah lebih daripada itu. Allah lebih daripada itu. Tetapi tidak ada yang yakin bahwasanya dia pasti dimaafkan. Dari siapa? Dari sisi dia khawatir syarat taubatnya tidak terpenuhi. Bukan karena su'udzon kepada Allah, tapi khawatir su'udzon kepada dirinya, jangan-jangan syarat taubat dia tidak terpenuhi sehingga Allah tidak menerima taubatnya. Sama kita bilang secara umum kebajikan bisa maafkan dosa. Misalnya orang yang haji mabrur, jelas dosanya diampuni masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal hajjur mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Allah mengatakan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan haji mabrur tidak ada balasan setimpal kecuali surga. Pasti kalau hajinya mabrur, pasti masuk surga. Allah tidak mungkin berbohong dan Allah tidak akan menyelisih janjinya, dan surga mudah bagi Allah untuk Allah kasihkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang jadi masalah haji kita mabrur enggak, itu masalahnya. Jadi kita su'udzon bukan kepada Allah, su'udzon kepada diri sendiri, ya. Benar puasa menghapuskan dosa-dosa, ya. Ya, tapi apakah puasa kita benar? Ya. Jadi kita tidak pernah tahu apakah benar amal soleh yang kita lakukan menghapuskan dosa-dosa kita. Apakah bakti kita kepada orang tua kita, kepada ibu kita menghapuskan dosa kita? Tidak ada yang pernah, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin malaikat tahu, malaikat tidak akan tahu kita. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Malaikat tugas mencatat, dia tidak pernah memberitahukan kepada kita bagaimana hasil catatan kita. Namun bisa jadi kita berharap membuat kita husnudzan semakin kuat. Kalau sebagian kata para ulama, al-hasanah ya tunadi bi ukhtiha, kebaikan itu akan menarik kepada memanggil saudarinya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan terus dia diirsakan kebaikan lain, mudah-mudahan itu tanda bahwasanya kita diterima taubatnya. Ya, mudah-mudahan kita tanda bahwasanya haji kita mabrur. Mudah-mudahan tanda bahwasanya dosa-dosa kita telah diampuni atau dihapuskan. Makanya kata para ulama, kalau ingin tahu haji mabrur atau tidak, lihat setelah hajian bagaimana kondisi dia, apakah setelah haji lebih baik atau tidak, ya. Ibarat seorang misalnya punya mobil rusak, dimasukkan ke bengkel, setelah dibengkelkan 5 hari misalnya, keluar mobilnya, ternyata tambah parah, berarti bengkelnya enggak beres. Ya. Kalau keluar ternyata mobilnya lebih baik, berarti bengkelnya beres. Kalau setelah haji, ternyata semakin soleh, semakin rajin sholat berjamaah, semakin berbakti kepada orang tua, semakin sayang kepada istri, semakin sayang kepada anak-anak, semakin perhatian sama tetangga, semakin rajin sholat malam, maka itu tanda mudah-mudahan dia haji mabrur. Tapi kalau setelah pulang haji tambah sombong, tambah angkuh, hajinya kemungkinan besar tidak mabrur, tapi itu semua tidak bisa kita pastikan. Itu perkara yang gaib, Allah alam bisawab.
4: rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhahu dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih mencintai hamba-hambanya, lebih mengasihi hamba-hambanya, lebih daripada kasih seorang wanita ini kepada anaknya. Dan Nabi mengatakan itu ketika melihat seorang wanita dari tawanan perang kehilangan anaknya dari pangkuannya. Kemudian dia kasak kusuk mencari bayinya itu. Setelah dia dapatkan bayinya, langsung dia peluk, dia dekap, dan dia berikan ASI. Melihat keadaan itu, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Lihatlah kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Tak ada cinta kasih di permukaan bumi yang lebih murni. Tak ada cinta kasih di permukaan bumi yang lebih bening, lebih suci, lebih ikhlas daripada cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Bahkan dia lebih daripada cinta bapak kepada anaknya. Oleh karena itu, kenapa di masa tuanya kita diperintahkan agama untuk berbuat baik, berbudi pekerti, tiga kali lipat kepada ibu kita lebih kepada ayah kita? Karena kasih sayang dan curahan kasih sayang yang tiada tara dari seorang ibu kepada anaknya. Nabi mengatakan, "Lihatlah kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Apakah mungkin wanita ini rela mencampakkan anaknya ke neraka, ke kobaran api?" Kata para sahabat, "Tidak ya Rasulullah, selagi wanita ini masih sanggup untuk menahan anaknya dari api itu." Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih mengasihi, lebih menyayangi, merahmati hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Maka kita adalah hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat yang tiada tara karunia ilahi. Walaupun terkadang rahmat dan kasih sayang Allah kita balas dengan keingkaran. Terkadang kasih sayang Allah kita balas dengan kemaksiatan. Namun pernahkah berhenti kasih sayang Allah itu mengalir setiap hari dalam kehidupan kita? Pernahkah berhenti satu jam dalam kehidupan kita? Pernahkah berhenti dua menit, tiga menit dalam kehidupan kita? Wallahi, kalau berhenti oksigen agak dua atau tiga menit dalam kehidupan kita, berhenti seluruh kehidupan kita di permukaan bumi ini. Namun lihatlah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemaksiatan yang kita hantarkan kepadanya, rahmat dan nikmatnya tidak pernah berhenti. Ana selalu mengatakan, mengingatkan diri sendiri, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang ana cintai karena Allah. Seandainya, la qaddarahullah, semoga Allah tidak pernah takdirkan dalam hidup kita. Seandainya, semoga tidak pernah terjadi, na'udzubillah min dzalik, karena maksiat yang kita lakukan kepada Allah, keingkaran yang kita lakukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, membuat Allah menghentikan seketika nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat kaki dan tangan. Apa yang bisa kita lakukan? Wahai hamba-hamba Allah, wahai umat-umat Rasulullah, Allah bisa kalau Allah mau. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah adalah pekerjaan yang sangat mudah. Kalau Ia mau, Ia bisa menjadikan Anda seketika karena Anda tidak mau patuh dan taat kepada-Nya, tidak menjalankan perintah-Nya, tidak berhenti dari larangan-Nya, Dia bisa menjadikan Anda seketika tuli, buta, bisu dan lumpuh. Apa yang bisa dilakukan seorang yang tuli, bisu, buta, lumpuh? Akan tapi lihatlah, bahkan seketika di saat kita sangat lemah, di titik terlemah manusia, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Di saat manusia tidak bisa menolak nyamuk yang akan menghisap darahnya, di saat dia tidak sadarkan diri, hewan selemah apapun tidak akan mampu untuk dia halangi, mengambil mudarat, memberikan mudarat kepadanya. Namun rahmat Allah terus mengalir, paru-paru bekerja, jantung bekerja, darah mengalir, ginjal bekerja. Mudah-mudahan dengan selalu mengingat rahmat dan nikmat Allah, kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Kata kunci untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur adalah pandai melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah. Orang yang tidak pandai

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Selasa 27 Safar 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muhammad Elvi Syam MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Membantu Sesama Muslim.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهدي وتمسك بسنته وتمسك بشريعته إلى يوم الدين أما بعد ومسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita kembali kita lanjutkan masuk dalam hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin qurbatan min قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. nafasa, yakni meringankan sehingga dia bisa bernafas. Kalau dibawa dengan dekat orang yang cekik sehingga dia susah untuk bernafas. Lalu direnggangkan cekikannya sehingga dia bisa bernafas. Kurbatan itu adalah beban yang sangat berat, kondisi yang berat yang menjadikan orang yang tertimpa itu sangat kesulitan. Seakan-akan dia ditimpa oleh sebuah kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa bernafas. Lalu datang orang yang meringankannya sehingga sedikit bisa ber, tidak dihilangkan, tapi itu masih ada tetap beban, tapi diringankan. Jadi Nabi mengatakan siapa yang meringankan dari seorang mukmin sebuah beban yang berat dari beban-beban dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah, Allah akan meringankan dari dirinya sebuah beban dari beban-beban hari kiamat. Batas kalau kita lihat beban di dunia, ada orang yang tidak bisa memikulnya, paling-paling ujungnya apa? Mati. Sudah mati tidak ada lagi, tidak ada rasa beban, tidak ada, sudah selesai. Tapi kalau di akhirat tidak ada mati, berarti beban itu sangat jauh lebih berat dan terus. Tapi ujungnya adalah kalau terjadi, mulai terjadi hisab. Kondisi pada mahsyar, yakni yaumul qiyamah itu maksudnya pada mahsyar. Masing-masing kita memiliki kondisi sesuai dengan amalan perbuatan kita dan dosa kita. Maka kita lihat, jika kita ingin diringankan beban kita di akhirat nantinya, yang kita hanya memikul sendiri, kalau di dunia mungkin boleh jadi ada orang lagi yang lain yang akan membantu kita untuk memikulnya. Tapi di akhirat, masing-masing kita disebutkan oleh kita masing-masing. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kulli imri'in minhum yauma idza sya'nu yughni. Pada hari di mana seorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, masing-masing disebutkan oleh urusannya. Di dunia masih bisa dipikul oleh orang, beban yang dia bantu. Yang bisa membantu kita adalah amalan kita yang kita lakukan di dunia. Maka di sini kembali kepada al-jaza jinsil amal. Balasan itu kita raih sama dengan jenis amalan yang kita kerjakan. Balasannya di mana? Di akhirat. Di dunia dapatkah kita balasannya? Sebagiannya. Tapi belum sempurna. Yang sempurna itu apa? Di akhirat. Wa inna ma yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Balasanmu akan disempurnakan nanti, pemberiannya adalah pada hari kiamat. Di dunia dapat, Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat syakur, yang maha berterima kasih. Setiap kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Tapi kalau kita hanya berharap dunia, akhirat kita tidak. Nah, di sini kita lihat pembebanannya adalah pada titik di akhir. Ada riwayat yang lain dikatakan man farraja, tafrij itu menghilangkan. Beda dengan nafasa tadi. Nafasa tadi seperti memberikan rongga untuk bernafas. Mas berat nih. Tapi kalau tafrij itu menghilangkan. Siapa yang menghilangkan sebuah beban dari beban-beban dunia, maka Allah akan hilangkan sebuah dari dirinya sebuah beban dari beban-beban akhir. Ajaza jazaa. Maka balasan tanfis, balasan memberikan rongga untuk bernafas, yakni maknanya adalah meringankan. Balasannya juga adalah berikan keringanan. Balasan tafrij, yakni menghilangkan, balasan juga menghilangkan. Al-jaza silam. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan terhadap orang yang susah. Yassarallahu alaihi fi dunya wal akhir, Allah akan mudahkan terhadap dirinya di dunia dan di akhirat. Kesusahan itu juga akan terjadi di akhir. Sebagaimana kesusahan itu banyak kita rasakan adalah di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menyifati hari kiamat itu adalah hari yang susah. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Itu adalah hari yang susah bagi orang-orang. Kemudahan kepada orang yang susah di dunia dari sisi harta. Karena manusia kesusahan hidupnya ya dari harta. Maka ini bisa terjadi di satu di antara dua. Bagaimana cara melapangkannya? Ya. Memudahkannya, melapangkannya, meringankannya dari kesusahan di dunia, yakni dari harta, ada dari dua bentuk. Yang pertama, dengan cara memberikan kepadanya tangguh atau waktu tempo sampai dia memiliki kelapa. Ini bagian dari taisir. Ada orang berhutang, belum bisa dia bayar, maka hendaklah dia berikan tangguh. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Dia adalah orang yang susah dari hartanya, belum ada yang bisa untuk dia bayar, maka tangguhkan sampai dia memiliki kelapa. Itu bagian dari bentuk taisir, memudahkan. Dan terkadang adalah dengan menggugurkan sebagian

Kalau dia seandainya dia punya hutang dengan kita, ya, kita maafkan. Wa in kanu du usratin fa nadhiratu la maysarah wa an tasaddaqu khairul lakum kuntum ta'lamun. Bersedekah kepada orang yang berhutang, yang dia punya hutang ke kita, bagaimana caranya? Sedekah itu kita anggap hutang itu kita anggap sedekah dengan cara menggugurkan hutangnya. Hutang ambo itu sudah memaafkan, itu bagian dari taisir. Atau memberinya sesuatu yang bisa menghilangkan kesusahan itu, yakni hutangnya. Jika seandainya dia berhutang dengan orang lain, lalu kita berikan, Anda punya hutang berapa? 1 juta ke sebulan. Ya, datang terus minta, saya tidak punya uang. Sudah, ini uang saya, bayar. Ya, itu juga adalah memudahkan yang susah. Kedua-duanya memiliki keutamaan yang agung. Kalau dia berhubungan dengan harta kita, kita maafkan. Itu adalah memudahkannya. Jika dia punya hutang kepada orang lain, kita berikan senilai hutangnya sehingga dia melunasi hutangnya. Itu juga adalah. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana tajirun yudayinu annas. Ada seorang pedagang suka menghutangin manusia. Fa idza ra'a mu'siran, jika dia melihat ada yang orang berhutang itu susah. Qala li sibyanihi, dia katakan kepada anak buahnya yang memungut hutang, tajawazu anhu. Tajawaz itu bisa dengan artian tidak usah ditagih, biarin aja, langkaui aja lah. Dia mau datang sini, ternyata dia susah, sudah enggak ditagih, ya, pergi ke tempat yang lain lagi. Dia katakan itu kepada apa namanya anak buahnya, la'alla Allah yatajawaza 'anna, semoga Allah juga memaafkan kita. Fatajawaza Allah 'anhu, Allah pun memaafkan. Kesalahan-kesalahannya tidak ditagih, tidak dihitung. Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis Abi Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sarrahu ayunjiha Allah min kurab yaumil qiyamah." Siapa yang senang ingin diselamatkan oleh Allah dari beban-beban hari kiamat, wal yunaffis an mu'sirin aw yada'an, adalah dia meringankan orang yang susah. Tanfis tadi adalah meringankan, atau dia maafkan, dia gugurkan tuntutannya. Dia tidak tagih. Tapi dia sampaikan, ya, sudah, itu adalah sedekah. Tidak usah dibayar. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai zakat. Saya katakan misalkan, oh, hutang itu lah zakat ambo tahun niko. Tidak. Karena zakat itu adalah wajib. Sedekah adalah
zakat wajib itu harus ada tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Ada tindakan diambil dari yang kaya diberikan kepada miskin. Amalan wajib itu zahir, tampak, karena itulah bagian dari syiar. Contoh salat wajib masjid, salat sunat rumah, zakat diambil dari yang kaya diberikan kepada miskin, tampak, itu adalah syiar. Ya, sedekah. Dan Nabi, seorang yang naungi di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antaranya adalah orang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Yani hukum asal dari sedekah itu, yani amal sunat itu adalah disembunyikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup seorang muslim, maksudnya menutup aib, maka Allah akan menutup aibnya juga di dunia dan di akhir. Tidak ada di antara kita yang tidak punya aib. Hanya saja aib kita Allah tutup. Kalau Allah bukakan aib kita, dosa dan aib kita ini berbau, mungkin tidak ada orang yang akan mendekat. Tapi Allah sembunyikan, Allah tutupi. Hadis yang seperti ini sangat banyak, yang senada dengan yang banyak. Sebagian salaf, atau diriwayatkan dari sebagian salaf, dia mengatakan, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun. Aku menemukan satu kaum yang mereka tidak punya aib. Dan ini tidak ada yang mengetahui aibnya. Sehingga dia tidak tahu, tidak ada aib. Baik aja. Wadzakaru uyuban nas. Ternyata mereka menyebut-nyebut aib orang lain. Wadzakaran nas lahu uba. Lantas orang-orang pun menyebut aib-aib mereka. Wa adraktu aqwaman kanat lahum uyubun. Aku juga menemukan satu kelompok orang yang mereka memiliki aib. Dosa, biruan kesalahan banyak. Fakaffu an uyubin nas. Tapi mereka menutup diri, menutup mulutnya dari menyebut aib orang lain. Panusiat yubuhum, aib mereka pun terlupakan. Aukamakhal, atau riwayatnya mirip. Kalau kita lihat, mungkin ada orang baik-baik, tapi ketika dia mulai membicarakan aib orang, ya, 1000 orang akan melihat aib. Coba kita lihat di medsos sekarang ini lah, ketika
dia mulai membicarakan orang, ya, netizen ini semuanya membuka aibnya. Malah satu hal yang mungkin tidak terlintas bagi dia dibuka. Tapi coba dia tidak pernah mengusik orang. Maka Allah lupakan aibnya. Tidak ada yang mengusik. Yang sudah pasti kita ini adalah orang berdosa. Betul tidak? Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwab. Sebaik-baik orang yang banyak kesalahannya adalah orang bertaubat. Karena aib kita ini banyak, kita sangat perlu aib kita ini ditutup dan tidak diketahui oleh orang. Maka jangan bicara tentang aib orang. Ya mudah. Allah akan lupakan manusia dari aib kita. Dibuktikan juga dengan hadis Abi Barzah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Wasai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi." Wahai orang, wahai segala orang yang beriman dengan lisannya, dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan mulutnya, dia mengatakan beriman. Namun iman itu belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin. Jangan meghibahi kaum muslimin.

Allah auratahu, Allah akan mengungkap aibnya, auratnya. Wa man tatabba Allah auratahu, siapa yang Allah ungkap aibnya, yufdihhu fi baitihi, pasti Allah akan mempermalukannya di rumahnya sendiri. Rumah itu adalah tempat kita menutup aib kita. Karena gara-gara membuka aib orang lain, kita sendiri dipermalukan di rumah kita. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad. Juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan makna, dengan senada dengan itu dari hadis Ibnu Umar. Lalu Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah selalu berada di dalam membantu hamba. Ini maknanya Allah selalu membantu hamba. Selama hamba itu membantu saudaranya. Jadi maknanya, kalau kita selalu berharap Allah memenuhi kebutuhan kita, bantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Kalau kita mau Allah selalu membantu kita, bantulah orang lain dalam seluruh kebutuhan. Hasan al-Basri mengutus sekelompok dari muridnya untuk memenuhi kebutuhan seorang. Lalu beliau mengatakan kepada orang yang sudah ditugaskan tadi, muru bi Thabit al-Bunani, muru bi Thabit al-Bunani, singgahlah ke Thabit al-Bunani, ini adalah seorang tabi'in, fa khudhuhu ma'akum, ajak dia bersamamu untuk membantu orang ini. Ya, Thabit al-Bunani seorang sahabat, seorang tabi'in. Jadi diutus dalam saat taruhlah 5 orang. Ayo singgah ke rumahnya Thabit, bawanya untuk pekerjaan ini, membantu seseorang ini, pekerjaan sosial nih. Ya, sosial, membantu orang. Fa'atau Thabitan, mereka pun mendatangi Thabit. Faqal, Thabit mengatakan, ana mu'takifun, ambo sedang beriktikaf. Ya. Saya sedang beriktikaf. Saya tidak bisa gitu. Maaf. Ambo tidak bisa doh. Bantu, ambo sedang iktikaf. Faraja'u ila al-Hasan. Mereka yang disuruh tadi oleh Hasan al-Basri kembali kepada dia, kepada Hasan. Melaporkan. Fa akhbaru. Mereka melaporkan, kan tadi Hasan menyuruh pergi ke Thabit. Faqalu lahu, lalu diberitahukan oleh orang tadi kepada Hasan bahwa Thabit enggak mau karena dia beriktikaf. Apa kata Thabit? Katakan kepadanya, ya A'mash, wahai A'mash. A'mash ini maknanya adalah orang yang buta pada sore hari. Pada ama ta'lam anna mashyaka fi hajati akhika al-muslim khairu laka min hajjatin ba'da hajj, khairu laka min hajjatin ba'da hajjah. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau berupaya

0: berusaha, berjalan dalam memenuhi kebutuhan saudaramu muslim, itu lebih baik bagimu daripada haji dan haji. Haji gini, haji biswa, haji berikutnya. Itu membantu saudara, itu lebih baik daripada haji yang dilaksanakan berkali-kali. Faraja'u ila Thabit. Mereka pun pergi kembali kepada Thabit, memberitahukan. Fataraka itikafahu. Dia tinggalkan itikafnya. Fadhahba ma'ahum. Lalu dia pergi bersama kawan-kawan. Ini menunjukkan kepada kita adalah bagaimana kita bergerak di sosial itu, membantu orang sosial, itu jauh lebih baik daripada ya, amalan pribadi. Haji amalan pribadi, tapi membantu orang, Allah akan selalu membantu kita. Ada dulu. Kita lanjutkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memerah susu kambing satu RT. Jadi kambing-kambing di RT itu beliau yang memerah susu. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, salah satu budak wanita dari kalangan mereka berkata, "Al-an la yahlibuha." Kalau dia sudah jadi khalifah, berarti sekarang dia tidak akan memerah lagi. Qala Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan, "Bala wa inni la'arju an la yughayyirani ma dakhaltu fi." Aku berharap apa yang aku sekarang jabat tidak merubah apa yang telah aku lakukan. An syai'in kuntu af'aluhu, dengan tentang sesuatu yang apa yang telah aku lakukan sebelumnya. Jadi konsisten dia melayani masyarakatnya atau RT-nya, ya. Karena orang Arab itu yang memerah susu itu adalah laki-laki, tidak perempuan. Mereka menganggap kalau ada perempuan yang memerah susu itu ada suatu hal yang aib. Apabila kaum laki-laki pergi bersafar jauh, mungkin perang dan yang lainnya, maka kaum wanita yang tinggal membutuhkan kepada orang yang bisa memerah susu-susu kambing itu untuk mereka. Jadi tidak perempuan itu yang memerah. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dialah yang melakukan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Umar begitu juga. Umar selalu peduli kepada para janda. Di mana pada malam hari Umar menghantarkan air, kebutuhan air para janda. Pada suatu malam, Talha melihat Umar masuk ke sebuah rumah yang di situ ada seorang perempuan. Pada siang hari, Talha ini datang mendatangi rumah tersebut. Ternyata perempuan itu adalah perempuan yang tua, yang buta, yang sudah duduk saja. Lalu Talha bertanya kepada perempuan tersebut, "Ma yasna'u hadzal rajul 'indaki?" Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu kepadamu? Qalat, dia mengatakan, "Hadza lahu mundu kadza wa kadza yata'ahaduni ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju 'anni al-adha." Ini orang, dia telah melakukan sekian tahun dengan saya, selalu peduli dengan saya. Dia memberikan, membawa apa yang, apa kebutuhan saya, dan menjauhkan dan menghilangkan sesuatu yang mengganggu saya. Dibantu terus oleh Umar bin Khattab. Abu Wa'il, dia mendatangi wanita-wanita yang ada di kampungnya, dan wanita-wanita tua dia datangi setiap hari. Dia membelikan kebutuhan-kebutuhan mereka dan apa yang cocok bagi mereka. Jadi kerjanya hanyalah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu ini belanja, mungkin ke pasar, ya. Itu aja kerjanya, untuk membantu orang-orang yang tidak bisa melakukan dan dia lakukan. Mujahid, dia mengatakan, "Sahibtu Ibnu Umar fi safar liakhdimahu." Mujahid dia mengatakan, "Aku menemani Ibnu Umar dalam sebuah perjalanan agar aku bisa melayaninya, membantunya." "Fakana yakhdimuni." Ternyata Ibnu Umar itulah yang melayani saya. Maunya Mujahid tadi mau melayani Ibnu Umar, Ibnu Umar lah memberikan pelayanan pada temannya. Yang tentu Mujahid adalah tabi'in. Ibnu Umar sahabat. Aku lebih mulia Ibnu Umar daripada Mujahid. Tapi Ibnu Umar yang melayani. Dan banyak dari orang-orang yang soleh, apabila mereka dalam perjalanan atau safar, mensyaratkan kepada teman-temannya bahwa dialah yang akan melayani teman-temannya di dalam safar. Berikan apa, dugukan apa, ya, dan seterusnya. Dan ini gambaran bagaimana yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah, "Allah fi aunil abdi madama al-'abdu fi auni akhi." Allah selalu membantu hamba selama hamba itu juga selalu membantu. Nah, mereka bekerja, melakukan, membantu saudaranya. Nah, iman mereka, percayaan mereka dan keyakinan mereka bahwa Allah akan membantu. Kemudian hadis Nabi berikutnya, "وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ." Siapa yang menempuh satu jalan yang pada jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan jalan itu sebuah jalan ke surga. Dengan ilmu itu sebuah jalan ke surga. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya dengan ilmu tadi sebuah jalan ke surga. Menempuh jalan untuk mencari ilmu, masuk di dalamnya menempuh jalan yang hakiki, yaitu berjalan kaki menuju majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ulama yang hakiki. Masuk di dalam juga adalah yang maknawi, menempuh cara-cara yang bisa menghantar kita untuk mendapatkan ilmu. Itu juga menempuh jalan. Ya, seperti menghafal ilmu, belajarinya, memudzakarahnya, mengulang-ulanginya, membacanya, menulisnya, memahaminya. Itu adalah menempuh jalan. Dan yang lainnya yang mana itu adalah jalan-jalan yang bersifat maknawi, yang dengannya kita bisa menggapai ilmu. Nabi mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqanil jannah, Allah mudahkan baginya dengan ilmu itu sebuah jalan ke surga. Boleh jadi dengan ini dimaksud bahwa Allah memudahkan baginya ilmu yang dia tuntut dan dimudahkan baginya untuk meraih. Dan ilmu itulah sebuah jalan yang bisa menghantarnya menuju ke surga. Atau boleh jadi maknanya adalah Allah mudahkan bagi penuntut ilmu apabila tujuan dia dalam menuntut ilmu itu adalah wajah Allah, ikhlas karena Allah, Allah mudahkan baginya bermanfaatnya ilmu untuknya. Dimudahkan baginya untuk mengamalkan konsekuensi dari ilmu itu. Sehingga ilmu itu merupakan faktor penyebab hidayah untuknya. Dan faktor penyebab dia masuk ke dalam surga. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi penuntut ilmu dengan dia menuntut ilmu-ilmu yang lain. Bukakan baginya pintu-pintu ilmu yang lain. Sehingga bermanfaat baginya dan bisa menghantarnya ke dalam surga. Karena surga itu butuh ilmu. Kalau api neraka enggak butuh ilmu. Coba kita lihat misalkan ketika kita belajar, dengan kita belajar kita tahu oh ini ada dapat pahala. Lalu karena kita tahu ini adalah pahala, kita amalkan. Ya, semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak potensi pahala yang akan kita raih. Apabila ilmu kita amalkan. Dan boleh jadi masuk dalam makna Allah mudahkan baginya dengan ilmu itu sebuah jalan ke surga. Yakni jalan yang hakiki pada hari kiamat. Jalan yang menuju ke surga, dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke surga yang hakiki, yaitu as-sirat, jembatan. Dan apa yang terjadi sebelumnya Allah mudahkan, ya. Dan apa yang setelah itu, yang semuanya adalah beban-beban yang berat, ya, yang harus dihadapi, dengan ilmu itu Allah mudahkan sehingga dia mudah untuk masuk ke dalam surga. Maka tidak ada jalan untuk mengenal Allah, tidak ada jalan bisa sampai kepada keridhaan Allah, bisa meraih kedekatan dengan Allah, bisa melewati menuju kepada Allah nanti pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dengan ilmu yang bermanfaat itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al huda adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq adalah amal saleh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dengan ilmu nafi'. Dengan ilmu yang bermanfaat inilah kita mengenal Allah, kita sampai kepada keridhaan Allah, kita bisa meraih kedekatan dengan Allah, kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada satu kaum yang duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, yang dia mempelajari sama mereka. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali ketenangan turun kepada mereka. Wa ghasyatuhumur rahmah, rahmat pun turun kepada mereka. Wa haffatuhumul malaikah, malaikat pun menaungi mereka. Wa dzakaruhumullah fiman indah, Allah pun menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini menunjukkan dianjurkannya duduk di masjid. Ini maksudnya duduk di masjid. Ya, dianjurkan duduk di masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Dan ini juga menunjukkan bahwa sebaik-baik tempat kita belajar adalah di masjid. Nabi SAW memberitahukan balasan orang yang duduk di masjid, yang mereka mempelajari kitab Allah. Bagian dari mempelajari kitab Allah adalah mempelajari agamanya. Ada 4 manfaat yang didapatkan. Yang pertama, turunnya ketenangan kepada mereka. Yang kedua, datangnya rahmat kepada mereka. Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, para malaikat menaungi mereka. Yang kelima, Allah menyebut mereka pada di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Allah menyebut hambanya, maksudnya adalah Allah memujinya di hadapan para malaikat-malaikat dan berbangga dengan mereka. Dan itulah yang disebutkan dengan Allah menyebut mereka. Jadi kita yang duduk di majelis ilmu di masjid, ya, kita akan mendapatkan 4. Sebagian para salaf membawa anak-anak mereka, walaupun belum tahu, tapi dia bisa diatur, ya, untuk mendapatkan manfaat ini. Dapatkan ketenangan, dapatkan rahmat, menaungi malaikat, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya anak yang bisa kita arahkan, jangan membuat keributan. Ya, bayi-bayi boleh, ya, akan dapat juga faedah tersebut, walaupun dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang ada di situ akan mendapatkan, ya, manfaat yang 4 tadi. Lalu di akhir Nabi SAW mengatakan, "Waman batta'a bihi amaluh dan yusri'a bihi nasab." siapa yang amalannya memperlambatnya masuk ke dalam surga, maka nasab keturunannya tidak akan pernah mempercepatnya. Maknanya annal amal, amal sesungguhnya amalan yang bisa menghantar, ya, sesungguhnya amalan itulah yang bisa menghantar hamba itu di akhirat kepada derajat yang tinggi. Siapa yang amalannya diperlambat, ya, amalannya perlambat kepada tingkat-tingkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya untuk meraih derajat yang tinggi tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan itu atas amalan, tidak atas nasab. Jadi nasab tidak memberikan pengaruh dalam pahala yang akan kita raih. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun." Apabila telah ditiupkan sakala, maka tidak ada lagi hubungan nasab antara mereka. Dan mereka tidak akan saling bertanya. Jadi sudah kita sebutkan, bapak dari anaknya akan lari, ya, saudara dan saudaranya akan melepas diri. Dari sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bersabda ketika diturunkan kepadanya anzir asyratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Ini awal dari dakwah terang-terangan. Lalu Nabi mengumpulkan keluarganya. Nabi mengatakan, "Ya ma'asyar Quraisy, wahai para Quraisy semuanya, ishtaru anfusakum minallah la ughni ankum minallah syai'a." Belilah diri kalian dari Allah. Ya, aku tidak bisa membantu kalian sama sekali. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wahai Abbas putranya Abdul Muttalib, ini paman beliau. La ughni anki, la ughni anka min Allah syai'a. Aku tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Safiyyah ammata Rasulillah. Wahai Safiyyah bibinya Rasulillah. La ughni anki min Allah syai'a. Aku tidak bisa membantumu di hadapan Allah semasa. Ya Fatimah binti Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad, salini masih minta kepadaku apa yang kau inginkan. La ughni anki min Allah syai'a. Aku tidak bisa membantumu pun di hadapan Allah. Kalau masalah dunia minta di akhirat. Kembali kepada masing-masing amalan. Dan ini juga berkuat dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim an Amr bin As, sehingga dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna ala abi fulanin laysu fi bi awliya." Sesungguhnya keluarga abi fulan, mereka bukanlah awliya, para wali saya. Nama waliullah wassalihun minin, waliku yang menolongku yang membela ku adalah Allah dan orang-orang yang soleh dari orang. Di nasab boleh jadi tidak bisa membantu, ya, dan ini mengisyaratkan bahwa wilayah, loyalitas dan penolong tidak bisa diraih dengan nasab. walaupun dia dekat, akan tapi bisa didapatkan dengan iman dan amal soleh. Siapa yang imannya sempurna, amalannya sempurna, maka dia akan mendapatkan wilayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ada hubungan nasabnya dekat atau tidak semasa. Maka orang Arab dia mengatakan, la'amruka mal insanu illa bidinihi. Demi Allah, tidaklah ada manusia itu kecuali karena gara-gara agamanya. Fala tatruk at-taqwa ittikalan 'ala an-nasab. Jangan engkau tinggalkan takwa karena berharap gara-gara nasab. Tidak mau meraih takwa karena beranggapan bahwa nasabnya nasab darah biru. Ya. Laqad rafa'a al-islamu Salman Farisin. Islam telah mengangkat Salman Faris. Waqad wada'a asy-syirku asy-syaqiy Aba Lahabin. Dan syirik telah merendahkan yang sengsara, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia keturunan Nabi SAW, dialah adalah selamat. Tidak. Kalau seandainya amalannya dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan ketakwaan dan tidak mencerminkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka tentu menjadi evaluasi pada diri kita bahwasanya yang bisa menolong kita itu adalah amalan kita, nasab keturunan, hubungan karib kerabat, hubungan pertemanan, itu tidak bisa ya mempercepat atau meninggikan derajat kita. Yang ada adalah amalan kita. Semoga bermanfaat ya. Dan hadis yang dibacakan tadi, hadis yang banyak tadi, mirip juga dengan hadis Nabi SAW dari Sahih Bukhari Muslim, dari Ibn Umar, an Nabi SAW qal, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Maka dia tidak boleh menzalimi muslim lain. Tidak boleh menyerahkan muslim yang lain. Ya. Man kana fi man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Siapa yang selalu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin. Siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, farrajallahu anhu min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan dari dirinya kesusahan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Di mana kita sangat memerlukan ya ditutupnya aib kita di dunia dan wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ali sahbi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga?" Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La adhuku ghamdan hatta tardha." Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
0: Doa melihat permulaan buah. Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berilah berkah buah-buahan kami, berilah berkah kota kami, berilah berkah takaran kami, sehingga di antara kami tidak sering mengurangi timbangan, dan berilah berkah mud kami. Hadis riwayat Muslim 2/1000.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min mali ghairihi. Logika, Rasulullah SAW ingin mengajak kita berpikir dengan pola pikir yang jernih, sedikit merenung tentang pola pikir dan gaya hidup kita. Siapakah dari kalian yang harta kekayaannya lebih ia sayang, lebih ia cintai dibanding harta orang lain? Maka spontan para sahabat mengatakan, kulna ya Rasulullah, setiap kita ya Rasulullah, malu ahabbu ilaihi min mali ghairi. Setiap kita pasti hartanya lebih ia cintai dibanding harta orang lain. Namun kata Rasulullah, tidak. Sejatinya kalian semuanya lebih cinta kepada harta orang lain dibanding hartanya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, apakah engkau ini memiliki harta kecuali yang engkau makan hingga habis, engkau kenakan hingga rusak, engkau pakai hingga rusak, atau engkau sedekahkan dan itulah yang tersisa akan anda nikmati. Namun harta yang engkau simpan, engkau tabung, engkau investasikan, itulah harta orang.

0: Langkah Anda.
1: Kita lanjutkan. Tambahan dari yang laku terjual. Barang laku sebelum genap haul, uang hasil penjualan berikut labanya masih dalam perhitungan nisab dan haul. Karena tambahan untung atau tambahan untung ini disebut dengan mal mustafad yang tadi sudah kita singgung. Jual beli baju diputer selama setahun, tambah baju lagi gitu ya. Tambah plus ada tambah uang. Maka itu semuanya dihitung jadi satu. Kemudian jika harta pemilik bertambah dari selain keuntungan, misalnya di samping dia dagang, dia dikasih hibah orang lain. Ada perusahaan yang nyumbang ngasih hadiah dalam bentuk motor misalnya. Ini dihitung enggak? Jawabannya tidak dihitung karena sifatnya hibah. Dan itu di luar apa tadi? Harta. Di luar harta pokoknya. Yang disebut apa tadi, Pak? Beda sumber. Sumbernya tidak sama. Kemudian jika harta pemilik bertambah dari sana, perhitungannya tidak digabung karena sumbernya berbeda. Insya Allah 13 ya. Alhamdulillah. Karena itu untuk bisnis jangka panjang, sekalipun barangnya nggak laku-laku, saya mulai membangun dari step demi step. Itu masuk hitungan semuanya. Kalau dia masih dalam bentuk semen, masih dalam bentuk besi, ya dihitung harga semen ini berapa, besinya berapa, semuanya diukur berdasarkan nilainya. Sudah? Karena ini masuk omset kita. Inilah barang yang akan kita jual, meskipun nanti harus diwujudkan dalam bentuk rumah. Tanahnya dihitung, kemudian yang sudah jadi ini nilainya berapa, yang masih bahan mentah dihitung. Setelah itu kalau totalnya sudah sampai mencapai 80 gram tadi, atau berapapun nilainya, kalau properti jelas jauh di atas itu ya, maka nanti dizakati 2,5%. Jadi sekalipun bisnis itu jangka panjang, tetap terkena perhitungan zakat. Misalnya saya uang itu baru bisa berputar selama 5 tahun sekali. Untuk bisnis apa misalnya? Yang paling panjang, Pak. Tambang misalnya. Tambang. Yaitu kalau dia bisa dikeluarkan, nah itu baru bayar. Nah, baru ada nilainya. Tapi itu semuanya dihitung ketika dia sudah berwujud benda yang layak dijual. Wallahu a'lam. Tapi kalau masih dalam bentuk aset, misalnya ketika bisnis itu kita mulai, kita beli aset, dan dia tidak bergerak, diam saja perusahaannya, maka tidak dihitung sebagai zakat, karena ini tidak kita perjualbelikan.
2: Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Makkah." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

0: kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah.
1: Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura.
0: Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
1: وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
0: Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apa sikap yang seharusnya saya lakukan melihat atau mengetahui di kantor saya terbentuk komunitas LGBT, sementara para pimpinan belum mengambil tindakan yang tegas dikarenakan belum ada aturan yang mengatur menindaki perihal ini? Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, terima kasih hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan menarik yang diucapkan sebagian pihak, dan seingat saya ini juga disampaikan oleh Syalbani rahimahullahu taala dan para, kalau enggak Syalbani Syali, seingat saya, yaitu antum du'ah walastum qudhah. Kalian itu dai, bukan hakim syar'i. Kalian dai bukan hakim syari, artinya ini PR besar tentu saja di kantor yang bertanya, tapi yang berpikir bukan sekedar bagaimana memvonis, tapi bagaimana merubah. Dan walau ta'ala alam, yang pertama sekali lagi banyak-banyak berdoa kepada Allah, lo doakan mereka dapat hidayah kembali. Terus yang kedua, kalau bisa buat kajian di kantor, karena lemahnya iman dan keluar dari fitrah yang benar. Ini jelas lemahnya iman dan akidah. Maka akar masalahnya itu disembuhin gitu loh, diobatin. Dan gak ada yang lebih baik daripada ilmu. Jadi kalau bisa buat kajian, itu buat kajian dan minta peraturan agar mereka itu hadir di kajian tersebut. Insya Allah kalau misalnya kita ikhlas dan kajian itu benar, insya Allah Allah akan berikan hidayah. Wallahu ta'ala bisawab.

0: ربه.
1: Kita semua hidup di dunia tidak akan lama. Akan tetapi hidup kita di dunia sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada di dunia ini manusia yang kekal. Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua manusia akan merasakan kematian. Yang kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Karena dunia kalau kita hitung sangat dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sedikit sekali. Apabila Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari 24 jam misalnya. Kalau 24 jam itu ternyata di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita berumur 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup. Apakah untuk mempertahankan 1,5 jam, lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga? Di mana akal manusia?
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Apakah Anda?
1: Apa itu zakat perdagangan? Zakat tijarah. Kita coba perhatikan ketentuannya. Pertama, zakat perdagangan mengikuti aturan zakat mal. Dia mengikuti aturan zakat uang. Bedanya zakat emas perak berdasarkan berat, uang berdasarkan nilai nominal. Kalau harta perdagangan dihitung dari nilai barang dagangan. Kemudian untuk nisabnya sama ya, karena perhitungannya sama. Makanya kalau kita punya yang lain, dia digabungkan di total. Kemudian jumlah yang dikeluarkan sama dengan zakat mal, yaitu 2,5%. Ini saya kira ketentuan umum kita semua sudah hafal. Yang lebih penting ini, kapan satu benda disebut barang perniagaan? Ada orang yang bingung, saya beli tanah tapi nggak tahu nanti apa mau dipakai sendiri atau mau dijual. Cuman daripada duit ini nganggur mengendap dan nilai uang itu makin lama makin turun. Uang sekarang dengan uang besok mahal mana?

Mahal uang sekarang. Uang sekarang lebih mahal daripada uang besok. Makanya uang itu semakin tua semakin mahal ya. Sehingga uang 1 rupiah itu mahal sekali, Pak. 1 rupiah harganya berapa, Pak? Di Beringharjo bisa 100 ribu. Duit tua ya. Uang kuno kan. Baik. Uang sekarang lebih mahal daripada uang besok. Nah, ini daripada uang saya biarkan nilainya turun, akhirnya dia buat beli tanah. Tapi ada keinginan, nanti kira-kira kalau saya butuh uang tak lepas dijual. Ini wajib dizakati atau tidak? Ya? Wajib dizakati atau tidak? Belum. Wajib atau belum? Ya? Ada dua fatwa ulama ya. Apa yang dimaksud barang dagangan? Ada sebagian yang memfatwakan barang dagangan itu selama punya niat untuk dijual, begitu Anda beli punya niat untuk dijual lagi, meskipun dipakai sendiri nanti kena zakat. Dan ada tujuan dalam rangka menabung uang, mengamankan uang. Ini fatwanya Dr. Sa'ad Khatlan. Fatwa dari Dr. Sa'ad Khatlan bahwa kalau ada orang yang beli tanah, habis baterainya, Pak?

0: Ada orang yang...
1: Wah, beda sih.
0: Ada orang yang beli tanah, kemudian dia berniat nanti kalau sudah butuh dijual, kata beliau ini wajib dizakati. Karena hakikatnya itu uang. Uang ada hak fakir miskin di situ. Cuman kamu wujudkan dalam bentuk tanah, dalam bentuk barang. Sehingga barang ini tetap ada kewajiban zakat. Karena ada niat untuk dijual. Beda kalau beli tanah tidak ada niat untuk dijual. Saya beli tanah untuk saya tempati. Masalah apakah nanti dijual atau tidak, wallahu a'lam. Saya enggak pernah mikir itu. Ya, kira-kira kalau saya punya keinginan tak jual ya tak jual. Tapi niat dari awal untuk dipakai pribadi. Meskipun bisa jadi nanti kedepannya mau dijual. Semacam ini tidak ada kewajiban zakat. Kemudian ada fatwa yang kedua, ini fatwanya Imam Ibnu Utsaimin. Ada dua syarat. Pertama ada niat, yang kedua ada aktivitas penjualan. Kalau sebatas ada niat tapi dibiarkan, ya nanti kalau sudah waktunya saya jual, mau saya jual. Pokoknya yang penting saya aman dulu. Saya amankan dulu uang saya buat jadi tanah. Sebatas niat, tidak ada sedikit pun penawaran, maka semacam ini tidak wajib dizakati. Baru berkewajiban dihitung haulnya, mulai haul kalau sudah ada aktivitas perdagangan, dikasih penawaran, dipatok tanah dijual SHM atau pemilik langsung dan seterusnya. Yang semacam ini sudah ada kegiatan penawaran, maka dia memenuhi dua kriteria, dia tergolong harta perdagangan yang wajib dizakati. Baik.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang jomblo yang sedang naksir wanita, tetapi dirinya tidak berhijab. Bagaimana cara saya untuk dapat mendorong dia supaya mau menggunakan hijab, sementara kalau diajak ke pengajian selalu menolak. Mohon penjelasan Ustaz apa yang harus saya lakukan mengingat ortu saya mengharapkan menantunya kelak berhijab dan taat pada aturan agama. Dan apakah ada tips-tips memilih istri yang sesuai dengan syariat Islam? Iya, jelas ada, tapi nanti kita gak pulang-pulang karena materi ini panjang. Intinya adalah yang jadi masalah adalah karena kita jatuh cinta sebelum waktunya. Itu yang jadi masalah. Makanya salah satu positifnya konsep Islam, kita diarahkan